0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunia wa ad-din. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian kami hormati, kenapa banyak orang yang baru baca Al-Quran sebentar kemudian dia bosan, bahkan tidak sedikit di antara orang yang tidak pernah menyentuh mushaf Al-Quran. Berbeda ketika dia dihadapkan dengan koran, ketika dia dihadapkan dengan komik. Kalau anak-anak sekarang ketika dia main game, kenapa ada orang bisa tahan main game berjam-jam tapi membaca Al-Quran baru dapat 5 menit, bahkan kadang-kadang belum sampai 5 menit sudah dia tutup. Kenapa ada orang yang mau bangun jam 1 malam bukan untuk baca Al-Quran tapi untuk nonton bola, sampai pasang alarm, sampai menyediakan sukro, kemudian kopi dan segala macam hal sebagai modal untuk nonton, bekal untuk nonton, tapi tidak pernah dia lakukan itu supaya bisa bangun malam membaca Al-Quran. Ini adalah masalah. Ini adalah masalah. Yang masalah itu perlu kita selesaikan. Jangan sampai masalah ini terus bersama dengan kita sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Alias sampai kita mati. Untuk menyelesaikan sebuah masalah, maka harus dicari apanya? Sumber permasalahannya. Supaya masalah itu ketemu solusinya yang pas, maka harus dicari sumber permasalahannya apa. Tak ada asap kalau tidak ada api. Sumber permasalahannya adalah karena hati kita bermasalah, atau dengan bahasa yang lebih lugas, hati kita tidak sehat, atau lebih tegas lagi, hati kita berpenyakit. Inilah sumber permasalahannya. Apa hubungannya antara bosan baca Al-Quran dengan hati berpenyakit? Saya kasih ilustrasi. Makanan seenak apapun, ketika lidah kita sedang sariawan, apakah kita bisa menikmati makanan itu? Bisa atau tidak? Tidak. Apakah karena makanannya yang tidak enak, atau karena lidah kita yang sedang sakit? Lidah yang sedang sakit tidak bisa menikmati makanan seenak apapun. Apakah Al-Quran itu enak? Sangat enak sekali. Karena Al-Quran adalah apa yang pernah kita jelaskan beberapa saat yang lalu, ma'dubatullah. Al-Quran itu adalah hidangannya Allah. Bayangkan, yang meracik, yang meramu, yang menyediakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin enggak enak. Ya. Al-Quran itu adalah jamuannya Allah. Al-Quran itulah hidangannya Allah. Gak mungkin gak enak. Maka ketika baru baca sebentar kita tidak menikmati, bahkan kita bosan, itu tandanya bukan Al-Qurannya yang bermasalah, tapi hati kita yang bermasalah. Jangan heran seandainya seorang sahabat Rasul SAW, khalifah kaum muslimin yang ketiga, siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Lau tahurat qulubuna ma syabi'at min kalami rabbina." Seandainya hati kita itu bersih, kita tidak akan pernah bosan membaca Al-Quran. Apa? Seandainya hati kita itu bersih, kita tidak akan pernah bosan membaca Al-Quran. Beliau yang bicara ini, siapa tadi? Utsman bin Affan. Khatam Al-Quran dalam satu rakaat tahajud. Dalam satu rakaat tahajud. Khatam Al-Quran. Kenapa beliau tidak bosan, tidak capek? Karena beliau menikmati. Orang yang mencintai sesuatu, dia akan menikmatinya. Dan capek-capeknya itu semuanya akan hilang, gak terasa. Kenapa kita ngeluh? Kenapa kita bosan dengan Al-Quran, suruh baca malas? Karena kita tidak menikmatinya, karena kita tidak mencintainya. Lihat orang-orang yang hobinya daki gunung. Sebenarnya capek gak sih daki gunung? Naik tangga masjid aja. Ada sebagian orang yang sudah ini orang daki gunung. Rela berangkat malam-malam untuk daki gitu. Dingin. Apakah mereka capek? Sebenarnya capek. Kaki mereka capek. Akan tetapi ketika mereka mencapai tujuannya, yaitu sebelum subuh sudah sampai di sana. Untuk subuhan di sana. Untuk nonton. Nonton apa? Nobar. Nobar sun. Sunrise. Matahari terbit. Itu semuanya akan hilang. Capeknya akan hilang. Letihnya akan musnah. Dia akan menikmati sunrise yang cuma beberapa saat dengan sepenuh hati. Itulah ketika seseorang mencintai sesuatu. Ketika kita mencintai sesuatu, maka kita akan melupakan seluruh hal-hal berupa letih, capek, ngantuk. Gak terasa ketika orang nonton sunrise itu mungkin gak ngantuk. Mungkin gak? Kalau dia pencinta, gak mungkin dia ngantuk. Karena dia sedang menikmati sesuatu. Begitulah ketika kita baca Al-Quran. Kok lagi baca Al-Quran suka-suka ngantuk? Ini pasti ada yang bermasalah. Orang yang manjat gunung itu kan sudah capek, gak tidur pula. Mestinya kan paginya itu waktu yang tepat untuk istirahat, untuk tidur. Tapi begitu dia ketemu dengan sunrise, kantuk itu hilang. Karena dia menyukai, karena dia mencintai, karena dia hobi. Nah, kalau kita baca Al-Quran baru sebentar kita sudah ngantuk, ada apa? Pasti ada yang sesuatu yang bermasalah di dalam hati kita. Makanya dalam surat Qaf ayat 37, surat apa? Qaf ayat 37, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi dzalika ladzikra." Sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah peringatan. Al-Qur'an itu adalah nasihat. Al-Quran itu adalah wejangan buat siapa? Liman kana lahu qalbun. Liman kana lahu qalbun. Al-Quran itu akan masuk, akan menyentuh bagi manusia-manusia yang punya hati. Masya Allah Ustaz, aku yang duwe hati Ustaz. Hati yang bagaimana? Ditafsirkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, yang dimaksud dengan hati dalam ayat ini adalah Al-Qalbul Hayy, hati yang masih sehat, hati yang masih hidup. Berarti kalau misalnya Al-Quran itu tidak masuk-masuk, itu berarti hati kita sedang sakit atau bahkan sudah sakit-sakit, dibiarkan lama-lama mati, atau hati kita sudah mati. Seunggul apapun benih yang kita persiapkan, kalau kita taruh benih itu di tanah yang tandus dan gak pernah disirami, benih unggul itu akan mati, gak akan tumbuh. Tanah itu apa? Hati. Benih itu apa? Al-Quran. Al-Quran lah benih unggul, bahkan super unggul. Akan kita tanam di mana benih unggul itu? Kalau kita tanam benih unggul itu di hati yang tandus, maka dia sulit tumbuhnya. Berarti dia wis bubar bae usah terus ngaji. Bukan. Kalau kita ingin menikmati Al-Quran, mari kita bersihkan hati kita. Penyakit-penyakit yang ada dalam hati ini kita bersihkan. Apa itu Ustaz penyakit hati? Oh, macam-macam. Ria. Apalagi? Sum'ah. Apa bedanya ria sama sum'ah? Kalau ria itu kan dilihat, kalau sum'ah itu didengar. Ngaji supaya dilihat. Ngaji supaya di puji-puji didengar. Itu namanya penyakit apa? Hati. Ini yang bikin gak nikmat. Apalagi penyakit hati? Hah? Hasad, iri. Ya. Aku mongkat mau, aku mongkat ngaji kalau sepeda ondel kayak nganggo motor. Aku nganggo motor kayak nganggo mobil. Iri. Apalagi? Ujub. Ya, takjub, sombong. Wis tua urung bisa maca, kene masih enom masih bisa maca, sombong itu penyakit. Ya. Segala jenis penyakit ini harus kita bersihkan dari hati kita kalau kita ingin menikmati Al-Qur'an. Apa cuma penyakit hati saja, Ustaz? Termasuk maksiat-maksiat yang dilakukan oleh tangan kita. Maksiat yang dilakukan oleh mata kita, maksiat yang dilakukan oleh telinga kita, maksiat yang dilakukan oleh mulut kita, ini semuanya akan ngefek kepada hati kita. Contoh, jelalatan. Apa? Jelalatan. Jelalatan itu penyakit apa? Oh, kirain telinga. Jelalatan itu penyakit mata. Walaupun yang penyakitan itu matanya, tapi itu ngefek kemana? Hati. Kenapa? Karena maksiat. Setiap maksiat pasti akan menodai hati. Setiap maksiat apapun, telinga, mata, tangan, ya, bukain sesuatu yang enggak jelas di smartphone, ya, searching-searching sesuatu yang enggak jelas. Ini kan sebenarnya kan penyakitnya tangan. Yang menikmati sebenarnya bukan cuma tangan, tapi mata, otak. Ya. Ini semuanya akan menodai hati. Lisan yang kita sering gunakan untuk bohong, untuk ghibah, untuk ngomong yang kasar, ini juga akan mengotori hati. Maka kalau kita ingin menikmati Al-Quran, bersihkan hati. dengan cara meninggalkan maksiat-maksiat segala apapun bentuknya, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak pernah bosan untuk bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan ketika hati kita bersih akan menjadi lahan yang subur, sehingga ketika datang benih-benih unggul, dia akan tumbuh dan semakin besar, lalu menghasilkan buah-buahan yang bisa kita nikmati. Wallahu ta'ala a'la wa'ala. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Lau tahurat kulubuna ma syabi'at min kalami rabbina. Andaikan hati kita bersih, niscaya kita tidak akan pernah bosan membaca Al-Quran. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Saudaraku ikhwan fiddin azanallahu wa iyyakum. Bila kita berada di jalan raya, kita akan bertemu dengan banyak kendaraan-kendaraan. Tapi bila kita dihadapkan pada suatu kondisi yang sangat genting, yang sangat mendesak, maka kita hanya mengatakan ada suatu kendaraan yang akan kita pilih saat itu, yaitu kendaraan yang bernama ambulan. Tahukah Anda bahwasanya dalam kehidupan kita ada hal-hal yang bisa kita mengatakan seperti fotokopian ambulan. Siapa mereka itu? Yaitu adalah para tetangga kita. Kita memiliki orang-orang yang dekat dengan kita, diikat dengan pertalian kekeluargaan, diikat dengan adanya kesamaan-kesamaan, keturunan rahim dan semisalnya. Tapi kadang-kadang batu bisa jadi sering, di saat-saat yang sangat terdesak, di saat-saat yang sangat kepepet, ternyata mereka belum langsung ada di hadapan kita. Dalam keadaan kita darurat atau rescue, ternyata kita dapati tetangga adalah orang yang paling mudah untuk kita minta pertolongannya. Dia adalah, mungkin kita mengatakan, dia adalah ambulan hidup yang ada di dekat kita. Oleh karenanya pantas, Islam sebagai agama yang memberikan bimbingan-bimbingan kepada umat manusia, menegaskan dan menekankan tentang pentingnya kita memperhatikan hak-hak tetangga kita. Sekalipun bahkan dia adalah orang kafir sekalipun, maka Islam memberikan kewajiban kita untuk berbuat baik kepada mereka sebagai tetangga kita. Salah satu bukti iman seseorang kepada hari akhir, Rasulullah menyebutkan adalah dengan dia berbuat baik kepada tetangganya. Sebagaimana sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Maka kita lihat ya, pantas pada akhirnya kita harus banyak berbuat baik kepada tetangga kita, karena salah satu manfaat yang kita rasakan adalah dia bisa menjadi ambulan-ambulan hidup bagi hidup kita, berada dekat kita di saat darurat ya, yang sangat kita butuhkan, dia hadir di samping kita sebagaimana ambulan itu ada dan melaju membawa ke tempat tujuan ya, di mana kita berharap kita sampai tempat tersebut dari kebutuhan-kebutuhan mendesak, dari musibah-musibah yang kita alami. Maka itulah tetangga kita. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang betul-betul bisa menghargai tetangga kita, memberikan porsi yang tepat dan benar sesuai dengan hak dan kewajiban kita dalam kehidupan kita bertetangga, baik tetangga yang muslim ataupun selain muslim, apalagi bila itu adalah keluarga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saya baru mengenal kajian Ustaz dan saya sekarang baru hijrah juga. Dan saya bingung ajaran Islam yang seperti apa yang harus saya ikuti, karena banyak ajaran Islam di luar sana yang beda-beda. Jazakallahu khairan. Islam yang harus kita ikuti, kita yakini, kita fahami, kita amalkan dan kita dakwahkan adalah Islam yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kemudian diajarkan oleh beliau kepada para sahabatnya, oleh para sahabat disampaikan kepada kita. Itu maka cara memahaminya adalah fahami Al-Quran dan As-Sunnah ini menurut pemahaman para sahabat. Lalu pemahaman para sahabat ini dijelaskan dengan riwayat yang bisa dipertanggungjawabkan validitasnya dalam kitab-kitab yang mereka karang. Kitab karangan para ulama terdahulu, ya. Kalau umpamanya hadis, kumpulan hadis-hadis sahih, umpamanya riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Ashabus Sunan, ya. Kutubut Tisah, Bukhari Muslim 2, Ashabus Sunan 4, ada kitab Musnad Ahmad, ada kitab Sahih Ibnu Huzaimah, Sahih Ibnu Hibban, ada juga Musannaf Abdul Razak, ada juga Sunan Al-Baihaqi, Sunan Ad-Darimi dan seterusnya. Itu ada penjelasan atau syarahnya dari para ulama. Sahih Bukhari disyarah oleh banyak ulama, di antaranya Fathul Bari susunan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ada lagi kitab syarah Sahih Bukhari Umdatul Qari. Imam Muslim ada syarah Sahih Muslim, ya. Sunan Abu Daud syarahnya ada Aunul Ma'bud, syarah Sunan Abu Daud. Sunan At-Tirmidzi ada syarahnya Tuhfatul Ahwadi dan seterusnya. Nah, itu yang autentik, ya. Makanya cara memahami Islam yang benar agar clear atau bersih atau tidak tercampuri oleh ro'yu manusia dengan cara membahas kitab-kitab para ulama. Itulah yang kita lakukan dalam pengajian-pengajian kita. Kita selalu membahas kitab yang disusun oleh para ulama. Setiap Sabtu sore kita membahas kitab apa di sini? Bulughul Maram, ya, dengan syarah yang bukan berasal dari otak saya. Kita ambil syarahnya dari Tawdihul Ahkam, syarah Bulughul Maram. Kita ambil syarahnya dari kitab Fathudzil Jalalil Ikram Sunan Syekh Al-Utsaimin, syarah Bulughul Maram. Ketika hari Ahad di jurang di Masjid Al-Furqan, bahas kitab apa? Riyadhus Shalihin. Syarahnya kita ambil dari minimal dua kitab. Bahjatun Nadhirin syarah Riyadhus Shalihin atau kitab syarah Riyadhus Shalihin Sunan Syekh Al-Utsaimin. Ketika kita membahas masalah tauhid di Al-Ukhuwah, dulu kita membahas kitab tauhid dengan syarah At-Ta'liq Qaul Mufid syarah kitab tauhid dan seterusnya. Terus di dalam kitab itu kalau ada ayat tafsir dari ayat itu bukan menurut pendapat sang ustaz. Ustaz itu enggak layak menafsirkan Quran. Ilmunya itu belum memadai. Diambil penjelasan tafsirnya dari para ulama. Kalau ada hadis, diterangkan hadis ini riwayat siapa dalam kitab apa, sahih atau tidak. Itu selalu untuk memberikan kepercayaan kepada mustami, kepada pendengar. Oh, ini hadisnya benar riwayat anu. Oh, ini syarah atau penjelasan hadis mengutip penjelasan para ulama. Gak pernah ada umpamanya ustaz salaf yang menyatakan, menurut pendapat saya, ayat ini maknanya begini-begini. Gak pernah ada. Pernah gak saya ngomong seperti itu? Gak ada. Pendapat saya jangan didengar. Ya. Tapi selalu kita berkata ulama anu, dalam kitabnya anu, ya, bila perlu juz dan halamannya boleh disebut, ketika merangkan hadis ini begini, begini, begini. Selalu begitu. Selalu bersandar kepada ahlinya. Sesuai dengan firman Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya. Kalau saya umpamanya berbicara tentang kesehatan, lalu menurut pendapat saya masuk angin teh karena ada angin yang masuk. umpamanya ya, terus kembung gitu ya, ada dokter di sini disengserikan itu ya, diketawain. Tapi kalau saya mau berbicara tentang kesehatan, saya akan kutip menurut dokter anu, dia profesor doktor, juga dokter spesialis di bidang jantung umpah. Jantung ini begini, begini, begini. Yang mendengar percaya apa tidak? Percaya, karena yang saya kemukakan bukan pendapat pribadi saya yang bodoh tentang jantung, tapi yang saya kutip adalah dokter spesialis jantung yang ahli. Dalam bukunya anu, judulnya anu, diterbitkan oleh anu, harganya sekian, mengatakan begini, begini, begini, baru percaya. Begitu juga dalam Islam ya, mempelajari Islam dengan cara demikian. Inilah perbedaan cara ngaji kita dengan pengajian yang lain. Kalau umpama ustaz mengutip ayat, menurut saya ayat ini maknanya begini, begini, jangan dengar. Mengutip hadis, ini ada hadis umpamanya. Hadis itu menyatakan, utlubul ilma walau bisin, carilah ilmu walaupun ke negeri Cina. Dah tinggalkan. Karena ustaz itu bodoh tentang hadis. Ketika dia ustaz itu, hadisnya riwayat siapa, sahih tidak? Dia bingung. Ketika didesak, dia menjawab, ini bukan pelajaran mustalahul hadis. Jadi enggak perlu ngomong begitu. Karena enggak bisa jawab dia. Padahal yang tadi itu bukan hadis. Maka jangan, berbahaya. Yang bukan hadis disebut hadis. Asal bahasa Arab, peribahasa dalam bahasa Arab disebut hadis. Tanpa menjelaskan hadis itu riwayat siapa, sahih atau tidak, dalam kitab apa, dia enggak tahu ya. Nah, kalau ada pengajian seperti itu berbahaya. Tinggalkan. Cari pengajian yang apabila menjelaskan ayat, disebut surat dan ayatnya, dan dikutip penjelasan ulama ahli tafsir tentang ayat itu. Kalau menjelaskan hadis, diterangkan hadis ini sahih enggak, riwayat siapa dalam kitab apa, penjelasannya mengutip penjelasan para ulama. Sesuai dengan firman Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahlinya kalau kalian tidak tahu ya. Mungkin enggak kita berobat kepada orang yang membuka praktek pengobatan, tapi dia hanya baca-baca buku kesehatan, enggak pernah kuliah di fakultas kedokteran. Berani? Enggak berani ya. Walaupun dia baca-baca buku, 1000 buku kedokteran dia baca, lalu buka praktek pengobatan, mau enggak kita berobat ke sana? Enggak. Tapi kalau dokter kita yakini sebelum belajar penyakit, mereka belajar anatomi tubuh dulu kan. Seluruh bagian dari tubuh manusia dipelajari strukturnya, tulangnya, dagingnya, ototnya, darahnya gitu kan. Lalu kenapa tubuh bisa sakit? Nah gitu, semuanya komprehensif dari segala aspek. Setelah selesai teori 4 tahun, praktek di bawah

0: ahli yang mengawasi langsung buka praktek pengobatan? Tidak, PTT dulu. Saya nggak tahu sampai sekarang PTT itu singkatan dari apa. Praktek, nggak tahu. Ada yang tahu PTT? Nah, begitulah. Dilihat oleh dokter ahli yang sudah lebih senior, setelah itu dapat lisensi mengobati. Itu dalam urusan dunia. Apalagi dalam urusan agama. Harus lebih teliti dari itu ya. Wallahu'alam bissawab.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
2: Karena saking banyaknya sampai kita lalai. Nikmat nafas yang kita miliki, kita lalai. Bahwasanya setiap detik Allah memberikan izin kita untuk bernafas. Nikmat telinga yang Allah berikan kepada kita, kita kadang-kadang lalai. Bahwasanya setiap menit atau setiap saat kita diberi surat izin mendengar dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula nikmat penglihatan. Kita sering lalai bahwa ternyata kita ini mendapatkan nikmat yang luar biasa besarnya. Kapan kita sadar bahwa nikmat itu kita rasakan, kita akan sadar biasanya manakala nikmat tersebut dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala atau bahkan dicabut sama sekali. Nauzubillahi min dzalik. Saat itulah baru kita sadar, oh ternyata nikmat mendengar itu luar biasa. Kapan akan terasa? Nuun sewu, ketika telinga kita mulai nopo? Mulai budeg. Baru terasa nikmatnya mendengar. Nikmatnya melihat juga baru terasa kapan? Manakala mata mulai lamur, mulai rabun. Ya. Dan segala sesuatu baru kita rasakan manakala nikmat itu berkurang atau bahkan hilang sama sekali. Nikmatnya kekosongan baru kita rasakan manakala kita ditutupi atau ditumpuki dengan pekerjaan yang begitu banyak sampai kita tidak punya waktu. Baru kita teringat, ya Allah, kemarin saya kosong ngapain saja. Makanya orang bijak dahulu mengatakan as-sihhatu tajun ala ru'usil as-sihha. Kata mereka, kesehatan itu adalah mahkota. Kesehatan adalah mahkota. Ala ru'usil as-sihha, mahkota yang ada di atas kepalanya orang-orang yang sehat. Yang namanya mahkota itu mudah dilihat enggak, Bu? Mudah. Karena mahkota kan rata-rata indah, mahal, menarik. Sehingga orang mudah untuk melihatnya. As-sihhatu tajun ala ru'usil as-sihha. Kesehatan itu adalah mahkota di atas kepala orang-orang yang sehat. Tapi siapa yang bisa melihat mahkota tersebut? La yaraha illal marda. Tidak ada yang bisa melihat mahkota itu kecuali orang yang sedang sakit. Jadi selama ini, sekarang ini, Bu, kita sedang pakai mahkota. Tapi kita tidak sadar bahwa di atas kepala kita ada mahkota. Kita baru sadar di kepala kita ada mahkota manakala mahkota itu tidak ada. Alias ketika kita sedang sakit. Kita baru merasakan nikmatnya mengunyah makanan manakala gigi kita sedang sakit. Kita baru terasa nikmatnya sayur, ya. Nikmatnya jangan bening manakala mulut kita sedang sariawan. Ya. Segala sesuatu tidak ada rasanya. Itulah nikmat yang Allah berikan kepada kita saking banyaknya sampai akibatnya kadang-kadang banyak di antara kita yang tidak menyadari keberadaan nikmat tersebut. Dan di antara nikmat yang sering terlupakan adalah keberadaan anak di sisi kita.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.

0: Ada beberapa tip. Pertama, pelihara kesadaran bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Jangan membela diri bahwa itu adalah kodrat, bahwa itu adalah sesuatu yang Allah berikan. Allah tidak mungkin memberikan ya keburukan seperti itu. Itu bukan berkaitan dengan faktor genetika dan yang sejenisnya. Itu penyakit. Penyakit apa? Penyakit batin. Ya. Apa yang harus dilakukan? Pertama, pelajari syariat Allah SWT. Ajaran Islam. Khususnya cari informasi dari sisi syariat tentang bahaya dan besarnya dosa dari hal tersebut. Dari hal menyukai sesama jenis. Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah di dalam kitab Al-Kabair menyatakan liwat atau menyukai sesama jenis dosanya lebih besar daripada dosa berzina. Kenapa? Karena pertama, berzina hubungan yang dilakukan oleh dua orang yang berbeda jenis kelamin, ada cara untuk membuatnya menjadi halal. Yaitu apa? Menikah. Dengan melakukan akad pernikahan yang hanya kurang dari 1 menit, hubungan itu menjadi halal dan berubah dari dosa menjadi ibadah. Itu yang berbeda jenis. Adapun yang sesama jenis, tidak ada cara apapun yang membuat hubungan itu menjadi halal. Cara apapun tidak ada. Baik dengan menikah ataupun tidak dengan menikah. Dengan menikah sesama jenis dosanya 2. Yang pertama menghalalkan, menganggap halal terhadap pernikahan atau hubungan tersebut. Karena setelah menikah menjadi halal mereka melakukan hubungan antara sesama jenis. Dan menganggap halal terhadap sebuah yang pasti haramnya bisa menyebabkan kufur. Yang kedua, hubungan sejenisnya itu sendiri merupakan dosa besar yang lainnya. Ya, itu alasan pertama kenapa liwat atau hubungan sesama jenis lebih besar dosanya daripada berzinah. Karena tidak ada cara yang membuat hubungan itu menjadi halal dari sisi syar'i. Kalau berzinah, ada cara yang membuat itu jadi halal yaitu akad nikah. Kedua, bahwa hubungan sesama jenis tidak pernah dilakukan sekalipun oleh binatang. Binatang hanya melakukan perkawinan dengan lain jenis dan tidak pernah binatang melakukan hubungan dengan yang sesama jenis. Maka manusia yang melakukan hubungan dengan sama jenis lebih buruk daripada binatang. Ketiga, lihat bagaimana respon Allah SWT terhadap orang yang melakukan hubungan sejenis. Allah memusnahkan mereka yang pernah ada komunitas seperti itu di zaman dahulu. Dan mereka didakwahi oleh seorang nabi yang mulia. Siapa namanya? Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Kaumnya melakukan hubungan sejenis. Lalu Allah azza wa jalla memberikan azab yang sangat dahsyat kepada mereka. Ya, kalau ada yang menantang, karena ada yang menantang. Kalau memang LGBT itu dosa besar, kenapa Allah tidak mengazab mereka sekarang? Kan gitu ya? Kenapa Allah tidak mengazab mereka? Ya belum. Karena apa? Pertama masih minoritas. Walaupun minoritas vokalnya sudah luar biasa ya. Dukungan dari berapa gelintir orang saja. Jumlah penganut LGBT jauh lebih sedikit. Belum tentu kalau diprosentasikan mencapai 1%, belum tentu tuh. Cuma mereka vokal terekspos ke media. Didukung oleh 1-2 jenis orang yang sama-sama bejatnya, tapi diekspos oleh media. Sehingga walaupun minoritas, gemaknya luar biasa. Belum mayoritas. Kalau di zaman Nabi Lut alaihissalatu wassalam sudah mayoritas, maka Allah ratakan mereka. Apakah Indonesia akan diazab seperti azab yang Allah turunkan kepada kaum Nabi Lut? Ya, kalau ini sudah mayoritas. Apalagi kalau sudah dilegalkan kemudian mayoritas, malah seluruh pejabatnya begitu umpamanya ya. Ah, bisa bakal turun. Sekarang masih minoritas dan masih banyak mayoritas yang menentang, maka belum dulu turun azab tersebut. Tapi sangat mungkin azab itu akan turun apabila sudah sangat dominan di negeri ini. Ya, makanya kita tidak boleh membiarkan legalisasi dari LGBT, dari pernikahan sejenis ini. Ya, jadi pelajari besarnya dosa dan bahaya karena mencintai sejenis dan melakukan hubungan sejenis. Begitu azabnya begitu dahsyat dan mengerikan, ada rasa takut. Kedua, pelajari utama dan kemuliaan orang yang memelihara kesucian diri dari seluruh maksiat, terutama dari maksiat syahwat, termasuk syahwat terhadap sesama jenis. Begitu kita tahu betapa mulianya orang yang memelihara diri dari syahwat, kita terdorong untuk meraih kemuliaan itu. Ini juga tambahan motivasi. Ketiga, kiat yang ketiga. Pilih kawan bergaul. Bergaullah hanya dengan orang-orang yang ahli ibadah, yang soleh, yang berilmu, yang aktivitasnya hanya berkutat pada aktivitas yang bernilai amal soleh. Nanti kita terimbas dengan kesolehan mereka. Dan hindari pergaulan yang bisa menyeret kita kepada keterjerumusan kepada sesama jenis. Kawan-kawan yang sama-sama menyukai sama jenis, jauhi. Kalau ada hubungan di BB, di Delcon. Kalau ada hubungan di WA, diblokir saja. Semua apa SMS, telepon yang masuk dari orang itu, blokir sudah. Jangan diangkat, jangan dibalas SMS-nya, dan seterusnya. Agar tidak ada komunikasi dan tidak ada pengaruh buruk mereka kepada kita. Ya, apakah ini memutuskan silaturahmi? Bukan. Tapi menjaga diri walaupun kita berakibat menjauhi mereka. Menjauhi orang buruk harus dan wajib hukumnya. Daripada kita terpengaruh. Ya, hindari. Nabi SAW menyatakan, Al-mar'u 'ala dini khalili, falyandhur ahadukum may yukhalil. Seseorang itu agamanya sangat dipengaruhi oleh agama kawannya. Maka hendaklah setiap kalian memperhatikan dengan siapa dia bergaul. Oleh karena itu jauhi kawan-kawan yang seperti itu, kemudian carilah lingkungan pergaulan yang baik. Itu yang keempat. Kelima, jangan lupa berdoa minta kepada Allah Azza wa Jalla. Agar Allah memberi hidayah, memberi kekuatan, memberi kesabaran, memberikan dorongan untuk istiqamah di atas kebenaran, dorongan untuk istiqamah dalam menjauhi segala keburukan. Ya, banyak-banyak berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, dan seterusnya. Sering-sering menghadiri pengajian-pengajian seperti ini. Sering setel radio Roja seperti ini atau TV Roja, sehingga ada asupan kepada jiwa kita. Nutrisi yang dibutuhkan bagi jiwa kita berupa ilmu dan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Maka setelah usaha maksimal Allah Azza wa Jalla yang mempermudah menghilangkan rasa suka terhadap sesama jenis. Semuanya itu Allah Azza wa Jalla yang ngatur. Berdoalah, ya Allahumma ya muqallibal qulub, thabit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarif qalbi ya ila ta'atik. Itu berdoalah kepada Allah Azza wa Jalla. Yang semoga dengan ikhtiar tadi, Allah benar-benar menghilangkan rasa suka terhadap sesama jenis dan dikembalikan kita, jiwa kita kepada kondisi normal seperti umumnya lelaki. Dan kita semua yang ada di sini dan para pendengar yang ada di rumah masing-masing, semuanya insya Allah mendoakan, semoga akhi kita yang bertanya tadi betul-betul diberi hidayah oleh Allah dan kekuatan untuk berperilaku sebagaimana pria normal pada umumnya dan dihilangkan penyakit mencintai sesama jenis baik dalam diri dia ataupun dalam diri kawan-kawannya. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Halo Ustadz.
1: berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Afan Ustaz, suami ana akhwat berarti curhat nih, lapor. Suami ana jika subuh dan ba'da maghrib suka baca Al-Quran. Alhamdulillah rabbal bagus. Hampir tiap bulan beliau bisa hatam Quran. Bagus. Berbangga ini istrinya ya. Dan beliau termasuk senang dan rutin mengaji. Tiada hari tanpa mengaji Quran. Bagus. Kirain mau curhat. Namun, tah kalau sudah ada namunnya nih. Namun, ba'da salat isya beliau seperti kecantuan main game di HP. La ilaha illallah. Benar curhat ternyata. Ba'da isya sampai subuh jangan-jangan. Lagi ngantuk, main game, bisa cengar loh. Hati-hati, ini candu, merusak. Namun ba'da isya beliau seperti kecanduan main game di HP. Dan anak kurang suka. Bukan kurang, harusnya tidak suka. Kalau kurang sedikit ada suka tuh, cuma kurang. Harus tidak suka dan benci kepada game. Di HP, di komputer, atau apalagi PS. Pak, kalau Bapak nanti tahajudnya rajin, saya belikan PS. Jangan. Ta'awun alal ismi wal udwan. Dan anak kurang suka hobi beliau main game. Sering anak tegur tapi enggak digubris. Mohon pencerahannya. Alhamdulillah suami anak sering ikut kajian di sini. Sekarang beliau ada. Siapa nih? Pertama, saya amanatkan. Ikhwan yang dilaporkan nanti di rumah jangan marahin istri ya. Jangan berantem. Harusnya bersyukur. Kan gak tahu kita siapa orang tidak dipermalukan, enggak. Ya perlu merasa malu. Karena apa? Kita gak tahu. Kecuali kalau namanya disebut suami saya namanya si Fulan. Ini fotonya. Ha, baru itu. Ya, ini kan gak ada foto, gak ada nama. Sampai rumah, istriku sini peluk, syukron, terima kasih gitu ya. Biar laporan terus. Jadi yang pertama, ikhwan jangan marahi istri. Bersyukur. Tidak dipermalukan. Enggak. Karena enggak disebut nama. Yang kedua. Bermain game itu buruk. Lagha. Dan itu karakter yang dihindari oleh seorang mukmin. Qad aflahal mu'minun. Alladhinahum fi salatihim khasyun. Terus lahnya apa? Walladhinahum anil lagwi mu'aridun. Ingat, ini ada kaitan. Sungguh berbahagia orang yang mukmin, yaitu orang yang khusyuk di dalam salat dan orang yang berpaling dari hal yang sia-sia, termasuk main game. Hanya madharat, tidak ada manfaat. Ya. Membuang-buang waktu, padahal waktu akan ditanya, merusak otak dan mental, ya. Dan merusak kesehatan. Karena main game itu bisa jam-jaman gak terasa waktu terbuang. Kemudian karena seru dihayati tidak terasa capek. Setelahnya baru lemes. Itu membuang energi yang cukup besar. Badan bisa tidak fresh, tidak fit. Ya. Nah pertama siapa yang lagu termasuk salah satunya main game. Dia akan terancam dengan yang sebaliknya dari yang Allah janjikan. Qad aflahal mu'minun. Orang mu'min yang bahagia adalah yang tidak melakukan perkara yang sia-sia. Yang melakukan perkara sia-sia dia tidak akan bahagia. Ini yang pertama. Kedua. Antara sifat yang pertama dengan sifat kedua dan berikutnya itu ada hubungan sebab akibat. Karena sebab khusyuk dalam sholat, dia tidak akan melakukan hal yang sia-sia. Karena yang pertama khusyuk. Pada aflahal mu'min alladzinahum fi sholatihim khasyun. Terus walidnahum anillahi mu'aridun. Siapa orang yang masih melakukan hal yang sia-sia, berarti sholatnya masih diragukan. Karena dengan ayat, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Siapa yang sholat tapi masih keji dan mungkar, masih berbuat lagu, kena dengan ayat fawailul musallin alladhinahum an sholatihim sahun. Saya sudah berkali-kali terangkan penggunaan an sholatihim sahun. An di sana maknanya lalai dari tujuan sholat yang harus diaplikasikan seusai sholat. Setelah sholat harusnya terhindar dari keji dan mungkar. Ini masih keji dan mungkar, maka sahun dia. Terancam dengan fawailul lil musallin. Jadi ikhwah, coba bersihkan HP kita, laptop kita, komputer kita, tablet kita dari game-game. Walaupun ada bawaan dari sananya, hapus. Bisa kan dihapus ya, di delete ya. Yang sampai di sananya enggak ada, ayo di-upload. Ayo masuk ke Play Store, ayo di-install. Semuanya puluhan gamenya. Aduh, itu akan mengabaikan kita dari hal yang manfaat ya. Hapus, segera hapus. Kalau saya punya wewenang men-sweeping, memeriksa HP seluruh jamaah, saya akan lakukan. Lalu dihapusin tuh semuanya ya, aplikasi-aplikasi game itu. Kalau punya wewenang, tapi enggak punya wewenang, maka mahadi. Sekedar himbauan saja. Hapus-hapus biar tidak tergoda. Termasuk catur tuh. Ada kan catur ya? Hapus sudah. Ya. Kalau bisa Play Store-nya dihapus. Jangan itu namanya. Karena banyak aplikasi yang manfaat ya. Semoga setelah ini berubah. Sekali lagi jangan berantem nanti ya di rumah.
1: Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah Nyunnah Merenah.
0: Apakah sholat taubat itu ada? Ikhtilaf para ulama tentang sholat taubat ya. Tapi yang jelas tidak ada seorang pun ulama yang menyatakan salah satu syarat taubat adalah harus sholat taubat. Enggak ada ya. Tapi adakah sholat taubat? Para ulama ikhtilaf.
2: Pertanyaannya, amalan apa saja yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur, Ustaz? Jazakallahu khairan.
0: Iya, barakallahu fiik. Amalan apa yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur? Ya, yang pertama, seluruh amal soleh yang Allah perintahkan bisa menyelamatkan kita dari azab kubur. Ya, laksanakan semua perintah Allah, baik yang fardu termasuk yang sunnah. Kedua, seluruh upaya menghindarkan apa yang Allah larang itu juga penyelamat dari alam kubur. Jauhi semua larangan Allah, laksanakan semua perintahnya, insya Allah tidak hanya selamat di dunia, di alam kubur sampai ke akhirat nanti. Itu intinya ya. Namun ada beberapa hadis yang spesifik yang menjelaskan penyebab orang diazab di alam kubur. Contohnya pertama, umpamanya dia ini kalau kencing tidak membersihkan diri setelah air kencing, setelah kencing gitu ya. Umumnya orang-orang kalau kebelet di jalan WC umum ada, cuma bayar ya 2.000 ya. Karena sayang, karena kepepet, karena sayang dengan uang 2.000, kemudian mereka cer di mana saja ya. Di pinggir, di balik pohon, kalau di terminal mah di mana cing? Di ban-ban mobil gitu, di ban-ban bus kayak begitu ya. Sehingga kalau kita mau mencari bus, antrian bus yang lagi parkir, yang lagi ngetem itu, aduh harus nahan nafas gitu ya. Kemudian baru masuk ke dalam bus ya. Nah, dipastikan mereka itu tidak cebok ya. Nah, suatu saat Nabi SAW melewati dua kuburan. Beliau menyatakan bahwa innahuma la yu'adzabana fil kabir, bala innahuma fi kabir. Kata Nabi SAW, kedua penghuni kuburan sedang diazab. Mereka tidak diazab karena kesalahan yang mereka anggap besar. Padahal ya itu kesalahan besar. Yang pertama karena namimah. Tukang adu domba. Bukan ngadu domba dalam makna hakiki domba diadu-adu. Tapi maksudnya mengadu-ngadu orang. Ya, menukil ucapan seorang ke orang lain dalam rangka merusak hubungan kedua orang. Itu namimah namanya. Dan yang kedua adalah orang yang tidak bersih-bersih setelah kencing. Itu penyebabnya. Maka hindarkan. Kedua, Nabi SAW suatu saat pernah waktu Mi'raj melihat beberapa peristiwa yang mengerikan. Beliau melihat ada orang yang kukunya amat sangat panjang, kemudian mencakar-cakarkan kuku panjang itu ke wajahnya dan ke dadanya. Berlumuran darah. Sampai Nabi SAW mengeri melihatnya. Ketika ditanyakan kepada Jibril, beliau menjawab itu adalah orang-orang yang suka makan daging manusia. Artinya bukan dengan makna yang sebenarnya, kiasan. Ada yang suka menggibahi orang. Karena Allah dalam Al-Quran mengistilahkan gibah dengan memakan daging bangkai saudara yang sudah mati. Allah menyatakan wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Ya. Kata Allah, jangan sebagian kalian menggibahi sebagian yang lain. Suka enggak? Kalau kalian memakan daging bangkai saudara kalian yang sudah mati, pasti kalian tidak suka. Ya. Nah itu nanti di akhiratnya, di alam kuburnya akan diberi azab, dikasih cakar-cakar dari besi-besi dari logam yang sangat tajam. Dia cakar-cakarkan ke wajahnya, ke dadanya sampai berlumuran darah. Ini menunjukkan salah satu penyebab azab kubur adalah menggibahi orang. Dan banyak lagi. Intinya semua kemaksiatan menjadi penyebab orang itu diazab di alam kubur. Ya, jauhi semua maksiat, semua yang Allah larang, lakukan semua yang Allah perintahkan. Tidak hanya selamat di alam kubur, tapi juga di dunia sampai ke akhirat nanti. Wallahu a'lam.
3: Petikan faedah. Memetik faedah pada kajian ilmiah.
0: Berkata Syaikh Utsaimin rahimahullah, bila engkau ditimpa musibah dari orang terdekat. Orang terdekat itu pasangan hidup kita, anak kita, orang tua kita, saudara kandung kita, adik atau kakak kita. Atau tetangga sekitar, adok atau kawan. Tapi yang paling lebih memusingkan, paling membuat, mengguncangkan mental kita adalah orang terdekat. Maka solusi awal bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla. Karena apa? Karena semua yang kamu alami berupa problem, masalah dengan orang terdekat, azab yang Allah berikan kepadamu karena jauhnya kamu dari takwa. Karena mungkin kamu terjerumus dalam dosa dan maksiat, lalu Allah azab melalui orang-orang terdekat. Allah manage hati mereka, rubah hati mereka untuk nyebelin, untuk membuat masalah kepada dirimu. Dan itu membuat kita puyeng. Maka solusi pertama tobat lalu bertakwa kepada Allah. Nanti Allah akan rubah hati orang-orang tersebut untuk berbuat baik kembali kepadamu. Lalu beliau membacakan ayat wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan solusi, jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi. Maka seluruh masalah yang kita hadapi, jalan keluar pertama itu takwa. Dengan cara bertobat atas dosa, maksiat yang kita lakukan, jauhi, berhenti dan jauhi. Kemudian tingkatkan amal ibadah, kebaikan kepada Allah Azza wa Jalla. Sisanya biarkan Allah yang mengaturnya kembali. Para ulama saling berwasiat. Salah satu wasiatnya adalah man aslaha bainahu wa bainallah aslahallahu bainahu wa bainan nas. Siapa orang yang memperbaiki hubungan dirinya dengan Allah, Memperbaiki hubungan dia dengan Allah ya ibadah yang benar, jauhi dosa dan maksiat. Allah akan perbaiki hubungan dia dengan sesama manusia, terutama dengan keluarga.
4: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
5: Ustaz, apakah istri harus ikhlas dengan nafkah yang diberikan oleh suami hanya sekedar uang belanja harian saja? Sedangkan gaji suami sebenarnya besar, tapi istri tidak diberi uang untuk dirinya pribadi. Silakan Ustaz.
0: Ini bukan nanya, curhat. Bukan ikhlas, tapi qanaah. Istri harus qanaah. Qanaah itu nerima apa adanya. Boleh enggak suami berbuat begitu kepada istri? Tergantung karakter istri. Kalau suami melihat istrinya itu boros, berapapun uang yang dipegangnya habis. Sampai-sampai uang simpanan yang disembunyikan oleh suami pun dicari, begitu ketemu habis sebelum waktunya. Jadi tak pernah bisa menyimpan atau mengirit. Kalau karakter istri seperti itu, akhirnya si suami mengirit, dialas. Nih untuk sebulan sekian. Cukup atau tidak cukup kamu atur. Kemudian sisanya disimpan oleh suami untuk kepentingan-kepentingan yang mendesak. Seperti ada yang sakit, seperti kalau istrinya melahirkan, seperti anaknya harus daftar sekolah. Itu kan puluhan juta bahkan ratusan juta ya. Kalau tidak ada simpanan, bisa-bisa kelabakan. Dan istrinya tidak bisa menyimpan. Akhirnya suami menetapkan strategi demikian. Ya boleh, ini suami yang bagus. Kalau istrinya boros seperti itu, jangan diberikan uang gaji semuanya. Ya, berikan saja 1/10. Kalau 1/10 cukup, ya secukupnya untuk nafkah harian. Kalau nanti umpama istrinya kehabisan karena untuk hal-hal yang perlu, memang minta lagi ya kasih lagi. Adapun kalau sebenarnya istri tidak boros-boros amat, tapi suami begitu karena pelit. Istrinya dialas, dialas itu apanya? Dialas itu sudah ya dikasih ala kadarnya. Uang gaji dia yang lebih banyak, 90% dari gajinya dipakai foya-foya dengan kawan-kawannya. Traktir kawan-kawan di restoran mahal. Anak istrinya cukup dengan ikan peda, ikan sepat. Kalau traktir kawan-kawannya bisa jutaan sekali traktir. Maka dosa siapa? Si suami. Pelit kepada istri dan anak. Padahal anak dan istri adalah orang yang paling harus diprioritaskan. Apa yang diberikan kepada istri dan anak? Infak yang terbesar pahalanya dibanding kepada anak yatim, kepada fakir miskin, dan bahkan fisabilillah. Kata Nabi SAW, 1 dinar yang kamu berikan kepada anak yatim, kepada fakir miskin, kepada fisabilillah, dibanding 1 dinar yang kau berikan kepada anak istrimu, jauh lebih besar pahalanya 1 dinar yang kau berikan kepada anak istrimu. Jadi memberi nafkah kepada anak istri itu pahala sedekah terbesar dibanding kepada yang lain-lain. Ya, maka hafalkan hadis ini oleh ibu-ibu, sampaikan ke suami-suami. Pak, mau infak dengan pahala terbesar? Nih hadisnya. Namprak. Wallahu a'lam.
6: Ustaz, bagaimana kiat-kiat agar tetap fokus ketika kajian dan tidak terbawa kantuk? Pertama, ya antisipasi sebelumnya. Kalau besok ada kajian jam 9, tidurnya yang cukup. Jangan sampai malamnya begadang. Kemudian pas ngaji ya tidur. Jadi begitu duduk, subika Allahumma amutu wahya. Beres kajian orang membaca doa kafaratul majlis ini, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Tidur yang cukup ya. Itu pertama, tidur yang cukup. Kedua, mungkin periksakan ke dokter kadar oksigen di dalam darahnya kurang, mungkin mudah ngantuk ya. Ketiga gini, ada ini yang praktis. Kalau ngantuk, coba atur nafas. hanya 1-2 kali dijamin hilang ngantuknya, tapi malesnya luar biasa ya. Gimana ngatur nafasnya? Tarik nafas kira-kira 8 detik. Tarik nafas pelan-pelan sampai 8 detik itu penuh, tahan 8 detik. Keluarkan 8 detik. Lakukan 2-3 kali dijamin kantuk hilang. Apa ada enggak penjelasan medisnya? Iya betul ada. Karena itu memacu jantung, ya. Jantung lebih apa namanya, lebih giat pompanya, lalu darah tersalurkan secara merata ke seluruh tubuh, termasuk ke otak, ke mata, ya. Coba aja nanti. Itu juga untuk mengusir mual. Kalau umpamanya di perjalanan kita mual, masuk angin atau ada mabuk perjalanan, lakukan begitu. Insya Allah mualnya hilang, minimal berkurang.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah, Nyunnah, Merenah.
7: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi, wa man tabi'an ila yawmil qiyamah. Salah satu tanda lurusnya iman kita kepada Allah dan hari akhir, tatkala setiap ucapan, setiap kata-kata yang keluar dari lisan kita itu mengandung kebaikan. Dan bila tidak, kita diam. Hal itu sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata-kata yang baik, atau lebih baik dia diam. Dalam hadis ini Rasulullah SAW membimbing kita agar menjadikan nikmat lisan yang Allah berikan kepada kita merupakan sebab datangnya kebaikan-kebaikan kita, merupakan sebab lahirnya kebahagiaan-kebahagiaan, baik kebahagiaan untuk kita sendiri, termasuk kebahagiaan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Berapa banyak lisan yang tak bertulang ini menyakitkan dan menderitakan orang-orang yang mendengarnya, karena tak pandainya sang pemilik lisan untuk menjaga lisannya. Padahal seorang muslim, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim itu adalah tatkala saudara-saudara muslimnya yang lain merasakan aman dari lisan dan perbuatan tangannya. Keikhwan sekalian, jadikanlah lisan kita ini lisan yang sangat berharga, yang dengannya kita mendapatkan kebaikan, yang dengannya orang-orang lain pun akan senang dan mendapatkan kebaikan dari kata-kata yang kita ucapkan oleh lisan kita. Jadikan lisan, nikmat lisan kita ini menjadi sebab Allah membukakan hidayah-hidayah kepada manusia yang lain. Jadikan lisan kita menjadikan orang-orang yang jauh menjadi dekat. Jadikan lisan kita menjadi perekat ikatan-ikatan kekeluargaan, ukhuwah persaudaraan kita sesama saudara-saudara kita seiman. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah-Nya untuk membimbing lisan kita sesuai dengan apa yang Allah cintai dan ridhoi. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Iya, banyak penyebab selain adanya hasutan setan, ya. Nah, yang terutama adalah penyebab internal dari diri orang tersebut. Apa saja? Pertama, ini yang berkaitan materi kita, dosa dan maksiat. Dosa maksiat yang sering kita lakukan membuat hati keras. dan kerasa hati menyebabkan sulit untuk menerima wejangan, nasihat, dakwah, lantunan ayat, pedaran hadis, menerima kebenaran, itu susah, ditutup. Khawatir terkena dengan ayat wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa orang yang sudah disesatkan oleh Allah, tidak ada seorang pun yang mampu memberikan hidayah kepadanya. Bisakah kita memberikan penerangan kepada orang yang buta? Bisakah kita ya menuntun orang yang pincang? Enggak bisa. Dituntun dia enggak bisa jalan. Orang yang buta diberikan cahaya, percuma, enggak akan ada manfaatnya. Itu orang yang sudah disatkan oleh Allah Azza wa Jalla, tak ada seorang pun yang mampu memberikan hidayah kepadanya. Efeknya apa itu? Ketika diberi nasihat, dia malah tersinggung. Dia merasa terhinakan dengan nasihat tersebut. Ya, karena keangkuhannya, karena arogansinya, karena ketakaburannya. Nasihat dianggap sebagai celaan dan hinaan yang memojokkan dia. Akhirnya marah, akhirnya benci kepada orang yang menasihatinya. Itu karena apa? Penyebab utamanya karena dosa-dosa dan maksiat. Apapun bentuk dosanya, terlebih dosa itu berpadu dengan ujub dan takabur. Ujub, takjub kepada diri sendiri, merasa diri hebat. Takabur, merasa dirinya besar. Karena merasa diri besar, karena merasa diri itu menakjubkan, dia merasa layak untuk dipuji, untuk diberi apresiasi. Pas melakukan kesalahan ditegur oleh orang, tersinggung berat. Makanya salah satu ciri nyata orang yang takabur, mereka menolak kebenaran. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Takabur itu menolak kebenaran, menolak nasihat, menolak pedaran ayat, lantunan atau penjelasan hadis, pencerahan dari ahlinya, ditolak. Alhamdulillah itu kebenaran. Hanya karena apa? Karena merasa dirinya terlalu besar, terlalu agung, terlalu luhur untuk disalahkan. Ketika ada yang menegurnya, ketika ada yang menasihatinya, dianggap sebagai hal yang memojokkan, hal yang merendahkan, hal yang menghinakan, akhirnya dia marah. Jadi penyebab utamanya adalah karena dosa dan maksiat yang dia lakukan secara rutin. Ya, wallahu a'lam.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah. Merenah.
8: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
9: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-9514767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Tidak ada satupun manusia selain para rasul, para nabi yang tidak pernah berdosa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu bani adam khatta'un wa khairul khatta'ina tawwabun. Setiap anak Adam pernah melakukan dosa. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang mau menyesali akan dosa-dosanya dengan cara bertaubat-taubat dan nasuha. Malah Allah Subhanahu wa taala menantang lewat satu hadis, "Law lam tudhnibu." Kalau seandainya kalian tidak bisa berbuat dosa, "La dhahaballahu bikum," Allah akan menyiapkan kalian, "Wala ja'a biqaumin yudhnibun," dan Allah Subhanahu wa taala akan ganti kaum yang bisa berbuat dosa. Thumma yastaghfirullaha ta'ala, kemudian mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, faghfarallahu lahum, Allah mengampuni mereka. Dengan demikian, kita sebagai seorang muslim yang ingin sukses, yang hari-hari selalu dipenuhi dengan dosa, tidak ada cara lain, tidak ada solusi kecuali kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, ciri seorang mukmin al-muttaqun, orang yang beriman dan bertakwa. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. والذين فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. Yaitu mereka yang ketika melakukan perbuatan keji atau mendolimi dirinya dengan kemaksiatan, cepat ingat Allah. Karena dia sadar tidak ada zat yang mengampuni dosa kecuali Allah. Maka seharusnya seorang mukmin ketika berbuat dosa tidak curhat sama manusia, siapapun orangnya, termasuk ulama besar. Curhatlah kepada Allah. Dan sifat utama seorang muttaqin adalah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Tidak terus-menerus melakukan kemaksiatan sementara dia sadar itu dosa. Sehingga ada suatu kaidah, tidak ada dosa besar bersama istighfar dan tidak ada dosa kecil karena dilakukan israr, yaitu terus-menerus. Dan istighfar memiliki faedah, taubat memiliki manfaat sangat besar. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, wa innahu la yughanul qalb, sungguh hati saya kadang gundah. Wa inni la astaghfirullah ta'ala mi'ata marratin fil yaum, sehingga saya beristighfar kepada Allah 100 kali dalam satu hari. Namun terkadang ada di antara sebagian orang bertaubat mampu menghentikan total kemaksiatannya dan berubah menjadi orang baik, istiqomah. Tapi ada-ada yang sebagian mau istiqomah, tetapi kadang-kadang tergoda melakukan kemaksiatan kembali, tapi cepat kembali lagi kepada kebaikan. Ada yang sebagian mereka melakukan maksiat, tetapi tidak selang lama kembali lagi, maksiat lagi, tobat lagi, kembali lagi. Tapi ada yang mencoba untuk bertaubat, tetapi setelah itu kembali ke maksiat, tidak bisa keluar dari kemaksiatannya lagi. Karena masih banyak rayuan hawa nafsu dan setan untuk bertahan di dalam kemaksiatan tersebut. Maka di sini dibutuhkan sikap yang pertama adalah al-ilm, yaitu ilmu. Terutama ma'rifatullah, ma'rifatul rasul, ma'rifatul dinil islam. Dengan keilmuan, apalagi ilmu tersebut bermanfaat, membuat orang tersebut mengetahui hak-hak Allah. Demi Allah, kalau seandainya semua hamba ini mengetahui besarnya rahmat Allah dan besarnya dosa dia, maka tidak ada kecuali sikap malu. Kemudian yang selanjutnya tidak kalah pentingnya adalah berpegang teguh dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan cara itu, dia akan cenderung lebih bisa istiqamah. Dengan cara itu, dia akan lebih bertahan di atas kebaikan. Tidak gampang kembali kepada keburukan. Kemudian, yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya adalah membiasakan makan minum halal. Karena barang-barang yang halal, ya, yang masuk ke dalam tubuh kita, itu mempengaruhi jernihnya hati kita. Sehingga mudah diajak untuk ketaatan dan mudah diajak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi teman-teman yang jelek. Karena al-mar'u 'ala dini khalilihi, orang itu tergantung agama temannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan perumpamaan yang sangat baik. Teman yang baik seperti penjual minyak wangi. Kalau tidak beli, dicolekin atau minimal kena baunya. Tetapi teman jelek seperti pandai besi, kalau tidak kena apinya, debunya, minimal bau orangnya. Walaupun kita tidak melakukan maksiat, tetapi perlakuan jelek teman kita akan dengan mudah dinisbatkan kepada kita. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi berlebihan di dalam makan, minum, bergaul, bicara, atau nongkrong-nongkrong. Ini juga membuat keruh orang sulit untuk kembali kepada pangkuan Allah. Kembali kepada ketaatan dan meninggalkan berbagai macam pelanggaran dan maksiat kepada Allah. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus membaca dan membiasakan bacaan istighfar. Kenapa? Karena ibarat sekarang orang maksiat itu seperti anak jahat, jelek, durhaka yang diusir orang tuanya dari rumah. Tetapi kalau anak tersebut merengek-rengek, meminta dimaafkan, dan terus-terus mengetuk pintu agar dibukakan, maka suatu ketika ibu yang menyayang itu akan membukakan pintunya, dan Allah Subhanahu wa taala lebih penyayang daripada semua itu. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus berlindung dari syaitan, dari godaan syaitan yang menjerat manusia, pertama dengan kekufuran dan kesyirikan. Kalau tidak bisa, maka dijerat dengan kebid'ahan, tapi tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa besar. Kalau tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa kecil. Dan kalau gagal pun, dijerat dengan sibuk perkara mubah, meninggalkan wajib, kewajiban-kewajiban terlantar karena yang perkara-perkara mubah. Dan yang selanjutnya, sibuk dengan perkara yang utama, meninggalkan yang utama. Sibuk dengan tahajud, sehingga sholat subuhnya tidak dikerjakan. Sibuk dengan sodakoh, utang tidak dibayar. Dan yang terakhir, dibunuh. Inilah cara-cara setan untuk menghancurkan, untuk melumatkan anak Adam. Dengan demikian, saya ingatkan kepada saudaraku seiman dan seislam. Kalau memang kita sekarang ini dibikin putus asa karena dosa kita. Aduh, saya bertobat juga, dosa lagi, bertobat dosa lagi. Ah, udah tidak bertobat. Camkan bahwa Anda mati membawa dosa lalu bertobat, itu lebih baik daripada mati membawa dosa tidak bertobat. Tobat yang lalu untuk dosa yang lalu, ini dosa lagi saya harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mumpung masih ada kesempatan, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Allah akan menerima taubat hambanya selagi nyawa tidak ditenggorokan. Dan yang kedua, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam tatlu'i syamsu min maghribiha. Allah akan selalu menerima taubat hambanya selagi matahari tidak terbit dari barat. Kita yakin seyakin-yakinnya semua kita pernah berdosa. Tapi alhamdulillah Allah memberikan jalan keluar, yaitu at-taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubat yang memenuhi syarat, satu, menyesal. Kedua, melepas seluruh kemaksiatan. Yang ketiga, niat kuat untuk tidak kembali lagi. Dan kalau kaitannya hak-hak manusia, kita kembalikan. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah ikhlas. Bukan karena motivasi duniawi, atau karena jabatan, atau karena sakit, tapi saya meninggalkan maksiat hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba liman mala'a sahifatahu istighfaran katsira. sungguh sangat sukses, sungguh sangat hebat orang yang memenuhi catatan amalnya dengan istighfar yang sangat banyak. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Mari kita sekarang mulai meninggalkan yang buruk untuk menuju kepada kebaikan. Tidak ada sesuatu yang sulit untuk ditinggalkan, kemaksiatan apapun. Dan jangan putus asa, Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa seluruhnya. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, termasuk syirik, kufur, zina, lesbian, homoseksual, dan berbagai macam dosa-dosa lain seperti memakan riba dan yang lainnya. Demikian, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, termasuk ayat ini. Dan kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengambil kita, kita kembali kepada Allah dalam keadaan bersih, tidak ada dosa. Karena sering saya umpamakan, kita dengan nyawa yang telah diberikan Allah seperti pinjam baju. Ada orang yang minjam baju, belum dipakai, sudah dibalikkan kepada pemiliknya. Ini anak hidup, belum balik, sudah diambil oleh Allah, sehingga kembali kepada almari lagi. Ada orang yang sekarang pinjam baju, sudah dipakai, tapi sebelum dikembalikan, sudah dicuci lagi. Dan ini juga beruntung, yaitu orang yang sudah besar, sudah balik, berbuat dosa, tapi sebelum kembali kepada Allah, sempat bertaubat membersihkannya. Dan yang ketiga, ada orang yang pinjam baju, belum sempat dicuci, sudah diambil pemiliknya. Dan otomatis nanti dicucinya adalah di neraka. Dibersihkan sesuai dengan kadar kotoran dosa tersebut. Dan yang terakhir, ada orang yang pinjam baju sobek. Otomatis tidak akan mungkin masuk almari, tidak akan mungkin masuk ke tempat yang baik. Tidak lain tempat yang pas adalah lap neraka jahannam. Karena orang seperti ini sudah sobek imannya. Kafir. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Sesungguhnya orang kafir dari kalangan ahlu kitab dan musyrikun di dalam neraka jahannam kekal selamanya. Demikian aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullah al-'adzim innallaha wal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Wargi muslim tong kamamananya teras dangukeun galura 1476 AM. Mugi janten barokah.
12: Tilawatun murattala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
13: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Petikan faidah. Memetik faidah pada kajian ilmiah.
2: Orang yang telah terjerumus dalam perbuatan syirik, kufur, bid'ah atau maksiat, ada enggak kebaikan yang bisa dia raih setelah melakukan itu? Ada, yaitu apa? Tobat. Dengan tobat dihapus dosa-dosanya, diganti dengan pahala, dan Allah sangat gembira segembira-gembiranya. Bahagia sebahagia-bahagianya. Kebahagiaan Allah ketika melihat seorang hamba tobat dari dosa dan maksiat melebihi kebahagiaan orang yang pergi ke tengah padang pasir dengan membawa seluruh perbekalannya, tiba-tiba perbekalannya hilang, dibawa oleh untanya atau kudanya atau keledainya, entah kabur kemana, dicari kesana kemari tidak ada, seluruh perbekalannya di sana, dia di tengah padang pasir, gak ada makanan, gak ada minuman, tinggal menunggu mati itu mah, putus asa dia. Setelah putus asa dia berbaring, tiba-tiba datang lagi itu kuda, itu keledai yang membawa seluruh perbekal datang lagi. Seneng apa enggak? Seneng. Seneng biasa atau seneng bingit? Sedang bingit. Dia cepat bangkit, dia raih itu tali kekang kudanya. Dia berkata saking gembiranya, keceplosan dia, kepleset lidah dia. Dia berkata, Allahumma anta amdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Kepleset ini kecil apa fatal tuh kesalahannya? Super fatal. Kalau dia mengatakan itu dalam keadaan sadar dan disengaja, bisa kufur itu orang. Bisa murtad itu orang. Seseorang yang secara sadar sengaja mengatakan, ya Allah, engkau adalah hambaku, aku Tuhanmu. Bisa kufur itu orang. Akhto'a min syiddatil farah. Dia salah ucap, salah omong saking gembiranya. Tadinya sudah mau mati gitu, sudah pasrah mati nih, tinggal nunggu. Dan matinya menderita loh. Masih agak mending matinya dibunuh, prek, langsung saat itu. Ini matinya kelaparan dan kehausan, kepanasan. Konon ya. Mungkin di sini ada yang lebih ahli. Manusia bisa bertahan hidup tanpa makanan selama 40 hari. 40 hari loh, bukan 3 hari. Tapi tanpa air mereka cuma bisa bertahan seminggu. Seminggu gak minum, mati itu. Kalau gak percaya, coba deh. Ya. Sudah. Sebelum proses kematian datang, menderita gak tuh? Kehausan, kelaparan? Iya, menderita lah. Orang yang kehausan terasa tercekik ini leher. Katanya. Saya belum pernah mengalami, mudah-mudahan tidak pernah mengalami sampai hari kiamat nanti. Sampai mudah-mudahan kita semua dikesurgakan oleh Allah tanpa mengalami rasa haus yang mencekik sama sekali. Jadi orang itu mau mati, sudah pasrah mati karena kehabisan bekal, tiba-tiba datang lagi itu perbekalan, serasa hidup kembali. Senangnya bukan main. Saking senangnya ngomongnya salah, ya. Allah lebih senang, lebih bahagia dibanding kebahagiaan orang tadi ketika melihat seorang hamba yang berdosa lalu tobat kembali kepada Allah dari dosa-dosanya. Itu kebaikan, membuat Allah bahagia dan senang.
3: Innasrullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum.
4: Pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan bahas bagian kecil dari perjalanan hidup seorang yang sangat mulia, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi Utsman bin Affan bin Abu al-As bin Umayyah. Makanya Utsman dinisbahkan kepada Bani Umayyah. Dan Rasulullah SAW bertemu dengan Utsman pada Abdu Manaf. Affan menikah dengan Arwa, ya. Arwa bintu Quraisy bin Rabi'ah. yang kembali juga kepada Abdus Syams nasabnya. Arwa bapaknya Quraisy, ibunya namanya Al-Baydha binti Abdul Muttalib, kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Baydha adalah neneknya Utsman, ternyata kembarannya Abdullah, bapaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib ya. Jadi rupanya neneknya Utsman adalah tantenya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika Affan ini pedagang,
5: pedagang kaya raya.
4: Nah, ketika Affan meninggal, Arwa ya, menikah dengan Uqbah bin Abi Mu'aid. Siapa Uqbah bin Abi Mu'aid ini? Inilah orang yang meletakkan isi perut unta di pundak Nabi. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di depan Ka'bah. Kalau kita lihat posisi Utsman untuk masuk Islam agak berat. Pertama dia dari Bani Abdus Syams yang bersaing sama Bani Hashim. Bani Hashim maksudnya diantaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada persaingan. Kemudian yang kedua, bapak tirinya Uqbah bin Abi Mu'aid, bin Abi Mu'aid yang juga sangat keras perlawanannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi akhirnya Utsman bin Affan masuk Islam ya, melalui Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Utsman lahir
5: 5 tahun setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau lebih muda daripada Nabi 5 tahun. Kemudian wafat tahun 35 Hijriah. Masuk Islam ketika usia beliau 35 tahun ya. Itu karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah umur 40 tahun dan Utsman termasuk orang-orang yang pertama kali masuk Islam dan usia beliau adalah 35 tahun.
4: Adapun sifat-sifat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu dari secara fisik ya, disebutkan beliau adalah kana raba'ah. Raba'ah itu tidak tinggi dan juga tidak pendek, yaitu sedang ya. Kemudian hasanul wajah, beliau orang yang tampan. Kemudian kefirul lihyah, jenggot beliau sangat banyak, tebal. Kemudian asmarul laun, ya, tubuh beliau tidak putih ya, mungkin coklat ke arah menuju hitam ya. Kemudian kefirul sya'ar, rambutnya sangat tebal ya. Kemudian di antara kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu ya, di masa jahiliyah beliau sudah menjaga diri. Di antaranya beliau tidak pernah minum khamar. Kemudian beliau juga tidak pernah berzina meskipun di zaman jahiliyah, apalagi setelah Islam. Tapi adapun keutamaan Utsman bin Affan maka sangat banyak.
5: Di antaranya digelari dengan Zunurain
4: karena dialah satu-satunya orang yang pernah menikahi dua putri seorang Nabi. Sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, hanya seorang laki yang pernah menikah dengan dua putri Nabi, yaitu Utsman bin Affan. Menikah dengan Ruqayyah, kemudian ketika Ruqayyah radhiyallahu anha meninggal dunia, kemudian Utsman menikah dengan Ummu Kulthum bintu Muhammad ya, SAW. Utsman bin

0: Utsman termasuk 10 orang yang dijamin masuk surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah. Yang ketiga Utsman, nomor 3, Utsman fil jannah. Kemudian keempat Ali fil jannah. Keistimewaan Utsman yang paling istimewa adalah dalam perang Tabuk. Perang Tabuk disebut dengan al-Usrah, artinya sulit. Kenapa perang Tabuk disebut Ghazwatul Usrah, perang yang sulit? Karena perang Tabuk terjadi di musim panas, yang sangat panas. Ketika itu kaum muslimin dalam kondisi miskin, sulit. Sementara musuh yang dihadapi sangat berat, yaitu Romawi. Sementara perjalanan harus menempuh jalan sekitar 750 kilo atau 800 kilometer. Maka ketika itu Nabi SAW melihat para sahabat yang miskin tidak punya apa-apa. Ya, maka Nabi SAW memberi motivasi kepada para sahabat untuk membantu pasukan perang. Kata Nabi SAW, barang siapa yang persiapkan pasukan perang untuk perang Tabuk, maka bagi dia surga atau bagi dia kebaikan di yang lebih baik di surga. Ketika Utsman mendengar hal tersebut, apa yang dilakukan Utsman? Utsman dia menyumbangkan 940 ekor unta, 60 ekor kuda. Masih kurang lagi, siapa yang biayai? Utsman datang, kemudian dia mengeluarkan uang. Dia datang ke depan Nabi SAW, kemudian ditumpahkan 1000 dinar. Ini bukan jumlah sedikit. Ketika itu maka Nabi SAW mengatakan, ma dharra Utsman ma amila ba'dal yaum. Nabi mengatakan, apapun yang dilakukan Utsman setelah hari ini, maka tidak akan memudaratkannya. Bagaimana terbunuhnya Utsman? Semua provokator pemberontakan ini dipimpin oleh, atau pembunuhan, diprovokasi oleh Abdullah bin Sabah, yang disebut juga dengan Ibnu Sauda. Ini adalah Yahudi yang masuk Islam. Ya, kemudian dia kesana kemari memprovokasi, menjelaskan tentang keburukan-keburukan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dia datang bersama 3.000 sampai 6.000 orang. Akhirnya datanglah mereka. Antara masjid dengan rumah Utsman ada semacam lantai, disitulah mereka berkumpul, mereka mengepung rumah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Apa tuntutannya? Tinggalkan kekhalifahan. Jadi kata mereka lengser, dan Utsman tidak mau menanggalkan kekhilafahan, ya, karena hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dikepunglah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman tidak boleh keluar rumah. Utsman mau sholat di Masjid Nabawi dilarang, dekat. Dilarang, tidak boleh kamu sholat di Masjid Nabawi, di rumah saja. Akhirnya datanglah para sahabat. Banyak sahabat yang datang, menawarkan diri untuk berperang. Sampai 700 orang di rumah Utsman waktu itu berkumpul, siap melawan. Mereka siap mati demi Utsman untuk membela khalifah kaum muslimin. Tapi setiap mereka datang, kata Utsman, pulang. Utsman tidak mau terjadi pertikaian. Dia mengatakan, aku tidak ingin menjadi suatu khalifah setelah Rasulullah SAW yang akhirnya timbul pertumpahan darah di antara kaum muslimin. Utsman tidak mau. Sampai akhirnya ketika hari Jumat, hari di mana Utsman dibunuh. Malam harinya Utsman bermimpi. Utsman bermimpi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata kepada Utsman, "Ya Utsman bin Affan, buka puasalah bersama kami." Maka Utsman ketika bangun pagi hari dan dia dalam kondisi berpuasa. Kemudian mulailah Utsman baca Quran. Dia buka Al-Quran. Mulailah orang-orang gelisah mau bunuh Utsman. Hari tersebut dia dibunuh, hari Jumat, dalam kondisi berpuasa, sedang baca Al-Quran. Datang orang satu, ingin bawa pedang, ingin bunuh Utsman. Kata Utsman, baini wa bainaka kitabullah. Kalau kau berhukum, ada Al-Quran di depanku. Utsman hafiz Quran, penulis wahyu, Dzunurain, luar biasa, dijamin surga oleh Nabi SAW. Maka dia mundur, tidak berani. Datanglah salah seorang, disebut dengan Al-Maut, Al-Aswad dijuluki, ya, dengan bertubuh hitam. Maka kemudian datang kepada Utsman, Utsman baca Al-Quran. Kemudian dia mencekik leher Utsman dan dia sombong. Utsman sudah tua, 82 tahun. Dia cekik leher Utsman, kemudian dia menghina, dia mengatakan betapa mudahnya saya mencekik leher. Kemudian dia ambil pedang, dia mau tikam Utsman, maka Utsman menahan dengan tangannya. Ketika dia menahan dengan tangannya, entah tangannya putus atau tidak, maka Utsman berkata, tangan yang kau potong ini, tangan yang pertama kali menulis Al-Quran. Maka darah pun berlumuran di mushaf yang sedang dia baca. Akhirnya Utsman bin Affan pun dibunuh oleh orang tersebut. Ditemukan darah dalam Al-Quran pada ayat Fasayakfikahumullah bahwa sami'un alim. Akhirnya meninggal dunia dalam kondisi puasa di hari Jumat, sedang membaca Al-Quran radhiyallahu ta'ala anhu. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita seluruhnya dengan para sahabat Rasulullah SAW, terutama Nabi dan Khulafaur Rasyidin radhiyallahu taala anhum ajma'in.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wassalama tasliman katsira wa ba'd. Ikhwati fillah, jamaah Masjid Al-Mukarramah Bandung, juga para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, kita kembali berjumpa membahas tentang Asyratus Sa'ah. Asyrat jamak dari syarat. Syarat maknanya lah al-alamah. Alamah itu tanda. Asyratus sayi awailuhu. Asyrat dari sesuatu maknanya adalah awal kejadian dari sesuatu tersebut. Bahasa kitanya tanda. Kalau tanda itu sudah muncul, berarti kejadiannya akan segera. Yang dimaksud dengan sa'ah ada dua. Pertama, secara bahasa. Secara bahasa, sa'ah juz'un min ajza'il layli wan nahar jam'uha sa'at wa sa'a. Sa'ah secara bahasa artinya satu bagian waktu dari siang dan malam. Jamaknya sa'at, dan siang dan malam sehari semalam ada 24 bagian. Nah, satu bagiannya itu disebut sa'ah. Bahasa kitanya jam. Satu sa'ah berarti satu jam. 60 menit, 360 detik. 360 detik atau 3600 detik? 360 detik. 3600 detik. Itu secara bahasa. Secara istilah, al-waqtu alladhi taqumu fihi as-sa'ah. Yang dimaksud as-sa'ah adalah waktu terjadinya hari kiamat. Disebut dengan sebutan sa'ah karena cepatnya kejadian tersebut. Li'annaha tafja'un nas fi sa'ah, karena kiamat itu terjadi menimpa kehidupan manusia hanya satu saat. Lalu binasalah seluruh makhluk hanya dengan satu kali tiupan. Ini dijelaskan dalam kitab-kitab kamus An-Nihayah fi Gharibil Hadis, dalam kitab Lisanul Arab, dalam kitab Tartibul Qamus Al-Muhit, dan yang lain-lainnya. Itulah makna sa'ah secara istilah. Jadi sa'ah itu sebutan untuk hari kiamat. Adapun yang dimaksud dengan asyratus sa'ah adalah alamatul qiyamati allati tasbiquha wa tadullu ala qurbiha. Asyratus sa'ah lah tanda-tanda kiamat yang mendahului terjadinya kiamat dan menunjukkan sudah dekatnya kiamat itu terjadi. As-sa'ah atau kiamat dengan makna ini ada tiga jenis. Pertama, as-sa'atus sughra, kiamat kecil. Apa itu kiamat kecil? Wahia mautul insan. Faman mata faqad qamat kiamatuhu lidukhulihi fi alamil akhirah. Kiamat kecil adalah kematian seseorang. Siapa yang mati berarti dia telah mengalami kiamat untuk dirinya, tapi belum teralami oleh orang lain yang masih hidup. Kenapa kematian disebut dengan sebutan kiamat kecil? Karena masuknya dia ke alam akhirat. Alam barzah termasuk alam akhirat. Inilah kiamat yang pertama, kiamat kecil berupa kematian setiap orang. Kedua, as-sa'atul wusta, kiamat pertengahan, kecil tidak, besar juga belum, tapi pertengahan. Apakah kiamat pertengahan tersebut? Wahia mautu ahlil qarnil wahid, yaitu kematian satu generasi. Dan ini dikukuhkan oleh hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, kanal a'rabu idza qadimu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sa'aluhu anis sa'ah, mata sa'ah. Fanadhara ila ahdathi insanin minhum. Faqal iya'ish hadha lam yudrikhu al-haramu qamat alaikum sa'atukum ay mautuhum wa annal murada sa'ata mukhattabin. Kata Aisyah, orang-orang Arab Badui kalau datang berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka selalu bertanya tentang kiamat. Kapan kiamat ini terjadi? Saat itu berombongan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kepada orang termuda di antara rombongan itu, lalu berkata, kalau anak ini hidup panjang, dia tidak akan mengalami kepikunan sebelum kalian semuanya mengalami kiamat. Maksud mengalami kiamat, kalian semuanya mati. Satu generasi ini mati. Ini disebut dengan sebutan kiamat. Oleh karena itu, kemusnahan satu generasi disebut dengan sebutan kiamat, dan itu yang disebut al-qiyamatul wusta atau kiamat pertengahan. Inilah yang kedua. Ketiga, disebut as-sa'atul kubra, kiamat besar, yaitu hancurnya alam jagat raya, kematian seluruh makhluk. Lalu mereka kelak dibangkitkan dari kubur-kubur mereka untuk dihisab dan dibalas. Inilah yang dimaksud dengan as-sa'ah dalam Al-Quran. Seperti Al-Ahzab 63 menyatakan, yas'alukan nas anis-sa'ah. Manusia bertanya kepada engkau, wahai Muhammad, tentang as-sa'ah. Yang dimaksud as-sa'ah di sini adalah kiamat besar. Juga surah Al-Qamar ayat yang pertama, iqtarabatis sa'ah wa syaqqal qamar. wa ayyaru ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Telah dekat hari kiamat, telah dekat as-sa'ah. As-sa'ah itu maksudnya kiamat besar. Wan syaqqal qamar, dan telah terbelah bulan. Zaman dahulu bulan pernah terbelah. Dan konon penjelasan dari ahli astronomi dari NASA, ada tanda-tanda bulan ini betul secara real nyata pernah terbelah kemudian menyatu lagi. Dan itu terjadi ketika Nabi SAW mengumpulkan seluruh orang Arab, orang Quraisy, memberitahukan bahwa beliau adalah utusan Allah. Mereka minta bukti. Mana buktinya kamu ini benar utusan Allah? Di balik menantang Nabi SAW, bukti apa yang kalian minta? Kalau Nabi SAW langsung menunjukkan beberapa mukjizat, mungkin diingkari. Bukti apa yang kalian minta sehingga kalian enggak akan ingkar lagi? Bermuklah mereka mencari bukti yang dipastikan mustahil dipenuhi. Akhirnya mereka sepakat. Tuh bulan, waktu itu kebetulan bulan purnama. Kalau betul kamu utusan Allah, belah bulan jadi dua. Akhirnya oleh Nabi SAW dengan tangannya telunjuk seolah-olah dari jauh membelah bulan, dan betul-betul bulan terbelah menjadi dua, dan semua orang melihat, menyaksikan. Tapi dasar si kafir itu. Tadinya juga minta belah bulan dibelah teh cuma alasan yang diada-adakan. Setelah nyata bulan dibelah, apa komentar? Sihirnya hebat. Dituduh tukang sihir. Berdasarkan itu turun ayat ini, surah Al-Qamar. Iqtarabatis sa'ah wa syaqqal qamar wa iyarau ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Telah dekat hari kiamat. Maksudnya kiamat besar, telah dekat waktunya. Dan telah terbelahlah bulan. Terbelahnya bulan termasuk salah satu di antara tanda kiamat. Dan wa iyarau ayatan, ketika mereka melihat tanda-tanda ini, yu'ridu, mereka berpaling lalu berkata ini sihir yang hebat. Jadi bingung dah tuh, ini ngejelaskan segimana gamblang, jentre, atra, eces, jelas, natrat gitu ya. Bukti sudah ada segala macam, dasar si kafir tetap kafir, tidak beriman ya. Itu Nabi SAW menjelaskan sejelas-jelas penjelasan, tak ada yang lebih jelas daripada beliau dalam menjelaskan agama ini. Bukti tapi tetap si kafir. Makanya kita, kalau kita dakwah menjelaskan orang-orang banyak menentang, jangan aneh penjelasan kita tidak sebaik penjelasan Nabi SAW. Dakwah kita tidak sebaik dakwah beliau. Kalau beliau dengan sebaik-baik dakwah, sehebat-hebat penjelasan, selengkap-lengkap bukti, masih diingkari, apalagi kita. Biarkan Allah yang menentukan siapa yang layak diberi hidayah dan siapa yang layak disesatkan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah lebih mengetahui siapa yang layak diberi hidayah dan siapa yang layak untuk disesatkan. Jadi as-sa'ah di dalam ayat-ayat tadi maksudnya adalah kiamat besar. Ada enggak penjelasan ayat tentang kiamat kecil? Ada. Bahkan dua-duanya, dua jenis kiamat, sughra dan kubra, dalam Al-Qur'an dijelaskan kadang di satu surat yang sama. Contoh, dalam surah Al-Waqi'ah, ayat-ayat di awal tentang kiamat besar, ayat-ayat di akhir tentang kiamat kecil. Allah berfirman, "Idza waqa'atil waqi'ah, laisa liwaq'atiha kadhibah, khafidhatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'am mumbassa wa kuntum azwajan thalatha." Apabila terjadi kiamat, Al-Waqi'ah ini maksudnya kiamat. Salah satu nama bagi hari kiamat Al-Waqi'ah. Laisa liwaq'atiha kadhibah. Waktu kejadian kiamat ini bukan sesuatu yang dusta, bukan hoax, bukan berita bohong, bukan isu, bukan gosip, tapi benar nanti pada waktunya. Khafidhatur rafiyah. Kiamat ini bisa menghinakan, bisa memuliakan, bisa merendahkan, bisa mengangkat orang. Orang yang waktu di dunianya dianggap mulia, setelah kiamat mahina. Seperti para penguasa, para pengusaha, para penguasa. Penguasa hati pengusaha jadi penguasa, ada banyak. Atau penguasa menjadi pengusaha, digabungkan penguasa. Rata-rata sekarang begitu. Dimuliakan di dunia, hukum di tangan mereka, bisa diutak-atik etok itu. Tapi nanti di akhirat Allah hinakan. Sebaliknya, orang yang ketika di dunia dihinakan, dizalimi, hanya karena menasihati, hanya karena mengkritisi para penguasa, dihinakan. Ada yang dipenjara, ada yang dimiskinkan, ada yang dibunuh karakternya. Karakter assassination disebutnya itu. Dibongkar aib-aibnya atau difitnah macam-macam. Dihinakan di dunia. Tapi nanti setelah kiamat menjadi mulia. Khafidhatur rafiyah. Idza rujjatil ardu rajja, ketika bumi dikoncangkan dengan sehebat-hebatnya. Wa bussatil jibalu basa, dan gunung dihancurkan dengan sehancur-hancurnya. Fakanat haba'am membasa, sehingga gunung itu, gunungnya jangan dibayangkan gunung kita. Pasir, kesik itu ya. Ini gunung di Arab loh. Enggak ada pohon. Karena apa? Batu semua. Pernah lihat Gunung Uhud? Yang pernah umroh haji pasti pernah lihat batu hungkul itu. Fakanat haba'a mumbatha, gunung batu sebelum hancur menjadi debu-debu yang kecil ketika kiamat. Wa kuntum azwajan thalatha, dan kalian nanti terbagi kepada tiga kelompok. As-sabiqun, terus ashabul yamin dan ashabus syimal. Ini tentang al-qiyamatul kubra. Al-qiyamatul kubra artinya tentang kiamat. Itu di surat Al-Waqi'ah ayat-ayat awal. Ayat-ayat terakhir Al-Waqi'ah mulai dari 83-85 Allah menyatakan, falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Kata Allah, bagaimana ketika nyawa sudah dinaklak-lakan. Lak-lakan di sini di mana? Di tenggorokan. Wa antum hina idzin tanzurun, dan kalian saat itu melihat. Melihat apa? Melihat, dijelaskan oleh para ulama, tanda-tanda kematian. Salah satunya apa? Para malaikat. Kan malaikat nanti datang berombongan. Kalau orang-orang yang akan mati ini orang mukmin, malaikat yang datang malaikat rahmat. Bajunya putih, ekspresi wajahnya sumringah cerah, bear marahmai, dareh deh pikar sepen. Membawa kain kafan dari surga, aroma wangian dari surga, terus duduk di sekitar orang mukmin yang akan mati ini dengan radius sejauh mata memandang. Thumma yaji'uhu malakul maut. Lalu datang malakul maut yang mencabut nyawa. Nah, itu terlihat oleh orang yang akan mati. Semoga kematian kita nanti didatangi oleh malaikat rahmat. Tapi kalau orang yang akan mati orang kafir atau fajir atau orang durhaka, malaikat yang datang siapa? Malaikat azab. Wajahnya itu pikasieun. Semuanya sangar-sangar. Bakatut baeut budi amprotan. Cemrut. Membawa almasuh. Almasuh itu kain berasal dari api neraka. Ya perih, ya sakit, ya panas. Sebagai kain kafan. Terlihat oleh orang yang akan mati tersebut. Wa antum hina idzin tanzurun. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Dan kami lebih dekat kepadanya dibanding kalian. Tapi kalian tidak bisa melihat. Kalian yang dimaksud orang-orang yang masih hidup, yang ada nungkulan orang yang akan mati. Nungkulan tenaon, menunggu, membersamai orang yang akan mati tersebut. Nah, orang yang masih hidup sehat ini enggak lihat kedatangan para malaikat. Walakin disebutkan walakin la tubsirun. Kalian tidak bisa melihat. Tapi si orang yang akan mati melihat. Nah, ini tentang kiamat sughra berupa apa tadi? Kematian. Nah, termasuk ini surat yang pertama. Surah Al-Waqi'ah di awal menyebut Al-Qiyamatul Kubra, di akhir menyebut Al-Qiyamatus Sughra. Di awal diterangkan kiamat besar, hancurnya alam jagat raya. Di akhir disebut kiamat kecil berupa apa? Proses kematian. Juga di dalam surah Al-Qiyamah, di ayat yang pertama Allah menyatakan la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Aku bersumpah dengan menyebut hari kiamat. Ini maksudnya kiamat besar. Masih di surat yang sama, surah Al-Qiyamah, agak-agak di akhir Allah menyatakan kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq waltaffatis saqu bisaq. Kata Allah kalla idza balagatit taraqi, sekali-kali tidak, kata Allah, ketika nyawa sudah sampai di tenggorokan. Ini tentang kematian, al-qiyamatul sughra. Kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq. Jadi dikatakan siapa yang memisahkan, maksudnya memisahkan nyawa dengan raga. Wa dhanna annahu al-firaq, dia yakin. Dhanna di sini yakin. bahwa itulah saat-saat perpisahan dengan kehidupan dunia, saat berpisahnya ruh dengan jasad. Wal taffatis saqu bisaq, ini proses kematian. Betis itu dengan betis saling mengait kekerjetan ketika nyawa dicabut. Ya, ini al-qiyamatus sughra.

20-30 tahun yang akan datang, semua kita mungkin, kalau anak-anak mungkin lebih lagi ya. Tapi saya atau yang sudah sepuh-sepuh, saya belum sepuh-sepuh amat, belum tentu bertahan 10 atau 20 tahun lagi ya. Pokoknya entah berapa puluh tahun lagi, semua generasi kita ini pasti akan wafat, akan meninggal, akan musnah, dan itulah al-qiyamatul wusta. Dan yang ketiga, al-qiyamatu al-kubra, yaitu kiamat besar berupa hancurnya alam jagat raya. Kita akan mulai sekarang dari penjelasan asyratus sa'atil sughra, tanda-tanda kiamat besar, tapi tandanya tanda-tanda kecil. Tanda kecil dari kiamat besar. Tanda-tanda kecil dari kiamat besar yang diterangkan oleh para ulama ini sangat banyak, ratusan. Dan banyak kitab-kitab yang menjelaskan masalah ini. Di antaranya kitab yang sekarang kita bahas, yaitu apa? Asyratus Sa'ah. Tanda-tanda kiamat. Ya. Sampai-sampai diterangkan bahwa tanda-tanda kecil hari kiamat yang dijelaskan di sini tidak seluruhnya, hanya sebagian saja. Walaupun tidak disebut apakah sebagian kecil ataukah sebagian besar, pokoknya yang jelas mah sebagian saja. Ada berapa yang diterangkan di dalam kitab ini? Tidak kurang dari 57 tanda. Kalau satu tanda dijelaskan satu kali pertemuan, berarti kita akan membahas kitab ini 57 kali pertemuan, 57 bulan. Seberapa tahun entah, bagi 12. Seberapa tahun? 57, anggaplah 60 lah, bagi 12 seberapa? 5 tahun baru selesai. Tetapi lamun te absen, kalau saya ada halangan, umroh, haji, segala macam, bisa lebih lama lagi. Tapi sabar, 5 tahun kita kaji kitab ini. Tapi kadang satu pertemuan bisa lebih dari satu tanda. Kita akan mulai dari tanda yang pertama, tanda kecil ya. Apa ya perbedaan tanda kecil dengan tanda besar? Sudah diterangkan. Kalau tanda kecil masih agak jauh dari hari kiamat, dan kadang antara satu tanda dengan tanda lain, kadang bersamaan, kadang terpisah waktu yang cukup lama. Tapi kalau tanda besar, antara satu tanda dengan tanda lain terus berurutan. Kadang-kadang beberapa tanda terjadi bersamaan. Kalau toh tidak bersamaan, berurutan langsung. Seperti umpamanya yang bersamaan tuh ketika Dajjal muncul, dan itu tanda besar yang pertama. Begitu Dajjal muncul, nah pada waktu Dajjal masih ada, turun tanda kedua, yaitu Nabi Isa. Dibunuh Dajjal, mati Dajjal. Nabi Isa masih hidup, turun tanda ketiga, yaitu siapa? Ya'juj dan Ma'juj. Terusnya begitu, secara cepat. Sehingga karena berurutan secara langsung, maka ketika muncul tanda-tanda besar, itu saat yang sudah sangat dekat dengan terjadinya kiamat. Itulah yang menyebabkan dibedakan antara tanda kecil dengan tanda besar. Nah, sekarang kita mulai dengan tanda-tanda kecil. Tanda kecil pertama adalah diangkatnya Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah. Ini sudah berlalu 1450 tahun yang lalu.

Iya, sekarang aja sudah 1446 Hijrah. Diangkatnya beliau menjadi nabi dianggap tanda kiamat berdasarkan beberapa hadis. Di antaranya hadis dari Sahal radhiyallahu an, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bu'ithu ana wasa'aka hatain wa yushiru bi isbu'aihi fayumidduhuma." Aku diutus ketika jarak waktu antara aku dengan kiamat seperti dua jariku ini. Lalu beliau mengacungkan dua jari. Itu jari telunjuk dengan jari tengah. Menunjukkan dekat apa jauh? Dekat. Ya. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Kedua dari Anas. Kalau tadi dari Sahal, yang kedua dari Anas, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Bu'ithu ana wasa'aka hatain." Thumma qal wa dhamma as-sababah wal wusta. Aku diutus ketika aku dan hari kiamat seperti ini. Lalu beliau Anas ini menyatukan antara telunjuk dengan jari tengah. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim dan sanadnya sahih. Ketiga dari Qis bin Abi Hazim dari Abu Jubairah, secara marfu Nabi menyatakan, "Bu'ithnu fi nasmis sa'ah," aku diutus di dalam nasmis sa'ah. Nasmi artinya beberapa saat menjelang kiamat. Dan banyak lagi hadis-hadis yang senada ketika menerangkan hadis-hadis ini. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, "Fa'awalu ashrati sah bi'thatun Mustafa sallallahu alaihi wasallam, fahuwa an-nabiyul akhir فلا يليه نبي آخر وإنما تليه القيامة كما يلي السبب والوسطى وليس بينهما إسباء أخرى أو كما يفضل إحداهما الأخرى ويدل على ذلك رواية الترمذي بعث أن وسعتك هاتين وأشار أبو داود بالسبب والوسطى fama fadla ihdahuma ala al-ukhra. Tanda awal kiamat telah dibangkitkannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah nabi terakhir, tak ada lagi nabi setelah beliau sampai kiamat. Maknanya antara beliau dengan kiamat seperti telunjuk dengan jari tengah, tidak ada lagi nabi, tidak diselingi oleh nabi yang lain. Tidak ada lagi nabi. Itu maknanya, ya. Dan Imam Al-Qurtubi berkata, "Awwaluha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam li'annahu nabiyyu akhir zaman wa qad bu'itha wa laysa bainahu wa bainal qiyamah nabiyyun." Awal tanda kiamat adalah nabi. Karena beliau nabi terakhir, nabi akhir zaman. Beliau diutus ketika beliau dan kiamat tidak ada lagi nabi yang lain. Makanya digelari dengan khataman nabiyyin. Nabi penutup. Allah menyatakan dalam surah Al-Ahzab ayat 40, "Maka na Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakinna Rasulullah wa khataman nabiyyin." Muhammad itu bukanlah bapak salah seorang di antara kalian. Tapi beliau itu rasul dan nabi penutup. Tidak ada nabi, tidak ada lagi rasul setelah beliau. Baik dalam bentuk personal ataupun dalam bentuk lembaga, karena wallahu alam sekarang, ya, waktu saya masih muda, maksudnya masih bujang, ada satu kelompok yang menamakan diri lembaga kerasulan.
Saya nggak tahu ini masih ada apa tidak. Di zaman saya dulu saya tahu orang-orang. Tapi alhamdulillah orang-orang itu sudah insaf, sudah taubat dan ngaji sama kita. Nah mereka meyakini Rasul secara personal sudah tidak ada. Tapi Rasul dalam bentuk lembaga harus ada. Karena di dalam ayat banyak ayat-ayat yang menyerukan kita, menyuruh kita taat kepada Rasul. Atiullah wa atiur Rasul. Kalau Rasul tidak ada, ini ayat tidak bisa dilaksanakan, kata dia. Sama otak. Makanya Rasul harus ada. Di zaman kita sekarang, kata mereka. Tapi tidak dalam bentuk person, tapi dalam bentuk kelembagaan. Beberapa orang yang ditunjuk oleh anggota-anggota. Disebutnya lembaga kerasulan. Diayak-ayakan, kreatif dalam beragama artinya. Inovatif gitu. Disangkana agama itu bisa dibikin oleh kita. Bisa setiap kita melahirkan aturan kaidah dalam beragama. Ya enggak bisa, agama buatan Allah atau bukan kita yang bikinnya. Nah ini bertolak belakang dengan ayat ini. Dijelaskan dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Inna risalata wan nubuwata qad inqata'at fala rasula ba'di walan nabiyya. Sesungguhnya tugas kerasulan dan tugas kenabian betul-betul telah terputus. Qad inqata'at. Awalnya inna, inna ini huruf taukid. Inna risalata wan nubuwata qad inqata'at. Qad masuk ke fi'il madhi. Mana qad yang masuk ke fi'il madhi artinya sungguh-sungguh benar-benar taukid ini. Inna huruf taukid, qad taukid juga, qad inqatat ditambah fala rasula ba'di walan nabiyya, tidak ada rasul setelah aku dan tidak ada lagi nabi. Fala rasula, rasula ini isim mufrad dibaca nasab tanpa tanwin. Apa maknanya disebut la'nya, fala rasula, la'nya itu la nafi jinsi. Sama dengan la ilaha illallah. Tidak ada ilah dalam bentuk apapun. Nafi jinsi itu menafikan segala macam jenis ilah. Patung kek, ataupun bulan bintang, benda-benda angkasa luar, atau malaikat, atau para nabi, atau setan. Enggak ada sesembahan yang hak dalam bentuk dan jenis apapun. La ilaha. Ini juga sama, fala rasulah, tidak ada rasul setelah aku dalam bentuk apapun, baik dalam bentuk personal ataupun kelembagaan. Walan nabiya, dan tidak ada nabi. Yang dimaksud atiullah wa atiur rasul, Quran dan sunnah. Taat kepada Allah, laksanakan Quran. Taat kepada Rasul, laksanakan sunnah. Hadis Nabi SAW. Bukan membentuk kelembagaan baru disebut lembaga kerasulan, lalu menetapkan kaidah-kaidah, sehingga MPR. Kalau MPR bikin ketetapan MPR gitu kan, bisa, bisa. Tapi dalam masalah duniawi, masalah perpolitikan, perekonomian, masalah-masalah sosial, ya mereka layak. Tapi dalam masalah agama, enggak. Karena itulah maka dianggap Nabi SAW sebagai tanda awal dari hari kiamat, karena setelah beliau dibangkitkan itu sampai kiamat enggak ada lagi nabi yang lain. Inilah tanda yang pertama. Tanda kedua. Sebaliknya, kalau tadi diangkatnya beliau menjadi nabi, yang kedua mautun nabi,
alaihi salatu wassalam. Kematian Nabi alaihi salatu wassalam ini merupakan tanda kedua dari kiamat besar. Kematian beliau kiamat kecil bagi beliau. Berdasarkan hadis di antaranya, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. U'dud sittan baina yaday sa'ah. Hitung oleh kalian 6 tanda sebelum terjadinya kiamat. Salah satunya adalah mauti, kematianku. Kematian beliau itu musibah terbesar yang menimpa kaum muslimin, yang menyebabkan dunia ini terasa gelap dalam pandangan mata para sahabat atau kaum muslimin ketika itu. Berkata Anas radhiyallahu an, Anas bin Malik, lamma kana al-yawmul ladzi dakhala fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, Allah aminha kullu syai. Falamma kana al-yawmul ladzi mata fihi azama minha kullu syai. Kata Anas, ketika hari datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, seolah-olah segala sesuatu di Madinah itu bercahaya terang benderang. Awal kedatangan Nabi ke Madinah itu seolah-olah kehidupan ini bagaikan siang hari. Sebaliknya ketika hari wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, gelaplah segala sesuatu. Sampai-sampai ketika kami itu menguburkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang mereka rasakan, hatta angkarna qulubana, sampai-sampai kami mengingkari hati-hati kami sendiri, kayaknya Nabi belum mati deh, kayaknya belum deh, gitu. Sampai-sampai kan Umar menyatakan Nabi tidak wafat, tapi Nabi menghadap Allah seperti siapa? Musa yang dipanggil ke Bukit Tur Sina oleh Allah selama 40 hari. Nanti akan balik lagi, kan gitu tuh. Saking tak maunya menerima kenyataan wafatnya siapa? Nabi SAW. Kematian beliau mengakibatkan putusnya wahyu dari langit. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat dari Ummu Aiman kepada Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar dan Umar itu selalu melanjutkan kebiasaan Nabi ketika beliau masih hidup. Salah satu kebiasaan Nabi alaihi salatu wasallam mengunjungi Ummu Aiman. Ketika beliau wafat, Abu Bakar, Umar mengunjungi. Ketika Abu Bakar dan Umar sampai ke siapa? Ke Ummu Aiman. Ummu Aiman menangis. Lalu berkata Abu Bakar dan Umar, ma yubkiki, ma indallahi khairun li rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang buat engkau menangis? Keberadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam di samping Allah lebih baik. Jadi kematian beliau jangan ditangisi. Barijeng mereka juga menangis pada waktu namanya. Pada waktu kemarin-kemarin meninggal, semua menangis. Apa jawab Ummu Aiman? Ma abki alla akuna a'lam anna ma indallahi khairun li rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Walakini abki anna al-wahya qad inqata'at minas sama'. Aku tidak menangis karena aku tidak tahu bahwa apa yang ada di sisi Allah lebih baik bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan itu, aku tahu. Tapi aku menangis karena wahyu sudah terputus dari langit. Enggak akan ada lagi wahyu yang turun. Kalau dulu mah para sahabat tuh selama Nabi masih ada,
aya arep-arepeun. Apa bahasa Indonesia? Ada sesuatu yang diharapkan, ditunggu-tunggu. Yaitu apa? Turunnya wahyu. Turunnya wahyu itu sesuatu bingit gitu loh. Coba umpamanya satu keluarga, istri, anak, suaminya itu pergi. Mungkin tugas luar beberapa hari. Tapi pasti akan kembali. Pas kembali pasti bawa apa? Oleh-oleh. Aya arep-arepeun gitu kan. Atau tidak tugas luar berhari-hari, pokoknya berangkat pagi. Sore itu biasanya pulang. Dan tidak pernah lengoh gitunya. Apa lengoh teh? Tangan kosong. Pasti bawa apa-apa. Aya arep-arepeun tah bada asar. Biasanya jam 5 pulang. Aya arep-arepeun. Kan gitunya. Sumring ya. Terus asar teh si bapak teh uih martabak mal salah ya nya mun teu si montong. Selalu gitu. Tapi ketika bapaknya ini meninggal, aya kene harep-harepeun? Teu aya. Paling nu aya harep-harepeun teh ibuna. Sugan aya deui jodona. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masih ada, ayat Arab-Arab pun wahyu turun. Tapi ketika beliau sudah tidak ada, ayat dari Arab-Arab pun. Itu yang aku tangisi, kata Ummu Aiman. Apa yang terjadi? Ummu Aiman kembali menangis, menangis pula lah Abu Bakar dan Umar karena tangisan Ummu Aiman ini. Riwayat ini dimuat oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, dalam kitab Fadha'il Sahabat bab Fadha'il Ummul Aiman. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun wafat sebagaimana semua orang pasti wafat. Tak ada seorang pun yang Allah takdirkan hidup abadi dalam kehidupan di dunia ini. Karena apa? Karena dunia ini negeri tempat lewat, bukan tempat menetap. Allah berfirman dalam Al-Anbiya 34 dan 35, "Wa ma ja'alna li basharin min qablikal khulud afa immitta fahumul khalidun kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un." Tidak pernah kami menjadikan seseorang sebelum engkau hidup abadi. Tidak ada orang yang hidup abadi. Dan ayat ini oleh para ulama dijadikan dalil tentang sudah wafatnya Nabi Khidir alaihissalatu wassalam. Tidak boleh diyakini Nabi Khidir sekarang masih hidup. Hanya datang ke wali-wali Allah. Halu itu. Atau umpama setiap umroh, setiap haji, katanya Nabi Khidir selalu haji. Setiap salaman ditinggali ramu nate. Sebab Nabi Khidir mah genep. Tinggali genep. Kan ada orang yang genep ogenya. Genep teh apa? 6. Oh iya Nabi Khidir. Oh bisa diciuman. Enggak ada. Nabi Khidir sudah wafat? Sudah. Enggak ada yang abadi. Nabi Isa belum wafat, tidak abadi, nanti mati juga. Setelah beliau turun, nanti akan mati. Nanti akan diceritakan tentang Nabi Isa ini ketika membahas tanda-tanda besar. Mungkin 4 tahun deh lah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua makhluk bernyawa pasti mati. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan, dan kami menguji kalian dengan kebaikan dan keburukan sebagai fitnah, hanya kepada kami kalian akan dikembalikan. Jadi banyak ayat-ayat lain yang menunjukkan bahwa semua ini akan mati. Orang terhebat, tersoleh seperti Nabi Muhammad SAW wafat sudah. Tak ada yang abadi. Jangan sampai ada yang berkeyakinan para wali itu hidup.
berdasarkan ayat wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahyaun. Jangan kau katakan orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati, tapi mereka hidup. Lalu diyakini mereka masih ada di tengah-tengah kita. Lihat ayatnya, bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Di mana mereka hidup? Di sisi Allah di sana, bukan di sini, bukan di dunia. Inda rabbihim. Bukan gentayangan di sini di dunia. Enggak, sama sekali. Berkata Imam Al-Qurtubi, awalu amrin dahamal Islam, hal yang pertama kali melemahnya Islam adalah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma ba'dahu mautu Umar, lalu kematian Umar. Ketika Umar berkuasa, Masya Allah, hampir separuh dunia ini dikuasai oleh umat Islam dan kesejahteraan merata, enggak ada lagi yang fakir, enggak ada lagi yang miskin. Sampai Umar itu menyatakan, seandainya ada dalam beberapa riwayatnya seekor keledai, bagol atau segala terperosok ke dalam lubang di jalan yang mereka biasa lalui, pasti Umar akan ditanya pada hari kiamat oleh Allah. Para keledai binatang. Coba lamun Umar jadi wali kota Bandungnya, malah anu barolong itu jalan-jalan tehnya. Itu diperhatikan banget. Anggaran banyak, triliunan dengan balalocor tah. Kemarin baru terungkap Pertamina sekian triliun, kamari-kamari Telkom sekian triliun, triliunannya, hutang sekian triliun, bocor dikorupsi sekian triliun. Sebenarnya kita kaya raya, sejahtera, cuma itu tak tebara lagi bisa ngurusnya lah. Jadi kelemahan yang terasa setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kedua wafatnya Umar. Dengan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam terputus wahyu, mati juga kenabian, dan ini awal terjadinya kemurtadan besar-besaran di kalangan orang-orang Arab Badui. Oleh karena itulah maka kematian Rasul sallallahu alaihi wasallam itu termasuk tanda yang kedua dari kiamat. Tanda kecil yang kedua dari kiamat besar. Inilah yang kedua. Yang ketiga, ini lagi hangat. Bukan hangat lagi, malah panas. Apa yang ketiga ini? Tanda kecil yang ketiga adalah bulan depan. Apalnya, malah salah bulan depannya. Cukup sampai di sini. Dan tanda ketiga ini saya kasih bocoran. Gak apa-apa bocor ini, Maya. Yaitu penaklukan Baitul Maqdis. Yang sekarang dicaplok lagi sama si Yahudi kan. Tapi nanti akan dikuasai lagi, akan pasti ya insya Allah. Insya Allah nanti akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Untuk sekarang cukup sampai di sini dan kita masuki sesi tanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam.

0: Ya. Ikhwan ada yang mengacung? Kalau ada yang mengacung silakan. Nanti dikasih mic, kasih pinjem. Pertanyaan pertama, Ustaz, apakah boleh saat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di sini tidak ada tertulis Sallallahu Alaihi Wasallam, saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hidup, beliau melakukan sesuatu, kemudian saat beliau meninggal, kita para sahabat juga melakukan apa yang beliau lakukan saat masih hidup? Iya, bagus. Itu sunnah beliau yang beliau tinggalkan. Apa yang beliau tinggalkan berupa sunnah? Ya, kita lakukan, kita pegang teguh. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdina min ba'di. Taraktu fikum amroin ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kitab Allah wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Selama kalian berpegang teguh kepada dua perkara ini, kalian tidak akan sesat selamanya. Itu kitab Allah dan sunnahku. Jadi yang beliau lakukan ketika beliau hidup disebut sunnah. Ada tiga macam sunnah. Sunnah fi'liyah berupa perbuatan beliau. Kedua, sunnah qauliyah berupa ucapan beliau. Ketiga, sunnah taqririyah berupa diamnya beliau terhadap apa yang dilakukan oleh para sahabat. Kalau diam berarti beliau setuju. Contohnya Khalid bin Walid menyembelih binatang namanya dhab. Kemudian ditawarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak mau memakannya karena tidak suka, tidak biasa. Ini binatang ini enggak ada di zaman kita, di tempat kita. Tapi para sahabat makan dan Nabi membiarkannya. Berarti halal haram? Halal. Kalau haram pasti dilarang. Ini disebut sunnah taqririyah. Sebagian ulama ada lagi yang menambah sunnah azamiyah. Berupa azam, tekad beliau akan melakukan sesuatu tapi belum dilakukan keburu meninggal. Salah satu contohnya apa? Saum apa? Saum bukan Asyura tapi apa? Tasu'a. Asyura tanggal 10 Muharram. Tasu'a 9. Jadi beliau saum Asyura tanggal 10 Muharram dan merintahkan para sahabat. Kata para sahabat, si Yahudi juga saum tanggal 10. Lalu beliau bilang, kalau begitu tahun depan saya akan saum dari tanggal 9-nya. Berazam. Sebelum tahun depan beliau sudah wafat. Berarti saum Tasu'a hukumnya apa? Sunnah, tapi sunnah azamiyah, ya. Ya, kita lakukan baik qauliyah, fi'liyah, taqririyah ataupun azamiyahnya. Bukan boleh lagi, tapi sangat bagus. Izin bertanya di luar tema. Oot berarti. Mohon dijelaskan dalil sholat witir 3 rakaat yang pelaksananya 2 rakaat salam dan 1 rakaat salam. Itu yang dilakukan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma secara khas, secara rinci. Secara umum Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan afdhalu qiyamil lail mathna wa mathna. Seutama-utama qiyamul lail adalah dua-dua. Nah, termasuk witirnya 2 kemudian 1. Dan Ibnu Umar merinci seperti itu. Dia sholat dan ketika witir dia melakukan witirnya itu 2 rakaat salam kemudian 1 rakaat. Oleh karena itulah lakukan sholat malam 2 rakaat 2 rakaat. Tapi kenapa dalam hadis dari Aisyah riwayat Bukhari Muslim Nabi SAW sholat 4-4-3 ya? Hadisnya paling kuat karena Bukhari dan Muslim sumbernya adalah orang yang paling mengetahui tata cara sholat malam Nabi SAW, yaitu Aisyah. Kata Aisyah, Nabi SAW tidak pernah lebih dari 11 rakaat sholat malam, baik di luar Ramadan ataupun di dalam Ramadan. Ini sepengetahuan Aisyah. Tapi nanti ada kesaksian dari sahabat lain dan istrinya lain, Nabi pernah 13 rakaat, pernah 17 rakaat dan seterusnya ya. Aisyah tidak salah, bukan berarti bohong. Beliau hanya menyampaikan apa yang beliau lihat. Beliau salat dulu 4 rakaat, jangan engkau tanya bagus dan lamanya. Lalu 4 rakaat lagi, jangan engkau tanya bagus dan lamanya. Lalu 3 rakaat. 3 4 4 3. Formasinya itu. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan seutama-utama salat malam 2-2, tapi beliau melakukan 4-4-3. Dibahas oleh para ulama, 2 ini tidak bertolak belakang antara ucapan dan amalan. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, yang dimaksud 4-4-3 itu 2-2 2-2 2-1. Tapi pelaksananya 2 rakaat panjang gitu. Lama. Begitu salam langsung beri lagi, langsung takbir lagi 2 rakaat lagi panjang lama, setelah itu istirahat. Jadi ada jeda waktu istirahat antara 4 yang pertama dengan 4 yang kedua. Tapi pelaksanaan 4 pertama 2-2. Terus setelah jeda istirahat agak lama, baru berdiri lagi 2 rakaat panjang, beres salam, berdiri lagi 2 rakaat panjang, beres salam, istirahat lagi jeda. Begitu. Jadi 2 keterangan tadi tidak bertolak belakang tapi saling melengkapi. Wallahu a'lam. Mohon dijelaskan dalil ketika sujud boleh berdoa dengan ayat Al-Qur'an. Bukan dengan ayat, tapi diambil doa tersebut dari ayat. Di dalam ruku dan sujud kita dilarang baca Al-Qur'an. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, nuhinu an aqra'ul Qur'an fir ruku'i was sujud. Aku dilarang. Siapa yang melarangnya? Pasti Allah. Untuk membaca Al-Qur'an ketika ruku dan sujud. Kenapa? Sudah sering kita terangkan. Karena ruku dan sujud adalah posisi ketika kita menghinakan diri dan merendahkan diri. Ketika merendahkan diri, menghinakan diri, walaupun dalam bentuk ibadah, Quran yang agung dan mulia jangan dibawa-bawa. Di momen ketika kita merendahkan diri, menghinakan diri, nggak boleh dibawa ke sana. Karena keagungan wahyu Allah, kalamullah. Tapi ketika sujud kita diperintahkan memperbanyak doa. Aqrabu ma yakunu bainal abdi wa baina rabbi wa huwa sajid fa akthiru fihi ad-du'a. Jarak terdekat seorang hamba dengan Allah ketika sujud. Maksudnya sujud dalam salat. Perbanyak doa dalam sujud. Nah, sekarang doanya boleh enggak diambil dari Al-Qur'an? Boleh dengan 2 syarat. Syarat pertama, meniatkan berdoa bukan meniatkan baca Al-Qur'an. Syarat kedua, langsung diambil lafaz doanya. Umpamanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azab neraka. Di ayatnya surah Al-Baqarah itu, itu ada huruf awal ya, huruf awal. Ada kalimat awal. Wa minhum may yaqul rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Nah, wa minhum may yaqul ini jangan dibaca. Atau kita membaca rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Langsung lafaz duanya tidak boleh dibaca dari awal. Awalnya apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'alaha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat. Ah, baru rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Jadi kalimat awalnya karena bukan doa jangan dibaca. Karena kalau dibaca berarti kita baca Quran bukan baca doa ya. Jadi langsung ke kalimat yang berupa doanya. Maka dengan dua syarat itu, pertama niatnya bukan niat baca Quran tapi niat berdoa, yang kedua langsung diambil lafaz doanya. Maka kita dianggap tidak sedang baca Al-Quran tapi dianggap sedang berdoa, cuma pas isi doanya sama dengan doa di dalam Al-Quranul Karim. Maka tidak terlarang kalau demikian. Wallahu a'lam ya. Cukup ya sampai di sini. Insyaallah kita jumpa kembali sebulan yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
0: Bismillah Ustaz, bagaimana hukumnya memakai sirwal, rok yang fungsinya seperti celana? Ya, tadi namanya apa tadi? Kulot ya. Sirwal dengan bantolun kita terjemahkan sama-sama celana panjang. Tapi kalau sirwan lebih luas, lebih longgar daripada bantolun. Bantolun tuh yang antum pakai semua ini, celana panjang ini bantolun. Kalau sirwan lebih luas lagi, lebih longgar lagi. Nah, kalau itu di wanita namanya kulot. Kalau potongannya khusus dibuat spesial untuk kaum wanita, maka dibolehkan dengan syarat apa? Hanya di hadapan suami semata-mata. Tidak boleh di hadapan selain suaminya walaupun mahramnya.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
0: Apa boleh laki dan perempuan non mahram membuat kerjasama bisnis dengan akad mudharabah? Kerjasamanya tidak terlarang, cuma teknisnya nanti. Jangan berkhulwat ya. Jangan sampai melanggar batas-batas syariat. Ketika komunikasi lewat telepon, lewat WA atau lewat media lain, dibolehkan ya bolehkan. Di zaman Nabi saja, Nabi dengan para wanita sahabat langsung bicara. Para istri Nabi dengan para sahabat langsung berbicara. Dibolehkan komunikasi, apalagi lewat telepon atau lewat tulisan ya. Ya, hanya konten pembicaraan, jangan ke yang lain-lain, khusus masalah usaha ya dan seterusnya. Dibolehkan kalau kerjasamanya, tapi teknisnya jangan sampai ada yang melanggar syar'i.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Saudaraku yang sedang asyik bermain TikTok, terutama para perempuan. Dan saya tunjukkan sekali lagi kepada para perempuan yang berjoget ria, goyang dua jari. Yang berjoget ria dengan lagu-lagu remix erotis. Yang menirukan perbuatan orang-orang kafir. Yang membuang-buang waktunya. Saya tidak akan berbicara dari sisi yang banyak. Tapi saya akan membicarakan dari sisi Anda sebagai seorang wanita. Wajah Anda sangat mempesona. Hidung Anda, bibir Anda, mata Anda sangat membuat syahwat lelaki naik. Tahukah dosa yang sudah Anda reguh untuk berhadapan dengan Allah nanti kelak? Dosa yang disebut dengan dosa tabarruj. Dosa memperlihatkan kecantikan, kemolekan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Tahukah Anda bahwasanya itu maksiat kepada Allah Jalla fi'ala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang bermaksiat akan termasuk dari orang-orang yang enggan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba." Setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang enggan. "Man ya'ba ya Rasulullah?" Para sahabat bertanya, "Siapa yang enggan masuk surga wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man ata'ani dakhal jannah wa man asani faqad aba." Yang taat kepadaku niscaya dia masuk ke dalam surga. Dan yang bermaksiat kepadaku itulah orang-orang yang enggan. Menampakkan wajah meskipun sedang mengajari orang untuk memakai jilbab, yang disebut dengan tutorial pemakaian jilbab. Menampakkan wajah dan keindahan suara meskipun sedang bersolawat, menyanyi sambil solawatan, dibarengi dengan musik, dibarengi dengan jogetan. Seseorang wanita bermesraan dengan suaminya dan videonya dikeluarkan, ditonton oleh orang banyak, maka itu termasuk tabarruj yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Beliau pernah naik ke atas mimbar, kemudian beliau menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan 7 perkara. Yang pertama adalah an-nawh, terlalu meratapi kematian seorang mayit. Kedua, asy'ar, seorang wanita menggundur rambutnya. Yang ketiga, at-tasawir, menggambar makhluk hidup. Yang keempat, at-tabarruj, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Termasuk dandan adalah bergoyang di hadapan orang banyak, laki-laki dan perempuan. Termasuk dandan adalah seorang suami menyetir mobil, kemudian istrinya di sampingnya, kemudian divideokan mereka bermesraan di dalamnya. Istrinya bisa dilihat kecantikannya oleh jutaan manusia. termasuk berdandan. Dan itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat tersebut bagaimana kedudukannya? Dosa besar. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Kullu dzambin khatamahu Allahu binar au la'nah au 'adzab au ghadab, fa huwa kabira." Setiap dosa yang diancam oleh Allah dengan neraka, siksa, laknat, murka, maka dia adalah dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umaymah binti Ruqayqah ketika membaiat beliau, "Ubayyi'uki 'ala alla tusyriki billahi syai'an wa la tasriqi wa la tazni wa la taqtuli waladak wa la ta'ti bi buhtanin taftarinahu baina yadayki wa rijlayki wa la tanuhi wala tatabarraji tabarrujal jahiliyatil ula." Aku membaiat engkau untuk tidak melakukan kesyirikan kepada Allah. Tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anakmu. Dan tidak melakukan dosa yang didustakan antara dua paha dan dua dada. Dan dua tangan. Dan tidak berlebih-lebihan meratapi seorang mayit. Dan tidak berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram, sebagaimana kaum jahiliyah berdandan di zaman pertama. Wahai saudariku muslimah, saat Anda bermain TikTok ataupun video apapun yang memperlihatkan wajah Anda, kemolekan tubuh Anda, gaya berjalan Anda, maka ketahuilah baik-baik, saat itu pula Anda sedang menurunkan laknat dari Allah jalla fi'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani, "Sayakunu fi akhir ummati nisa'un kasiyat 'ariyat 'ala ru'usihinna kaastimatil mukhti il'anuhunna fa innahunna mal'unat." Akan ada di akhir umatku wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Baik dia menutup sebagian tubuhnya, membuka sebagian yang lain. Ini yang paling banyak terjadi. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, tapi kainnya tipis menerawang. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, akan tetapi pakaiannya ketat, membentuk payudaramu, bentuk pantat, membentuk pinggul. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Il'anuhun, laknat mereka. Laknat mereka. Sesungguhnya mereka adalah wanita-wanita terlaknat. Ketahuilah baik-baik, wahai saudariku muslimah, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya termasuk ciri wanita, karakteristik yang paling dominan dari wanita penghuni neraka. Saya tidak memvonis sekarang Anda sebagai penghuni neraka, enggak. Itu urusan Allah. Tapi saya ingin mengingatkan, karakteristik yang paling dominan dari seorang wanita penghuni neraka adalah berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfan min ahli nar." Dua golongan manusia dari penghuni neraka. Salah satunya nisaun kasiyat, ariyat ma'ilat mumilat. Wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Menggoda laki-laki, dia berjalan berlenggak-lenggok. Perhatikan baik-baik. Dan ini sangat banyak. Dan jangan pernah remehkan neraka. Kenapa? Karena neraka adalah tempat siksa paling terberat yang pernah Allah ciptakan. Kulitmu tidak akan pernah kuat. Maka bertakwalah kepada Allah. Wahai saudariku muslimah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat menunggu taubatmu dari menyebar aurat. Semoga dengan video ini Anda benar-benar berpikir bahwa kehidupan bukan hanya di sini. Ini hanya tempat persinggahan. setelah Anda mati, Anda akan dimintai pertanggungjawaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Hafalkan doa ini.
5: Ud'uni astajib lakum.
6: Rasulullah berdoa, mengajarkan sebuah doa kepada kepada kita sebagai umatnya, dengan doa untuk meminta kecintaan kepada Allah. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Ya Allah, aku minta kecintaanmu dan minta kecintaan orang-orang yang mencintaimu, dan minta kecintaan amalan yang dapat mendekatkan diriku selalu dekat kepadamu, ya Allah. Minta itu, baca itu di tiap waktu, ya, agar Allah mendekatkan kita kepada kecintaannya, agar Allah menjadikan kita selalu dekat kepada orang-orang soleh yang mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, agar Allah mendekatkan kita pada seluruh amalan-amalan yang semakin membuat kita semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam keadaan dia ridha dan mencintai kita. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
8: Halo Ustadz.
7: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz,
1: Assalamualaikum.
0: izin bertanya, bagaimana hukum seorang muslim yang mengatakan pawang hujan itu hebat atau mengatakan hujan ini tidak jadi karena pawang hujan? Perkataan tersebut apakah merusak akidah? Banyak di kalangan masyarakat yang masih mengakui keberhasilannya. Sekian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, barakallahu fiik. Pawang hujan. Pawang hujan termasuk dukun. Yang kenapa disebut dukun? Karena makna dukun adalah mayyad'i ilmal ghaib. Orang yang mengklaim mengetahui perkara ghaib. Itu saja sudah dukun. Terlebih meyakini memiliki kekuasaan yang hanya dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla. Seperti bisa mendatangkan hujan atau menolak hujan. Oleh karena itulah maka wajib kita yakini bahwa yang menurunkan dan menahan hujan adalah Allah Azza wa Jalla, bukan manusia. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Fatir ayat yang kedua. Kata Allah, ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Kata Allah, rahmat apa saja yang Allah turunkan kepada manusia, dan hujan rahmat. Tak ada seorang pun yang bisa menahannya. Kalau Allah mau menurunkan hujan, siapapun tidak ada yang bisa menahannya. Lalu, kata Allah Azza wa Jalla, وَمَيُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ. Dan apa yang Allah lepaskan, maka tidak mungkin ada yang bisa menahannya. Apa yang Allah tahan, tidak ada yang bisa melepaskannya. Apa yang Allah lepaskan, tidak ada yang bisa menahannya. Termasuk hujan. Kalau Allah mau menurunkan hujan, tak ada seorang pun yang mampu menahannya. Dan kalau Allah menahan curah hujan, tak ada yang bisa menurunkan hujan tersebut. Itu ayat. Wajib kita yakin. Kalau toh ada orang yang umpah sudah mendung, gugulu dugaan, terus ada pawang hujan beraksi dengan praktek perdukunannya, tiba-tiba hujannya itu enggak jadi. Itu bukan karena pawang. Kebetulan, betapa seringnya mendung, sudah gelap, terus petir menyambar, hujannya enggak jadi, pernah? Sering. Mungkin di atas kita ini angin berhembus kencang, kemudian si awannya tertiup ke arah yang jauh, di kita enggak jadi hujan, di sana jadi hujan. Allah yang ngatur semuanya itu. Oleh karena itu, kalau ada usaha pawang, kemudian betul tidak hujan, bukan karena kehebatan si pawang. Mau dipawangin mau tidak, hujan enggak akan turun. Itu mah kehendak Allah Azza wa Jalla, tidak menurunkan. Maka tidak boleh, itu yang pertama. Kedua,

bisa menahan hujan. Terus we hujan nate ngagebre. Si dukun oge seri sorangan. Malu merenannya. Sudah dibayar gede, hujan tetap turun deras, dan setelah turun deras tidak bisa dihentikan. Itu kegagalan sang dukun jauh lebih banyak daripada keberhasilan. Bukan berhasil, kebetulan aja hujan gak jadi turun. Allah yang menghendaki. Dan orang awam lebih percaya kepada setan daripada kepada Allah SWT. Jadi kalau ada orang yang menyatakan pawang dukun itu hebat, nah itu mah setan. Terpengaruh. Nggak percaya kepada Quran, lebih percaya kepada bisikan setan. Dan adanya kejadian ini otomatis sebagai seleksi di kalangan manusia. Seleksi mana yang ahli tauhid, mana yang ahli syirik. Mana yang akidah dan tauhidnya benar dan lempeng, mana orang yang akidah tauhidnya belok. Yang terpengaruh oleh pemikiran syirik dan kufur, akhirnya menganggap hebat kepada dukun, menganggap hebat kepada pawang hujan. Padahal semuanya itu hanya kepura-puraan. Kalau dukun berhasil, bukan karena keberhasilan dukun, tapi kebetulan saja. Baik umpamanya ada orang sakit, datang ke dukun di jampe-jampe harupat, gara-gede, gara lumpat, sembuh. Padahal bukan dukun yang menyembuhkan. Tapi kebetulan umpamanya mungkin masuk angin gitu tanya, mual mulus ke dukun. Setelah beberapa lama mualnya itu hilang, itu kebetulan karena proses yang alami. Lalu langsung dipuji dukunnya hebat. Bukan karena dukun. Moga dukun mau tidak tetap dia mah bakal sembuh dengan sendiri. Gitu tuh. Jadi tidak boleh menyatakan dukun hebat, pawang hujan hebat, karena yang mengatur turun atau tidaknya hujan adalah Allah Azza wa Jalla. Ya. Kalau mau minta agar hujan turun atau tidak turun, jangan ke pawang hujan, kita langsung minta kepada Allah dengan cara yang Allah syariatkan. Bisa berdoa, ya Allah turunkan hujan. Bisa melakukan sholat yang disebut sholat apa? Istisqa. Istisqa ini ada dua. Istisqa itu artinya minta hujan. Bisa dalam bentuk langsung berdoa, ya Allah minta hujan. Seperti Nabi SAW sedang khutbah di musim kemarau yang sangat panjang, datang orang Arab baru. Ya Rasulullah, ini kemarau terlalu panjang, tumbuhan mati, hewan-hewan mati, minta kepada Allah agar Allah menurunkan hujan. Langsung Nabi Ali SAW mengangkat dua tangannya, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Tidak sholat, langsung berdoa. Langsung awan yang tadinya lenglang, tidak ada awan sedikit pun, tiba-tiba brug, ada awan hitam, terus berhujan. Khutbahnya belum selesai, hujan turun, kata Anas, aku melihat air hujan bergelayutan di jenggot Nabi SAW. Sesplung itu istighatsah. Nah itu apa? Istisqa, meminta hujan dalam bentuk langsung berdoa. Nah disyariatkan juga meminta hujan dalam bentuk sholat, namanya sholat istisqa. Jadi bisa berdoa, bisa melakukan sholat, dua-duanya boleh dan dua-duanya ada contoh. Termasuk kalau hujan umpamanya gede, timbul banjir, kerusakan lingkungan, longsor dan seterusnya, kita ingin hujan ini berhenti, minta juga kepada Allah. Itu kan sejak Nabi minta hujan, hujan gak berhenti-berhenti. Sampai Jumat berikutnya, matahari tidak kelihatan, seminggu itu. Ketika Nabi khutbah di Jumat berikutnya, datang orang tadi. Ya Rasulullah, bangunan banyak runtuh, banjir di mana-mana. Minta kepada Allah Azza wa Jalla agar dia menghentikan hujan. Langsung Nabi mengangkat kedua tangannya, Allahumma hawalaina wa la'alaina. Ya Allah, turunkan hujan itu di sekitar pinggir-pinggir kota, jangan langsung. Akhirnya, kata Anas, tidaklah kami bubar dari Jumatan kecuali matahari telah
bersinar dengan

0: panasnya, berhenti hujan. Itu mintalah langsung kepada Allah dengan cara berdoa, bukan minta ke dukun, ya. Oh, itu kita mintanya juga ke Allah melalui dukun. Kenapa melalui dukun? Dukun apa diyakini minta ke Allah? Enggak, dukun itu ada yang mintanya ke setan dari kalangan bangsa jin, bahkan ada yang mintanya kepada malaikat Mikail. Mereka mungkin tahu yang mengatur hujan malaikat Mikail, minta, wahai malaikat Mikail, hentikan ini hujan. Berdoanya bukan kepada Allah tapi kepada malaikat. Haram, tidak boleh. Berarti ibadah kepada malaikat dalam bentuk berdoa, ya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat, fa'amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariyah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariyah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: راديو تربية سنة لله نيونا مرنا.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Bagaimana menyikapi doa, misal minta dijauhkan dari musibah, tapi yang terjadi sebaliknya mendapatkan musibah? Ya, kalau kita umpamanya berdoa, ya Allah jauhkan saya dari musibah, baru aja amin sudah langsung kegetok orang. Bagaimana itu? Ya, pertama, apakah si doanya tidak dikabul? Tidak dikabul di dunia tapi ditunda di akhirat, atau Allah akan memalingkan satu musibah yang musibah besar yang tadinya akan diberikan kepada dia. Tapi karena berdoa begitu, ya, maka tidak jadi, doanya tidak dikabul saat itu, tapi dipalingkan satu musibah besar. Daripada musibah besar, lebih baik kegetok orang, musibahnya lebih kecil. Yang jelas tidak ada ruginya berdoa. Minimal dapat pahala, minimal menggugurkan dosa, minimal mendekatkan diri kepada Allah, minimal membuat Allah suka dan cinta kepada kita. Itu banyak keuntungan selain dikabulkannya doa. Andai katakanlah kasarnya doa tidak dikabulkan, dengan berdoa saja sudah banyak untungnya, ya. Berdoalah sesering mungkin.
3: Ustaz, saya ingin tanya, bagaimana hukum mentoring? Saya mengikuti kegiatan ekskul di sekolah, dan anggotanya itu dibagi kelompok untuk mentoring bersama alumni. Tapi mentor saya ini belum mengenal dakwah salaf, dan saya juga baru banget mengenal manhaj salaf. Bagaimana seharusnya sikap saya? Mohon nasihatnya. Pada intinya mentoring bagus. Itu bahasa Arabnya mentoring apa? Halaqah atau mudzakarah, diskusi, ya. Bagus apa tidak mudzakarah dan halaq? Bagus. Sudah kita terangkan di pembahasan kitab Riyadus Solihin hari Ahad pekan yang lalu, ya, tentang halaqah Al-Quran. Baik menghafal, mempelajari bacaannya atau mengkaji tafsirnya, itu bagus. Selama sang mentornya layak. Mentornya ini kan berkedudukan seperti sebagai da'inya atau ustadznya, ya. Mursyid, pengarah yang mengarahkan kepada yang benar, mengoreksi setiap kesalahan. Bagus. Kalau mentornya berilmu, pemahamannya lurus. Boleh enggak umpamakan sistem mentoring dibacakan ayat? Lalu setiap anggota yang hadir ditanya, menurut kamu ayat ini gimana? Menurut kamu ayat ini gimana? Terus semua orang ditanya. Pasti ngaco. Sebab tidak berilmu, kan? Tidak boleh Al-Quran difahami semaunya. Man qala fi kitabillahi bi ra'yihi aw bima la ya'lamu falyatabawa maq'adahu minan nar aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang berbicara tentang kitab Allah dengan ra'yu atau tanpa ilmu, siap-siap untuk menempati tempat duduk dalam neraka. Itu ancamannya keras. Tapi karena ini mentoring, boleh. Nanti kesalahannya dikoreksi oleh sang guru, sang mentor. Oh, kamu berpendapat begitu. Nah, kalau ada kesalahan, koreksi, keliru, ya. Dikoreksi kekeliruannya, yang benar begini, yang benar begini. Udah disimpulkan, yang salah-salahnya tidak lagi difahami sebagai pemahaman, ya. Yang benarnya difahami. Kita lihat peran dan fungsi sang mentor sangat vital. Kalau dia tidak berilmu, yang benar bisa disalahkan, yang salah bisa dibenarkan. Jadi kita tidak mempermasalahkan mentoringnya, tapi kita mewanti-wanti siapa mentornya, ya. Itu saja. Terus bagaimana kalau umpamanya mentornya belum lurus pemahamannya? Kita baru ngaji juga. Kumaha atunya? Kadang-kadang. Taraf seperti itu adalah langkah yang bagus untuk dialami oleh seorang calon dai, calon ustad. Saat itu keliru, salah. Tapi dari kesalahan itu nanti dia banyak mengambil pelajaran. Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala berkata, Al-burghuth fi ardina satastansyir. Al-burghuth fi ardina satastansyir. Begitu beliau katakan. Burghuth itu artinya burung-burung kecil. Burung-burung kecil di negeri kita akan berubah menjadi burung-burung besar. Apa maknanya? Maknanya para santri kecil kelak akan menjadi ulama-ulama besar. Seorang ulama besar lahir karena proses yang panjang. Ketika proses, pasti enggak mengalami kesalahan? Pasti. Orang yang sekarang pinter salto, pinter parkour gitunya, dari gedung ke gedung loncat gitu. Sebelum itu mereka bisa kuasai, awalnya kan lalengkah halu heulanya. Apa lalengkah halu teh? Selangkah dua langkah, bro. Selangkah dua langkah gitu kan. Terus lari, jatuh. Ketika latihan saltonya, sekali latihan langsung bisa mutar 3 kali? Enggak, kejerut dulu kepala. Rata-rata begitu, ada yang patah dulu tangannya, kaki. Begitu. Dari sana dia mengambil pelajaran. Ya. Termasuk para ulama besar ketika proses belajarnya mengalami hal itu. Tapi dari sana dia dapat pelajaran. Dan pengalaman itu ketika dialami oleh orang yang kelak menjadi ustaz. Ketika dia sudah menjadi ustaz, ada pertanyaan kayak begini, dulu saya pernah seperti ini. Jadi tahu di mana titik bahayanya, di mana titik kelemahannya, kekeliruannya, kesalahan, dan bagaimana seharusnya. Nah, kalau kenyataannya seperti ini, mentornya tidak bermanhaj salaf. Mungkin dia pakai ro'yu nanti, coba usahakan. Ketika akan dibahas, mungkin materinya kan sudah diberitahu, materi yang akan kita bahas ini, kita persiapkan baca-baca materi itu. Mana yang benarnya, mana yang salahnya, kita akomodir gitu, nanti pas diskusi kita punya bahan yang banyak. Boleh gak mendebat mentornya? Gak apa-apa kalau salah. Kak, maaf. Menurut kakak tadi begitu, ini ada tulisan begini nih, ini ulama besar loh gitu ya. Nah seperti itu, tapi yang santun ya, yang santun. Wallahu a'lam.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
4: Halo Ustadz.
1: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Ustaz, terkadang di hati saya suka riya, sadar merasa ibadah saya lebih baik dari orang lain, tapi saya langsung istighfar kepada Allah. Apakah amalan yang saya kerjakan menjadi sia-sia? Apakah di akhirat Allah akan memalingkan wajahnya karena ada kesombongan di hati? Mungkin ini bukan riya, tapi ujub dengan amalan sendiri. Kalau riya, kita beritahukan. Lagi tahajud, siaran langsung. Di IG. Malamnya, sorenya diumumkan. Silakan yang mau gabung, ini link zoom-nya nih. Tahajud, siaran langsung. Nah, itu riya. Pasti itu mah ditolak, ya. Nah sekarang, kalau kita tidak memberitahukan ke orang lain, tidak riya. Tapi begitu beres sholat tahajud, yang lainnya tidur gitu, merasa, wah hebat saya, yang lain tidur, saya tahajud. Itu ujub. Maka pernah saya bikin status, para ulama menyatakan, ini Fudail bin Iyad menyatakan bahwa kalau kamu tahajud, jangan kamu remehkan orang yang tertidur. Boleh jadi orang yang tertidur tapi menyesal tidak tahajud lebih baik daripada orang yang tahajud tapi ujub dengan tahajud. Kalau kamu bisa saum di siang hari, jangan kamu lecehkan orang yang tidak saum. Karena mungkin saja orang yang tidak saum tapi menyesal karena tidak saumnya jauh lebih baik daripada kamu saum lalu bangga dengan saum. Ingat, yang harus kita lakukan ketika kita mampu beribadah lebih baik dari orang lain adalah bersyukur kepada Allah. Karena itu bukan prestasi kita. Kita bisa tahajud, kita bisa ngaji, kita bisa saum, kita bisa baca Quran odoj, itu bukan prestasi kita. Tapi karena hidayah Allah yang Allah berikan kepadanya. Hidayah ini adalah nikmat yang luar biasa agung yang wajib kita syukuri. Bagaimana cara mensyukuri hidayah ini? Lakukan amal soleh lain setelah. Berkata Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Perkataan ini riwayatnya dinukil oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam kitab Lathaiful Ma'arif dalam bab Wadhaiful Syahri Syawal. Nabi Musa berkata, "Rabbi, in ana sulaitu famin qibalik. Wa in tasaddaqtu famin qibalik. Wa in ballagtu risalatik famin qibalik. Wa in syakartu famin qibalik, fa kaifa ashkuruk." Ya Allah, kalau aku bisa sholat, sholat itu karena hidayah-Mu. Kalau aku bersedekah, sedekahku itu karena hidayah dari-Mu. Kalau aku sampaikan risalah-Mu kepada manusia, itu juga karena hidayah-Mu. Lalu aku bersyukur kepada-Mu atas semuanya itu, syukurku itu juga karena hidayah-Mu. Fa kaifa ashkuruka, harus bagaimana lagi aku bersyukur kepada-Mu. Allah menjawab, al-an ya Musa qad syakartan. Sekarang hai Musa, engkau telah bersyukur kepada-Ku. Dari riwayat ini Imam Ibn Rajab menyimpulkan definisi syukur. Definisi, salah satu di antara definisi syukur adalah i'tiraful abdi. Pengakuan seorang hamba tentang tak mampunya bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepadanya dengan syukur yang sebenarnya. Setelah dia berupaya maksimal syukur, aduh syukur saya itu kurang dibanding nikmat yang Allah berikan kepada dia, maka itu sudah bersyukur. Makanya para ulama zaman dahulu, para ulama salafus soleh, kalau malamnya dia bisa bertahajud, siangnya dia saum. dan dia jadikan saumnya sebagai rasa syukur kepada Allah atas hidayah sehingga bisa sholat malam tadi malam. Ini yang dimaksud dalam hadis ketika Aisyah radhiyallahu anha berkata, kenapa ibadahmu sehebat ini sampai sholat itu saking lamanya kakinya gimana? Bengkak-bengkak. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Afala uhibbu an akuna abdan syakur? Apakah aku tidak suka kalau aku disebut sebagai hamba yang bersyukur? Kata Aisyah, kenapa kamu ibadah seperti ini? Waqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Padahal dosamu yang lalu dan yang akan datang sudah Allah ampuni, tapi ibadah kok sehebat itu? Kata Rasul SAW, aku ingin menjadi hamba yang bersyukur. Justru karena dosa sudah diampuni, surga sudah dijamin, bersyukur kepada Allah. Cara syukurnya dengan memperhebat, meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah. Jadi kalau umpamanya kita bisa tahajud, itu bukan prestasi kita. Itu karena hidayah Allah kepada kita. Syukuri itu. Gimana cara syukurnya? Lakukan ibadah lain. Setelah tahajud, baca Quran. Siangnya, saum. Infak dan sedekah. Terus begitu. Bukan ujub. Wah, hebat saya tahajud. Yang lain ngiler. Yang lain bikin pulau. Dibantah. Yang lain nasrif, dah daro, yudah diru, dah diran. Dan seterusnya. Itu hari banyak, enggak gitu tasrifan.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
0: Afwan Ustaz, apakah doa tidak terkabul apabila masih menjadi pelaku riba? Iya, kalau masih menjadi pelaku riba, dia makan harta riba. Haram. Mengkonsumsi barang haram menyebabkan doa tidak terkabul. Sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW menyatakan ada orang yang yutilus safar. As'ath. Yamuddu yadaihi ilas sama. Qala ya Rab, ya Rab. Wa ta'amuhu haramun. Wa syarabuhu haramun. Wa malbasuhu haramun. Fa ghadibarun fa anna yustajabulah. Ada orang yang banyak safar. Terus dia dekil, kucel, menderita. Dia mengangkat kedua tangannya ke langit. Dia bilang, ya Rab, ya Rab, ya Rab. Ada empat perkara yang menunjang dikabulkannya doa dilakukan oleh orang ini. Pertama, safar. Orang yang safar doanya dikabul. Kedua, dia menderita. Orang yang menderita doanya dikabul. Ketika dia mengangkat tangannya ketika berdoa, mengangkat tangan ketika berdoa, penunjang dikabulkannya doa. Keempat, dia ilhah. Ilhah itu mengulang-ulang doa, ya Rab, ya Rab. Tapi makanannya haram. Minumannya haram, pakaiannya haram. Bagaimana mungkin bisa dikabulkan? Oleh karena itulah, maka pelaku riba berarti dia memakan harta riba. Maka terkena dengan yang tadi dijelaskan.
2: Iya, bagaimana cara memintakan ampunan untuk orang tua yang sudah wafat? Ada beberapa cara agar orang tua terampuni dosa-dosanya atau dapat pahala dari amalan kita sebagai anaknya. Pertama, banyaklah mendoakan orang tua. Memintakan ampunan, memintakan rahmat, memintakan perlindungan di alam kubur, nikmat kubur. Sampai berlindung dari api neraka kelak dan dimasukkan ke dalam surga. Sesering mungkin. Berapa kali? Lebih sering lebih bagus. 100 kali sehari kalau bisa. Jangan sampai sehari cuma 5 kali pada sholat doakan orang tua. Kurang. Kita lalai. Ingat, kesolehan seorang anak salah satunya diukur dari seberapa sering dia mendoakan orang tuanya. Berdasarkan hadis, wa waladin sholihin yad'ulah. Doa orang soleh yang mendoakan orang tuanya. Jadi kesolehan anak salah satunya diukur oleh seberapa sering dia mendoakan orang tuanya. Doakan. Jangan sampai sehari sekali. Apalagi gak tiap hari, paling seminggu sekali seingatnya. Jangan. Puluhan kali. Doa apa yang paling bagus? Coba ini kiat. Hafalkan doa sholat jenazah. Sholat jenazah berapa rakaat? 1. Gak ada rakaatnya. Karena hanya berdiri, gak ada ruku, gak ada sujud. Berdiri. 4 kali takbir. Takbir pertama baca iftitah, baca fatihah tanpa iftitah.

Bagaimana caranya agar enggak lupa? Baca setiap hari. Sehari sesering mungkin. Di mana bacanya? Bisa di dalam sholat, bisa di luar sholat. Di dalam sholat terutama sholat sunat. Kalau sholat fardu susah. Karena enggak bisa lama-lama. Sholat sunat. Sholat sunat yang paling bagus tahajud. Baca dalam sujud, niatkan itu untuk orang tua. Kalau yang meninggal ayah kita, Allahumma gfir li abi. Atau Allahumma gfir li walidi wa warhamhu wa afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa gsilhu bil ma'i wa thalji wal barada wa naqihi minal khataya kama yunaqqa thawbul abyadu minal danas wa abdilhu daran khairan min darih wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawji wa adkhilhu aljannah wa aidhu min adzabin nar wa adzabil qabr. Itu lengkap, paket lengkap, mendoakan seluruh yang dibutuhkan oleh orang yang sudah wafat di alam kubur sampai ke akhirat. Kalau yang meninggalnya ibu kita, Allahumma gfir li ummi boleh, li walidati boleh. Ganti aja dengan ha, Allahumma gfir li walidati warhamha wa'afiha wa'fu anha wa'akrim nuzulaha wa wasi' madkhala sampai seterusnya. Kalau yang meninggal dua-duanya, ganti dengan walidayya, Allahumma gfir li walidayya warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma dan seterusnya. Tinggal diganti dengan huma. Baca sesering mungkin. Setiap sujud bila perlu, oke. Seusai sholat fardu, assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, wirid. Sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Beres wirid, silakan berdoa. Jangan lewatkan mendoakan orang tua. Dengan doa yang barusan. Maka terjagalah hafalan kita tentang doa dalam sholat jenazah. Pas ada yang meninggal mendadak, kita enggak sibuk menghafal ulang, ya enggak? Sudah melengket di kepala, sehari puluhan kali kita baca. Dalam sujud minimal seusai sholat fardu, setelah wirid kita mendoakan kedua orang tua dengan doa tadi. Kalau ingin mendoakan kakek nenek yang lain-lain, tinggal hum aja sudah. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa'akrim nuzulahum sampai seterusnya. Gitu saja. Nah, itulah pertama. Doa memintakan ampunan, memintakan rahmat, memintakan keselamatan di alam kubur sampai ke surga nanti, memintakan perlindungan dari api neraka juga ya. Itu yang pertama. Adapun doa yang tadi enggak nyambung, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, enggak nyambung. Itu bukan doa untuk orang tua, baik masih hidup ataupun sudah mati. Lebih baik baca doa tadi untuk sholat jenazah. Kedua, boleh kita memintakan ampunan untuk Allah. Allah ya Allah, dengan umpamanya kalau bahasa Arabnya enggak bisa, Allahumma gfir li walidayya gitu, enggak bisa. Ya Allah ampuni kedua orang tua saya yang sudah meninggal. Boleh. Ngaruh enggak? Ngaruh. Nanti di akhirat ada orang yang diberikan pahala yang besar, dia bingung. Rabbi anna li hadha, ya Allah, dari mana saya dapat pahala segede ini? Rasanya enggak pernah beramal yang pahalanya sebesar ini. Dijawab, bi istighfari waladika lak, ini karena istighfar anakmu untukmu. Istighfar anaknya berpengaruh besar kepada orang yang didoakan, terutama orang tua, ya. Jadi mintakan ampun sesering mungkin untuk orang tua. Enggak bisa bahasa Arabnya, ya harus menghafal. Lagu-lagu banyak hafal, puluhan, ratusan. Doa yang lebih pendek gitu ya, enggak mau menghafal. Hafalkan doa, itu jauh lebih manfaat sampai ke akhirat. Nah, kedua, agar bisa menyelamatkan orang tua, solehkan diri kita. Seorang anak yang soleh, seluruh amal ibadahnya, pahalanya sampai ke orang tua tanpa mengurangi.

0: mengurangi pahala kita sebagai anak. Karena apa? Karena kesolehan anak gak bisa lepas dari peran orang tuanya. Mungkin mendidiknya langsung atau tidak langsung. Karena tidak semua orang tua bisa mendidik. Mungkin bodoh, mungkin sibuk. Tapi ingin anaknya soleh, solihah. Apa yang dia lakukan? Dipesantrenkan, dibiayai, diantar, dipenuhi semua kebutuhan. Mendidik langsung gak bisa, dititipkan agar menjadi anak soleh, solihah di pondok. Ada peran orang tua? Jelas ada. Kebagian gak pahalanya? Ya iyalah, kebagian pahala. Kesolehan anak gak bisa lepas dari peran orang tua, baik langsung ataupun tidak langsung. Selain gurunya juga dapat kebagian pahala, orang tua jelas dapat. Solehkan diri kita, maka amal ibadah yang dilakukan oleh kita sebagai anak, insya Allah sampai ke orang tua. Ini yang kedua. Ketiga, bila mampu infak sedekah atas nama orang tua, hajikan atau umrohkan orang tua yang sudah meninggal. Dengan syarat kitanya terlebih dahulu sudah haji atau sudah umroh untuk diri kita. Silakan badalkan. Sampai enggak? Wah, sampai tentu saja. Kalau dibolehkan secara syar'i berarti sampai pahala dari ibadah itu kepada orang tua. Apakah tidak bertolak belakang dengan ayat wa laisal insan illa masa? Seorang tidak bisa mendapatkan pahala kecuali dari hasil usahanya. Bertolak belakang enggak? Enggak. Siapa yang membenturkan ayat ini dengan hadis-hadis tentang bolehnya menghajikan atau bersedekah atau apa tadi saum nazar untuk orang tua? Sahih ini ayat dibenturkan. Otaknya yang membenturkan. Padahal dua keterangannya tidak berbenturan. Gimana tidak berbenturan? Posisikan pada porsi maknanya masing-masing. Para ulama menjelaskan, anak merupakan hasil usaha terbaik dari orang tuanya. Dikandung, dilahirkan, disusui, dididik, dibiayai. Setelah anaknya gede soleh, balas jasa, balas budi dengan cara mengirimkan pahala dari amalnya. Masuk akal enggak? Ya iya, masuk akal. Jangankan itu atau di dunia saja umpamanya ya. Umpama nih, orang investasi atau punya saham di sebuah perusahaan. Dia gak ikut mengelola perusahaan. Dapat gak tiap bulan? Dapat. Padahal dia tidak ikut kerja. Tapi ikut nanam saham. Dia mati. Kemana keuntungan perusahaan itu mengalirnya? Ke keluarganya. Apa sih peranan keluarga? Kan gak ada. Ada hubungan itu dengan investor awal bapaknya. Begitu ya. Jadi doakan ampunan, rahmat dan seterusnya ya. Jadikan diri kita sebagai anak soleh solihah dan banyak berinfak, bersedekah atas nama orang tua, hajikan atau umrohkan orang tua, insya Allah menyelamatkan, membantu orang tua di alam kubur sampai di akhirat nanti. Allahu a'lam.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Halo Ustadz.
1: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Fas'alu.

0: Apa hukum dan dalil membaca basmalah dalam surah Al-Fatihah maupun surat lain dalam sholat fardu dibaca sir, dan sholat fardu berjamaah dibaca sir? Dalil bahwa basmalah dibaca sir, salah satunya hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yastaftihu salatahu bitakbir wa qira'atahu bilhamdulillahi rabbil alamin. Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka salatnya dengan takbir dan membuka bacaannya dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Maknanya yang pertama kali terdengar dari bacaan salat Nabi alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahnya tidak terdengar. Lalu ulama ikhtilaf, sebagian menyatakan dibaca tapi sir. Sebagian lagi seperti Imam Malik menyatakan tidak membaca, langsung alhamdulillahi rabbil alamin. Walhasil ini ikhtilaf. Ini salah satu di antara dalil disirkannya bacaan basmalah pada sholat berjamaah. Boleh dikeraskan? Boleh. Hadisnya sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Kata Ummu Salamah, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yamuddu qira'atahu ayatan. Qara'a bismillahirrahmanirrahim. Yamuddu bismillah wa yamuddu ar-rahman wa yamuddu ar-rahim. Thumma qala alhamdulillahirabbil alamin. Thumma qala ar-rahmanirrahim ila akhiri surah. Kata Ummu Salamah, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran dengan panjang. Beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim dalam sholat. Beliau memanjangkan Bismillah, memanjangkan Ar-Rahman, memanjangkan Ar-Rahim. Lalu Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahman. Secara tartil sampai akhir dari surah itu. Dua hadis ini dua-duanya sahih, yang menunjukkan dua-duanya boleh. Dibaca sir boleh, dibaca jahar juga boleh. Tapi yang sir lebih sering dan lebih kuat dalilnya. Jadi gak boleh saling menyalahkan. Saya mah gak mau imamnya bismillah na tarik teing. Tenyunah. Kata siapa tenyunah? Ada sunnah. Yang lain menyatakan saya mah gak mau di imam ini tara bismillah. Kata siapa tara? Bismillah tapi mungkin sir. Kalau enggak mau bermakmum kepada orang yang tidak membaca basmalah secara jahar, dia tidak akan merasa tenang ketika umroh atau haji. Di Masjid Nabawi, Masjid Al-Haram, imamnya basmalahnya dikeraskan tidak? Tidak. Langsung alhamdulillahirrabbilalamin. Aduh, gimana imamnya tidak dikeraskan? Sok selama di sana kumaha. Ah, saya mah sholat aja sendiri di hotel. Nggak dapat keutamaan sholatnya berjamaah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.

Apakah definisi dari tauhid? Apakah hal yang memalingkan manusia dari menyembah Allah termasuk mengutamakan segala kesenangan dunia, hobi, dan ekstar merupakan jenis tauhid? Iya. Ya, apapun yang membawa manusia menjauh dari Allah, memalingkan mereka dari sembah kepada Allah, itu masuk dalam tauhid. Ya. Al-Imam Qayyim rahimahullah taala yang dinukil dalam kitab Syarah Usul Salasah ya. Menyatakan bahwa tauhid itu adalah ma tazawaza bi al-abdu ya ma tazawaza bihi al-haddu min al-abdi, apa-apa yang seorang hamba itu melampaui batas terhadap hal itu ya min ma'budin au matbu'in au muta', baik terhadap yang disembahnya ya atau yang diikutinya atau yang ditaatinya, itulah tauhid. Wa rusum khamsah, dan pemimpin-pemimpin mereka itu ada lima. Ya, di antaranya adalah mereka yang mengajak kepada kullu man da'an nasa ila ibadati nafsihi. Di antaranya adalah mereka yang mengajak manusia untuk beribadah kepada dirinya, bukan kepada selain bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah syaitan dan seterusnya. Dan kita tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara perkara yang membuat manusia menjadi berpaling dari Allah adalah harta. Harta dapat menjadi tauhid, menjadi penyebab dia berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'isa 'abdud dinar, ta'isa 'abdud dirham, ta'isa 'abdul khamilah, ta'isa 'abdul khamisah. In utiya syakara wa lam yu'ta sakhita." Celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, celakalah hamba pakaian-pakaian model, celakalah hamba permadani-permadani cantik. Yang orang-orang ini ketika mereka diberi dia akan senang, ridha. Ketika dia tidak dikasih, dia marah. Mereka ini adalah hamba-hamba dunia. Hamba-hamba harta. Ya, yang menjadi patokan mereka adalah harta. Kalau ada duitnya dia suka, kalau tidak ada dia murka. Jadi harta yang menjadi tuhannya, yang menjadi barometernya adalah hartanya. Nah, ini termasuk taut, ya termasuk apa-apa yang memalingkannya dari Allah Subhanahu wa taala. Hawa nafsu pun Allah sebutkan sebagai ilah, sesembahan. Ya, afa ra'aita dalam surat Al-Jasiyah ya, afa ra'aita man ittakhadha ilahu hawahu fa adallahu Allah 'ala ilmin. Tidakkah engkau lihat adanya orang-orang yang menjadikan hawa-hawa nafsu mereka itu sebagai ilah yang disembah selain Allah? Lalu Allah menyesatkan mereka di atas ilmu dari Allah taala. Lihat hawa nafsu pun. Dan orang-orang yang kemudian menjadikan harta sebagai tuhannya juga pengikut hawa nafsu, maka mereka pun bisa dimasukkan sebagai tauhid-tauhid di antara tauhid-tauhid yang ada.

0: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-10147678 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah. Ikhwatul iman, a'azani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk salat zuhur bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu

0: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'dhiman li syanih. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, menjadi seorang muslim yang cerdas. Kecerdasan dalam artian yang terpuji tentu merupakan perkara yang tidak mungkin luput dalam ajaran Islam yang sempurna yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semua kebaikan dunia dan akhirat itulah yang dijadikan ada pada agama dan petunjuk yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum." Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah, penuhilah panggilan Allah dan panggilan Rasulnya yang mengajakmu kepada hal-hal yang memberikan kebaikan hidup bagimu. Kecerdasan atau kepandaian tentu perlu diukur dengan pemahaman yang benar. Allah Subhanahu wa taala di antara nama-namanya yang maha indah adalah Al-Alim, yang maha mengetahui, yang maha berilmu dengan ilmu yang sempurna. Ilmu yang tidak ada padanya kekurangan dalam semua segi, ilmu yang tidak akan mungkin diliputi dengan kelalaian karena sempurnanya ilmu Allah Subhanahu wa taala. La yadhillu rabbi wa la yansa. Allah Subhanahu wa taala Rabbku tidak akan mungkin lupa dan tidak akan mungkin keliru. Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Khabir yang maha terperinci pengetahuannya, mengetahui segala sesuatu yang ada pada makhluknya dengan sedetail-detailnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat-sifat seperti ini, sifat-sifat kesempurnaan, nama-nama yang maha indah, menurunkan agama, maka pasti agama ini penuh dengan segala kebaikan, penuh dengan ilmu. Berarti agama Islam ini yang mengajarkan kepada kita kecerdasan dalam artian yang sesungguhnya. Buktinya apa? Dalam ayat-ayat Al-Quran, ketika Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada hamba-hambanya untuk mengambil pelajaran dari petunjuknya, untuk mengambil ibrah dari tanda-tanda kekuasaannya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ini hanya akan diambil oleh orang-orang yang berakal, orang-orang yang punya kecerdasan. Fa'tabiru ya ulil albab. Ambillah pelajaran wahai orang-orang yang punya akal sehat. La ayatil liulil albab. Terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang punya akal sehat. Liulin nuha bagi orang-orang yang punya kecerdasan, kemampuan berpikir dengan benar. Ini menunjukkan apa? Agama Islam benar-benar mengajarkan kecerdasan, benar-benar menjadikan pikiran manusia itu bisa memahami segala sesuatu yang mendatangkan manfaat bagi dirinya. Bukanlah sekedar kemampuan untuk memahami sesuatu dalam perkara-perkara dunia yang tidak bermanfaat bagi manusia. Contoh saat ini ketika dijadikan sebagai simbol kecerdasan, orang-orang yang dikatakan punya pemikiran jenius, punya pemikiran yang sangat pintar katanya, tapi apa yang dipikirkannya tidak membawa dia untuk mengenal Rabb-nya, tidak membawa dia untuk mengikuti fitrahnya. Apakah ini bermanfaat? Justru dia mengikuti jalannya

zaman jahiliyah, nisbat kepada jahil. Disebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu, beliau pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syarr, faja'ana Allahu bihadzal khair." Wahai Rasulullah, dulu kita hidup di zaman jahiliyah yang penuh dengan keburukan, yakni zaman kebodohan, kegelapan. Tidak ada ilmu karena tidak membawa kepada cahaya yang menerangi langkah manusia. Zaman yang penuh dengan kegelapan dan kebodohan. Kemudian Allah datang menurunkan petunjuk yang engkau bawa, membawa kebaikan dan membawa cahaya yang terang benderang. Coba lihat perbandingan dan apa yang disebutkan oleh sahabat yang mulia Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu dalam hadis yang sahih ini. Berarti zaman sebelum diutusnya Nabi SAW adalah zaman jahiliyah. Oleh karena itu dalam beberapa ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih, perbuatan-perbuatan yang buruk dinisbatkan kepada zaman tersebut. Contoh seperti apa? Perempuan yang berdandan, berhias, yang melanggar atau menyimpang dari syariat Islam. Waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Hendaknya kalian wahai kaum perempuan menetap di rumah-rumahmu dan janganlah kamu berdandan bertingkah laku seperti kebiasaan wanita-wanita jahiliyah yang terdahulu. Wanita-wanita yang hidup dalam kegelapan, kebodohan. Subhanallah, ini kita perhatikan. Agama Islam itu mengajarkan kepada kita kecerdasan dalam artian yang sesungguhnya. Karena kebodohan tidak pantas untuk orang-orang yang mulia. Tidak pantas untuk orang-orang yang mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kebodohan itu Allah sebutkan sebagai sifat yang sangat melekat pada penghuni neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Penghuni neraka. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Walahum adhanun la yasma'una biha. Ula'ika kal an'ami bal hum adhal. Ulaika humul ghafilun. Sungguh-sungguh telah kami jadikan untuk menghuni sebagai penghuni neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Kenapa? Karena mereka bodoh. Tidak mau belajar ilmu yang benar. Tidak mau mencerdaskan diri mereka dalam artian yang sebenarnya. Mereka punya hati tidak digunakan untuk memahami petunjuk Allah yang menyelamatkan, memuliakan dirinya dunia akhirat. Mereka punya penglihatan tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah, membaca ayat-ayat Allah. Dan mereka punya telinga tidak digunakan untuk mendengarkan nasihat-nasihat yang bermanfaat. Ulaika kal an'am, mereka ini tidak berbeda dengan binatang ternak yang hanya cuma bisa makan, minum, tidur. Balhum adhol, bahkan mereka lebih rendah, lebih sesat. Kenapa? Karena binatang ternak tidak punya akal pikiran. Sedangkan mereka punya akal pikiran yang harusnya digunakan untuk bisa mengisi hidupnya dengan memahami kebenaran agar dia menjadi orang cerdas yang sesungguhnya. Oleh karena itulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di sini perlu kita satukan dulu pemahaman yang benar dari makna kecerdasan. Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita, menciptakan akal kita. Mungkinkah dia akan menurunkan agama yang tidak sesuai dengan pemikiran akal kita? Pasti akan bersesuaian. Makanya kita ketahui yang terkenal Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala menulis kitab yang sangat masyhur, Dar'u Ta'arudil Akli Wan Nakal, menolak pertentangan atau kontradiksi antara akal yang sehat dengan an-nakal, syariat atau dalil yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan pada wahyunya. Tidak mungkin akan bertentangan. Justru akal yang sehat ketika bertemu dengan wahyu dari Allah akan diisi dan dijadikan semakin cerdas, semakin berilmu, semakin terang benderang menerangi langkah manusia, dijauhkan dari kejahilan, dari kegelapan. Dan memang kegelapan dan kejahilan adalah sesuatu yang sangat disukai oleh iblis, karena dengan itu dia akan bebas menggoda manusia, mengombang-ambingkan mereka dalam kegelapan, dalam kesesatan, mudah dimasukkan ke dalam jurang kebinasaan. Na'udzubillahi min dzalik. Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, wa'lam anna awwala talbisi 'alan nasi sadduhum 'anil ilmi.

0: Ketahuilah, perangkap pertama yang akan dilontarkan oleh iblis untuk menjebak manusia adalah menghalangi mereka dari ilmu, dari kecerdasan yang sesungguhnya, ilmu agama. Li'annal ilma nurun, karena ilmu itu adalah cahaya, menjadikan jalan manusia terang, terhindar dari kegelapan. Fa idza adfa'a masabihahum khabbatahum fil dhulami kaifa syaa. Maka kalau iblis telah berhasil memadamkan cahaya manusia, menjadikan jalan mereka gelap, maka dia pun bebas mengombang-ambingkan mereka dalam kegelapan tersebut. Oleh karena itulah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, belajar agama setelah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi sebab terangnya hati kita, terangnya langkah kita. Itulah sebabnya dalam Al-Qur'an disebutkan fungsi agama memberi kehidupan dan ruh. Hidup kita akan lebih berarti, iman kita akan memiliki kehidupan, hati kita akan punya ruh. Kemudian memberikan cahaya untuk menerangi langkah kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awa man kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi finnasi kaman mathaluhu fil dhulumati laysa bi kharijin minha." Apakah orang yang tadinya mati, kemudian kami hidupkan dia, Allah hidupkan dia dengan iman, dengan dia mengenal petunjuk Allah, mengenal ilmu agama, dan kami jadikan dengan pada dirinya cahaya yang dengan itu dia berjalan di antara manusia. Apakah ini perumpamaannya sama dengan orang yang hidup dalam kegelapan dan tidak bisa keluar darinya? Inilah agama memberikan kehidupan, menjadikan iman kita hidup, hati kita hidup sehingga semangat berbuat kebaikan, memikirkan hal-hal yang bermanfaat, tidak berlarut-larut dalam urusan dunia yang tidak mendatangkan sedikit pun, tidak mendatangkan manfaat bagi kita untuk kehidupan yang kekal abadi, kemudian memberikan cahaya yang akan membimbing menerangi langkah kita untuk kita selalu diteguhkan dalam menempuh jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus sampai kita menghadapnya di akhirat kelak. Demikianlah, inilah makna kecerdasan yang sesungguhnya yang hendaknya menjadi renungan bagi kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar, maka ambillah pelajaran wahai orang-orang yang punya pandangan, wahai orang-orang yang memiliki akal yang sehat. Semoga nasihat ini bermanfaat bagi kita semua dan menjadi sebab pencerahan untuk meluruskan makna kecerdasan yang sesungguhnya di kalangan kaum muslimin. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara cara untuk melapangkan rezeki kita, yaitu sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man sarrahu ayyabasuta fi rizqihi wa ayyun sya'a fi atharihi falyasir rahimah." Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala dan ingin dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah dia menyambung tali silaturahminya. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya menyambung tali silaturahmi itu dapat memperbanyak dan dapat melimpahkan rezeki seorang hamba. Berarti mereka yang memutuskan tali silaturahmi, di samping hal ini merupakan suatu perbuatan dosa besar, ini juga merupakan satu cara, ini juga merupakan salah satu perkara yang dapat menyempitkan rezeki seseorang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Talak ayat 7, "Wa man qadara 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah." Barang siapa yang rezekinya sempit, hendaklah dia menginfakkan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Berarti ikhwatiddin, memberi sedekah kepada fakir miskin itu juga merupakan salah satu cara untuk melapangkan rezeki seseorang. Kemudian ikhwatiddin, para pemirsa sekalian, cara lain untuk melapangkan rezeki kita yaitu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan beri dia jalan keluar setiap problem yang dia dapati dan akan diberi rezeki dari arah yang tidak dia duga-duga. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan salah satu cara untuk melapangkan rezeki kita. Terakhir ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud, di mana Allah berfirman, "Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi." Di mana dalam ayat ini Allah mengungkapkan ucapan seorang nabi Allah, yaitu Nabi Hud. Dia berkata, "Wahai kaumku, minta ampunlah kepada Allah atas dosa kalian dan bertobatlah kalian. Yursilis samaa 'alaikum midrara." Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hujan kepada kalian. "Wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum." Dan Allah akan menambahkan kekuatan untuk kalian di samping kekuatan yang sudah kalian miliki. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua, yaitu tips cara untuk melapangkan rezeki kita selama kita hidup di dunia ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'ir muslimin innahu wal ghafur rahim.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkenal, itulah impian banyak manusia yang hidup di dunia ini. Tenar, populer, itulah cita-cita banyak, terutama kaum muda. Sehingga dibuatlah sekian banyak acara untuk mewujudkan keinginan tersebut. Segala sesuatu yang berbau idol, salah satunya adalah untuk mewujudkan ketenaran atau popularitas yang diimpikan oleh banyak manusia. Untuk mencapai ketenaran, banyak jalan yang dilakukan. Orang Arab mengatakan, khalif tu'raf, berpenampilan bedalah, niscaya engkau akan terkenal. Dari kaidah inilah kemudian, supaya terkenal banyak orang merubah penampilannya. Kalau orang lain rambutnya hitam, dia tampil beda dengan rambut yang merah atau oranye atau hijau supaya tampil beda. Atau dia memakai kendaraan yang mungkin nyeleneh. Yang lainnya pakai sepeda biasa, dia pakai sepeda yang begitu tinggi. Dia enggak memperhatikan capeknya dia. Yang penting dilihat sama orang. Dan yang lebih parah dari itu, kalau pengen terkenal, yang lainnya keluar rumah pakai baju lengkap, dia keluar rumah tanpa busana. Makanya penyanyi-penyanyi, salah satu yang terkenal, salah satu penyebabnya adalah manakala mereka berani nyeleneh supaya terkenal dan populer. Itulah ketenaran di dunia. Kenapa orang mencari ketenaran di dunia? Tentu ada tujuannya. Apa sih enaknya tenar di dunia? Kata sebagian orang, enak dong. Karena kita kemana-mana akan dimintai tanda tangan misalnya. Atau mungkin juga kalau kita terkenal diminta foto dengan orang-orang yang setiap kita ketemu di jalan. Atau mungkin juga kalau lewat akan ada orang bisik-bisik itu yang dulu kelihatan di TV dan seterusnya. Itu kan enaknya tenar. Pernahkah kita berpikir sisi negatif atau tidak enaknya orang tenar? Apa ada? Ada. Orang yang tenar, privasinya akan sulit untuk dijaga. Sehingga orang berusaha untuk mengetahui setiap apa yang ada dalam diri orang yang terkenal tersebut. Luar dalamnya siap untuk ditelanjangi dan dibelejeti. Sebagai seorang tokoh misalnya atau sebagai seorang artis. Dari situlah kemudian muncul acara-acara televisi yang intinya adalah gosip. Membicarakan tentang aib-aib orang-orang yang terkenal. Enakkah Anda seperti itu? Di mana-mana dikejar orang. Paparazi, para tukang foto gelap berusaha untuk mengambil gambar Anda. Dalam kondisi yang sebenarnya Anda tidak suka untuk diambil gambarnya. Apakah enak seperti itu? Inilah ketenaran di dunia. Ada satu ketenaran yang sering dilupakan oleh banyak orang. Karena mungkin banyak di antara mereka yang tidak tahu bahwa ada ketenaran yang lebih istimewa. yang lebih menguntungkan dan lebih tenar daripada tenar di dunia. Apakah itu tenar di langit? Tenar di langit? Iya, tenar di langit. Apa maksudnya Ustaz? Orang mencari ketenaran di dunia, padahal sebenarnya kita juga bisa mendapatkan ketenaran di langit. Apa Ustaz ketenaran di langit itu? Ketenaran di langit adalah manakala nama kita dikenal di langit. Dikenal oleh siapa? Oleh para malaikat yang ada di langit. Dan juga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau misalnya kita bandingkan, kita membuat sebuah studi perbandingan antara ketenaran di bumi dengan ketenaran di langit, jelas lebih tenar orang yang tenar di langit daripada orang yang paling tenar di bumi. Kok bisa Ustaz? Iya, karena sejatinya penduduk langit itu lebih banyak daripada penduduk bumi. Sebab apa? Sebab langit itu lebih padat penduduknya daripada penduduk bumi. Wah Ustaz ini yang benar aja, emang Ustaz pernah melihat ke langit apa? Enggak. Saya menyampaikan seperti apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Hadis ini isnadnya dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Attatis sama'u wa huqqa laha an ta'at." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, langit itu berderit-derit karena keberatan muatan. Langit berderit-derit karena keberatan muatan. Anda punya dipan? Anda punya dipan? Dipan itu, kalau dipan Anda itu sudah tua, ya dari bambu, sudah agak reot, kemudian ada orang yang gemuk, badannya besar duduk di situ, apa suaranya? Kriet, kriet. Ya. Keberatan muatan. Kata Nabi SAW, attatis sama'u, langit itu berderit-derit karena keberatan muatan. Wahuqqa laha an ta'id, kata Nabi SAW. Dan pantas seandainya langit itu keberatan muatan. Kenapa wahai Nabi SAW? Kok bisa langit itu keberatan muatan? Sedemikian luasnya keberatan muatan. Kata Nabi SAW, ma min mawdi'i arba'ati asabi'. Setiap jarak 4 jari. 4 jari itu berapa senti? 5 senti kah? 6 senti kah? 4 senti kah? Setiap jarak 4 jari, kata Nabi SAW, illa wa fihi malakun wadi'un jabhatahu sajidan lillahi subhanahu wa ta'ala. Setiap jarak 4 jari ada satu malaikat yang mana malaikat itu meletakkan kepalanya sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah tingkat keberatan penghuni langit. Jadi setiap jarak 4 jari ada satu penghuni. Bayangkan seluas langit yang ada di muka yang ada di atas kita ini. Setiap jarak 4 jari ada satu malaikat. Bandingkan dengan kepadatan penduduk yang ada di bumi ini. Cari pemukiman perkampungan yang paling padat. Di mana coba? Di Jakarta? Di mana coba? Cari ada pemukiman yang ditinggali oleh setiap 4 cm ada satu manusia. Tidak ada. Jalannya aja yang paling sempit 1 meter bisa lewat untuk satu motor. Itulah perkampungan yang paling sempit. Jadi kalau misalnya Anda tenar di bumi, sebenarnya tidak ada apa-apanya dibandingkan seandainya Anda tenar di langit. Ini kita baru perbandingan. Ini kita baru perbandingan tentang kuantitas. Ya. Tentang orang yang mengenal kita atau makhluk yang mengenal kita. Belum kalau misalnya kita bandingkan keuntungannya. Keuntungan tenar di langit jelas luar biasa. Anda akan dikenal oleh para malaikat. Anda akan diingat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Anda akan dicintai oleh malaikat. Akan dibantu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Anda punya keinginan akan dikabulkan oleh Allah. Anda punya kebutuhan akan dibantu oleh Allah jalla wa'ala. Dan tidak ada ruginya tenar di langit. Beda dengan tenar di bumi. Tenar di bumi privasi kita akan terganggu. Tapi orang tenar di langit tidak ada ruginya. Tidak ada ruginya orang itu tenar di langit. Kenapa? Karena dia itu senantiasa mendapatkan bantuan dan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang jadi pertanyaan adalah bagaimana caranya supaya Anda bisa tenar di langit? Ini pertanyaannya. Caranya ada beberapa hadis Nabi SAW yang berbicara masalah itu. Di antaranya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim dan juga Syekh Al-Albani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna mimma tadhkuruna min jalalillahi at-tasbihu wat-tahmidu wat-tahlil. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di antara zikir yang bisa kalian gunakan untuk mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala adalah tasbih, tahmid, dan tahlil. Di dalam riwayat lain ditambahkan takbir. Si antara zikir yang bisa kita gunakan untuk mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala adalah kita mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Kemudian Nabi SAW menceritakan bagaimana dampaknya manakala kita membaca kalimat-kalimat tersebut. Kata beliau, yan'atifna hawlal arshi. Kalimat-kalimat mulia tersebut akan berputar mengelilingi arsh. Tahu anda arsh? Di atas kita ada langit. Langit dunia ini adalah langit saf pertama, lapis pertama. Di atas langit lapis pertama ada langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Di atas langit ketujuh ada samudra, di atas samudra ada arsh. Di atas arsh ada Allah subhanahu wa ta'ala. Di sanalah kalimat tersebut akan berputar mengelilingi arsh. Cukup sampai di situ? Tidak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lahunna dawiyun kadawiyin nahl. Ketika kalimat-kalimat tadi berputar mengelilingi arsh, kalimat-kalimat tersebut mengeluarkan suara dengungan. Mengeluarkan suara dengungan seperti dengungan lebah. Kenapa Ustaz kok ngeluarin suara? Apa suara yang mereka keluarkan? Kata Nabi SAW, tudzakkiru bisahibiha. Mereka mengeluarkan suara tersebut karena mereka menyebut-nyebut nama orang yang mengucapkan empat kalimat mulia tadi. Jadi kalau anda termasuk orang yang rajin untuk mengucapkan kalimat tadi, maka nama anda akan terus bergaung. Nama anda akan terus terkenal. Nama anda akan terus tersebut-sebut di langit. Sehingga apa? Sehingga nama anda tidak asing. Nama anda akan terus harum di langit. Anda akan dikenal oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Anda akan dikenal oleh para malaikat. Sehingga apa? Sehingga ketika anda nanti menghadap kepada Allah jalla wa'ala, anda akan menghadap dalam keadaan nama anda sudah dikenal di sana. Sudah ada nama anda di sana. Sebaliknya, seandainya anda tidak pernah zikir dengan kalimat-kalimat tersebut, maka anda akan menjadi orang yang asing. Tidak ada yang mengenal anda ketika anda pergi ke sana. Masya Allah, alangkah meruginya. Manakala kita mengucapkan kalimat-kalimat tersebut, maka ketika kita menghadap kepada Allah Jalla wa'ala, nama kita sudah dikenal di sana. Fulan bin Fulan, sudah sering kita dengar karena dia sering membaca kalimat-kalimat mulia tersebut. Maka anda pengen tenar di langit, perbanyaklah untuk mengucapkan kalimat tasbih, takbir, tahmid, dan tahlil di segala kesempatan yang mungkin untuk kita ucapkan. Ketika kita sambil duduk, ketika kita sambil berbaring, ketika kita sambil berjalan, ketika sedang beraktivitas, entah kita di toko, entah kita di sawah, entah kita di atas motor, entah kita di atas mobil, berbanyaklah untuk mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Niscaya anda akan menjadi orang yang tenar. Tenar di mana? Tenar di langit. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسولنا الأمين نبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia kepada kita semua serta nikmat yang tidak terhingga sampai dengan detik ini, sehingga sudah sepatutnya bagi seorang mukmin berusaha untuk menjadi pribadi yang benar-benar bersyukur atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita semua. Salah satu bukti nyata seorang mukmin bersyukur atas setiap nikmat yang diberikan adalah hendaknya setiap kita berusaha untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak melakukan amal salih, meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus sekuat tenaga menjauhi apa yang menjadi larangan di dalam syariat. Dan di kesempatan sore hari ini, mudah-mudahan apa yang kita lakukan saat ini adalah salah satu bentuk upaya kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan suatu maklumat, suatu kebaikan atau pengetahuan yang menjadikan kita sebagai pribadi yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an, dalam sebuah hadis yang hasan riwayat Imam Tirmizi, Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, ayyun nasi khair, siapa manusia yang paling baik? Maka Nabi menjawab, man tala umruhu wa hasuna amaluh. Manusia yang paling baik adalah diantaranya siapa yang umurnya panjang, wa hasuna amaluh, dan perbuatannya baik, amalnya bagus. Kemudian ditanya lagi, wa ayyun nasi syarr, terus siapa manusia yang paling buruk? Siapakah manusia yang paling buruk? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, man tala umruhu wa sa'a 'amaluh. Manusia di antara manusia yang paling buruk adalah siapa saja yang usianya panjang, umurnya panjang, wa sa'a 'amaluhu, namun amalannya buruk. Hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an, di kesempatan sore hari ini ya, berangkat dari hadis tersebut, maka kita mencoba untuk merenungkan perkara yang mungkin berkaitan dengan usia ataupun umur yang kita miliki saat ini. Secara khusus umur atau kesempatan kehidupan kita di atas muka bumi ini. Dan kalau kita kaitkan dengan tema, berkaitan dengan tema, tema kita adalah, tahu temanya enggak? Temanya adalah usia atau apa? Umur kedua. Dan berkaitan dengan tema kita, yaitu umur kedua. Yang dimaksud umur kedua manusia adalah bahwa hakikatnya setiap kita, setiap manusia, tidak hanya seorang muslim, hakikatnya setiap kita atau setiap manusia memiliki dua umur. Umur yang pertama adalah umur fisik atau umur jasad. umur kita di dunia. Kemudian yang kedua adalah umur amal, umur karya yang kita ciptakan sendiri, yang kita susun sendiri. Maka setiap kita hakikatnya memiliki dua umur tersebut. Umur fisik atau jasad. Yang kedua adalah umur karya yang dilakukan selama fisik atau jasad ini hidup di atas muka bumi ini atau di dunia ini. Yang pertama adalah umur jasad fisik kita. Umur atau usia jasad seseorang yang dia miliki atau kesempatan hidup di dunia ini, yaitu adalah orang-orang yang ketika jasadnya dikubur, maka amalannya pun ikut dikubur. Fisiknya mati, karyanya juga ikut berhenti. Itu umur yang pertama. Tapi ada juga yang orang itu umurnya itu ada dua. Umur kedua, orang yang berikutnya, yaitu umur amalannya bagi seseorang. Atau umur karyanya. Yaitu mereka adalah orang-orang yang meskipun jasadnya sudah terkubur di dalam tanah, tapi amalannya tetap hidup. Balasan dari amalan yang pernah dilakukan semasa hidupnya tetap mengalir kepadanya. Padahal usia jasad atau usia fisiknya telah berhenti. Tentu saja kita sama-sama berharap ya, bisa memaksimalkan usia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan saat ini, untuk kemudian berusaha mempersiapkan umur kedua kita, sehingga di akhirat kelak kita bisa meraih kebahagiaan yang hakiki. Kemudian yang jadi pertanyaan mungkin adalah, apakah setiap orang punya dua umur? Setiap orang benar-benar punya dua umur yang tadi kita jelaskan. Secara umum kebanyakan iya, rata-rata iya. Cuma sebagian yang lain ada yang sebetulnya umurnya cuma satu. Ini sebetulnya banyak cabangnya ya. Cuma nanti kita akan bahas sebagiannya, kemudian kita rincikan. Di antara yang akan kita bahas adalah berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran di surat Yasin ayat ke-12. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, "Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin." Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, "Inna nahnu nuhyil mauta," sungguhnya kamilah yang menghidupkan kembali makhluk-makhluk yang telah mati. "Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum," dan juga kami mencatat, "ma qaddamu," apa saja yang telah mereka lakukan, "wa atharahum," dan juga dampak dari apa yang telah mereka lakukan. "Wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin," dan segala sesuatu sungguh kami telah kumpulkan, kami telah catat dalam lauhul mahfuz. Yang menjadi pembahasan kita adalah pada kalimat "wa naktubu ma qaddamu wa atharahum." Tadi kita artikan, sungguhnya kami, kata Allah, kamilah yang menghidupkan makhluk-makhluk yang telah mati. Secara khusus pembahasannya adalah manusia. Meskipun ini konteksnya sebetulnya adalah Nabi alaihi salatu wassalam sedang mendapatkan banyak pertentangan ketika itu, ketika di awal kenabian beliau alaihi salatu wassalam. Tapi yang dimaksud dengan menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dan kami juga akan mencatat setiap apa yang telah mereka kerjakan, wa atharahum, dan juga tidak hanya yang dicatat itu, tidak hanya apa yang dilakukan, tapi dampak dari apa yang dilakukan juga dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadi pembahasan kita. Maka khusus pada kata wa atharahum, dampak dari apa yang dilakukan oleh seorang manusia, ya, dijelaskan oleh para ahli tafsir, di antaranya Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsirnya menjelaskan setidaknya maksud daripada kata atharahum, dampak dari apa yang telah dilakukan, setidaknya ada dua makna. Yang pertama adalah bekas langkah kaki, yang dimaksud dengan atharahum, dampak atau bekas, ya. Athar itu athar, di sini bentuknya plural, ya, atau jamak mufrad atau tunggalnya atharun. Atharun itu bekas, ya, bekas, jejak boleh, atau bisa dimaknai dengan dampak tadi. Maka maksud daripada athar di sini adalah yang pertama, maksudnya tafsiran yang pertama, bekas langkah kaki menuju amal saleh secara umum ataupun amal buruk. Di dampak, ya, atau langkah, bekas langkah kaki yang dilakukan oleh seorang, ya, entah itu menuju kepada kebaikan ataupun menuju kepada keburukan, maka ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendapat ini dijelaskan, ya, juga oleh, diriwayatkan dari Qatadah Al-Hasan Mujahid, ya, para a'immah ahli tafsir di karangan para tabi'in ataupun para sahabat radhiyallahu taala anhu. Baik. Jadi ini makna pertama, yang dimaksud daripada dampak atau jejak dari kalimat wa atharahum adalah bekas apa? Langkah-langkah kaki seseorang baik kepada kebaikan ataupun keburukan. Oleh karenanya, ya, Imam Qatadah, ya, salah satu daripada murid para sahabat, ya, di antara ulama dari kalangan tabi'in, Imam Qatadah rahimahullahu taala, ketika menerangkan pendapat ini, beliau membawakan hadis riwayat Muslim tentang Bani Salimah. Baik, Imam Qatadah ketika menerangkan tentang pendapat ini, jelaskan bahwa yang dimaksud dengan atharahum adalah jejak-jejak kaki seorang baik dalam melakukan kebaikan ataupun keburukan. Beliau membawakan sebuah riwayat dari Imam Muslim bahwa ada sekelompok atau sebangsa, sesuku, suatu suku yang bernama Bani Salimah. Ketika itu mereka mengadu kepada Nabi alaihi salatu wasalam tentang jauhnya jarak antara rumah mereka dengan Masjid Nabawi. Jadi ada sebuah kabilah namanya Bani Salimah, ada sebuah perkampungan Bani Salimah di Madinah itu, yang jaraknya dari Masjid Nabawi kurang lebih 4 atau 5 kilometer. Ya. Jaraknya 4 atau 5 kilometer. Ya, maka Bani Salimah ini mengadu kepada Nabi SAW tentang jaraknya yang jauh. Ya Rasulullah, rumah kami ini jauh ke Masjid Nabawi. Bagaimana kami berencana untuk mendekat ke Masjid Nabawi agar supaya lebih intens lagi, lebih mudah untuk mendatangi Masjid Nabawi ketika ada majelis, ketika salat dan seterusnya. Yang saat ini ada masjid namanya apa? Masjid Qiblatain di situ. Kalau yang pernah umrah, ya. Sebetulnya nama masjidnya apa? Masjid Bani Salimah. Nama masjidnya, bukan Masjid Qiblatain. Ya, kita tahu semua, ya, kenapa dinamai dengan Masjid Qiblatain. Baik. Mereka mengadu kepada Nabi alaihi salatu wasalam tentang jauhnya, rumah kami jauh
5: ingin ke Masjid Nabawi agak jauh, kerepotan dan seterusnya. Bagaimana bagaimana pendapat engkau wahai Rasulullah kalau kami mendekat? Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan kepada mereka, ya Bani Salimah, diyarakum tuktabu atharukum. Sampai dua kali. Diyarakum tuktabu atharukum. Pahala yang engkau dapatkan sesuai dengan langkah yang engkau lakukan dari rumah kalian ke Masjid Nabawi. Maka semakin banyak langkah yang dilakukan, dituju ketika melakukan suatu kebaikan, itu akan dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka enggak perlu mendekat ke masjid. Ini pembahasannya panjang sebetulnya. Bukan enggak boleh punya rumah dekat masjid. Ya. Tapi yang dimaksudkan adalah, jangan khawatir. Maksud Nabi alaihi salatu wasalam, jangan khawatir tentang jauhnya rumah kalian dari masjidku. Dari Masjid Nabawi ini. Kenapa? Karena setiap langkah yang kalian lakukan menuju ke masjid, itu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kebaikan. Ya. Nah, maka ini maksud yang pertama. Jadi, wa atharahum yang dimaksud adalah bekas-bekas langkah kaki yang dilakukan oleh seorang manusia, baik itu kepada kebaikan ataupun keburukan, maka ini akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala dalam kitab tafsirnya melanjutkan pendapat yang kedua yang dimaksud dengan wa'atharahum tadi adalah maksudnya bekas atau dampak dari apa yang dilakukan oleh seorang mukmin, baik itu dalam hal yang baik, dalam perkara kebaikan, ataupun sebaliknya. Berdampak kebaikan ataukah dampak keburukan yang seorang lakukan. Kemudian diikuti oleh orang lain. Dirasakan oleh orang lain. Baik itu kebaikan ataupun keburukan. Ya, pendapat ini juga dinukil dari sahabat Abdullah bin Abbas, Sa'id bin Jubair, Ibnu Qutaibah, dan lain sebagainya. Inilah yang jadi pembahasan kita. Inilah yang kemudian menjadi, para ulama menyatakan bahwa menjadi umur kedua bagi seorang hamba setelah kematian yang pertama. Setelah ia melewati umur pertamanya, yaitu umur jasadnya, maka hakikatnya dia memiliki umur yang kedua. Yang perlu kita waspadai adalah umur kedua kita ini baik ataukah buruk. Ini yang perlu kita waspadai, perlu betul-betul kita fahami dan perhatikan. Jadi dari penjelasan yang tadi kita sampaikan, hadirin sekalian rahimani Allah wa iyyakum jami'an, bahwa sungguhnya setiap apa yang dilakukan dari kebaikan ataupun keburukan seringkali ada dampak dari perbuatan tersebut. Jika dampaknya baik, maka kebaikanlah yang akan ia dapatkan. Jika dampaknya itu buruk, keburukan pula yang akan orang tersebut dapatkan. Secara khusus kita akan coba membahas terkait dengan dampak baik terlebih dahulu. Ya. Jadi ketika seseorang melakukan suatu kebaikan, kemudian dampak baiknya itu dirasakan oleh orang lain, apalagi dampak tersebut masih terus terasa, masih bisa dirasakan, masih bisa memberikan manfaat meskipun orang yang melakukannya tadi apa? Sudah meninggal. Usia pertamanya sudah habis. Jatah hidup di dunianya sudah habis. Karena memang terbatas. Meskipun dia sudah meninggal, tapi dia meninggalkan suatu kebaikan yang terus bisa dirasakan oleh orang di sekitarnya, maka ini akan menjadi umur kedua yang baik. Dia memanen hasil amal saleh yang dilakukannya semasa hidupnya. Hal ini tentu saja berdasarkan riwayat yang sahih, di antaranya adalah Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan dalam riwayat Muslim, Nabi menyatakan, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanah wa 'amila biha ba'dahu kutiba lahu mithlu ajri man 'amila biha wa la yanqusu min ujurihim syai'." Man sanna fil islami sunnatan hasanah. Barang siapa yang melakukan suatu kebaikan, lalu diamalkan oleh orang lain, menginspirasi orang lain, atau mungkin bahkan dia melakukan suatu amalan, ngajak orang lain, menjadi inspirasi untuk orang lain. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, fa'umila biha ba'dahu. Dan mungkin orang yang mengikuti tadi terus melakukannya meskipun apa? Orang pertama tadi yang menjadi inspirasinya telah meninggal. Maka orang yang memberikan contoh tadi tetap mendapatkan pahala selama ia melakukan. Selama orang yang mengikutinya itu terus melakukan perkara yang diikutinya dari kebaikan tadi, maka orang yang pertama ini terus mendapatkan kebaikannya. Kutiba lahu mithlu ajri man 'amila biha. Full. Ia mendapatkan pahala secara sempurna tanpa mengurangi pahala orang yang mengikuti tadi. Contoh misalnya, kadang kita itu setelah sholat fardu, misalnya sholat maghrib, ada sholat ba'diyah, di situ dua rakaat. Kadang kita malas untuk melaksanakan sholat ba'diyah tersebut. Entah itu lagi pulang kerja, capek, lesu, leles, atau mungkin lagi futur. Malas, teniat udah sholat deh, maunya kabur, maunya langsung pergi. Tapi melihat jamaah banyak sekali yang melaksanakan sholat, akhirnya merasa terpanggil. Yang lain sholat, masya Allah. Akhirnya dia apa? Ikut sholat. Maka pahala orang yang melaksanakan sholat ini utuh, tapi orang-orang yang menjadi inspirasi yang membuat orang ini tadi sholat, mereka juga mendapatkan pahala tersebut. Contoh lain, misalnya santri. Ada santri nggak di sini? Mungkin ada ya. Contohnya santri. Santri biasanya sebelum azan 5 atau 10 menit harus sudah ke masjid. Jadi kita katakan, kita sudah jelaskan bahwa setiap langkah kaki menuju kebaikan, maka langkahnya itu ditulis kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian riwayat menyatakan satu langkah mendapatkan rahmat, satu langkah dapat ampunan. Satu langkah dapat rahmat, satu langkah dapat ampunan. Misalnya ada yang bestian, sobat, soulmate, dua orang. Satunya lagi malas-malasan. Fulan, ayo kita ke masjid, 5 menit lagi azan. Aduh, keheula atuh, paregel. Masih enak ini gogoleran, ayo atuh. Akhirnya terbawa. Maka si fulan yang lagi gogoleran tadi, ke masjidnya mendapatkan pahala di setiap langkahnya. Orang yang mengajak tadi, dia juga mendapatkan pahala utuh dari apa? Ajakan yang dia lakukan kepada kawannya tersebut. Tanpa mengurangi pahala orang yang diajak tadi. Ini maksud daripada hadis yang tadi kita sampaikan. Maka barang siapa yang melakukan suatu amalan, kemudian amalan tersebut diikuti, dicontoh oleh orang lain, menjadi inspirasi bagi orang lain, maka ia akan mendapatkan pahala setiap orang tersebut melakukannya, meskipun bahkan mungkin ia telah mati. Orang berkawan tadi berdua, dia terus menjadi sahabat dalam kebaikan, masya Allah. Mungkin salah satunya qadarullah, Allah telah wafatkan. Setiap dia mengingat apa persahabatannya untuk selalu ngajak ke masjid, maka orang yang telah meninggal ini kecipratan pahala, subhanallah. Ini salah satu manfaat dari memiliki kawan yang saleh. Ya. Memiliki kawan yang saleh juga merupakan motivasi agar kita semua juga jangan bosan untuk mengajak dalam kebaikan. Bisa jadi sampai apa? Sampai hari kiamat itu. Secara turun-temurun. Orang yang diajak tadi, kawannya yang mungkin sudah meninggal, kemudian dia punya sahabat yang lain, dia ngajak lagi, subhanallah. Ini terus menerus, turun temurun. Circle-nya itu adalah orang-orang saleh. Maka begitu banyak keberkahan yang akan didapatkan dalam lingkaran atau circle orang-orang tersebut. Hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Maka perlu diperhatikan juga. Tadi kita sudah sampaikan bahwa umur kedua kita itu tidak selalu baik. Umur kedua kita itu terkadang apa? Meskipun ada yang tadi kita katakan apa? Umurnya cuma satu. Seperti apa orangnya? Kira-kira seperti apa? Cuf. Orang, ya, makanya amalan itu secara umum terbagi menjadi dua. Ada a'malun qasirah. Ada a'mal muta'addi. A'mal qasirah itu amalan yang kalau dilakukan, kemudian pahalanya sudah berhenti sampai situ. Ada a'mal atau amalan yang dilakukan, tapi dia berdampak atau memiliki manfaat untuk orang banyak. Ini namanya a'mal muta'addi. Contoh a'mal qasir, amal yang terputus pahalanya cuma sekali didapatkan seperti sholat. Atau perkara-perkara yang wajib. Ya. Ini udah, kita sholat dapat pahala, mudah-mudahan kalau ikhlas. Diberikan pahala oleh Allah, sudah selesai. Tidak berlanjut. Lain dengan orang yang misalnya berdonasi kepada pembangunan masjid. Ini namanya amalan muta'addi. Ya. Amalan yang terus dampaknya. Selama masjid tersebut digunakan untuk kebaikan, untuk salat, untuk ibadah, maka orang yang berdonasi tersebut akan mendapatkan pahala. Ya. Baik. Nah, jadi orang yang umurnya cuma satu itu, orang yang biasanya cuma melakukan amalan yang taksir tadi, qasir. Yang cuma pahalanya sebatas itu saja. Biasanya perkara-perkara yang wajib saja. Sunnahnya mah jarang. Bahkan terkadang masih melakukan kemaksiatan. Ketika dia meninggal, sudah selesai. Gak ada yang lainnya. Gak ada umur keduanya. Mungkin hampir gak ada. Tapi rata-rata setiap orang punya umur kedua. Seseorang perlu berhati-hati. Kalau tadi kita sampaikan ada amal yang kedua, atau umur yang kedua, yang amalannya baik, maka akan mendapatkan kebaikan pula. Maka berhati-hati dengan umur kedua yang dampaknya malah keburukan. Oleh karenanya, lanjutan daripada hadis yang tadi kita sampaikan, man sanna fil islami sunnatan hasanah, Nabi lanjutkan, ya, ada lanjutannya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah. Barang siapa yang melakukan suatu amalan keburukan, fa'umila biha ba'dahu, kemudian diikuti oleh orang lain. Atau mungkin juga setelah meninggalnya. Dia mengajak keburukan. Kutiba alaihi mithlu wizrun. Kutiba alaihi mithlu wizrun. Mithlu wizrin. Man amila biha wala yanqusu min awzarihim syai. Maka orang yang mengajak kepada keburukan tersebut akan mendapatkan dosa utuh dari orang yang diajaknya tanpa mengurangi dosa orang yang diajaknya tadi. Yang diajaknya tadi melakukan dosa, yang apa? Yang mengajaknya juga ikut dosa. Buruknya adalah apa? Orang yang mengajak tadi bisa berdosa tanpa melakukan. Kapan? Ketika orang tadi terinspirasi dengan keburukan kita, padahal tidak kita lakukan keburukan tersebut, tapi pernah terinspirasi oleh kita melakukan keburukan, maka kita pun bisa mendapatkan dosanya tanpa melakukan, subhanallah. Bahkan ketika kita sudah meninggal, terkubur di dalam tanah, tidak melakukan keburukan tersebut, tapi menginspirasi keburukan bagi orang lain. Setiap orang-orang tadi melakukan keburukan tersebut karena terinspirasi dari amalan kita, kita dapat aliran dosa. Subhanallah. Kebayang tidak? betapa meruginya orang tersebut. Maka hendaknya setiap kita betul-betul berhati-hati ketika melakukan suatu keburukan. Bukan hati-hati dalam melakukan suatu keburukan. Hati-hati dalam bertindak. Hati-hati dalam melakukan suatu amalan. Perlu dipilah-pilah. Disebut mending juga enggak ya. Kalau maksiat, maksiat sendiri ya juga enggak disebut mending ya. Tapi yang paling buruk adalah ketika kita bermaksiat menjadi inspirasi bagi orang lain. Ini dampaknya. Biasa. Ya, maka dikhawatirkan menjadi dosa jariah. Disebut dengan dosa jariah. Ada pahala jariah, ada dosa jariah yang mengalir kepada kita padahal kita tidak melakukannya. Bahkan bisa tetap mengalir kepada kita dosanya meskipun kita sudah mati berada di dalam kubur. Sebagai contoh, subhanallah. Ya. Ini fenomena yang cukup menyedihkan kalau menurut saya pribadi. Seperti normalisasi perkataan-perkataan buruk. Seolah mengatakan gogog punten atau bahasa yang semisal itu seolah lumrah. Demi Allah, orang yang fitrahnya masih normal pasti, meskipun bahkan sekarang orang yang dianggap besti, dekat, itu sebagian orang bahkan menyatakan apa? Bukti keakraban. Ini gak normal. Menurut syariat pun gak normal. Menurut hati kecilnya, kalau fitrahnya masih lurus, itu pasti ada grenjel. Pasti itu. Kira aku disebut gogog diam-diam aja. Disebut binatang-binatang yang najis bahkan. Atau kalimat-kalimat yang tidak mengenakkan. Sebagai bukti kedekatan, enggak. Jangan dinormalisasikan. Dan kalimat semacam ini membawa enggak kepada yang lain di sekitarnya. Orang, sebagian orang itu kadang ketika masuk ke dalam suatu perkumpulan atau circle tertentu, dia tadinya tidak mengucapkan bahasa-bahasa yang tidak familiar untuk dirinya. Tapi ketika masuk ke dalam circle, pasti akan terbawa dalam bahasanya. Begitu tidak? Kalau dia kemudian sebelumnya tidak terbiasa mengucapkan kata-kata kasar, kalimat-kalimat yang kotor, kalimat-kalimat yang tidak layak diucapkan, bukan hanya seorang muslim, tapi seorang manusia, diucapkan kepada saudara-saudaranya, diucapkan kepada orang-orang sekitarnya. Kemudian dia masuk dan terbiasa akhirnya. Karena bergaul dengan orang-orang tersebut, maka ini pun bisa menjadi dosa jariah. Apalagi ditonton misalnya. Tayangan-tayangan yang luar biasa. Sekarang kalau merespon sesuatu tuh, Masya Allah. Seolah meni bentes pisan gitu. Dulu masih ragu-ragu. Maka orang yang semacam ini bisa mendapatkan dosa jariah ketika menginspirasi banyak orang. Setiap kata tersebut keluar, orang tersebut dapat dosanya. Meskipun tidak sakit hati. Ini seolah normal. Teka bayang ini ya. Kita gak bisa bayangkan. Kalau ini dianggap normal, makanya ikhwah sekalian, ya, kalau saya menyarankan, kalau ada kalimat tersebut keluar di telinga kita, meskipun gak kenal, tegur paling tidak. Paling tidak itu upaya kita untuk membendung kalimat ini agar supaya tidak menyebar luas, sehingga menjadi normal. Kalau itu anak kita, tegur dengan keras. Keras bukan berarti kasar ya. Tegur dengan keras. Kalau itu murid kita sama, tegur dengan keras. Tegur dengan keras. Kalau itu kawan kita, tegur juga. Jangan sungkan. Kayaknya gak bagus deh kata itu keluar. Kalau misalnya dia tidak terima, ya sudah. Berarti bukan circle kita itu. Bukan selera kita. Karena ini gak normal menurut saya secara pribadi. Saya kira menurut akal sehat yang hati nuraninya masih lurus, ini gak normal. sampai ngeri sekali ya kita dengar. Bahkan anak-anak SD, ya anak-anak SD ini terkadang kita juga dengar dan kalimat-kalimat atau kata-kata tersebut keluar dari mulut anak-anak yang masih kecil. Subhanallah.

wajib. Hijab itu wajib untuk seorang muslimah. Ketika hal tersebut menjadi inspirasi, minimal inspirasi untuk anaknya. Dan rata-rata kalau ya, ini tergantung hidayah Allah Subhanahu wa taala, tapi kemudian juga dampak dari apa yang dilakukan oleh orang-orang sekitar. Biasanya kalau seorang wanita kemudian dia tidak mengenakan hijab, seorang muslimah ya kita katakan, seorang muslimah tidak mengenakan hijab, anak perempuannya akan susah diharapkan untuk berhijab. Gitu tidak? Susah. Akan susah. Dan ini menjadi inspirasi untuk anaknya tadi. Ketika anaknya melihat ibunya seperti itu, ya, Masya Allah, dapat dosanya juga karena terinspirasi. Makanya segera taubat harusnya. Belum lagi setiap lelaki yang bukan mahram melihat auratnya tersebut, berdosa perempuan tersebut. Belum lagi selfie, video, entah video ataupun gambarnya tersebut sudah tersebar kemana, berbagai kota, mungkin mancanegara, internasional, dan seterusnya. Subhanallah. Bisa jadi perempuan tersebut sudah meninggal. Jadi dosa jariah tidak? Dosa jariah. Maka ini perlu betul-betul kita perhatikan. Sebenarnya masih banyak sekali contoh-contoh tentu saja. Masih banyak sekali contoh-contoh yang membuktikan bahwa dosa jariah ini betul-betul ya, nampak di hadapan kita semua. Maksudnya adalah banyak sekali contoh yang terjadi di tengah-tengah kita. Nas'alullah as-salamata wal-afiyah. Oleh karenanya hadirin sekalian, rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Ya. Hendaknya setiap kita berusaha untuk memperhatikan apa yang kita lakukan, serta berupaya sekuat tenaga untuk memperbanyak amal saleh yang pahalanya terus mengalir meskipun kita telah meninggal, meskipun kita sudah mati terkubur di bawah tanah, tapi usahakan kita betul-betul mengupayakan, mengoptimalkan, memaksimalkan kesempatan yang saat ini masih kita miliki untuk beramal saleh, agar supaya kita memiliki umur kedua yang baik, mudah-mudahan bisa sampai hari kiamat kebaikannya mengalir terus-menerus. Hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Saya coba untuk memberikan gambaran, kemudian mungkin komparasi ya. Apa perbandingan sebetulnya tidak apple to apple ya kalau kita bandingkan. Sebagai contoh apa yang dilakukan oleh para ulama rahimahumullahu jami'an. Kita ambil contoh salah satu imam besar bagi kaum muslimin, salah satu ulama dari kaum muslimin yang bernama Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i atau Imam Nawawi rahimahullahu taala. Beliau adalah seorang imam. Beliau adalah seorang alim di antara ulama. Bahkan beliau adalah seorang abid juga, ahli ibadah, ahli ilmu, ahli ibadah. Subhanallah. Kalau antum baca kisahnya, subhanallah. Ya. Makanya kalau dikatakan komparasi membandingkan dengan kita, aduh, jauh kemana-mana. Ya. Masya Allah. Beliau Imam Nawawi rahimahullahu taala hidup di dunia berapa tahun? Ada yang tahu? Nggak ada hadiah panitia. Berapa pak? 40? 40 pas? 40 setengah? Iya, barakallah. Kurang lebih 45 tahun. Beliau menutup usianya dan belum menikah ketika itu. Karena sibuk menuntut ilmu, Masya Allah. Beliau meninggal di usia 45 tahun. Hitungannya muda ya. Belum tua, Masya Allah. Tapi namanya sampai detik ini masih harum. Setiap orang yang mengucapkan namanya, biasanya apa? Mendoakan. Minimal rahimahullah. Otomatis itu biasanya. Kalau orang yang terbiasa, dia akan otomatis. Salah satu karya beliau yang paling fenomenal, apa? Arba'in Nawawi.

Itu salah satunya juga. Salah satu yang paling fenomenal di seluruh dunia, dari zaman ke zaman, dari zaman beliau hidup menyusun. Di tahun berapa beliau lahir? Tahun 600-an, ya, abad ke-7, 630-an. Sampai dengan detik ini, salah satu karya yang paling fenomenal adalah kitab Riyadhus Salihin. Riyadhus Salihin. Riyadhus Salihin ini dikatakan oleh para ulama adalah kitab yang paling banyak dibaca oleh kaum muslimin seluruh dunia setelah Al-Quran. Riyadhus Salihin. Ini biasanya ada nih di kitab terjemah Riyadhus Salihin, biasanya ada di setiap masjid. Minimal terjemahnya tadi. Bayangkan, usia beliau hanya hidup 45 tahun. Usia jasadnya. Usia fisiknya. Tapi usia amalnya. Usia karya yang beliau susun sudah berapa tahun? Dari abad ke berapa tadi? Abad ke-7. Beliau lahir 630-an. Ya. Wafat di 670-an sekian. Sekarang tahun berapa? 1445. Berapa tahun berarti? Usia amalnya berapa? Usia karyanya? Sekitar berapa? Hampir 900 abad. Eh apa? 900 tahun atau 9 abad. Masya Allah. Karyanya bukan satu. Arba'in Nawawi. Setiap ma'had ada. Mungkin anak SD di SDIT itu sudah hafal-hafal hadis 42 atau 43 tersebut dihafal. Karyanya bukan cuma dua, banyak sekali, subhanallah. Enggak kebayang itu pahalanya yang didapatkan oleh beliau rahimahullahu. Pahala yang beliau dapatkan insyaallah enggak kebayang. Ya tidak? Begitu banyak orang-orang yang kemudian gara-gara apa yang beliau susun ini mendapatkan hidayah. Gara-gara karya beliau ini orang-orang menjadi faham tentang sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Gara-gara karya beliau ini banyak kaum muslimin yang tercerahkan sehingga mereka semakin bertakwa, semakin takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan ribuan lagi, jutaan, mungkin triliunan orang yang terinspirasi dari kitab yang beliau susun ini. Enggak kebayang betapa banyaknya kebaikan yang beliau dapatkan. Apakah berhenti sampai abad ke-14 atau ke-15 ini? Tentu saja tidak. Bisa jadi sampai dengan hari kiamat, subhanallah. Ya tidak? Bisa jadi sampai hari kiamat, subhanallah. Enggak kebayang kebaikan yang didapatkan oleh beliau, rahimahullah ta'ala. Demikian juga dengan Imam Bukhari, Imam Muslim, dan imam-imam yang lainnya, subhanallah. Kalau subhanallah ya, enggak kebayang. Imam Bukhari hidup di abad berapa? Lahir di abad ke-2, ke-3. Ya. Imam Muslim juga sama. Ya. Mereka adalah guru dan murid. Ada karyanya enggak? Subhanallah. Itu banyak karya mereka, para ulama, a'immah. Sampai dengan saat ini, detik ini masih disebut. Tadi kita sudah sebutkan, riwayat Bukhari, riwayat Muslim, dan seterusnya. Sampai dengan detik ini, setiap apa yang diucapkan oleh seseorang, yang teriwayatkan dari Imam Bukhari, Imam Muslim, atau imam-imam yang lainnya, mereka para a'immah tersebut mendapatkan kebaikannya. Dan karyanya bukan cuma satu, subhanallah. Nggak kebayang. Maka, tidakkah kita tergiur untuk melakukan suatu amalan yang sekiranya bisa berkesinambungan, bisa terus-menerus pahalanya mengalir kepada kita, bahkan ketika kita tidak melakukannya lagi. Bahkan ketika kita sudah terbujur kaku di bawah tanah di kuburan. Harusnya kita betul-betul mempersiapkan diri untuk melakukan amalan yang sekiranya bisa terus-menerus pahalanya mengalir kepada kita semua sampai mungkin dengan hari kiamat kelak nanti. Kalau kita tadi bandingkan, dan tentu saja tidak sebanding dengan para ulama tadi, dan ini memang merupakan di antara keistimewaan para ulama, keistimewaan para ahli ilmu yang kebaikannya luar biasa.
Sekarang sudah berapa banyak karya kita? Mungkin di antara antum ada yang menjadi seorang penulis ya. Atau semuanya penulis. Minimal penulis status ya. Status WA. Kalau diarsipkan, dikumpulin dia jadi buku juga enggak payu kayak. Ya. Ikhwas sekalian rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Tadi kita katakan masya Allah, sedih juga kita. Saya juga termasuk, saya juga malas nulis, tapi rajin tulis WA ya. Enggak rajin-rajin amat ya. Tapi ini subhanallah ya, maksudnya adalah motivasi bagi kita semua untuk betul-betul memperhitungkan, mempersiapkan suatu amalan yang sekiranya bisa mengalir pahalanya terus menerus. Namun tadi ya, apakah umur kedua ini hanya terbatas dengan karya tulis begitu saja? Tentu saja tidak. Allah subhanahu wa ta'ala maha hakim. Allah subhanahu wa ta'ala maha bijaksana. Tentu saja pahala yang mengalir secara terus menerus tidak hanya terbatas karya tulis saja seperti yang dilakukan oleh para imam-imam tadi. Maka Rasul alaihi salatu wassalam menyatakan dalam sebuah hadis yang cukup familiar di tengah-tengah kita. Hadis ini juga riwayat, di antaranya yang meriwayatkan adalah Imam Muslim rahimahullahu taala. Rasul alaihi salatu wasallam menyatakan, "Idza mata al-insan atau idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath." Jika salah seorang Bani Adam, jika salah seorang manusia meninggal dunia, maka seluruh amalannya terputus. Dia tidak bisa melakukan amalan apapun untuk mendapatkan pahala. Illa min thalath. Kecuali tiga perkara. Kecuali tiga hal yang pahalanya bisa terus ia dapatkan meskipun telah meninggal. Di antaranya adalah sadaqatin jariyah. Ketika tadi kita sudah jauh kalau dibandingkan para ulama yang karya tulisnya luar biasa. Di antara yang bisa kita lakukan adalah apa? Sadaqatun jariyah. Sadaqah jariyah, infak sadaqah yang dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oke, sebagian ulama atau jumhur ulama menyatakan yang dimaksud dengan sadaqatun jariyah di sini adalah harta yang dikeluarkan untuk wakaf, wakaf. Banyak yang bisa dilakukan dengan cara berwakaf. Di antara hal yang akan menjadi umur kedua kita adalah, atau umur amalan kita, umur karya kita adalah infak sadaqah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Atau tadi dalam artian wakaf. Wakaf enggak mesti tanah sehektar untuk masjid, untuk pesantren. Enggak mesti begitu. Banyak caranya. Kalau nanti mungkin ada pembahasan tentang khusus tentang wakaf, nanti mungkin dibahas di lain waktu. Tapi di antara bentuknya juga adalah seperti infak sadaqah ke masjid misalnya. Tiap Jumat biasanya kenceleng itu jalan. Ya. Kalau bisa ketika di luar saja dikasih. Atau selesai sholat. Ya. Ketika imam naik ke mimbar, usahakan kalau yang jadi DKM enggak berkeliaran ini, kotak. Kita keluarkan mungkin 20 ribu. Mungkin apa? 10 ribu. Mungkin 2 ribu juga. Lecek deh. 5 ribu atau berapapun. Diniatkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian 5 ribu tadi mungkin dibelikan patungan dengan orang lain untuk ngecat masjid tersebut. Sehingga menjadi lebih nyaman masjidnya. Atau mungkin semen siduk dua siduk apa. Kemudian dijadikan tembok dan seterusnya. Selama masjid tersebut digunakan untuk ibadah, maka orang yang berinfak tadi akan mendapatkan pahala. Yang lebih real adalah ketika kita melihat masjid ini butuh renovasi atau mungkin sedang renovasi. Ngirim semen misalnya, satruk misalnya. Ngirim pasir, batu, misalnya, genteng atau macam-macam. Atau apapun yang dibutuhkan, insya Allah saya coba untuk pengadaannya dan seterusnya. Itu bisa dilakukan. Di antaranya juga ke pondok pesantren. Lembaga dakwah, lembaga sosial.
lembaga pendidikan dan seterusnya, itu juga bisa dilakukan. Maka setiap orang yang mendapatkan kenyamanan dari tempat-tempat tersebut, misalnya pesantren, ini banyak ya pesantren itu yang berkeliaran, maksudnya banyak sekali di daerah Bandung aja banyak yang sedang membangun, sedang tahap renovasi atau perluasan lahan dan seterusnya, bisa kita lakukan di situ. Mudah-mudahan menjadi tabungan kita. Mudah-mudahan menjadi umur kedua kita yang baik. Yang meskipun kita mengeluarkannya sekali, kita keluarkan cuma sekali mungkin ya. Apalagi rutin, subhanallah. Tentu saja ya, nilainya adalah sesuai dengan besaran apa yang kita keluarkan. Selama ma'had tersebut, selama masjid tersebut, selama program tersebut berjalan, maka kita akan mendapatkan kebaikannya secara terus-menerus meskipun kita telah meninggal. Subhanallah. Nah, ini diantara hal yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dan mungkin bisa kita lakukan dan sangat mungkin untuk kita lakukan agar supaya memiliki umur kedua yang baik tadi, yaitu shadaqatun jariyah. Di antaranya juga adalah, di antara bentuk sedekah atau wakaf tadi adalah bisa wakaf mushaf. Makanya sekarang banyak ya orang wakaf mushaf. Wakaf mushaf ke masjid, wakaf mushaf ke pesantren dan seterusnya. Nah, ini secara khusus ya, secara khusus wakaf mushaf ini juga perlu diperhatikan. Kalau antum mau wakaf mushaf, itu lihat orang yang diberikan wakaf tersebut, mushaf tersebut. Kalau di masjid, biasanya apa? Jarang-jarang dipakai. Ya tidak? Nah, ini mushaf ada banyak ya. Mungkin dipakai ya banyak. Tapi coba perhatikan orang-orang yang akan kita berikan wakaf mushaf ini adalah orang-orang yang intens menggunakan mushafnya. Contoh misalnya ke ma'had. Ya. Ke ma'had tahfiz. Atau memang kepada orang yang kira-kira kita tahu, oh ini rajin ngajinya nih. Terus mushafnya sudah lusuh misalnya. Atau mushafnya dia cuman ngambil-ngambil dari masjid, pinjam-pinjam. Atau mungkin cuman dari HP saja. Antum hadiahkan mushaf, padahal dia rajin ngaji, kita tahu. Ya. Ini akan jauh lebih bermanfaat. Bahkan terkadang mushaf di sebagian masjid itu dibaca cuman setahun sekali. Ketika Ramadan saja. Tadarusan itu pun cuman waktu subuh meren ya. Itu pun bari tunduh. Enggak ya. Tapi maksudnya adalah melihat siapa yang akan diberikan yang kira-kira apa? Menggunakan mushaf tersebut dengan intens. Cuman catatan juga ya, afwan. Ini sekalian ini memang realita yang saya secara pribadi juga hadapi. Kita ketika berniat untuk memberikan wakaf mushaf kepada ma'had tahfiz khususnya, maka perlu juga untuk diskusi kepada yang akan diberikan. Karena terkadang di ma'had tempat saya juga akhirnya apa? Kebanyakan mushaf. Semua ingin wakaf mushaf, wakaf mushaf. Numpuk akhirnya di kantor. Santri cuma 100, mushafnya 2000, bayangkan. Entah harus berapa generasi nanti dikasih. Nah, jadi tanya dulu kepada orang yang akan kita berikan mushaf tadi ya. Ustaz, butuh mushaf tidak ya? Kalau misalnya butuh mushaf, yang tipe seperti apa? Nah, ini juga penting. Karena tidak semua mushaf bisa digunakan oleh ma'had. Ya, maksudnya biasa digunakan, bukan tidak bisa. Tapi tidak biasa digunakan oleh ma'had. Ada sebagian mushaf. Ya. Jadi kalau bisa minta secara spesifik, tidak terlalu spesifik tapi minta beberapa tandanya atau spesifikasinya seperti apa mushaf yang biasa digunakan. Kira-kira berapa mushaf yang dibutuhkan. Ini juga perlu untuk didiskusikan. Nah, makanya kalau afwan ya, jadi bicara tentang pribadi yang saya alami ini untuk pelajaran juga untuk semua. Jadi biasanya kadang juga saya sampaikan, Pak, Bu atau siapapun di ma'had kita sedang banyak mushaf dan banyak sekali. Boleh enggak kalau misalnya mushaf ini juga kita alihkan ya, salurkan kepada yang lain, entah ke ma'had, entah ke masjid,
bisa jadi ke masjid, kebanyakannya ke masjid. Karena kalau ma'had-ma'had tahfiz itu biasanya banyak yang donasi mushaf, wakaf mushaf itu. Ya. Nah, makanya biasanya saya tanya, boleh tidak? Kalau tidak boleh, dan memang ingin digunakan untuk santri di ma'had kita, maka punten pisan, kita udah kebanyakan mushaf. Akhirnya daripada tidak terpakai, mungkin bisa ke ma'had yang lain. Bukan sombong, ma'had sombong, gak mau menerima mushaf. Bukan begitu. Ya. Nah, makanya perlu untuk dijelaskan seperti tadi. Ya. Daripada gak terpakai, akhirnya waqif ini, orang yang memberikan waqaf ini, apa, dia apa, berharap mushafnya digunakan setiap hari oleh para santri. Saya waqaf mushaf 200, Masya Allah. Sudah senang-senang dapat apa pahala digunakan. Mushafnya nganggur di kantor, bayangkan. Ya. Nah, ini akhirnya tidak sesuai apa yang diinginkan. Maka perlu untuk didiskusikan. Tapi hadirin sekalian rahimanillah wa iyyakum jami'an. Intinya adalah wakaf yang bisa dilakukan apapun bentuknya. Ya. Apapun bentuknya yang kira-kira betul-betul bisa memberikan dampak positif, memberikan manfaat kepada orang-orang sekitar dengan kurun waktu yang sangat lama, ini bisa dilakukan. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam melanjutkan, illa min thalathin min sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi. Di antara bentuk umur kedua, amalan yang pahalanya mengalir secara terus-menerus juga adalah ilmun yuntafa'u bihi. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat bagi orang di sekitarnya. Maka ini pun akan menjadi pahala jariah. Contohnya seperti apa? Seperti yang kita sebutkan tadi para ulama. Bermanfaat tidak apa yang mereka lakukan. Masya Allah, bukan manfaat lagi. Keberkahan bagi muka bumi. Keberkahan bagi kehidupan manusia. Dan membentuk peradaban. Begitu tidak? Membentuk peradaban. Dari karya tulis para ulama tadi, subhanallah. Maka ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan pahalanya akan terus mengalir kepada para pengajar tadi. Para penulis karya tadi. Ya. Dan subhanallah, ya, kira-kira kita katakan para ulama yang tadi kita sebutkan. Pahala dari karya tulis yang mereka lakukan itu belum termasuk amal soleh yang mereka lakukan. Betul tidak? Belum termasuk amalan-amalan yang mereka lakukan sehari-hari. Bisa jadi mereka juga. Dan dikenal subhanallah. Kalau antum ingin cari inspirasi dari kisah-kisah, baca kisah-kisah para ulama tadi. Imam Nawawi subhanallah. Itu beliau banyak sekali kisah. Enggak bisa disebutkan. Bisa jadi mereka, para ulama tadi juga berwakaf. Di antaranya tentu saja adalah wakaf ilmu. Ngajar para murid-muridnya. Itu entah berapa mungkin muridnya. Yang menjadi ulama lagi. Subhanallah. Murid-muridnya menjadi ulama. Murid dari muridnya juga jadi ulama. Sehingga turun-temurunlah riwayat hadis-hadis tadi. Turun-temurunlah karya-karya beliau tadi. Sehingga didaur ulang atau diberikan ta'liq, disyarah dan seterusnya, subhanallah. Enggak kebayang. Bisa jadi mereka melakukan atau mengeluarkan wakaf, infak sadaqah di jalan Allah, itu pahala luar biasa. Ya. Maka, ya, ini bisa dilakukan. Ilmu yang bermanfaat. Kalau kita punya ilmu meskipun sedikit dan memungkinkan untuk diajarkan kepada orang lain, maka lakukanlah. Maka lakukanlah. Minimal kepada siapa? Kepada keluarga. Apalagi khususnya bapak-bapak. Makanya bapak-bapak harusnya menjadi orang yang paling berilmu di keluarga. Dia pemimpin keluarga. Dia harus menjadi orang yang paling berilmu di keluarga. Jangan sampai anak kita lebih pintar. Padahal masih santri. Ya. Nah, kadang juga ada kondisi seperti itu. Udahlah gak apa-apa, anak aja yang pintar mah saya mah biarin aja. Kerja aja cari fulus saja. Jangan begitu. Nanti anaknya pintar-pintar tapi licik juga merepotkan nanti ya. Ini repot nanti. Mudah-mudahan anak-anak kita soleh semua. InsyaAllah. Maksudnya adalah, kalau bisa kita juga mengajarkan kepada anak-anak kita minimal ini. Atau kepada orang lain. Mungkin ada sebagian di antara antum juga menjadi guru. Maka lakukan ini termasuk wakaf, termasuk
umur baik yang kedua bagi kita semua meskipun kita sudah meninggal. Dan ini akan terus turun-temurun. Pahalanya akan terus mengalir mudah-mudahan sampai hari kiamat kelak. Hadirin kaum muslimin rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Kalau kita bicara tentang ilmu yang bermanfaat ini, ya kita ambil contoh kecil juga. Tadi kita sampaikan mengajari anak. Ini ada saya memberikan saran kepada antum ya, afwan. Pesan juga mungkin. Kalau bisa ya, antum sebagai orang tua, entah bapak atau ibu, sebagai orang tua berusaha untuk menjadi orang pertama yang mengajarkan anak bacaan surat Al-Fatihah. Kenapa? Surat ini akan dibaca terus setiap hari. Paling tidak 17 kali. Kalau ada yang salat sir mungkin jadi berapa? 12 kali. Itu minimal. Belum salat sunnahnya. Bayangkan pahala yang didapatkan oleh kita ketika kita ajarkan surat Al-Fatihah kepada anak kita. Jadi orang pertama yang mengajarkan. Ustaz, bacaan kita juga balelol. Makanya belajar ya. Makanya belajar. Kalau perlu ajarkan juga bacaan salatnya. Salat setiap hari dia lakukan. Subhanallah. Jangan sampai keduluan guru-guru TK TPA. Jangan sampai keduluan. Dan subhanallah anak itu usia 3 tahun saja sudah bisa. Percaya tidak? Percaya. Ini banyak kejadian. Usia 3 tahun sudah bisa. Kita juga tahu ya anak, beberapa anak. Bahkan saya melihat sendiri usia 3 tahun hafal surat Al-Fatihah sudah sambil ngantuk-ngantuk ngalindur juga baca Al-Fatihah jadi. Ya. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas itu sudah bisa dibacanya. Gara-gara sering mendengar. Antum di mobil, lagi nyetir keluarga, baca aja. Meskipun harurui, mungkin gelut di belakang. Pajenggut-jenggut dan seterusnya. Baca saja, itu terdengar oleh mereka. Bahkan sebagian anak-anak itu usia 5 tahun. Antum tahu ini? Musa. Musa al-Hafidh. Orang mana? Bangka ya? Musa anak ajaib. Usia 6 tahun, 30 juz. Kita juz 30 berapa tahun? 6 tahun, subhanallah. Adiknya 7 tahun setengah. Usia 7 tahun setengah. 30 juz, Pak. Bukan juz 30, 30 juz. Kita belasan tahun baru apal juz 30 itu, bukan 30 juz. Insyaallah. Dan itu bisa dilakukan dan itu bukan 1-2 orang, banyak. Itu tentu saja tadi apa? Tergantung bagaimana usaha orang tuanya, seberapa besar usaha orang tua yang dilakukan, maka insya Allah akan dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Taib, ikhwati fillah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Tadi kita sudah sampaikan, di antara contohnya kita ajarkan kepada anak-anak kita, minimal hal-hal yang sekiranya bisa kita ajarkan, dan bisa mereka lakukan, bisa mereka praktekkan dalam kegiatan sehari-hari. Gak apa-apa, ajarkan praktek sholat. Yang penting kita pertama yang mengajarkan kepada mereka. Karena sholat akan dia lakukan seumur hidupnya. Maka ini akan menjadi pahala jariah bagi kita semua. Sekarang, anak kita kemudian ngajarkan anaknya lagi. Ajarkan anak cucu kita. Turun-temurun. Apalagi mungkin anak kita jadi seorang guru. Mungkin seorang ustaz atau seorang ulama. Ngajarkan banyak orang. Subhanallah. Enggak kebayang itu. Itulah di antara keberkahan ilmu yang bermanfaat. Ya. Baik. Antum mengajarkan satu huruf saja dalam membaca Al-Qur'an, huruf yang benar misal. Ihdinas siratal mustaqim. Misalnya ada orang baca seperti itu. Bukan si, soi. Sad itu harus tebal. Oh, akhirnya terbenarkan cara baca huruf sad. Itu tebal meskipun dia berharakat kasrah. Ihdinas sirata, bukan si. Setiap orang itu membaca si dengan ketebalan huruf tersebut, orang yang mengajarkan akan mendapatkan pahala.
Bayangkan. Pahalanya seperti apa? Coba perhatikan. Sesuai dengan tadi hadis yang kita sebutkan, man sanna fil islami sunnatan hasanah, ya, fa'umila biha ba'dahu, ya, maka dia akan mendapatkan pahala secara utuh tanpa mengurangi pahala orang yang diajarkannya tadi. Pahala baca Al-Quran seperti apa? Seperti apa pahala baca Al-Quran? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah falhasanatu bi'ashri amthaliha. Orang yang membaca satu huruf dari Al-Quran, dia akan mendapatkan satu pahala, dan satu pahala ini akan dikalikan 10. Satu huruf 10 pahala. Tadi kita ajarkan satu huruf. Dan huruf sad tentu saja bukan cuma satu. Di dalam Al-Quran ketika kita membaca ratusan, mungkin ribuan huruf tersebut, enggak kebayang pahala yang didapat. Yang diantara keberkahan ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga yang disebutkan dalam hadis juga adalah awwaladin salih yad'u lahu, adalah anak yang salih. Sebenarnya masih beririsan dengan sebelumnya tadi, ya, yang kita sampaikan atau kita berikan contoh. Di antara umur kedua yang baik yang bisa dilakukan juga adalah mengupayakan anak kita menjadi anak yang salih, yang kemudian akan mendoakan kita, yang kemudian akan memintakan ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita. Bisa jadi anak kita akan mengeluarkan infak sadaqah di jalan Allah atas nama kita. Mungkin kita belum umrah, belum haji, dibadalkan oleh anak kita. Mungkin kita masih memiliki hutang, sudah meninggal, dibayarkan oleh anak kita, dan seterusnya. Karena yang satu-satunya orang yang paling diharapkan adalah anak kita. Kebaikannya yang paling kita harapkan adalah anak kita, bukan orang lain. Sahabat kita belum tentu doakan kita ketika kita sudah meninggal. Lagi sakit aja gak jenguk-jenguk misalnya. Mungkin ya. Apalagi sudah meninggal, lupa. Yang paling bisa diharapkan kebaikan atau doanya adalah siapa? Anak-anak kita semua. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengaruniakan kepada kita semua anak-anak yang salih dan salihah. Maka setiap kebaikan yang dilakukan oleh seorang anak, ini butuh rincian sebetulnya. Tapi secara umum, setiap kebaikan yang dilakukan oleh seorang anak dari upaya seorang tua, ya, dari upaya orang tua, maka orang tuanya tersebut apa? Mendapatkan pahalanya. Kecipratan pahala. Oke, ini harapan, salah satu harapan yang baik. Harapan besar dari seorang, dari orang tua, para orang tua adalah memiliki anak yang saleh dan salihah. Di antara bentuknya juga adalah sebetulnya syafaat. Seorang anak bisa memberikan syafaat bagi orang tuanya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Memintakan ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin orang tuanya sedang diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala di alam kubur. Tapi disebabkan istighfar anaknya untuk kedua orang tuanya, siksaan tersebut bisa dihentikan. Subhanallah. Ya. Maka ini salah satu apa? Investasi terbaik bagi orang tua adalah anak yang saleh. Bisa seluar biasa itu. Bahkan derajat di surga nanti bisa diangkat gegara anaknya lebih saleh misalnya daripada orang tuanya bisa jadi. Derajatnya bisa Allah angkat, disamakan. Kok bisa seluar biasa itu? Kenapa bisa seluar biasa itu? Karena mendidiknya juga tidak gampang. Usaha yang dilakukan oleh kedua orang tua untuk mendidik anaknya menjadi anak yang saleh tentu saja tidak gampang. Tentu saja setelah taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mudah. Maka yang dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta yang kalian miliki, anak keturunan yang kalian miliki adalah fitnah. Fitnah itu maksudnya seperti apa? Seperti apa? Dua mata pisau. Bisa menjadi kecelakaan, tapi juga bisa menjadi kebaikan yang sangat-sangat menguntungkan. Jika ingin mendapatkan kebaikan dari anak-anak cucu kita, maka usahakan. Jangan cuek, jangan tidak peduli, jangan kurang memberikan perhatian kepada anak-anak kita. Maka
tentu saja efek atau dampak daripada anak yang saleh tadi juga, seperti yang tadi kita sampaikan, bisa berdampak luar biasa bagi kita semua di akhirat kelak. Tentu saja ketika berbicara tentang syafaat, maka Allah Subhanahu wa taala juga, atau secara syariat ada syarat-syarat yang perlu dipenuhi, di antaranya adalah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kedua orang tuanya bisa mendapatkan syafaat. Jadi tidak semua, enggak apa-apa saya mah bejat misalnya. Ada yang berpikiran begitu. Enggak apa-apa saya mah bejat, yang penting anak saya mah soleh, masuk pesantren sana jadi ulama. Saya mah enggak usah sholat dan enggak bisa. Kalau orang seperti itu ya, maka setidaknya ada dua syarat. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznihi. Tidak ada suatu syafaat yang diberikan kepada seseorang kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil yang pertama, bahwa syafaat itu bisa diberikan ketika diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, wala yashfa'una illa liman yurtada. Tidaklah mereka bisa memberikan syafaat kepada seseorang kecuali atas keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah ridha, jika Allah mengizinkan, maka akan diberikan syafaat kepada orang tersebut. Jika tidak, maka syafaat tersebut tidak bisa diberikan. Ala kulli hal, hadirin sekalian rahimani Allah wa iyyakum jami'an, setidaknya tiga hal ini yang bisa dilakukan, diupayakan oleh seseorang agar kemudian ia memiliki umur kedua yang baik, yang pahalanya bisa mengalir kepadanya meskipun ia telah meninggal dunia. Namun tentu saja tiga perkara yang tadi kita sebutkan dalam hadis disebutkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam, maka ini bukanlah pembatasan, tidak terbatas hanya tiga perkara ini. Tidak hanya terbatas tiga perkara ini saja yang pahalanya bisa mengalir, yang menjadi pahala jariah bagi seseorang. Itu saja masih banyak hal. Tenang saja. Banyak hal disebutkan dalam riwayat. Banyak hal disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Di antaranya adalah dalam sebuah riwayat Imam Muslim lagi, Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, "Ma min muslimin yaghrisu gharsan fayakulu minhu insanun wala dabatun wala tayrun illa kana lahu sadaqatan ila yaumil qiyamah." Tidaklah seorang muslim ia menanam sebuah tanaman pohon, entah itu buah-buahan, biji-bijian atau semacamnya, fayakulu minhu insanun wala dabatun wala tayr, kemudian dari apa yang dia tanam tersebut melahirkan sesuatu yang bisa dikonsumsi oleh manusia, oleh binatang, oleh burung atau siapapun, illa kana lahu sadaqatan ila yaumil qiyamah, maka itu terhitung sebagai sedekahnya sampai hari kiamat. Maka ini salah satu mungkin inspirasi dari Go Green ya. Go Green bukan istilahnya. Apa? Penghijauan bumi. Ini siapa yang mencanangkan apa program ini? Biasanya kalau enggak salah dari barat ya. Telat. Nabi kita sudah duluan 14 abad lalu. Go Green ini dari sini inspirasi. Menanam pohon yang sekiranya bermanfaat, tidak hanya memberikan apa buah-buahan, biji-bijian atau sesuatu, bahkan untuk bisa digunakan tempat berteduh. Bisa digunakan tempat untuk bersandar, beristirahat, ini pun menjadi kebaikan bagi orang yang menanamnya. Maka sangat dianjurkan, salah satu anjuran yang ditekankan oleh Nabi alaihi salatu wasalam adalah menanam pohon. Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan apa? Jika seandainya, saya lupa lafal matan hadisnya, jika seandainya besok itu hari kiamat dan engkau punya tanaman yang bisa ditanam, tanam sekarang. Hari Kamis nih, besok Jumat. Besok bukan kiamat insyaallah. Kalau misalnya kita punya tanaman yang bisa ditanam dan besok kiamat, misalkan kata Nabi, tanam. Ini menunjukkan apa? Betapa pentingnya menanam suatu pohon, suatu tumbuhan yang sekiranya bisa bermanfaat bagi orang-orang di sekitarnya. Subhanallah. Ya. Dalam riwayat lain, disebutkan juga dalam riwayat Al-Bazzar, hadis yang dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan,
sab'un yajri lil 'abdi ajruhunna wa huwa fi qabrihi ba'da mautihi. Ada 7 hal yang akan mengalir terus-menerus pahalanya kepada seseorang meskipun ia telah meninggal dunia. Yang pertama adalah min ilmin atau man 'allama 'ilman. Siapa yang mengajarkan suatu ilmu? Ilmu yang dimaksud di sini sebetulnya adalah ilmu syar'i, termasuk ilmu yang sifatnya dunia yang bermanfaat untuk kehidupan manusia. Termasuk. Jangan khawatir guru-guru pelajaran umum ya. Ini juga termasuk. Tentu saja nilainya akan berbeda. Tergantung keikhlasan, tergantung nilai yang disampaikan. Yang pertama adalah tadi, meskipun ini sudah disampaikan di hadis yang tadi ya. Man 'allama 'ilman, orang yang memberikan ilmu, mengajarkan ilmu kepada orang lain, ini juga akan mengalir terus pahalanya meskipun ia sudah meninggal. Yang kedua adalah wa ajra nahran, siapa yang mengalirkan sungai, mengalirkan sungai sehingga sungai tersebut bermanfaat untuk kehidupan manusia di sekitarnya. Yang ketiga adalah wa hafara bi'ran, yang membuat sumur. Ini juga meskipun banyak ya, alhamdulillah, masya Allah ya. Banyak orang-orang yang sering wakaf sumur ya, kemana-mana, masya Allah. Yang keempat adalah au ghorasa nakhlan, atau yang menanam pohon. Jadi kita sudah sampaikan juga. Au bana masjidan. Yang keberapa tadi? Yang kelima, au bana masjidan, atau yang membangun masjid. Meskipun dia tidak seorang diri, patungan mungkin, buka donasi. Ini pun akan menjadi sesuatu yang pahalanya akan mengalir. Menjadi umur kedua kita yang akan memberikan kebaikan atau manfaat meskipun kita sudah meninggal dunia. Kemudian yang ketiga, yang keenam, awarratha mushafan, atau yang mewakafkan mushaf. Tadi kita sudah singgung. Dan yang terakhir adalah awtaraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mautihi. Dan yang terakhir adalah atau dia memiliki anak yang saleh yang memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya setelah kematiannya. Masih banyak riwayat-riwayat yang semacam ini. Subhanallah. Masih banyak riwayat-riwayat yang semacam ini yang pada intinya adalah selama suatu hal, selama suatu amalan tersebut masih terus digunakan dan memberikan manfaat bagi sekitarnya dengan kurun waktu yang lama, maka ia akan menghasilkan pahala yang mengalir terus-menerus bagi para pelakunya. Hadirin kaum muslimin rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Ya. Sebagai penutup, ya. Ternyata sudah mau habis waktunya. Sebagai penutup dari kajian kita, maka Rasul alaihi salatu wassalam ya berwasiat kepada kita semua. Beliau menyatakan a'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqallu man yajuzu dhalik. Sesungguhnya usia umatku, usia umur umat Nabi alaihi salatu wasallam rata-rata ma baina 60 ila 70, antara 60 sampai 70 tahun. Usia umat Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam itu antara 60 sampai 70. Wa aqallu ma yajuz man yajuzu dhalik. Dan sangat sedikit sekali yang melampaui 70 tahun. Begitu tidak? Rata-rata kita hidup, orang tua kita, tetangga kita atau siapapun rata-rata di umur sekian yang meninggal itu. Yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwah sekalian, usia kita subhanallah singkat ya, tidak terasa. Bagi yang perjuangan sangat terasa ya. Tapi subhanallah usia hidup kita itu sangat singkat. Betul-betul tidak terasa. Tiba-tiba udah punya anak 3. Tiba-tiba udah anak udah besar lagi. Tiba-tiba udah punya cucu, subhanallah. Itu enggak kerasa itu. Yang perlu kita jadikan renungan adalah sudah ngapain aja? Karya apa saja yang telah kita buat? Amalan seperti apa yang kira-kira bisa menguntungkan kita setelah kematian kita? Maka ikhwah sekalian, perlu dijadikan renungan bahwa di antara manusia ada yang amalannya terkubur
bersamaan dengan terkuburnya jasad. Sehingga begitu dia mati, tidak ada lagi bekas amalan yang tersisa di atas muka bumi ini. Sebaliknya, sebagian di antara manusia ada yang usia amalnya jauh lebih panjang dibandingkan usia fisiknya. Sekalipun ia sudah meninggal ratusan atau bahkan ribuan tahun yang lalu, namun karyanya tetap segar dan terasa hidup di permukaan bumi ini. Maka karya adalah umur kedua kita. Amalan yang pernah kita lakukan, baik ataupun buruknya, adalah karya kita dan umur kedua kita. Oleh karenanya, hendaknya setiap kita berpikir untuk merencanakan umur yang kedua kita nanti setelah kematian kita di dunia ini. Sehingga kita ketika sudah tiada, kita bisa memanen hasilnya sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tentu saja ini juga menyesuaikan dengan potensi kita masing-masing. Tidak harus menjadi seorang ustaz, tidak harus menjadi seorang da'i, mubaligh, jadi pionir kebaikan, atau mewakafkan sesuatu, atau menciptakan sumber kebaikan apapun yang kira-kira usianya panjang melebihi usia umur jasad kita, sehingga karya kita tetap hidup meskipun jasad kita sudah tiada. Demikian mungkin yang bisa disampaikan di kesempatan sore hari ini. Ada pertanyaan? Mungkin tidak perlu ya. Ada pertanyaan? Baik, jika ada yang ingin ditanyakan secara khusus berkaitan dengan tema atau apapun, dipersilahkan. Wassallallahu ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wassalam.

0: Apakah langkah ini? Nah, apakah langkah yang dimaksud dihitung pahala itu adalah langkah kaki? Bila naik kendaraan, apakah dapat pahala yang sama? Misal datang sholat ke masjid. Baik. Apakah langkah kaki yang tadi dijelaskan adalah hanya langkah kaki saja? Bagaimana kalau misalnya ke masjid atau melakukan kebaikan dengan motor? Apakah dihitung putaran dan seterusnya? Maka jawabannya adalah tetap mendapatkan pahala, hanya hitungannya beda. Jadi, pahala itu sesuai dengan upaya yang dilakukan. Allahu a'lam dia akan lebih besar ataukah lebih sedikit ataukah sama, ya. Maka ini akan mendapatkan, tetap akan mendapatkan pahala dari apa yang diupayakan. Jadi tidak betul-betul terhitung persis dari langkah-langkah yang dilakukan, tapi usaha yang dilakukan itulah yang dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian mungkin yang bisa disampaikan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita dan menjaga kita di atas ketaatan serta memberikan kemampuan kepada kita semua agar bisa memaksimalkan usia yang Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita semua dengan semaksimal mungkin sehingga kita bisa meraih kebahagiaan di dunia ataupun di akhirat kelak. Wallahu taala a'la wa a'lam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
3: Halo Ustadz.
2: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Assalamualaikum Ustadz, bagaimana hukumnya jika seseorang keluar dari Islam karena pembatal keimanan, seperti tidak percaya azab kubur dan keimanan lainnya seperti qada dan qadar? Apakah ia wajib bersyahadat lagi? Mohon penjelasannya Ustadz.
1: Taib, barakallahu fik. Orang melakukan satu pembatal keislaman. Tadi disebutkan dua contoh. Seperti nggak percaya kepada adanya alam kubur atau tidak percaya kepada adanya takdir Allah Azza wa Jalla. Padahal percaya kepada takdir termasuk rukun iman. Dan dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran. Banyak ayat yang menyatakan akan ada tentang adanya takdir Allah atas kehidupan ini. Dan takdir itu semuanya sudah Allah tuliskan di sebuah kitab, di Lauhul Mahfuz. Salah satu ayat di antaranya, ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Tidak ada kejadian yang terjadi di muka bumi atau yang menimpa diri kalian kecuali semua itu sudah tertulis, ditakdirkan oleh Allah dalam sebuah kitab, Lauhul Mahfuz. Ayat tentang takdir banyak, hadis lebih banyak lagi. Wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, salah satu di antara rukun imanlah engkau beriman kepada takdir, baik yang baik ataupun yang buruk. Nah, sekarang ada orang yang enggak percaya takdir dan tidak percaya kepada adanya alam kubur. Padahal adanya alam kubur dijelaskan oleh banyak ayat dan diterangkan dalam hadis sampai hadisnya mencapai derajat mutawatir maknawi. Kalau mutawatir maknawi sahih apa tidak? Ya, di atas sahih. Terus ada orang yang ingkar, apakah kufur? Tergantung. Kalau orang yang ingkar kepada takdir atau ingkar kepada adanya alam kubur karena mengingkari ayat dan hadis sahih tentang hal itu, iya kufur. Nah, ayat ini enggak benar nih. Pasti salah nih umpamanya. Maka kufur dia. Karena tidak percaya kepada Quran, kepada firman Allah Azza wa Jalla. Kufur dia. Akibatnya dia ingkar kepada takdir. Tapi kalau dia ingkar kepada takdir atau ingkar kepada adanya alam kubur bukan karena mengingkari ayatnya. Dia meyakini ayat itu benar, firman Allah. Dia meyakini hadis ini benar, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia takwil maknanya kepada makna lain. Maka dia tidak kafir. Tapi dia orang yang terjerumus dalam kebid'ahan dalam masalah akidah. Menyimpang dari kesepakatan Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang masalah takdir. Jadi dia meyakini ayat ini benar, tapi maknanya tidak seperti yang diyakini oleh kalangan Ahlus Sunnah. Dia akal-akali. Akhirnya dia takwil kepada makna yang lain. Ini sama dengan orang-orang yang mengingkari sifat Allah karena takwil. Ayatnya diyakini benar, tapi maknanya ditakwil. Terjerumuslah dia ke dalam kebid'ahan di bidang akidah. Apakah orang ini dianggap kufur? Enggak dianggap kufur. Dia tetap muslim. Tapi muslim yang berdosa besar, apakah pasti masuk neraka? Nah, kalau pasti enggak, tapi ada ancaman. Salah satunya nas hadis yang sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah wa hiya al-jamaah. Umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Semuanya masuk neraka. Ini ada ancaman. Kecuali satu. 72 masuk neraka. Kecuali satu. Yaitu al-jamaah. Ditanya, wa mal jamaah. Apa jamaah itu? ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, yaitu orang-orang yang berpegang teguh kepada ajaran yang aku pegang pada hari ini bersama para sahabatku. Orang yang pemahaman Islamnya mengikuti Nabi dan para sahabat. Ini al-jamaah, ini yang akan selamat. Adapun 72 golongan ini siapa? Hadis tidak merinci. Lalu muncul inisiatif dari kalangan para ulama untuk mencari 72 golongan ini siapa? Ternyata adalah mereka yang muslim. Masih muslim, maka disebut sataftariqu ummati. Umatku terpecah belah. Masih aku umat, berarti masih umat Islam. Tidak murtad, tidak keluar dari agama Islam, tapi menyimpang akidahnya. Dalam beberapa aspek yang berbeda, ada yang menyimpang dalam hal asma wa sifat, ada yang menyimpang dalam hal takdir, ada yang menyimpang dalam hal keyakinan kepada hari kiamat, macam-macam tuh. Dan salah satu ulama yang sudah melakukan perjuangan yang gigih untuk mencari tahu adalah Imam Asy-Syahrustani. Beliau menyusun sebuah kitab namanya Al-Milal Wan-Nihal. Mencoba menghitung dan klasifikasi orang yang termasuk dalam 72 golongan. Lahirlah beberapa istilah seperti Mu'tazilah, seperti Al-Qadariyah, seperti Al-Jabriyah, seperti Asy'ariyah, seperti Syiah, seperti umpama Al-Maturidiyah, seperti macam-macam. Ada lalu digenapkan 72 golongan. Mereka masih muslim, tidak murtad, tidak keluar dari Islam, tidak kafir, tapi terancam oleh neraka berdasarkan keumuman hadis kulluha finnar, semuanya masuk neraka. Apakah pasti masuk neraka? Enggak. Hanya terancam. Sama dengan orang yang dusta terancam neraka. Ada hadisnya? Ada. Iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wal fujura yahdi ilan nar. Jauhi dusta, karena dusta itu menyeret pelakunya kepada fujur, kedurhakaan, dan kedurhakaan menyeret kepada neraka. Lalu apakah kalau ada orang berdusta, neraka, calon neraka, apa boleh begitu? Enggak. Oh, dia mah pasti ke neraka sebab berdusta sih. Boleh? Enggak boleh. Hanya dia terancam. Mungkin dia tobat? Mungkin. Mungkin tidak tobat tapi dosa berdustanya terhapus? Mungkin. Oleh apa? Oleh banyak faktor penghapus dosa. Bisa kebaikan-kebaikan, bisa istighfar, bisa doa orang lain untuk dia, bisa infak dan sedekah, haji, umroh, jihad, macam-macam. Innal hasanati yadhibna sayyid. Kebaikan bisa menghapus dosa. Kalau toh semua itu tidak bisa menghapus dosa dia, ingat ada syafaat, ada rahmat dari Allah kelak. Tapi tetap ancaman neraka bagi pendusta tetap tidak boleh dihapus. Tapi ingat, orang yang terancam dengan neraka, kita katakan orang yang berdusta itu terancam neraka. Bukan vonis dia pasti masuk neraka. Bukan, terancam. Ini berlaku bagi para pelaku kebid'ahan. Yang menyatakan pelaku kebid'ahan ini terancam neraka siapa? Nabi SAW. Iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin wa kulla dalalatin finnar. Nabi, hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Tapi bukan berarti vonis itu pasti itu ke neraka, enggak. Imam Asy-Syahrustani menyatakan 72 golongan ini terancam. Bukan pasti. Apakah mungkin ada di antara pelaku kebid'ahan yang 72 tidak ke neraka tapi masuk ke dalam surga? Mungkin. Siapa yang bilang? Salah satunya orang yang paling dituduh keras terhadap kebid'ahan, yaitu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Beliau menyatakan tidak semua pelaku atau 72 golongan ini pasti masuk neraka, itu hanya terancam. Sebagaimana penggibah, pendusta, penghina, kan ada ancaman nerakanya. Apakah pasti neraka? Enggak. Mungkin ada amalan penghapus dosa itu. Ini konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam masalah ini. Tapi orang yang tidak memahami konsep ini menyatakan, oh itu orang tukang nyesat-nyesatkan, memvonis neraka, seolah-olah surga itu

0: ini, tapi dia salah di dalam memahami ayat dan hadis. Apakah dia kafir? Tidak, tidak kafir. Apakah dia murtad? Tidak, tidak murtad. Tapi dia sudah terjerumus ke dalam dosa besar berupa kebid'ahan di bidang akidah. Tapi masih muslim. Pasti enggak dia masuk neraka? Enggak. Terancam enggak dia dengan neraka? Ya, terancam. Tapi tidak, tidak pasti masuk neraka. Tidak boleh kita memvonis bahwa dia murtad, dia pasti ke neraka. Tidak boleh. Ya, wallahu a'lam bissawab.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
0: Kalau sholat tahiyatul masjid, apa bisa sholat di teras masjid atau cuma bisa di dalam masjid saja? Ulama ikhtilaf. Namanya tahiyatul masjid, sholat di dalam masjid. Apa batasan masjid? Pintu. Di sanalah di pintu itu kita menerapkan aturan keluar masuk masjid. Kalau masuk mendahulukan kaki kanan, keluar kaki kiri. Di pintu itulah kita baca doa masuk masjid dan keluar masjid. Itu pintu. Berarti di luar pintu, di teras, di halaman itu luar masjid. Maka ketika masuk ke masjid lewat pintu, ada aturan tahiyatul masjid, ya, ada aturan tidak boleh dagang, tidak boleh mencari barang hilang, dan seterusnya. Berarti di luar masjid, di teras, itu di luar masjid. Tidak tahiyatul masjid di sana. Kemudian boleh dagang di sana, boleh mencari barang hilang, boleh mengumumkan barang hilang, dan seterusnya. Nah, ini pendapat yang pertama. Jadi tidak boleh sholat tahiyatul masjid di teras masjid, karena teras adalah luar masjid. Pendapat kedua menyatakan, ini pendapat Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Boleh dan dianggap sholat di dalam masjid kalau di dalam masjid itu full, penuh, dan kita hanya kebagian di luar. Mungkin di teras, mungkin di halaman, mungkin di jalan. Seperti sholat Jumat. Kan suka full ya. Masjid Raya Cipaganti kalau sholat Jumat kadang-kadang jalan raya ditutup. Nah, boleh nggak kita sholat tahiyatul masjid di teras? Boleh kalau memang di dalam sudah penuh. Adapun kalau di dalam masih ada, tapi karena malas, di luar mah bisa ngobrol gitu. Waktu Jumatan. Akhirnya dia sholat tahiyatul masjid di luar masjid, padahal dalam masjid masih ada, maka tidak boleh. Jadi, kalau umpama di dalam masjid seperti Masjidil Haram, umpama menjelang adzan setengah jam, kalau bulan Desember atau musim haji, itu setengah jam itu sudah ditutup si halaman, sudah full, nggak bisa masuk. Akhirnya kita sholat di mall, di gang gitu ya, nggak bisa masuk. Maka Syekh Al-Utsaimin menyatakan hari saat itu dianggap masjid. Boleh tahiyatul masjid, dan orang itu dianggap sholat di dalam masjid yang memiliki pahala 27 derajat karena sudah full. Adapun kalau di dalam masih kosong, lalu sengaja dia memilih di luar dan tahiyatul masjid di luar, maka enggak boleh karena masih memungkinkan masuk ke dalam. Maka Syekh Al-Utsaimin pun membolehkan sholat tahiyatul masjid di lapangan waktu sholat id. Sholat idul fitri idul adha kan di lapangan. Boleh enggak sholat tahiyatul masjid di sana? Beliau menyatakan boleh karena saat itu dianggap masjid. Yang menjadi dalil adalah kata beliau, para wanita yang haid disuruh menjauhi lapangan tapi mendengarkan khutbahnya. Ini walhasil ini ikhtilaf ya. Jadi kalau akhwat ibu-ibu umpamanya di An-Nafi ini datangnya telat, jadwalnya jam 9:30 datang jam 10, kadang ada yang sekarang baru datang. Pas tanya jawab, kebagian di jalan. Mau masuk ke masjid gak bisa karena sudah penuh. Kemudian di teras tahiyatul masjid boleh, silakan. Wallahu a'lam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pemirsa yang berbahagia, Menurut akidah

0: Ahlu sunnah wal jamaah, iman itu ada pasang surutnya. Kadang naik, kadang turun. Kadang bertambah, kadang berkurang. Bertambah dengan ketaatan-ketaatan dan berkurang karena maksiat. Akidah ahlu sunnah wal jamaah mengatakan al-iman yazid wa yangkus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Dia akan berkurang dengan kemaksiatan. Sementara itu, tidak ada manusia yang lepas dari maksiat. Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'ina tawwabun. Semua anak Adam pasti bersalah, berbuat dosa. Akan tetapi sebaik-baik orang yang berbuat salah dan berdosa adalah yang menaikkan kembali imannya dengan bertaubat. Wa khairu khata'ina tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang segera bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iman itu sudah pasti akan turun. Pasti turunnya. Pasti akan mengalami penurunan. Namun belum tentu naiknya. Karena tidak semua orang-orang yang berdosa ini mengiringi, mengimbangi dosanya itu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya hamba-hamba yang diberi anugerah, yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala yang tergerak hatinya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit pula orang-orang yang bertaubat ini yang sungguh-sungguh taubatnya. Taubatan nasuha. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam kitabnya, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, kecuali orang-orang yang bertaubat lalu dia iringi taubatnya dengan iman dan amal saleh. Fa ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Merekalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ganti keburukan-keburukan mereka menjadi kebaikan-kebaikan. Dosa-dosa mereka menjadi berubah menjadi pahala. Berubah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi catatan pahala pada hari kiamat kelak. Itu berlaku bagi orang-orang yang sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia minta ampun kepada Allah dan Allah Ghafurur Rahim. Allah yaghfiruz dzunuba jami'an. Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa selama pintu taubat itu belum tertutup. Kesempatan bertaubat masih terbuka lebar bagi orang-orang yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya adalah seorang yang telah membunuh 100 jiwa. Lalu dia bertanya kepada seorang alim, "Adakah kesempatan bagiku untuk bertaubat?" Maka orang alim itu mengatakan, "Apa yang menghalangimu dari taubat?" Maka orang ini pun segera dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Dia berhenti dari perbuatan dosanya. Dia menyesali segala perbuatan-perbuatannya. Dan dia berazam untuk tidak kembali lagi melakukan dosa yang sama. Kemudian dia iringi taubatnya itu dengan amal saleh. Orang alim ini berkata kepada orang yang baru bertaubat tadi, "Sesungguhnya kamu tinggal di negeri yang buruk. Pindahlah dari negerimu, hijrahlah kamu ke negeri lainnya. Di sana ada orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala bersama mereka." Dan mantan tukang jagal ini segera dia berhijrah, tidak tunda-tunda lagi. Tidak tunggu-tunggu lagi. Ya tidak ada dia menunda-nunda amal salehnya ini. Karena inilah dia amal saleh yang akan menyelamatkannya sebagai bukti dia benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tanpa pakai lama, dia pun segera hijrah. Ini adalah bukti bahwasanya dia benar-benar bertaubat, taubatan nasuha. Yaitu taubat yang diiringi dengan iman dan amal soleh. Dan ciri orang yang bertaubat itu adalah dia segera bangkit. Dia memperbaiki diri. Dengan apa dia memperbaiki diri? Yaitu dengan menuntut ilmu. Dia bersungguh-sungguh untuk memahami agama Allah. Karena dia tahu, dia sadar bahwa dengan memahami agama Allah ini, dia akan mengetahui apa yang Allah ridhai dan apa yang Allah murkai, sehingga dia dapat memperbaiki diri. Dia dapat bangkit dari keterpurukannya. Nah, ini adalah tanda orang yang betul-betul bertaubat, atau dalam istilah lain disebut taubatan nasuha, bukan taubat sambal. Ya, di bibir bertaubat, tapi kelakuan tidak. Baru kemarin bilang taubat, besok sudah diulangi lagi. Ini namanya bukan taubat. Orang ini telah bermain-main. Orang ini tidak menunjukkan azam kuat, kesungguhan untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat taubat itu salah satunya adalah orang ini berazam, bertekad kuat, bersungguh-sungguh untuk tidak kembali kepada dosa yang sama berkali-kali. Dan dia tidak mempertahankan dosanya itu. Maka dengan taubat ini, iman hamba yang semulanya turun dari levelnya, dia akan kembali lagi ke levelnya. Ya, dia akan menormalkan kembali grafik iman itu. Dan apabila dia iringi taubatnya itu dengan amal soleh, maka imannya pun akan naik, akan bertambah. Begitulah iman dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kita harus benar-benar memperhatikan bagaimana ya fluktuasi iman kita. Bagaimana naik turunnya iman kita. Kita kadang-kadang merasakan itu. Jangankan kita, sahabat yang mulia juga merasakannya. Hanbalah al-Usayyidi, ya ini salah seorang sekretaris Nabi, merasakan itu. Dia berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq, ketika Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepadanya, bagaimana keadaanmu wahai Hanzalah? Hanzalah mengatakan, nafaqo Hanzalah. Hanzalah telah jatuh dalam nifaq. Maka Abu Bakar berkata, apa yang kamu katakan wahai Hanzalah? Maka Hanzalah menjelaskan alasannya. Kita wahai Abu Bakar, kalau kita berada di majelis Nabi, Nabi mengingatkan kita kepada surga dan neraka, seolah-olah surga dan neraka itu ada di hadapan mata kita. Ka'annaha ru'ya ain. Tapi ketika kita kembali ke rumah kita, bertemu dengan anak istri kita, sibuk dengan kegiatan-kegiatan kita, pekerjaan kita, kita lupa. Nasina kasiran. Kita banyak lupa. Begitulah keadaan kita. Maka apa kata Abu Bakar? Ya, orang kedua di tengah-tengah umat ini setelah nabinya. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Thaniyatsnaini idhuma fil ghar. Demi Allah wahai Hanzalah, aku juga merasakan seperti itu. Coba bayangkan, Abu Bakar saja merasakan imannya naik turun, apalagi kita. Maka ketika iman kita terasa turun, segeralah kita beristighfar, meminta ampun kepada Allah, bertaubat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Jadi taubat itu bukan menunggu kita sadar berbuat dosa baru kita bertaubat. Taubat itu dituntut setiap saat. Karena kita ini selalu berbuat dosa yang kita sadari maupun yang kita tidak sadari. Nah demikian. Maka kita imbangi itu dengan taubat, istighfar, kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang mukmin itu diciptakan muftanan, tawaban, nasiyan. Seorang mukmin itu diciptakan selalu diuji, senantiasa diuji, tergerak untuk bertaubat kepada kembali kepada agama Allah. Dan nasiyan, kadang-kadang lupa. Idza dzukira dzakar. Idza dzukira dzakar. Jika dia diingatkan maka dia ingat. Maka kembalikanlah level iman kita itu dengan taubat. Naikkanlah dia dengan amal saleh setelah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah iman kita para pemirsa yang berbahagia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga kita di atas iman, menghidupkan kita di atas iman, dan mematikan kita juga di atas iman. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Iya, bagaimana cara memintakan ampunan untuk orang tua yang sudah wafat? Ada beberapa cara agar orang tua terampuni dosa-dosanya atau dapat pahala dari amalan kita sebagai anaknya. Pertama, banyaklah mendoakan orang tua, memintakan ampunan, memintakan rahmat, memintakan perlindungan di alam kubur, nikmat kubur, sampai berlindung dari api neraka kelak dan dimasukkan ke dalam surga. Sesering mungkin. Berapa kali? Lebih sering lebih bagus. 100 kali sehari kalau bisa. Jangan sampai sehari cuma 5 kali ibadah sholat doakan orang tua. Kurang. Kita lalai. Ingat, kesolehan seorang anak salah satunya diukur dari seberapa sering dia mendoakan orang tuanya. Berdasarkan hadis, wa waladin sholihin yad'ulah. Doa orang soleh yang mendoakan orang tuanya. Jadi kesolehan anak salah satunya diukur oleh seberapa sering dia mendoakan orang tuanya. Doakan. Jangan sampai sehari sekali. Apalagi gak tiap hari, paling seminggu sekali seingatnya. Jangan. Puluhan kali. Doa apa yang paling bagus? Coba ini kiat. Hafalkan doa sholat jenazah. Sholat jenazah berapa rakaat? 1. Gak ada rakaat. Karena hanya berdiri, gak ada ruku, gak ada sujud. Berdiri. 4 kali takbir. Takbir pertama baca Fatihah tanpa iftitah. Fatihah saja, boleh ditambah dengan surat pendek. Takbir kedua membaca salawat kepada Nabi SAW seperti dalam tasyahud. Takbir ketiga, doa untuk mayit, hafalkan. Kan kita enggak setahun sekalinya, jarang. Kadang memang 2 bulan bisa sekali, kadang sebulan 2 kali, kadang 2 tahun enggak ada yang meninggal. Pas mendadak ada yang meninggal, kita sibuk baca lagi, ya enggak? Bagaimana caranya agar enggak lupa baca setiap hari? Sehari sesering mungkin. Di mana bacanya? Bisa di dalam sholat, bisa di luar sholat. Di dalam sholat terutama sholat sunat. Kalau sholat fardu susah. Karena enggak bisa lama-lama. Sholat sunat. Sholat sunat yang paling bagus tahajud. Baca dalam sujud, niatkan itu untuk orang tua. Kalau yang meninggal ayah kita, Allahumma gfir li abi. Atau Allahumma gfir li walidi warhamhu wa'afihi wa'fu'anhu wa'akrim nuzulahu wa'asik madkhalahu wa'gsilhu bilma'i wa'thalji wa'lbarada wa'naqihi minal khataya kama yunaqqath thawbul abyadu minad danas. Wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawji wa adkhilhu aljannah wa a'idhu min adzabin nar wa adzabil qabr. Itu lengkap, paket lengkap. Mendoakan seluruh yang dibutuhkan oleh orang yang sudah wafat di alam kubur sampai ke akhirat. Kalau yang meninggalnya ibu kita, Allahumma gfir li ummi boleh, li walidati boleh. Ganti aja dengan ha, Allahumma gfir li walidati warhamha wa'afiha wa'fu anha wa'akrim nuzulaha wa'wasi madkhala sampai seterusnya. Kalau yang meninggal dua-duanya, ganti dengan walidayya, Allahumma gfir li walidayya warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma dan seterusnya. Tinggal diganti dengan huma. Baca sesering mungkin. Setiap sujud bila perlu, oke. Seusai sholat fardu, assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, wirid. Sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Beres wirid, silakan berdoa. Jangan lewatkan mendoakan orang tua. Dengan doa yang barusan. Maka terjagalah hafalan kita tentang doa dalam sholat jenazah. Pas ada yang meninggal mendadak, kita enggak sibuk menghafal ulang, ya enggak? Sudah melengket di kepala, sehari puluhan kali kita baca. Dalam sujud minimal seusai sholat fardu, setelah wirid kita mendoakan kedua orang tua dengan doa tadi. Kalau ingin mendoakan kakek nenek yang lain-lain, tinggal hum aja sudah. Allahumma ajirlahum warhamhum wa'afihim wa'afu'anhum wa'akrim nuzulahum, sampai seterusnya. Gitu saja. Nah, itulah pertama, doa memintakan ampunan, memintakan rahmat, memintakan keselamatan di alam kubur sampai ke surga nanti, memintakan perlindungan dari api neraka juga, ya. Itu yang pertama. Adapun doa yang tadi enggak nyambung, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, enggak nyambung. Itu bukan doa untuk orang tua, baik masih hidup ataupun sudah mati. Lebih baik baca doa tadi untuk sholat jenazah. Kedua, boleh kita memintakan ampunan untuk Allah, ya Allah, dengan umpamanya kalau bahasa Arabnya enggak bisa, Allahumma ighfir li walidayya, gitu enggak bisa, ya Allah ampuni kedua orang tua saya yang sudah meninggal. Boleh? Ngaruh enggak? Ngaruh. Nanti di akhirat ada orang yang diberikan pahala yang besar, dia bingung. Rabbi anna li hadha, ya Allah, dari mana saya dapat pahala segede ini? Rasanya enggak pernah beramal yang pahalanya sebesar ini. Dijawab, bi istighfari waladika lak, ini karena istighfar anakmu untukmu. Istighfar anaknya berpengaruh besar kepada orang yang didoakan, terutama orang tua, ya. Jadi mintakan ampun sesering mungkin untuk orang tua. Gak bisa bahasa Arabnya, ya harus menghafal. Lagu-lagu banyak hafal, puluhan, ratusan. Doa yang lebih pendek gitu ya, gak mau menghafal. Hafalkan doa, itu jauh lebih manfaat sampai ke akhirat. Nah, kedua, agar bisa menyelamatkan orang tua, solehkan diri kita. Seorang anak yang soleh, seluruh amal ibadahnya, pahalanya sampai ke orang tua tanpa mengurangi pahala kita sebagai anak. Kenapa? Karena kesolehan anak gak bisa lepas dari peran orang tuanya. Mungkin mendidiknya langsung atau tidak langsung. Karena tidak semua orang tua bisa mendidik. Mungkin bodoh, mungkin sibuk. Tapi ingin anaknya soleh, solihah. Apa yang dia lakukan? Dipesantrenkan, dibiayai, diantar, dipenuhi semua kebutuhan. Mendidik langsung gak bisa, dititipkan. Agar menjadi anak soleh, solihah di pondok. Ada peran orang tua? Jelas ada. Kebagian gak pahalanya? Ya iyalah. Kebagian pahala. Kesolehan anak gak bisa lepas dari peran orang tua, baik langsung ataupun tidak langsung. Selain gurunya juga dapat kebagian pahala, orang tua jelas dapat. Solehkan diri kita, maka amal ibadah yang dilakukan oleh kita sebagai anak, insya Allah sampai ke orang tua. Ini yang kedua. Ketiga, bila mampu infak sedekah atas nama orang tua, hajikan atau umrohkan orang tua yang sudah meninggal. Dengan syarat kitanya terlebih dahulu sudah haji atau sudah umroh untuk diri kita. Silakan badalkan. Sampai enggak? Wah, sampai tentu saja. Kalau dibolehkan secara syar'i berarti sampai pahala dari ibadah itu kepada orang tua. Apakah tidak bertolak belakang dengan ayat wa laisal insan illa masa, seorang tidak bisa mendapatkan pahala kecuali dari hasil usahanya? Bertolak belakang enggak? Enggak. Siapa yang membenturkan ayat ini dengan hadis-hadis tentang bolehnya menghajikan atau bersedekah atau apa tadi, saum nazar untuk orang tua? Sahih ini ayat dibenturkan. Otaknya yang membenturkan. Padahal dua keterangan tidak berbenturan. Gimana tidak berbenturan? Posisikan pada porsi maknanya masing-masing. Para ulama menjelaskan, anak merupakan hasil usaha terbaik dari orang tuanya. dikandung, dilahirkan, disusui, dididik, dibiayai. Setelah anaknya gede soleh, balas jasa, balas budi dengan cara mengirimkan pahala dari amalnya. Masuk akal enggak? Ya iya, masuk akal. Jangankan itu, atau di dunia saja umpamanya ya. Umpama nih, orang investasi atau punya saham di sebuah perusahaan. Dia enggak ikut mengelola perusahaan. Dapat enggak tiap bulan? Dapat, padahal dia tidak ikut kerja, tapi ikut nanam saham. Dia mati. Kemana keuntungan perusahaan itu mengalirnya? Ke keluarganya. Apa sih peranan keluarga? Kan enggak ada. Ada hubungan itu dengan investor awal bapaknya. Begitu ya. Jadi doakan ampunan, rahmat, dan seterusnya ya. Jadikan diri kita sebagai anak soleh soliha, dan banyak berinfak, bersodakoh atas nama orang tua. Hajikan atau umrohkan orang tua, insyaallah menyelamatkan, membantu orang tua di alam kubur sampai di akhirat nanti. Allahu a'lam.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Mohon nasihat untuk saya, masih bersedih karena ditinggal meninggal oleh anak yang masih kecil. Adakah doa khusus saat ziarah ke makam anak? Tabarakallahu fiik. Kita senasib. Saya dengan penanya ini senasib. Saya kehilangan anak ketika anak usia 11 bulan. Lagi jadi kembang buruan. Lagi lucu-lucunya. Penghibur di saat lelah, penat, lihat anak lucu begitunya, lucu, kasep, bodas, gitu, emang turunan. Itu menghibur banget. Gitu. Menghibur banget gitu. Galatuk teh meninggal. Dan tanda-tanda anda ini terjadi pada diri orang dewasa. Tanda husnul khotimahnya itu nampak. Pertama meninggalnya karena menwa, mencret wai. Terkena diare sampai dehidrasi. Dibawa ke rumah sakit, sudah koma, sudah. Tidak bisa tertolong. Buang air terus. Dan orang yang meninggal karena sakit perut, sudah kita bahas, syahid. Kedua pas hari Jumat. Nabi SAW menyatakan, man mata yaumal jum'ah awlayatal jum'ah waqahullahu min fitnatil qabar. Siapa orang yang mati hari Jumat atau malam Jumat, Allah akan selamatkan dia dari fitnah kubur. Apalagi masih kecil. Sedih, bingit, jangan ditanya. Ya, jangankan kita, Nabi yang mentalnya luar biasa hebat, kehilangan anak Ibrahim 11 bulan juga, sampai menangis bercucuran air mata. Sedihnya enggak ketulungan. Apa yang buat kita terhibur? Ah, ini. Pertama itu tabungan bagi kita di akhirat. Dia menunggu kita, orang tuanya di apa? Di pintu surga. Lalu menuntun kita untuk masuk ke dalam surga. Walaupun seorang anak ya, apalagi dua atau tiga orang. Siapa orang yang kehilangan dua orang anak atau tiga orang, maka itu akan menjadi penghalang bagi orang tua yang dari api neraka. Nabi menyebut tiga orang anak. Seorang sahabat bertanya, apakah dua orang ya Rasulullah? Ya dua juga. Tapi tak ada sahabat, gimana kalau seorang? Tidak ada pertanyaan itu. Tapi ada riwayat. Seperti pernah saya ungkap di sini, seorang sahabat seorang ngumpul dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada di antara sahabat, ada anak kecil nongol di punggungnya. Dipangku, ditatap, diusap, dicium, kayak sayang. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hal tuhibbu, apakah engkau mencintainya? Orang ini menjawab, ya Rasulullah, ahabbakallahu kama ahbabtuhu. Ya Rasulullah, semoga Allah mencintaimu seperti aku mencintai anakku ini. Artinya bingit gitu cintanya. Esoknya Nabi dan para sahabat kembali berkumpul. Sahabat yang kemarin bawa anak gak ada. Ditanya mana dia? Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, anak yang kau lihat kemarin mati dan sekarang dia lagi berduka. Langsung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selegedeg cengkat. Terus pergi melayat. Diikuti oleh para sahabat. Didapatinya ayahnya sedang bersedih, sedang menangis. Anaknya sudah selesai dikuburkan. Dihibur oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hilang kesedihan. Menghiburnya bukan melawak. Bukan. Tapi beliau menyatakan, ayyuhuma ahabbu ilaik, mana yang lebih kamu sukai? Anakmu berumur panjang dan engkau bisa bersendagurau, bercengkrama dengan anakmu seumur hidupmu, atau anakmu pergi mendahuluimu dan menunggumu di pintu surga, kemudian menuntunmu membawa masuk ke dalam surga. Sing mening mana? Ditanya begitu, orang ini menjawab, ya Rasulullah, kalau anakku pergi mendahului aku, menungguku di pintu surga, lalu menuntunku masuk ke dalam surga, ahabu ilayya, itu lebih aku sukai. Daripada anak ini panjang, gede-gede, kalau gede sudah enggak lucu lagi, sudah enggak bersih lagi. Kalau sudah gede sedikit, 4 tahun, main-main, kepanasan, kokotoran, ololeho, jadi dekil and dekucel, terus gaul, menyerap bahasa yang buruk dari anak-anak, bandel deh. Nah, bandelnya turunan tetangganya. Banyak orang tua jengkel kepada anaknya setelah anaknya remaja. Betul apa benar? Ada di sini anaknya yang remaja bandel? Ada tidak? Banyak. Banyak apa semua? Turunan. Teng manuk teng, anak merak beki teng teng. Anak merak kekunsungan. Uyah mata rates kaluhur. Pasti kahana pasti nurun. Jadi kalau sudah gede enggak lucu lagi, pika sebelen. Mungkin aja durhaka. Jadi orang itu menjawab, kalau anakku mendahului aku, menungguku di pintu surga, lebih aku sukai. Begitu juga dengan anakmu sekarang. Anak kita bahagia di alam kubur, di mana tempat anak diasuh oleh Nabi siapa? Ibrahim. Di sebuah taman surga ada pohon besar rindang. Anak kita bahagia di sana. Apa yang harus disedihkan? Kita sedih kalau anak kita di sana menderita, ya sedih. Kalau bahagia mah ikut bahagia. Terus nanti akan menuntun kita ke surga. Mereka menunggu kita di pintu surga. Menghibur enggak ini? Ya, menghibur tanpa harus ketawa. Jadi adem tenang. Aya arep-arepeun. Naon bahasa Sunda ayat? Ada harap-harapan. Nanti akan menunggu kita di pintu surga, lalu menuntun kita masuk ke dalam surga. Ya, itulah yang akan teralami. Kalau begitu, enggak ada alasan bagi kita untuk bersedih. Senanglah, ya, karena anak akan menjadi penghalang bagi kita dari azab neraka kalau anak itu mati ketika kecil, ketika lucu-lucunya. Asal ulah dicekekan, mumpung kecil, biar penghalang dari api neraka dicekekan hiji-hiji mah. Dosa besar, ya, dosa besar.
4: Ma'asyiral muslimin dan muslimat, Allah maha mulia, Allah ma'adil. Agama Allah turunkan bisa difahami oleh orang cerdas sebagaimana bisa difahami oleh orang yang tidak cerdas. Ketika orang cerdas serius mempelajari agama dan ikhlas, ia akan mudah memahami agamanya. Ketika orang cerdas terlalu mempertuhankan kecerdasannya, terlalu mengidolakan kecerdasannya, dia sesat dengan kecerdasannya itu. Sehingga akidah orang mukmin adalah apabila Allah yang berkata, Allah yang berbicara, Rasulullah yang berkata dan berbicara, sami'na wa ata'na, kami dengar ya Allah, langsung kami taati. Kami dengar ucapan Rasul, langsung kami taati. Bukan kami dengar ya Allah, kami dengar ucapan Rasul, kami analisa dulu pakai logika kami, kami analisa dulu pakai kecerdasan kami, baru kami ata'na. Bukan begitu. Campakkan kecerdasan Anda apabila sudah berhadapan dengan perkataan Allah dan Rasul. Tak mungkin kecerdasan Anda melebihi kebenaran yang diajarkan Allah, melebihi kebenaran yang diajarkan Rasulullah. Gak mungkin. Campakkannya bukan jauh-jauh, di belakang. Di belakang Al-Quran, campakkan. Jangan di depannya.
2: Bagaimana jika kita mengadakan donasi untuk ustaz wali kelas anak yang sakit? Kemudian kita memberikan uang kepada ustaz tersebut, apakah termasuk rishwah? Iya, kalau dengan catatan nanti anak saya wajib nilainya 10 ya, yang dikasih rishwah. Kalau ada maunya. Kalau tidak ada maunya, walaupun dikasih ya, kalau anaknya bodoh tidak naik kelas, tidak ada pengaruhnya, maka bukan rishwah. Boleh apa tidak? Bagi yang orang tua yang mau membantu boleh. Tapi bantuan itu milik sekolah. Karena apa? Karena si guru sudah pertama digaji. Kedua, ada juga tunjangan kesehatan. Sudah ada tuh. Oleh karena itulah, maka sudah tercover seluruh kebutuhan guru. Kalau ada kepuasan dari wali murid ingin memberi hadiah, hadiah itu milik sekolah yang menggaji si guru ini. Kalau ternyata si sekolah yang berwenang, umpama mungkin kepala sekolahnya, mungkin yayasan yang menaunginya, pengurus yayasan, ya udah kita berikan aja ke guru yang sakit, boleh. Itu hak dia. Karena diberi oleh orang yang berwenang di sekolah tersebut. Tapi kalau ada hadiah-hadiah langsung disakuan, maka tidak boleh. Izin dulu tuh ke kepala sekolah atau ke yayasan, ini saya ada yang ngasih hadiah ini, gimana? Kata kepala sekolah, apa hadiahnya? Baso, kalau nanti dikumpulkan ke kepala sekolah seminggu ini, basi. Kata kepala sekolah, ya udah makan aja untuk kamu, boleh dimakan. Seperti itu, wallahualam.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah. Ikhwatul iman, a'azani Allah wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار المساء
2: zikir zikir di sore hari.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluk-Nya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin-Nya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: kufuwan ahad.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang

0: ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
1: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca waktu sore satu kali.
0: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikal masir.
1: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu sore satu kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: يا الله، Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Allahumma afini fi badani, اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah

0: ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore satu kali.
0: Allahumma alim al-ghayb wa-shahadah. فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: يا الله yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepada-Mu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang Muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore satu kali.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
0: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: أكو رضا Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
0: Ya Hayyu Ya Qiyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wala takilni ila nafsi tarfata'in.
1: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa pertolongan dari-Mu.
2: Amsina ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: Di waktu sore kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca di waktu sore satu kali.
0: La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore 1 kali atau 10 kali atau 100 kali.
0: Subhanallah wa bihamdih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
0: A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq.
1: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca sore hari 3 kali.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار المساء.
2: راديو تربية سنة لله نيونا مرنا.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
4: Menurut cerita, ketika jin menampakkan diri dan menakut-nakuti manusia, manusia menjadi terkunci, tak bisa lari, pintu tak bisa dibuka dan sebagainya. Bagaimana mungkin kita bisa menangkap jin tersebut? Itu cerita. Di film, di dongeng, ya. Ya seperti itu, realita beda lagi.
5: Ada yang mengatakan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Ini harus dirinci, bisa benar, bisa salah. Kalau yang dimaksud usaha tidak akan mengkhianati hasil adalah semua usaha tidak sia-sia di mata Allah. Berhasil atau tidak itu sudah dipahalai, sudah bernilai ibadah. Tidak ada usaha yang sia-sia. Pasti melahirkan hasil. Hasilnya apa? Ukhrawi. Hasilnya ada pahala, ada ampunan, ada beberapa hal lain yang mungkin kita akan dapati baik di dunia, berupa mental kita kuat, kita bersabar kalau itu gagal, dan di akhirat dapat pahala. Jadi usaha pasti akan memperoleh balasan berupa pahala, ampunan, dan sejenisnya. Mau berhasil, mau gagal, itu sudah dapat pahala. Ya, maknanya benar. Tapi kalau yang dimaksud usaha tidak akan mengkhianati hasil murni dunia, siapa yang berjuang pasti akan berhasil. Pertama, ini sikap yang ujub kepada diri, overconfidence, terlalu percaya kepada diri sendiri dan menafikan faktor X yang di luar kemampuan dia, di luar kekuasaan dia. Itu yang pertama. Itu seperti ucapan Qarun ketika berhasil memperoleh harta yang banyak, dia menyatakan semua harta ini murni hasil ilmuku, hasil usahaku. Takabur dia. Bertolak belakang dengan ayat, wala tafrahu bima atak. Kamu tidak akan dan tidak boleh berbangga dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Ini yang pertama. Jadi dalamnya terkandung perasaan takabur dan ujub kepada skill dan kemampuan dia. Kedua, di dalamnya atau ucapan usaha tidak akan mengkhianati hasil bertolak belakang dengan realita, dengan kenyataan. Karena kenyataan, realita, banyak orang yang sudah berusaha sungguh-sungguh tapi gagal. Ada yang begitu? Ada. Dalam urusan dunia, iya. Orang umpamanya sudah pinjam modal kesana kemari, dapat digolangkan, bangkrut. Ada yang begitu? Banyak. Nih, dua klub sepak bola. Dua-duanya berusaha maksimal. Ada yang menang, ada yang kalah. Yang kalah itu, apakah asal-asalan main bolanya? Tidak, maksimal, berupaya maksimal. Seluruh skill masing-masing dari pemain dan plus kerja sama tim dikeluarkan secara maksimal. Apakah selalu menang? Tidak. Yang kalah ada? Ya, pasti ada yang kalah banyak. Kalau sudah maksimal. Tapi kalah, telak lagi. 14-0. Ternyata usaha mengkhianati hasil. Hasil mengkhianati usaha, sudah maksimal, kalah total. Seperti itu. Tinju, ada yang kalah. Padahal dia sudah maksimal. Hasilnya tetap tidak sesuai dengan harapan. Terlepas apakah lawannya itu mungkin lebih baik atau tidak, tapi yang jelas ini tidak berlaku bagi kasus-kasus tadi. Ucapan bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha itu bertolak belakang dengan realita. Banyak orang sudah bersungguh-sungguh maksimal, ternyata hasilnya mengecewakan. Ternyata dia gagal. Ya, oleh karena itu tidak benar ucapan bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha. Karena apa? Karena minimalnya terkandung dua hal, ketakaburan dan realita menyatakan banyak yang gagal walaupun sudah usaha maksimal. Ucapan yang benar apa? Al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan jenis amalan. Hal jaza'ul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan bagi kebaikan kecuali juga kebaikan. Walillahi ma fis samawati wal ardi yajziyal ladina asa'u bima amilu wa yajziyal ladina ahsanu bil husna. Milik Allah lah semua yang ada di langit dan yang ada di bumi, agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat buruk dengan balasan yang buruk, dan memberikan balasan kepada orang-orang yang baik dengan kebaikan pula. Itu ayat. Oleh karena itulah maka jangan pakai lagi ucapan bahwa usaha tidak akan mengkhianati hasil, karena banyak orang yang berupaya maksimal tapi gagal. Ya, wallahu a'lam bishawab.
6: Ada orang yang mau menyelenggarakan event, acara, hajatan, hitanan, nikahan, atau yang lain-lainnya dengan ngitung-ngitung. Syirik apa tidak? Tergantung gimana ngitungnya. Kalau ngitungnya berdasarkan pertimbangan yang rasional, ya. Pertama, dia memilih hari libur agar orang-orang libur dan mereka bisa hadir. Kedua, umpama ngitung di awal bulan. Karena di awal bulan baru gajian, jadi orang-orang punya duit untuk ongkosnya, untuk ngasih amplopnya kalau umpama itu pernikahan yang biasanya ada amplopnya. Sekarang kado sudah tidak begitu populer ya, karena di undangannya itu ada tulisan dengan tidak mengurangi rasa hormat, mohon tidak memberikan karangan bunga dan kado. Dengan kata lain, amplop ajalah yang tebal gitu ya. Lebih baik uangnya gitu. Mungkin suatu saat belak-belakan bawa uang minimal sekian suatu saat, wallahu a'lam. Jadi dia untuk itu memilih apa? Memilih awal bulan. Tidak memilih pertengahan atau akhir bulan. Kalau akhir bulan sudah pada bokeh. Kalau tong isi amplop pasti kecil umpamanya. Kadang-kadang ada amplop kosong. Atau diisi 2.000, ada di kampung-kampung ada yang isi 1.000 dengan kertas ya. Oh, ini ada amplop tebal, dibuka teh uang 2.000 dibungkus dengan kertas lain sehingga terasa tebal. Husnudzon, wah ini tebal, 2.000, tapi bungkusnya berlapis-lapis. Dianggap bisnis itu hajatan ya. Harus untung nih, modal, biaya, hajatan umpamanya 20 juta, yang masuk minimal harus 50 juta, untung 30 juta. Ini buruk apa jelek? Buruk dan jelek. Nah, tapi umpamanya, pertimbangannya itu harus di awal bulan, agar orang habis gajian, punya ongkos, kalau toh mau ngasih amplop, agak tebal, agak besar gitu. Nah, dia pertimbang. Kalau pertimbangan ngitung-ngitung waktunya itu berdasarkan hal-hal yang sifatnya rasional, realistis, maka boleh. Bagus, gak apa-apa. Ya, silakan. Tapi kalau ngitung-ngitungnya tidak rasional, tidak realistis, umpamanya harus hari Rabu, tanggalnya tanggal sekian Wage atau Kliwon umpamanya. berdasarkan masukan dari dukun, prama. Bukan hari libur, bukan awal bulan, bukan yang kira-kira terhindar dari kemacetan umpamanya. Jamnya juga bukan diperkirakan masih tidak hujan. Biasanya pagi sampai siang tidak hujan. Kalau sore hujan, makanya diambil pagi. Ini mah pokoknya hari Rabu jam 3 sore. Kenapa? Karena menurut Paririmbon, menurut Mujarobat, menurut Feng Shui, menurut Ramalan Nasib, ini hari baik. Maka itu. Itu pertimbangan hitung-hitungan berdasarkan ilmu perdukunan, maka haram, tidak boleh. Sama kena dengan hadis man ata kahinan aw arrafan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang datang ke dukun atau peramal dan percaya kepada omongannya, maka dia sungguh telah kufur kepada ajaran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, itu tidak boleh, itu syirik. Apakah percaya kepada dukun ramal itu adalah syirik besar atau syirik kecil? Syirik kecil. Kecuali kalau praktek pedukunan yang di dalam prakteknya ada unsur syirik atau kufur, bisa terjerumus kalau syirik atau kufur. Baik itu pedukunan termasuk ilmu sihir. Kata Imam Syafi'i ketika ditanya apakah sihir itu murtad, pelakunya keluar dari Islam. Kata beliau, arini sihrok. Coba perlihatkan dulu kepadamu praktek sihirmu. Termasuk praktek pedukunan. Kalau di dalam prakteknya terkandung hal yang membuat dia syirik, kufur, keluar dari Islam, maka murtad. Tapi kalau tidak, maka tidak. Contohnya umpamanya ada minta-minta ke jin, minta-minta ke ruh-ruh orang yang sudah mati, berdoa kepada mereka, ya ini syirik. Atau umpamanya syarat dari pedukunannya itu harus memasukkan mushaf ke dalam lubang WC. Menghinakan mushaful Al-Quran, maka itu syirik, itu kufur. Bukan syirik, itu kufur. Adapun kalau umpamanya tidak ada unsur-unsur yang demikian, ya, hanya dalam bentuk umpamanya tawasul kepada orang yang sudah mati, dan itu tidak syirik. Tapi itu merupakan sebuah kebid'ahan di dalam berakidah, maka tidak musyrik, tidak keluar dari Islam, tidak kufur, tidak murtad, tapi itu termasuk perbuatan yang berdosa besar. Ya, jadi syirik atau tidaknya praktek perdukunan atau sihir tergantung dari jenis prakteknya. Kalau mengandung unsur syirik dan kufur, ya. Tapi kalau tidak, maka tidak. Tapi percaya kepada omongan dukun, percaya kepada omongan peramal, termasuk diantara syirik kecil. Wallahu a'lam.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
6: Ustaz, apa boleh dai menerima amplop setelah beres kajian? Kalau dari awal disyaratkan enggak boleh, haram bagi dia. Sama dengan menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Gimana kalau 1 miliar murah? Seluruh dunia diberikan sebagai hasil dakwahnya murah. Enggak boleh. Wala tasaru bi ayati samanan qalil. Jangan kalian jual ayat-ayat kami dengan cara yang rendah, yang hina, ya, dengan harga yang rendah, dengan harga yang murah. Oh, saya mah enggak murah, ratusan juta, tetap murah, ya, dibanding ayat-ayat Allah Subhanahu. Tidak boleh yang seperti itu, ya. Kecuali kalau umpamanya kita tidak mensyaratkan itu. Kemudian kita pulang, enggak berharap enggak apa, diberi juga ditolak. Tiba-tiba sudah ada di dalam saku kita, entah siapa yang memasukkan. Pas di rumah, uluh gitu, segering ada. Ternyata ada surat di dalamnya, hatur lumayan, dan seterusnya dari panitia kajian. Itu tidak diharapkan. Maka boleh, halal. Nabi SAW menyatakan tidak ada yang layak menerima upah selain mengajarkan baca orang yang mengajarkan Al-Quran. Itu kalau tidak diniatkan untuk itu. Nggak boleh diniatkan. Boleh saya ngisi kajian, ya. Kalau dalam kota, ya tergantung jarak. 1 kilo 1 juta lah jaraknya.
7: 5 kilo 5 juta. Kalau luar kota beda lagi. Harus pakai helikopter antar jemput dulu. Ya ribet banget ya. Jadi bisa merusak keikhlasan.
8: Mutiara Hikmah. Berkata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, jika Allah hendak menyempurnakan nikmatnya kepada seorang hambanya, maka Allah akan jadikan ia sadar akan nikmat yang ia telah dapatkan. Dan karena rasa syukurnya, Allah anugerahkan kepadanya sebuah tali. Dengan tali itu, ia mengikat nikmat tersebut agar tidak lari darinya. Karena sesungguhnya, nikmat Allah itu akan pergi karena kemaksiatan. Dan ia diikat dengan syukur. Al-Fawaid halaman 170.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
9: Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Darul Ihsan Cimahi yang Allah muliakan, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, juga radio-radio lain yang ikut gabung, pemirsa beberapa stasiun TV dan para netizen, kita kembali berjumpa melanjutkan bahasan syarah kitab Al-Usulu Thalathah. Pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan bahwa Al-Hanifiyah adalah agama Nabi Ibrahim yang berisi ajaran Tauhid. Karena itulah Allah memerintahkan semua manusia dan menciptakan mereka untuk beribadah sebagaimana firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Makna ibadah adalah tauhid. Ibadah ada dua macam, dua jenis. Pertama, ibadah kauniyah. Apa makna ibadah kauniyah? Ibadah kauniyah adalah ketundukan kepada perintah Allah yang Allah berlakukan di alam. Atau yang kita sebut dengan hukum alam. Perintah Allah yang kauniyah ini mencakup dua hal. Hal yang pertama tadi disebut hukum alam. Hukum alam bukan hukum buatan alam. Buatan Allah, tapi Allah berlakukan di alam ini. Seperti contohnya adanya gaya gravitasi bumi yang menyebabkan semua benda yang dilempar ke atas pasti balik lagi ke bawah. Itu hukum alam. Allah yang menetapkan aturan tersebut. Atau ketentuan kalau makan pasti kenyang, kalau enggak makan berhari-hari pasti lapar. Atau siapa yang tidak tidur, dia ngantuk dan lelah. Obatnya ya tidur. Itu hukum alam. Allah yang menetapkan hal tersebut. Dan seluruh makhluk tunduk kepada hukum alam yang Allah tetapkan tersebut. Termasuk orang kafir, fisiknya, raganya, badannya itu beribadah kepada Allah dalam arti tunduk patuh kepada hukum alam yang Allah tetapkan. Walaupun kafir, kalau dia kenyang, kalau dia makan, ya kenyang. Kalau dia berupaya bersungguh-sungguh mencari harta, ya bisa kaya. Kalau dia belajar, ya bisa pintar. Tidak mentang-mentang kafir mau makan sebakul juga tetap lapar, tidak. Tetap oleh Allah dikenyangkan. Itulah aturan Allah yang Allah berlakukan di alam. Tak ada seorang pun, satu makhluk pun yang bisa keluar dari aturan Allah yang kauni ini. Allah berfirman, "In kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmani abadan." Tidak ada seluruh makhluk yang di langit ataupun yang di bumi kecuali mereka datang kepada Allah sebagai seorang hamba. Maknanya mereka fisiknya, raganya tunduk dan patuh kepada aturan Allah yang Allah terapkan di alam ini. Semuanya begitu. Yang muslim atau yang kafir, manusia, binatang, ataupun jin, itu semuanya tunduk kepada hukum Allah yang Allah berlakukan di alam. Ketundukan mereka ini disebut dengan sebutan ibadah. Karena itulah, maka karena ini perintah yang tidak bisa diingkari oleh makhluk, pasti mereka akan melakukannya, maka ibadah kauniyah ini tidak dipahalai. Ibadah kauniyah ini tidak diberikan ganjaran. Ini yang pertama. Jadi ibadah kauniyah ini ketundukan kepada hukum Allah yang kauni. Dan hukum Allah yang kauni ini yang pertama adalah hukum alam. Kedua, hukum Allah yang kauni juga mencakup takdir. Apa yang akan menimpa manusia, binatang, jin, para malaikat, baik manusia mukmin ataupun manusia kafir, itu telah Allah tetapkan takdirnya. Dan semuanya pasti berjalan menjalani takdir tersebut. Tak ada yang bisa menyimpang dari takdir Allah. Allah berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha." Tidak ada musibah yang terjadi di muka bumi atau yang menimpa diri-diri kalian kecuali semua itu telah tercatat dalam sebuah kitab, di Lauhul Mahfuz, sebelum kami menciptakan alam jagat raya ini. Bumi langitnya belum ada, dunianya belum ada. Tapi takdir yang akan terjadi di alam jagat raya ini sudah Allah tetapkan. Kapan? 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi ada. Inna allaha khalaqal khalaqa wa qaddara maqadirahu min qabli ayyakhluqas samawati wal ard bi 50 alf sana. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Allah menciptakan seluruh makhluk. Dan Allah telah mentakdirkan, telah menetapkan takdir-takdir bagi seluruh makhluk 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Langit buminya belum ada 50 tahun sebelumnya. Takdirnya sudah ditetapkan dulu. Makanya Allah menyatakan, "Ma asaba min musibatin fil ard." Tidak ada musibah atau peristiwa yang terjadi di muka bumi atau yang menimpa diri kalian illa fi kitabin. Kecuali semua itu sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Kapan? Min qabli ayyakhluqas samawati wal ard. Sebelum kami menciptakan langit dan bumi. Dan itu terjadi ketika Allah pertama kali menciptakan qalam. Qalam bahasa Arab, sanes balong. Artinya apa? pena. Kata Allah, uktub, tulis olehmu, hei kolam. Si kolam ini bertanya, famada aktub, apa yang harus saya tulis? Allah menyatakan, uktub kulla syai'in hatta antakumasa'ah. Tulis segala sesuatu yang akan terjadi sampai hari kiamat. Ditulislah oleh si kolam itu di lembaran-lembaran yang terjaga, yang terpelihara, yang disebut dengan lauhul mahfud. Dan peristiwa itu terjadi 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, ini juga termasuk hukum Allah yang kauni. Apa yang Allah takdirkan tidak mungkin meleset, tidak mungkin luput, pasti terjadi. Apa yang tidak Allah takdirkan enggak mungkin terjadi. Kullu masya'a kana wa man lam yasha' lam yakun. Semua yang Allah kehendaki, maksud dikehendaki itu ditakdirkan, pasti terjadi. Dan apa yang tidak ditakdirkan tidak mungkin terjadi. Termasuk orang kafir. Allah tetapkan orang kafir nasibnya begini, begini, begini. Itu pasti teralami. Mereka tunduk, perjalanan hidup mereka tunduk terhadap ketetapan Allah yang kauni yang berupa takdir. Jadi hukum Allah yang kauni itu ada dua. Pertama, hukum alam yang Allah berlakukan di alam. Kedua, takdir Allah berupa peristiwa-peristiwa yang terjadi. Nah, seluruh makhluk tunduk patuh kepada ketetapan Allah yang kauni. Ketundukan kepatuhan mereka disebut ibadah. Makanya semua makhluk adalah hamba Allah. Allah menyatakan, In kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmani abdan. Seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi datang kepada Allah sebagai seorang hamba. Datang kepada Allah untuk melakukan ibadah. Makna ibadah? Ibadah kauniyah, tunduk. Ini jenis ibadah yang pertama. Itu ditujukan untuk fisik, raga, dan badan manusia, ya. Jadi Allah menetapkan kalau tubuh kita disayat sama benda tajam, luka, berdarah, siapapun dia, termasuk Nabi Muhammad SAW, manusia tersoleh, termulia sejagat, ya tetap saja terluka. Tidak makan 3 hari 3 malam, ya pasti lapar, walaupun seorang Nabi. Karena fisiknya memang harus mengikuti aturan Allah SWT. Kedua, ibadah syar'iyah. Ibadah syar'iyah itu adalah al-khudu li amrillahi ta'ala asy-syar'i. Yaitu ketundukan orang kepada perintah Allah yang syar'i. Yang syar'i itu artinya yang berupa syariat. Nah, ini mah ditujukannya untuk jiwa manusia. Seperti adanya perintah ibadah, ya ayuhan nasu'budu rabbakum alladhi khalaqakum. Hai Allah yang telah menciptakan kalian. Ibadah sini ya, maksudnya ibadah syar'i. Ada perintah sholat, ada perintah saum. Melakukannya adalah ibadah, ibadah syar'i. Dan ditujukan kepada hati atau jiwa manusia. Ya. Kalau jiwa ini menerima dan melakukan, maka dia gerakkan anggota badannya untuk melakukan sesuai dengan perintah Allah. Kata Allah, sholat. Hati akan memerintahkan seluruh anggota badannya untuk sholat. Kata Allah, saum. Hati akan memerintahkan orang seluruh anggota badannya untuk saum. Ini disebut dengan ibadah syar'iyah. Bisa enggak si jiwa ini menolak? Bisa. Seperti halnya orang kafir suruh ibadah menolak. Akhirnya dia tidak ibadah. Disuruh sholat kaum muslimin. Ada yang tidak sholat? Ada banyak. Jiwanya menolak. Tidak dilaksanakan sholat itu. Oleh karena itu, karena ibadah syariah ini
6: diserahkan kepada kehendak manusia, ketika manusia melakukannya dipahalai. Ketika menolak, tidak mau melakukannya, diancam azab. Dianggap sebuah pembangkangan dan dosa. Nah, karena itulah maka ibadah itu disebut ibadah syariah. Karena ketundukan makhluk kepada syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang mentaatinya maka dipahalai, dan siapa yang mengingkarinya maka diancam dengan azab. Inilah yang dimaksud dengan ayat wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan, dan hamba-hamba Allah yang rahman. Maksud hamba di sini adalah orang yang hatinya, jiwanya tunduk kepada perintah Allah. Adalah mereka yang dengan rendah hati, tidak sombong, tidak takabur, tapi mereka itu tawaddu. Ya. Inilah jenis ibadah yang kedua. Jadi ibadah yang pertama, ketundukan kepada syariat Allah yang kepada aturan Allah yang Allah berlakukan di alam, kepada hukum alam, maka ini tidak dipahalai, tidak terpuji makhluk yang melakukannya, karena tidak bisa mengingkari, tidak bisa membantah, tidak bisa menolak, pasti mereka itu akan mengalaminya. Contoh umpamanya orang kafir. Yang kafir itu hatinya, bukan badannya. Badan apa? Tunduk kepada aturan Allah. Kalau orang kafir naik ke atas terus ngajleng, pasti akan jatuh. Karena itulah aturan Allah yang Allah berlakukan di alam. Tidak mentang-mentang dah saya mah kafir, ingkar karena aturan Allah, ngajleng terus saya kakak layangan. Enggak. Karena apa? Karena tubuh nama ibadah kepada Allah. Tubuh nama Islam, tunduk dan patuh kepada Allah. Tubuh nama taat kepada aturan Allah yang Allah berlakukan di alam. Yang ingkar mah jiwanya. Jadi kalau tubuh diatur oleh hukum kauni, kalau jiwa diatur oleh hukum syar'i. Ketika badan melakukan ketaatan kepada hukum kauni, badan itu disebut ibadah, tapi ibadahnya tidak dipahalai karena dia tidak bisa ingkar, tidak bisa menentang, mau tidak mau harus tunduk taat. Inilah yang dimaksud walahu aslama man fis samawati wa man fil ard. Dalam ayatin walahu aslama ma fis samawati wa fil. Islamlah kepada Allah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi, termasuk orang kafir itu Islam. Apa yang Islam? Badannya. Apa makna Islam badannya itu? Badannya tunduk patuh kepada aturan Allah yang kauni. Adapun jiwanya ingkar, dan jiwanya diatur oleh aturan syariat. Dan jiwa orang kafir ingkar kepada aturan syariat. Kata Allah ibadah, mereka enggak mau ibadah. Kata Allah tauhidkan Allah, mereka duakan Allah atau berbuat syirik. Kata Allah berbuat baik, mereka malah berbuat buruk. Perintah syariat kepada jiwanya, ya. Inilah yang dimaksud dengan dua jenis ibadah. Kita wajib Islam dan ibadah kepada Allah dua-duanya. Terutama jiwa kita dari badan mah pasti Islam mau tidak maunya. Badan kita, badan orang kafir, badan binatang mah semuanya itu pasti Islam, tidak bisa ingkar. Tapi terutama jiwa kita harus tunduk patuh kepada aturan Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Berkata muallif selanjutnya, wa a'zamu ma amara Allah bihi at-tauhid wa huwa ifradullah bil ibadah. Perintah Allah Yang paling agung maksud perintah sini perintah syar'i, bukan perintah kauni. Perintah kauni tidak perlu dibahas. Dan semua makhluk sudah tunduk kepada perintah kauni, enggak perlu dibahas. Nah, ini perintah syar'i. Perintah syar'i yang paling agung adalah tauhid. Apa itu tauhid? Ifradullahi bil ibadah. Yaitu mengesakan Allah dalam hal ibadah. Itu perkataan mu'alif, pengarang kitab Usulul Thalasah. Ketika menerangkan poin ini berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, At-tauhidu lughatan masdar wahada yuwahidu tauhidan. Tauhid secara bahasa itu bentuk masdar dari kata wahada yuwahidu tauhidan. Masuk wazan fa'ala yufa'ilu taf'ilan fahuwa mufa'ilun wadhaka mufa'alun. Wahada yuwahidu tauhidan fahuwa muwahidun wadhaka muwahadun. Apa menjadi satu? Menganggap sesuatu sebagai satu, esa, itu tuh. Jadi mentauhidkan Allah artinya menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan, enggak ada yang lain, itu tauhid. Wa hadza la yatahaqqaqu illa bin nafyin wa itsbat. Dan tauhid ini tidak bisa terrealisir, terwujud, teraplikasi kecuali dengan dua. Makanya dua ini disebut dengan dua rukun tauhid. Satu enggak ada, gugur tuh tauhidnya, batal tauhid. Dua-duanya harus ada. Pertama nafi, kedua isbat. Apa itu nafi? Nafi itu menolak, meniadakan, mengingkari. Apa itu isbat? Menetapkan. Dua-duanya harus ada dalam tauhid. Dan ini diambil dari kalimat tauhid la ilaha illallah. La ilaha illallah itu ada dua kalimat. Pertama la ilaha. Dan ini yang disebut dengan nafi. Tidak ada ilah. Tidak ada sesembahan yang hak. Ini nafi, menolak semua sembahan. Illallah disebut isbat. Isbat itu menetap. Maka konsekuensi dari dua kalimat tauhid, wajib kafir, wajib ingkar, wajib meniadakan semua sesembahan lain. Itu rukun pertama, dibersihkan dulu hati jiwa kita dari semua sesembahan-sesembahan yang lain. Setelah kosong, steril, bersih, lalu itsbat, menetapkan satu-satu. Tentunya sesembahan yang hak. Illallah. Illallah ini isbat. La ilaha nafi. Kalau hanya isbat, umpamanya sesembahan adalah Allah. Tapi dia mengaku sesembahan lain, berarti tidak menafikan, tidak menolak, tidak mengingkari sesembahan lain. Bukan tauhid lagi namanya. Tauhid kan satu, menjadikan sesuatu sebagai satu. Ini ya Allah diakui sebagai sembahan. Yang lain juga diakui sembahan. Bukan tauhid lagi, gugur tuh. Atau nafi, tidak ada sesembahan. Kosong nih. Tapi tidak ada isbat. Berarti ateis dia. Tidak meyakini adanya sembahan termasuk Allah. Bukan tauhid juga. Jadi tauhid itu wajib terpenuhi dua rukun. Pertama nafi, dua isbat. Dan itu adalah dua rukun yang ditetapkan dalam kalimat tauhid. La ilaha illallah. Tidak ada sembahan yang hak, ini nafi. Illallah, kecuali Allah, ini isbat.
9: Sesuai dengan ayat Allah dalam Al-Quran, فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا. Siapa yang kufur kepada taghut? Taghut itu maknanya banyak. Salah satu di antara makna taghut adalah kullu ma ubida min dunillahi wa huwa radin. Taghut itu segala sesuatu yang disembah selain Allah dan dia ridho disembah. Apalagi maksa orang lain untuk menyembah seperti si Fir'aun, seperti si Raja Namrud gitu ya. Seperti si Ashabul Ukhdud dalam surah Al-Buruj, kutila Ashabul Ukhdud. Itu memaksa orang untuk menyembah dirinya. Bukan hanya ridho ya. Atau tidak memaksa tapi pasti disembah. Tidak memaksa tapi pasti disembah senang. Itu taghut. Adapun kalau ada makhluk disembah tapi dia enggak ridho, maka dia bukan taghut. Ada yang disembah tapi tidak ridho? Ada, Nabi Isa. Disembah enggak? Disembah. Ridho enggak? Enggak mungkin. Ya, Uzair disembah oleh Yahudi, tapi enggak ridho. Malaikat disembah, tapi enggak ridho. Nabi Muhammad SAW, ada yang menyembahnya? Ada, tapi pasti enggak ridho. Itu bukan taghut. Jadi makna taghut kullu ma'ubida min dunillah harus pakai wa huwa radin. Segala sesuatu yang disembah. Selain Allah dan dia ridho. Ya. Taghut seperti wajib kita kufuri, ingkari. Allah menyatakan, wa may yakfur bi taghut. Siapa yang kufur kepada taghut, diingkari, ditolak, dinafikan. Wa yu'min billah, ini isbat. Dan menetapkan keimanan hanya kepada Allah. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Sungguh orang itu telah berpegang kepada tali Allah yang kuat. Al-urwatul wuthqa. Maka Imam Al-Baghawi rahimahullah menyatakan, al-urwatul wuthqa di sini adalah kalimatul tauhid. Siapa yang kufur kepada taghut dan iman kepada Allah, berarti dia telah berpegang kepada kalimat tauhid, la ilaha illallah. Jadi tauhid tidak mungkin terrealisir, terwujud, teraplikasi kecuali dengan adanya nafi dan isbat, dan inilah isi kandungan dari kalimat tauhid. Itu makna tauhid secara bahasa. Berkata muallif, wa fil istilah arrafahu al muallif bi qawlihi, at-tauhid huwa ifradullahi bil ibadah, ay an ta'budallaha wahdahu la tusyriku bihi syai'a, wa la tusyriku bihi nabiyan mursala, wa la malakan muqarraba, wa la ra'isan, wa la malikan, wala ahadan minal khalqi, bal tufarriduhu wahdahu bil ibadah mahabbatan wa ta'ziman wa raghbatan wa rahbatan. Adapun definisi dari tauhid secara istilah didefinisikan oleh muallif, tauhid itu adalah mengesakan Allah dalam hal ibadah. Maksudnya ibadah itu hanya ditujukan kepada Allah. Yaitu engkau beribadah kepada Allah satu-satunya, tidak menyekutukan dia dengan sesuatu pun. Baik menyekutukan dengan seorang nabi yang diutus, atau malaikat yang dekat, atau pemimpin, atau raja, atau seorang pun dari makhluknya. Enggak, Allah enggak disekutukan. Makna disekutukan teh diduakan dalam hal penyembahan. Ke Allah nyembah, ke malaikat juga nyembah. Nah, itu disekutukan Allah dengan malaikat. Ke Allah nyembah, ke nabi juga nyembah. Ke Allah nyembah, ke raja juga nyembah. Nah, itu tidak lagi tauhid. Ya.
6: Tapi tauhid itu engkau mengesakan Allah dalam hal ibadah. Itu pertama. Kedua, enggak sampai sana tuh. Sertakan poin berikutnya. Itu apa? Mahabbatan wa ta'ziman wa raghbatan wa rahbatan. Menyembah Allah satu-satunya ini karena dorongan cinta kepada Allah, karena mengagungkan Allah, karena berharap kepada Allah, dan karena takut kepada azab-Nya. Kenapa kita menyembah Allah? Pertama, karena memang cinta kepada Allah. Kedua, karena Dia agung dan layak diagungkan. Ketiga, karena ibadah yang saya lakukan itu ada pamrih. Apa pamrihnya? Yang diburuhan ku Allah. Apa buruhnya? Apapun yang Allah janjikan untuk orang yang ibadah. Pahalanya, keridoannya, kecintaannya, ampunannya, surganya, perlindungannya dari api neraka. Ya, kita berharap itu. Mengharapkan apa-apa yang ada di sisi Allah. Kalau ada yang membantah hitungan banget ke Allah, rajin ibadah, ingin diburuhan kayak bisnis aja, kayak jual jasa saja. Kan ada orang yang kebablasan begitu ya, sampai mengatakan siapa yang ibadah kepada Allah karena ingin surganya, maka tidak ikhlas. Ini omongan kebablasan berdasarkan zauq dan ra'yu. Zauq itu perasaan, ra'yu itu akal. Gak pakai Quran Sunnah dia. Kalau pakai ayat, kalau pakai hadis gak akan mungkin ngomong begitu. Sebab apa? Ayat Quran banyak menyatakan siapa yang beribadah kepada Allah karena mengharapkan pahalanya surganya, Allah akan kasih surga. Siapa yang beribadah karena takut nerakanya, karena takut azabnya, Allah akan selamatkan dari api neraka. Ayat dan hadis banyak tuh. Jadi kalau orang mengatakan siapa yang beribadah kepada Allah karena ingin surga Allah, dia tidak ikhlas. Kata siapa? Itu karena dia salah dalam itu parsial dalam mendefinisikan ikhlas. Dengan mengatakan ikhlas itu beribadah hanya ingin memperoleh ridho Allah. Gak ingin pahalanya, gak ingin surganya, gak ingin ampunan. Itu dia parsial di sana. Hanya ridho saja. Padahal yang kita harapkan bukan hanya ridho. Tapi selain itu, makanya Allah sering mengimi-imi. Siapa yang saum karena iman dan ihtisab, Allah ampuni dosa-dosanya. Kan gitunya. Diiming-imingi dengan ampunan. Siapa yang melakukan sholat 10 rakaat sehari semalam, rawatib, Allah akan bangunkan bagi dia satu istana di surga. Ini kan pangbibitanya. Lalu ada orang yang termotivasi, saya mah ingin istana di surga, makanya saya pelihara tuh sholat rawatib. Benar gak ini orang? Benar. Niatnya salah apa benar? Benar. Makanya Allah iming-imingi dengan iming-iming surga atau istana di surga. Ikhlas tidak keluar dari zona keikhlasan. Karena mengharapkan apa-apa yang ada di sisi Allah. Kalau niatnya mengharapkan apa yang dimiliki oleh manusia, taeta teikhlas. Ingin pujiannya, ingin sanjungannya, ingin pengakuan.

Kalau gitu mah seolah-olah kita teh bisnis dengan Allah. Benar, kita bisnis dengan Allah. Yang mengistilahkan ibadah kita dengan istilah bisnis itu Allah dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Hei orang-orang beriman, mau enggak aku tunjukkan kepada kamu kepada suatu bisnis? Tijarah itu bisnis tuh, perniagaan. Bisnis yang menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Apa bisnisnya? Tu'minuna billah wa rasulihi wa tujahiduna fisabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Bisnisnya itu kamu iman kepada Allah, kepada Rasulnya, jihad dengan harta dan jiwa di jalan Allah. Itu bisnisnya tuh. Allah yang mengistilahkan iman, jihad dengan istilah bisnis. Kita menjual harta dan jiwa kita, Allah beli dengan surga. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun. Allah telah membeli jiwa dan harta orang-orang mukmin dengan surga. Jual beli ini, kita jual diri kita, kita jual harta kita, Allah membelinya dengan surga. Maka di akhir ayat itu, ini surah At-Taubah ayat 111, Allah menyatakan wastabshiru bi baikum alladzi bayatum bih, berbahagialah kalian dengan jual beli yang kalian lakukan dengan Allah. Kita berjual beli, kita berbisnis dengan Allah. Ibadah ini bisnis. Kalau bisnis ada perhitungan untung dan rugi. Nah itu untung rugi itu pahala dan dosa. Jadi kita menyembah Allah Azza wa Jalla karena cinta, karena mengagungkan, karena berharap pahala atau balasan, dan karena takut terhadap apa? Terhadap ancaman Allah Azza wa Jalla. Makanya seorang mukmin dalam banyak ayat Allah dalam Al-Quran, mereka dikatakan beribadah kepada Allah khaufan wa tama'an, dengan penuh rasa takut dan penuh rasa harap. Ibadahnya disertai dengan rasa takut. Takut apa? Takut ditolak, ini ibadah. Takut tidak diterima, takut diazab, takut diberi sanksi. Kalau ibadahnya ini tidak benar, ada enggak ibadahnya yang malah diancam dengan azab? Banyak. Fawailul lil musallin. Celaka orang yang sholat. Ini sholat, ibadah diancam tuh. Kenapa? Ada masalah dalam sholat. Ada hal yang merusak dalam sholatnya. Alladhinahum an sholatihim sahun. Alladhinahum yura'un. Tuh takut. Makanya pantas ya kalau Nabi SAW mensunnahkan seusai melakukan ibadah itu yang pertama kali dilakukan apa? Istighfar. Beres sholat, assalamualaikum, assalamualaikum. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. 3 kali. Kok habis ibadah istighfar kayak habis dosa aja? Iya, mungkin kita banyak melakukan dosa selama sholat. Dosa dari mana kan lagi ibadah? Dosanya dari kelalaian di dalam sholat. Mungkin kurang ikhlas. Yang pasti mah kurang khusyuknya. Bukan kurang lagi kata. Kalau kurang mah sedikitnya. Ini mah banyak. Berapa persen kekhusyukan kita? Belum tentu 20%. Kalau di antara kita ada yang khusyuk 20%, oh bagus itu. 10% juga belum tentu. Sok. Sholat berapa menit? Anggaplah 1 rakaat 2 menit tumpah. 4 rakaat 8 menit. 8 menit itu berapa menit kita khusyuknya? Ketika ruku apakah khusyuk? Ketika sujud, apalagi ketika berdiri, begitu takbir Allahu Akbar. Mulutnya mengucapkan Allah terbesar. Maknanya konsekuensinya Allah terpenting, Allah terprioritas, Allah yang harus lebih dipikirkan daripada urusan dunia. Itu maknanya kan? Konsekuensinya.

0: Demikian. Tapi banyak orang Allahu Akbar ingat pekerjaan. Ingat urusan dunia. Ngitung hutang. Kalau pedagang ngitung bati, tadi naon-naon nu kajual teh tah sabaraha batina. Kan gitunya. Ada yang begitu salatnya? Ada. Ada apa banyak? Banyak apa semua? Semua. Maka kesalahan, dosa itu teh dalam salat. Patas begitu salam, astagfirullah, astagfirullah. Minta ampunan atas dosa yang kita lakukan selama sholat. Karena ada ancaman, fawailu lil musallin ta'ata. Makanya orang mukmin beribadah kepada Allah dengan khaufan wa tama. Dengan penuh rasa takut. Tapi juga penuh rasa harap. Berharap dapat pahalanya, ampunannya, ridhonya, mahabbahnya, surganya. Nah, seperti itu ya. Inilah yang dimaksud dengan tauhid, yaitu apa? Mengesakan Allah dalam hal ibadah karena cinta, karena mengagungkan, karena berharap, dan karena rasa takut. Berkata mu'alif selanjutnya, wa'an wa'ud tauhid salasatun, dan jenis-jenis tauhid ada tiga. Apakah pembagian tauhid ada tiga ini ada enggak di zaman Nabi dan para sahabat? Enggak ada. Bid'ah dong. Itu pertanyaan. Sama dengan pertanyaan tentang disiplin ilmu lain selain ilmu tauhid. Dalam ilmu mustalahul hadis. Hadis secara umum dilihat dari banyak sedikitnya perawi ada dua. Hadis ahad dan hadis mutawatir. Di zaman Nabi para sahabat ada pembagian itu? Nggak ada. Hadis ahad terbagi kepada tiga. Ada hadis yang hanya diriwayatkan oleh satu perawi dalam setiap tabaqatnya disebut dengan sebutan hadis gharib. Terus ada hadis yang diriwayatkan oleh dua orang perawi dalam setiap tabaqat disebut hadis aziz. Ada hadis yang diriwayatkan oleh tiga orang atau lebih tapi tidak sampai mencapai derajat mutawatir disebut hadis masyhur. Hadis ahad ada tiga. Hadis gharib, hadis ajiz, dan hadis masyhur. Siapa yang bikin itu? Para ulama ahli hadis. Ada enggak di zaman Nabi dan para sahabat? Tidak ada. Bid'ah dong. Ada enggak yang berani membid'ahkan istilah-istilah itu? Dalam ilmu hadis? Enggak ada. Dalam ilmu nahu, yang dasar umat kitab Matan Al-Arjurumiyah. Ada istilah i'rab. Di zaman Nabi para sahabat enggak ada. I'rab itu ada berapa? Pertama rofa, kedua nasab, ketiga jar atau khafad, keempat jazm. Ada empat jenis i'rab. Yaitu rofa, nasab, jar atau khafad, dan jazm. Siapa yang bikin? Ahli ilmu nahu. Ada enggak di zaman Nabi, para sahabat, dan para ulama? Enggak ada. Bid'ah enggak? Enggak ada yang berani membid'ah. Atau dalam hal ilmu tajwid. Hukum membaca nun mati atau tanwin. Ada beberapa jenis. Ada izhar, ada ikhfa, ada idgham, ada iqlab, empatnya ayat di. Ada enggak di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam istilah izhar, ikhfa, idgham, iqlab? Enggak ada di zaman Nabi dan para sahabat. Bid'ah enggak? Ada enggak yang berani membid'ahkan? Enggak. Ya. Kenapa itu tidak dibid'ahkan? Karena itu hanya perumusan teori, istilah dibikin untuk memudahkan. Adapun prakteknya, aplikasinya itu sudah ada di zaman Nabi SAW. Contoh izhar, ada enggak izhar di zaman Nabi? Prakteknya ada. Mana contohnya? Man amana. Itu idhar. Nun mati menghadapi huruf. Huruf-huruf idhar. Ada alif, ada ha, ada kho, ada ain, ada ghin, ada ha gitu kan. Prakteknya di zaman Nabi idhar ada. Ada mana? Itu contoh. Man amana. Itu idhar. Cuma saat itu tidak disebut idhar. Tapi prakteknya sudah ada. Cuma istilah dan teorinya belum dirumuskan. Ada enggak iqlab di zaman Nabi? Ada. Mana? Mim ba'di. Nun mati menghadapi huruf. Huruf ba, nun mati atau tanwin gitu. Prakteknya sudah ada. Cuma saat itu belum disebut iqlab. Tapi praktek sudah ada. Cuma teorinya belum dirumuskan. Dan begitulah seterusnya. Dalam ilmu nahu ada umpamanya marfu'atul asma. Ada 7 kalau menurut jurumiyah. Marfu'atul asma itu isim-isim yang dirafakan. Ada mubtada, ada khobar, ada fa'il, ada naibul fa'il, ada isim kana, ada khobar in, ada at-tawabi gitu ya. Itu dirumuskan oleh para ulama. Sekarang apakah di zaman Nabi ada mubtada? Prakteknya ada. Mana? Alhamdulillah. Alhamdulillah itu mubtada. Isim yang ada di awal kalimat. Isim itu kata benda, bukan jimat. Mana di zaman Nabi enggak ada mubtada? Ada. Alhamdulillah itu mubtada. Hanya saat itu belum disebut mubtada. Khabar di zaman Nabi ada? Ada. Mana? Lillah itu khabar. Khabar syibah jumlah terdiri dari jar dan majrur. Tapi saat itu oleh Nabi dan para sahabat belum disebut, diistilahkan dan belum dirumuskan. Nah, maka ada ilmu tata cara baca Al-Quran seperti tajwid, ada nahu sorof untuk memudahkan orang belajar dan mengajar, dirumuskanlah teori ilmu-ilmu tadi beserta istilahnya. Agar orang mudah mengajarkan tata cara baca Al-Quran, dirumuskanlah ilmu tajwid. Dan diberi istilah. Hukum nun mati ada sekian. Ketetapannya kalau ikhfa maknanya samar. Nun mati menghadapi huruf-huruf ikhfa. Idgham juga nun mati menghadapi huruf-huruf idgham. Itu dirumuskan. Untuk apa? Untuk memudahkan kita belajar. Makanya tak ada seorang pun ulama yang menyatakan tajwid itu bidah. Enggak ada. Ilmu tajwid di zaman Nabi SAW. Enggak ada idhar, enggak ada idgham, enggak ada. Nah, ini orang tidak faham tentang aplikasi di zaman Nabi dan teori yang dirumuskan di zaman sekarang. Semua ilmu tajwid aplikasinya sudah ada di zaman Nabi SAW. Cuma teorinya belum dirumuskan. Semua teori ilmu nahu prakteknya sudah ada di zaman Nabi SAW. Tapi teorinya belum dirumuskan. Demikian juga ilmu tauhid. Rumusannya teorinya belum dirumuskan. Tapi bukti wujud tauhidnya sudah ada. Untuk memudahkan orang memahami tauhid, para ulama merumuskan ilmu tauhid. Lahir istilah-istilah tauhid ada 3. Ah, di zaman Nabi enggak ada pembagian itu. Sama itu nahu sharaf juga di zaman Nabi enggak ada. Di zaman Nabi enggak ada hadis sahih, hadis hasan, hadis mutawatir, hadis ahad, hadis palsu, hadis enggak ada. Enggak ada idhar, enggak ada idgham, enggak ada ikhfa di zaman Nabi, istilahnya belum ada. Prakteknya sudah ada. Kenapa ini dipermasalahkan toh? Tauhid dibagi 3. Ini rumusan para ulama setelah melihat nas-nas Al-Quran dan hadis di zaman Nabi SAW. Nanti kita akan uji kebenaran teori ini dalam banyak kasus dengan ayat dan hadis, ya. Nah, berkata para ulama, wa anwa'u tauhid salah satu. Jenis tauhid itu ada 3. Nanti kita Kasih contoh-contohnya, ayatnya, hadisnya, dan aplikasinya. Kalau ada jenis tauhid lain di luar ini, sok buktikan. Pasti salah, pasti ngaco, dan kita akan bongkar kesalahannya. Kalau ada jenis tauhid lain selain tiga ini. Ya. Atau cukup dua saja. Nah, kita uji kalau hanya dua saja. Benar gak? Kita uji nanti. Ya. Kalau tiga, kita siap diuji, sok, dari segala segi. Ya. Adapun jenis tauhid yang pertama disebut tauhid ar-rububiyah. Apa makna tauhid ar-rububiyah? Yaitu ifradullahi subhanahu wa ta'ala bil khalqi wal mulki wat tadbir. Yaitu mengesakan Allah dalam tiga hal. Dalam hal menciptakan, dalam hal menguasai, dalam hal mengatur. Maknanya Allah satu-satunya pencipta. Enggak ada pencipta lain selain Allah. Allah juga satu-satunya penguasa. Enggak ada penguasa lain selain Allah. Allah juga satu-satunya pengatur, enggak ada pengatur lain selain Allah. Lalu pengatur ini ada rinciannya, yang menghidupkan dan mematikan, yang memberi madarat, yang memberi manfaat, yang memberi rizki atau yang menahan rizki, gitu ya, yang menurunkan hujan ataupun yang menahan hujan. Nah itu sudah tercakup tuh dalam hal kerububiahan Allah, dalam hal kerububian Allah. Tauhid rububiyah artinya meyakini Allah satu-satunya Rabb. Allah satu-satunya Rabb maknanya Allah satu-satunya pencipta, satu-satunya penguasa, satu-satunya raja di alam semesta, satu-satunya pengatur, yang rinciannya satu-satunya yang memberi madarat dan manfaat, yang memberi rizki atau mahan rizki, yang menghidupkan ataupun yang mematikan, yang apa namanya, semuanya lah diatur oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, ini namanya tauhid rububiyah. Siapa yang meyakini adanya pencipta lain, gugur tuh tauhid rububiyahnya. Siapa yang meyakini ada yang mengatur alam jagat raya nih selain Allah, gugur tuh tauhid rububiyahnya. Kan malaikat ikut ngatur. Malaikat itu ditugaskan oleh Allah dan diberi kemampuan untuk melaksanakan tugasnya. Kemampuan malaikat juga Allah yang kasih. Kalau dicabut mah akan mampu apa-apa gitu. Nah jadi Allah satu-satunya pengatur. Satu-satunya yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberi maslahat ataupun madarat, yang memberi rizki atau menahan rizki, yang mematikan atau yang menghidupkan. Semuanya Allah Azza itu tauhid ar-rububiyah. Nih yang pertama. Dalilnya banyak, di antara surah Az-Zumar 62. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah lah pencipta segala sesuatu. Selain Allah, makhluk. Selain Allah, diciptakan. Allah khaliq. Selain Allah, makhluk. Karena Allah satu-satunya pencipta. Ya. Lihat lagi surah Fatir ayat yang ketiga. Allah menyatakan, hal min khaliqin ghairullah yarzukukum minas sama'i wal ard. La ilaha illahu. Kata Allah, apakah ada pencipta lain selain Allah yang memberi rizki kepada kalian dari langit dan dari bumi? Ini dalam bahasa kita disebut kalimat retoris. Kalimat tanya tapi tidak butuh jawaban, saking jelas jawabannya. Adakah pencipta lain selain Allah? Jelas tidak ada. Allah satu-satunya pencipta. Lihat lagi surah Al-Mulk ayat yang pertama. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha barokah Allah yang di dalam genggaman tangannya lah terpegang seluruh kekuasaan. Kekuasaan semua di tangan Allah. Ini sudah tercakup dalam makna Rob, Allah satu-satunya penguasa. Dalam surah Al-A'raf ayat 54 Allah menyatakan, Ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Ingat, milik Allah lah semua ciptaan dan semua urusan. Urusan semua diatur oleh Allah, ciptaan semua diciptakan oleh Allah. Satu-satunya gak ada yang lain tuh. Itu dalil-dalil dari Al-Quran tentang kerububiahan Allah. Dan Allah wajib diesakan dalam hal itu. Ini yang disebut dengan Tauhid Ar-Rububiyah. Pasti kalau ini diyakini oleh semuanya. Gak ada yang bisa membantah, gak ada yang berani menyatakan. Gak benar itu penjelasan. Gak benarnya di mana? Kalau gak benar berarti dia meyakini ada pengatur lain selain Allah. Ah, bahaya itu. Bisa gugur Tauhid Ar-Rububiyah pada dirinya. Kedua, Tauhid Al-Uluhiyah. Ini istilah yang dibikin oleh para ulama ahli Tauhid. Gak ada di zaman Nabi dan para sahabat. Iya memang istilahnya belum ada tuh. Tapi aplikasinya, perwujudannya, pengamalan dari Tauhid Al-Uluhiyah, ya diterapkan oleh Nabi dan para sahabat. Apa itu Tauhid Al-Uluhiyah? Ifradullahi subhanahu wa ta'ala bil ibadah. Bi alla yattakhidal insanu ma'allahi ahadan ya'buduh. Wa yataqarrabu ilayh kama ya'budullaha ta'ala yataqarrabu ilayh. Tauhid al-uluhiyah itu mengesakan Allah dalam hal ibadah. Artinya ibadah itu hanya kepada Allah satu-satunya. Yang berhak disembah itu hanya Allah. Selain Allah enggak ada. Dengan cara seseorang tidak menyembah yang lain bersamaan dengan menyembah Allah. Maka kalau orang menyembah Allah tapi bersamaan dengan itu dia menyembah kepada selain Allah, berarti tidak mengesakan Allah. Menduakan Allah begitu. Tidak dianggap esa dalam hal ibadah. Inilah yang disebut dengan Tauhid Al-Uluhiyah. Hanya menyembah kepada Allah. Selain Allah enggak mau disembah. Nah, ini Tauhid Al-Uluhiyah. Artinya meyakini Allah sebagai satu-satunya sesembahan yang hak. La ilaha illallah. Ya. Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Hai kaumku, ini seruan para nabi semuanya dari zaman Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad SAW. Wahai kaumku, sembahlah oleh kalian hanya Allah yang tidak ada sembahan yang hak bagi kalian selain Dia. Meyakini Allah sebagai satu-satunya sembahan disebut Tauhid Al-Uluhiyah. Ini jenis Tauhid yang kedua. Hanya dua ini enggak sempurna tuh. Kalau hanya Tauhid satu rububiyah, dia masih musyrik. Karena tidak menjadikan Allah sebagai satu-satu sembahan. Kalau hanya Tauhid rububiyah aja, yakin bahwa Allah satu-satu pencipta, pengatur alam jagat raya, penguasa, tapi nyembah kepada selain Allah, bisa musyrik tuh. Nah, yang kedua, dia meyakini kerububiyahan Allah dan meyakini keuluhiyahan Allah. Sudah benar dalam dua hal ini. Tapi yang ketiga enggak diyakini, bahaya, bisa terjerumus dalam syirik atau kufur, minimalnya bid'ah dalam hal akidah. Dalam hal tauhid. Apa tauhid yang ketiga? Tauhid asma wa sifat. Apa makna tauhid asma wa sifat? Ifradullahi ta'ala bima samma bihi nafsahu wa safa bihi nafsahu fi kitabi aw ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa dhalika bi itsbati ma athbathahu wa nafa ma nafahu min ghairi tahrifin wala ta'tilin wa min ghairi takyifin wala tamtsilin. Ini yang jarang diperhatikan, bahkan jarang difahami oleh kaum muslimin. Yang ketiga, Tauhid asma wa sifat. Apakah itu mengesakan Allah dalam hal nama dan sifat yang Allah tetapkan sebagai nama dan sifat bagi dirinya? Atau yang ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam lisannya? Tanpa ya dan menafikan beberapa sifat yang dinafikan dari diri Allah. Contoh yang Allah tetapkan sebagai sifat bagi dirinya, mendengar, melihat, mengetahui, itu adalah nama-nama yang Allah tetapkan sebagai sifat bagi dirinya. Sifat yang Allah tetapkan sebagai sifat bagi diri. Ya. Ada sifat yang Allah tolak, Allah nafikan darinya seperti zalim. Allah itu laisa bidzallamin lil 'abid. Allah itu tidak pernah zalim kepada hamba-hambanya. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Allah itu tidak dikenai tidur ataupun ngantuk. Tidur dan ngantuk adalah sifat yang Allah tolak dari dirinya. Lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak melahirkan, tidak dilahirkan. Ini dua sifat yang juga Allah tolak dari dirinya. Laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak ada yang menyerupainya. Atau walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini sifat serupa dengan makhluk adalah sifat yang Allah tolak dari dirinya. Nah, jadi tauhid asma wa sifat telah menetapkan nama-nama bagi Allah atau sifat bagi Allah yang nama dan sifat itu Allah tetapkan sebagai nama dan sifat bagi dirinya atau yang ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tanpa empat hal. Tanpa empat hal itu wajib diikut sertakan. Pertama, tanpa mentahrif. Mentahrif itu merubah makna. Dari makna asal kepada makna kiasan. Gak boleh. Kedua, tanpa menta'til. Ta'til ini efek buruk dari tahrif. Ta'til ini mengingkari, menolak. Contoh umpamanya, salah satu sifat yang Allah tetapkan, Allah istiwa di atas arsy. Istiwa itu tegak di atas arsy. Sebagian orang mentakwil istiwa, oh istiwa di sana istaula berkuasa. Ini tahrif namanya. Merubah makna yang asal kepada makna lain. Efek dari tahrif apa? Dia mengingkari sifat istiwanya Allah di atas. Allah enggak istiwa, Allah enggak tegak di atas aras. Ditaktil, diingkari. Karena makna istiwa ditahrif kepada makna yang lain. Ini contohnya nih. Jadi yang kedua, tidak menta'til. Pertama tidak mentahrif. Kedua tidak menta'til. Ini belajar tauhid asma sifat harus rada mikir. Ya, bukan rada, sangat mikir. Kalau kurang konsentrasi enggak akan paham. Atau bisa salah paham. Jadi yang pertama tanpa mentahrif. Kedua, tanpa menta'til. Ketiga, tanpa mentakif. Mentakif itu mendeskripsikan sifat Allah dengan deskripsi tertentu, baik jelas ataupun tidak jelas. Apa arti mendeskripsinya? Menerangkan sifat Allah dengan penjelasan yang gamblang. Dengan penjelasan umpamanya, Allah mendengar. Cara mendengar Allah itu begini, begini, begini. Itu takyif. Itu deskripsi. Kayak tahu aja bagaimana cara mendengar Allah. Padahal Allah tidak menjelaskannya. Yang jelas Allah mendengar. Bagaimana mendengarnya? Wallahu a'lam. Yang jelas, cara Allah mendengar, cara Allah melihat, cara Allah mengetahui tidak sama dengan cara kita mendengar, kita mengetahui, kita melihat. Jangankan Allah dengan kita, kita dengan binatang aja. Binatang mendengar, binatang melihat, binatang mengetahui. Caranya sama? Enggak. Ada gula tuh. Bagaimana cara kita mengetahui adanya gula? Gampang, lihat. Oh, warnanya begini terus diasaan. Amis gula. Kalau hanya dilihat bisi uyah, bisi soda. Kan ada soda yang bentuknya kristalnya. Cara mengetahui ada gula dilihat dan dirasa. Itu kita. Sekarang bagaimana caranya semut mengetahui ada gula? Dilihat? Enggak dilihat. Kan jauh. Gula di sini, semut mah di mana gitunya. Dirasakan? Enggak. Belum merasakan, tapi tahu ada gula. Bagaimana cara semut mengetahui ada gula di sana? Wallahu a'lam, mungkin kan semut punya antenanya. Enggak tahu saya, semut punya mata apa tidak? Kayaknya enggaknya. Ada, tahu gitu. Yang jelas punya antena. Mungkin melalui antena ini. Gak tahu, wallahu a'lam. Mungkin gula itu memancarkan sinyal. Ditangkap, oh ada gula. Jadi waktu kita bersih begini, semut entah di mana nyara rumputnya. Awurkan oleh gula. Brum. Bagaimana cara gula mengetahui ada semut? Wallahu a'lam. Bagaimana cara semut mengetahui ada gula? Gak tahu gimana. Cara mengetahui antara kita dengan semut terhadap gula itu sudah berbeda. Itu makhluk dengan makhluk, apalagi Allah. Cara mendengar kita dengan cara mendengar binatang sudah berbeda. Apalagi Allah dengan makhluk. Jadi bagaimana cara Allah mendengar, bagaimana cara Allah melihat? Wallahu a'lam. Tidak boleh kita menerangkan, oh caranya gini-gini, itu mentakyif. Yang jelas tidak sama dengan cara melihatnya makhluk. Laisa kamitslihi syai'un. Makanya Imam Malik pernah ditanya, ya Imam, ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, kaifa istawa? Wahai Imam, Allah istiwa di atas 'ars. Bagaimana sih cara istiwanya di atas 'ars? Bagaimana itu takyif? Mempertanyakan dengan pertanyaan kaifa. Berarti menuntut deskripsi. Meminta penjelasan. Bagaimana cara istiwanya Allah di atas ars. Dijawab oleh Imam Malik, al-istiwa'u ma'lumun. Istiwa itu sudah diketahui maknanya itu tegak. Wal-kaifu majhulun. Adapun cara tegaknya Allah majhul, misteri. Gak ada yang tahu. Tegaknya kita dengan tegaknya tiang listrik aja beda. Tegaknya kita dengan tegaknya ular saja berbeda. Tegaknya kita dengan binatang aja berbeda gitu ya. Yang jelas tegaknya Allah berbeda dengan tegaknya makhluk manapun. Dan tidak bisa dideskripsikan, tidak bisa diterangkan. Majhul, misteri. Wal imanu bihi wajibun. Iman bahwa Allah istiwa wajib. Karena Allah menerangkan dalam Al-Quran Allah istiwa. Wasu'alu anhu bid'atun. Bertanya tentang tata cara tegaknya Allah bid'ah. Karena Nabi tidak menjelaskan. Para sahabat tidak pernah mempertanyakan. Lalu Imam Malik menyuruh agar orang itu diusir. Keluar dari majlisnya. Jauh ke itu. Kasabrang ke Palembang. Healing nyingkah sing jauh. Kenapa? Khawatir pertanyaan ini menontarkan syubhat yang akan meracuni keyakinan murid-muridnya di sana. Disuruh keluar. Tegas tuh Imam Malik. Tidak beradab Imam. Itu adab. Adab syar'i. Adab itu jangan diukur oleh kacamata kultur, budaya, adat, kebiasaan orang. Enggak. Adab syar'i. Ini bahaya. Ibarat racun. Ibarat kotoran. Umpamanya kita mau masak nasi zaman baheulanya ayeuna enggak. Sebelum dipasakan nyiaran heulanya dipilih ada kan sok aya keusikannya. Ada serah, apa serah? Padi yang masih utuh ya. Ada keusik teh naon? Ada pasir atau batunya kalau itu terpasak nanti termakan bisa rusak gigi kita. Ada orang yang makan nasi duk tuh sampai coplok. Saya pernah lagi sakit gigi, makanan seperti itu, nyerengna teh luar biasa. Makanya orang zaman baheula sebelum masak nasi suka ditapi heulanya. Ditapi teh dinaon atuhlah. Dipilihan heula serahna keusikna dialungkeun gitu ya, ditapian apa namanya? Dedak-dedakna teh huut-huutna nya tidak langsung dipasak atau kotor nggak ditapi heula. Setelah itu baru dicuci. Nah, kayak gitu. Ya. Kalau ada kotoran yang masih itu berbahaya. Ini urusan dunia, ya, urusan dunia. Apalagi urusan agama. Kalau umat tercampur oleh sesuatu yang membahayakan, bahaya. Ada peribahasa mengatakan karena nila setitik rusak susu sebelanga. Karena racun setitik susu sebelanga satu wadah besar rusak terbuang semua, rusak itu. Enggak boleh diminum. Bahaya, bisa mati orang yang minum karena racun setitik. Itu dalam urusan dunia, apalagi tauhid. Tauhid, murid-murid kita sudah terpelihara, terjaga dengan ilmu, muncul orang melontar syubhat. Bahaya enggak? Bahaya. Buang. Sana-sana pergi. Sing jauh hiring ka itu nyingka sing jauh ka sabrang ka Palembang balikna mawa durian. Mana ada durian Palembang? Nah, gitu. Jadi itu adab syar'i. Jangan sampai sikap Imam Malik yang mengusir orang itu dinilai dengan kacamata kultur atau budaya kita tanpa apa namanya memperhatikan adab-adab syar'i. Imam Malik menerapkan adab syar'i. Keluarkan orang itu pergi. Khawatir syubhatnya merebak. Dan ini terbukti. Ketika zaman Imam Hasan Al-Basri rahimahullah lagi ngajar, ribuan orang datang. Pas tanya jawab, ada orang yang bertanya, wahai imam, bagaimana pendapatmu? Di tempat saya ada nih, bahwa seorang muslim yang berdosa besar. Apa dia muslim, apa kafir? Disebut muslim, dia melakukan dosa besar. Disebut kafir, dia masih melakukan ibadah. Belum Hasan Al-Basri menjawab, celegedeg ada orang yang berdiri di kalangan murid. Namanya Wasil bin Atha. Dia berkata, menurut saya orang itu tidak muslim, tidak kafir. Tapi berada di tengah-tengah. Dikenal dengan sebutan al-manzilah bainal manzilatain. Satu kedudukan di antara kedua kedudukan. Tidak mukmin, tidak kafir, di tengah-tengah. Lalu dia bumbui dengan ayat dan hadis versi dia. Gak beradab nih orang. Apa akibatnya? Akhirnya orang tertarik dengan omongan dia yang logik, yang rasional. Banyak mendengarkan. Akhirnya dia pergi ke pojok. Diikuti oleh banyak orang. Dia terangkan lagi dengan versi dia. Imam Hasan Al-Basri dibiarkan. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Qad i'tazala al-wasil. Si wasil telah i'tizal. I'tizal itu sudah menyempal. Ada dua makna menyempal di sini. Pertama, dari segi realita dia menyempal dari majlis Imam Hasan Al-Basri. Yang kedua, menyempal, menyimpang dari keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sejak saat itu lahir aliran Mu'tazilah. Siapa perintisnya? Wasil bin Atha tadi. Dibiarkan, tidak diusir, merobak sampai sekarang tuh. Bayangkan. Sama dengan beras langsung saja dipasak, ada kesik, ada kaca kadang-kadang tuh. Ada kawat logam hektar, ada tuh. Saya pernah menemukan di Nasangu tuh, ya. Ada serah. Coba. Semuanya kapasak pas belewok-belewok katerai jadi panyawat. Ya enggak? Itu dalam urusan dunia. Apalagi dalam urusan agama. Ya. Jadi Imam Malik menerapkan adab syar'i. Walaupun orang tidak beradab ini kejam begitu. Ya. Tak berperi kemuridan. Itulah adab syar'i. Jadi wajib menetapkan nama dan sifat bagi Allah seperti yang Allah tetapkan dalam Quran atau hadis tanpa empat. Ya, tanpa mentahrif, maknanya merubah makna, tidak boleh. Yang kedua, tanpa mentatil, tidak boleh menolak, mengingkari. Ketiganya, tanpa mentakif. Mentakif itu mendeskripsikan, menerangkan sifat Allah dengan penjelasan tertentu. Karena tidak ada yang tahu dan Allah tidak ada yang serupa dengan makhluk. Yang keempat, tidak mentamthil, menyamakan, menyerupakan dengan sifat makhluk. Allah mendengar, kita mendengar, tapi cara mendengarnya tidak sama. Ya, Allah istiwa, makhluk istiwa, tapi istiwanya tidak sama. Ya, Allah turun dari langit dunia, dari langit ke dunia, tapi cara turunnya laisa kamitslihi syai'un wa huwa sami'ul basir dan seterusnya dan seterusnya. Inilah tauhid asma wa sifat. Wajib diyakini, wajib. Bagaimana sekarang kalau orang meyakini tauhid rububiyah dan uluhiyah, asma wa sifatnya tidak? Berarti orang itu menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Kalau Allah tidak ditauhidkan dalam hal asma dan sifat. Berarti orang itu menganggap sifat Allah sama dengan sifat makhluk. Gening tidak mengakui adanya tauhid asma wa sifat. Nah, mulai teruji kesalahan orang itu. Ya. Inilah tiga jenis tauhid yang dirumuskan oleh para ulama setelah mereka menelaah ayat-ayat Quran dan hadis tentang masalah tauhid. Hampir jam 6, tidak terasanya. Sudah 1 jam lebih, hampir 1,5 jam waktu yang kita habiskan. Kita cukupkan dulu sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Pertanyaan pertama. Salat sunnah rawatib berapa rakaat yang dibuatkan rumah di surga? 10 atau 12? Kadang-kadang hadisnya menyatakan 10, diriwayat lain 12. Tapi 10 cukup. Pertama, 2 rakaat qobla subuh. Ini mah jangan lewat walaupun lagi safar. Ya, lagi musafir, jangan dilewat. Walaupun kesiangan, bangun. Begitu bangun jam 8. Belum sholat subuh. Sholat qoblah subuh dulu. Baru setelah itu qomat dan sholat subuh. Kedua, 2 rakaat sebelum zuhur. 4 tuh. Ketiga, 2 rakaat setelah zuhur. 6 tuh. Keempat, 2 rakaat setelah maghrib. 8 tuh. Dan 2 rakaat setelah isya. 10. Jaga ini. Pelihara ini, Allah akan bangunkan bagi kita satu istana di surga. Ya, murah meliah. Kalau kapling di dunia, aduh susah, siapa gitu. Ada mahal ya, miliaran sekarang. Biarlah kita gak dapat rumah di surga, asal dapat istana di akhirat. Biarlah kita gak dapat rumah di dunia, asal dapat istana di surga. Ada lagi yang mau ngacung pertanyaan? Kalau tidak ada, kita cukup sampai di sini. Syukur sebentar lagi maghrib. Insya Allah kita jumpa kembali di hari Senin yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
3: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM. agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-9514767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyasunnah.com.
4: Tanya jawab Tarbiyasunnah.
0: Bagaimana solusinya jika kita berbeda visi misi dengan pasangan? Pasangan itu suami istri apa pacar nih? Atau tunangan? Ini Ikhwan Akhwat, kelihatannya Akhwat. Kita mau akhirat orientasi sedangkan ternyata dia duniawi orientasi, tapi kan terlanjur menikah. Oh, sudah menikah. Mestinya nanya dulu baru berbuat. Nanya dulu baru menikah. Bukan nikah dulu baru nanya. Banyak yang begitu tuh. Sudah kepalang tanggung ya. Ya, pertama kalau ingat bahwa nikah itu salah satu wasilah menggapai akhirat. Nikah itu ibadah. Harus menunjang upaya kita meraih akhirat, bukan menjauhkan kita dari akhirat. Inilah yang menjadi penyebab kenapa memilih pasangan itu harus berdasarkan agamanya. Bukan berdasarkan rupa, harta, tahta. Kalau dia pejabat, kaya raya, ganteng lagi. Dia akan menderita dunia akhirat. Tapi lihatlah agamanya. Walaupun kegantengannya cuma 90% dan kekayaannya cuma punya satu rumah dan dua mobil. Wis, satu utama bukan. Walaupun enggak punya harta yang melimpah tapi agamanya baik, pilihlah agamanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, tun kahul mar'ah li arba'in. Seorang wanita dinikahi karena empat. Li jamaliha wali hasabiha wali maliha fadfar wali diniha fadfar bidatid din taribat siadak. Wanita dinikahi karena empat, karena kecantikan, karena keluarganya terhormat, karena harta, dan karena agama. Nikahi karena agamanya. Kalau enggak, kalian akan menderita taribat siadak, ya. Itu merugikan kalau tidak berdasarkan agama. Pas sudah nikah karena aspek duniawi, pas sudah membangun rumah tangga, ternyata orientasi hidup berbeda. Maka berantem, awet tapi rajet. Ya, begitu. Maka bimbinglah pasangan kita untuk berorientasi akhirat. Sadarkan, dunia ini pasti kita tinggalkan. Dunia ini hanya sementara. Akhirat itu yang abadi. Itu tujuan akhir dari hidup kita. Yuk mending kita sama-sama bahagia di sana. Sambil tidak menderita di sini. Apakah kalau menderita di akhirat harus menderita di dunia? Kalau bahagia di akhirat harus menderita di dunia? Enggak. Kita bisa tidak menderita di dunia dan bahagia di akhirat? Bisa, ya. Tidak bertolak belakang.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian kami hormati, Sapa Nandur bakal ngunduh. Siapa yang menanam, maka dia akan menuai. Tapi tergantung apa yang dia tanam. Kalau dia menanam kebaikan, maka dia akan menuai kebaikan. Dan kalau dia menanam keburukan, maka dia pun akan menuai keburukan. Yang tidak nanam apa-apa, ia tidak menuai apa-apa. Kemarin lusa, kita sudah bahas tentang doa di malam Lailatul Qadar yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Apa doanya? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Intinya kita dalam doa itu adalah mohon maaf. Kepada siapa? Kepada Allah. Sebesar apapun dosa yang kita kerjakan, sebanyak apapun maksiat yang kita kerjakan, kita berharap Allah bakal memaafkan kita. Walaupun dosa dan kesalahan yang kita kerjakan tidak terhitung jumlahnya, harapan kita dimaafkan. Tapi ingat, namanya permohonan. Setiap permohonan itu ada peluang untuk dikabulkan dan ada peluang untuk ditolak. Walaupun kita berharap sebesar apapun, tapi peluang untuk ditolak permintaan maaf kita oleh Allah tetap ada. Dan kalau sampai permintaan maaf kita ditolak sama Allah, habis kita. Karena kita tidak punya tempat kembali lain kalau sudah ditolak sama Allah. Kalau ditolak sama manusia, gampang mencari manusia yang lain. Tapi kalau Allah sudah menolak kita, gak ada tempat lain untuk tempat kita mengadu dan meminta maaf. Maka sekedar berharap Allah memaafkan itu gak cukup. Kalau pengen betul-betul kita dimaafkan oleh Allah, maka harus ada usaha maksimal dari kita. Dan di antara usaha maksimal yang dijelaskan oleh para ulama agar Allah berkenan untuk memaafkan kita adalah maafkan orang lain. Kalau kita ingin Allah memaafkan kesalahan kita, maka kita memaafkan kesalahan orang lain kepada kita. Siapa nandur bakal ngunduh. Siapa yang mau memaafkan orang lain, maka Allah akan memaafkan dia. Sebaliknya, siapa yang enggan untuk memaafkan kesalahan orang lain, maka Allah pun akan enggan untuk memaafkan kesalahan kita. Kalau kita terasa berat untuk memaafkan kesalahan orang lain, bandingkan antara kesalahan kita kepada Allah dengan kesalahan orang lain kepada kita. Saya ulangi. Seandainya muncul perasaan berat hati, wah sulit, kesalahan dia terlalu besar, kesalahan dia terlalu banyak. Kalau muncul perasaan itu dalam hati kita, pikirkan masak-masak. Bandingkan antara kesalahan orang lain kepada kita dengan kesalahan kita kepada Allah. Saat itu kita akan tahu bahwa kesalahan orang lain kepada kita dibandingkan kesalahan kita kepada Allah lebih banyak mana? Lebih banyak mana? Kesalahan kita kepada Allah. Karena kesalahan kita kepada Allah gak bisa kita hitung. Setiap hari kita berbuat salah kepada Allah. Setiap hari kita berbuat dosa dan maksiat kepada Allah. Sedangkan orang lain kepada kita, sekali, dua kali, 10 kali, katakanlah 100 kali orang lain itu berbuat salah kepada kita. Apakah kesalahan kita kepada Allah cuma 100? 1000? 1 juta? Kalau seandainya kita enggak bisa memaafkan yang satu kesalahan orang lain kepada kita, bagaimana Allah akan memaafkan 100 ribu kesalahan kita kepadanya? Kemudian kadang-kadang kesalahan orang lain kepada kita kecil. Cuma karena meludah di muka kita. Cuma. Padahal ludah itu begitu kena muka kita, kita basuh muka kita, selesai. Selesai. Ya tapi kan perasaan, ya itu yang harus dilawan. Kesalahan kita kepada Allah, ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar, ada yang super besar. Ada yang kesalahan sama terulang-ulang setiap hari. Ada kesalahan yang berbeda-beda, ada kesalahan yang beragam. Yang dulu gak pernah kita lakukan, sekarang kita lakukan. Yang sekarang tidak kita lakukan, besok kita lakukan. Itulah kesalahan kita kepada Allah. Maka supaya kita dimaafkan kesalahan kita oleh Allah, apa tadi? Maafkan kesalahan orang lain. Dalilnya apa? Dalilnya adalah surat An-Nur ayat 22. Di balik ayat ini, ayat berapa tadi? 22 dari surat An-Nur, ada sebuah kisah menarik yang terjadi antara Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan seorang kerabatnya yang bernama Mistah. Siapa? Mistah. Mistah itu adalah salah satu kerabat Abu Bakar radhiyallahu anhu yang miskin. Karena kebaikan hati Abu Bakar, maka Mistah ini dibiayai hidupnya setiap bulan. Dikasih makan, dikasih biaya hidup, karena Abu Bakar adalah seorang saudagar kaya. Dan beliau seorang yang sangat dermawan. Setiap bulan bertahun-tahun dibiayai oleh Abu Bakar. Sampai datang kejadian di mana putri Abu Bakar, siapa? Aisyah radhiyallahu anha, dituduh selingkuh. Dituduh apa? Selingkuh. Dan yang memunculkan fitnah itu adalah kaum munafikin. Menuduh Aisyah berzina. Na'udzubillahi min dzalik. Dan sebagian dari kaum mukminin ikut menyebarkan isu bohong tersebut. Dan salah satu yang ikut menyebarkannya adalah Mistah. Gimana perasaan? Gimana perasaan Abu Bakar As-Siddiq? Bertahun-tahun dibiayai hidupnya. Begitu ada fitnah yang menimpa putri yang sangat beliau sayangi, tahu-tahu ikut menyebarkan fitnah tersebut. Air susu dibalas air tuba. Maka Abu Bakar manusiawi jengkel. Beliau marah dan beliau bersumpah untuk tidak akan membiayai hidup Mistah lagi setelah kejadian ini. Allah turunkan firman-Nya. Surat apa tadi? An-Nur ayat 22. Walya'fu walyasfahu. Hendaklah kaum mukminin suka memberikan maaf kepada orang lain. Perhatikan selanjutnya, ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Apakah kalian tidak ingin dimaafkan oleh Allah? Jadi kalau pengin dimaafkan oleh Allah, caranya apa? Maafkan orang lain. Begitu Abu Bakar dengar ayat ini, saat itu juga beliau berkata, ya Allah, aku ingin maafmu. Maka aku maafkan detik ini Mistah. Karena engkau ya Allah. Gak pakai banyak protes, gak pakai banyak ngeles, gak pakai banyak alasan. Aku pengen ampunanmu ya Allah. Aku maafkan. Supaya aku dapat maafmu ya Allah. Masih terasa berat untuk memaafkan? Kalau masih terasa berat untuk memaafkan kesalahan orang lain, ingat, Anda tidak memaafkan, gak ada untungnya. Kalau Anda tidak memaafkan, tambah ganteng? Kalau Anda tidak memaafkan, tambah kaya? kalau Anda memaafkan, kemudian mobilnya tambah banyak, gak ada untungnya. Yang ada adalah kerugian. Kerugian di mana? Di dunia dan di akhir. Kerugian di dunia apa, Ustaz? Sempit hati.

0: mati. Ya. Kenapa? Sakit hati. Maafkan. Gak ada untungnya di dunia. Di akhirat apalagi. Tadi sudah kita dengar. Apa di akhirat? Tidak mendapatkan maaf dari Allah. Maka maafkan orang lain. Istri kita, suami kita, anak kita, ayah kita, ibu kita, tetangga kita, teman bisnis kita, rekan kita, yang semua punya kesalahan kepada kita. Maafkan. Karena Allah, karena kita ingin dapat maafnya Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hafalkan doa ini.
2: Ud'uni astajib lakum. Ud'uni astajib
3: lakum. Inilah doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila kita melihat orang yang mendapatkan musibah. Dan dengan doa tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang yang membaca doa ini akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari bala yang dia lihat. Ya, orang yang dilihat kalau perempuan maka dhamirnya atau kata gantinya ki. Kalau yang dilihat laki-laki kata gantinya ka. Ya. Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila, yang artinya segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari musibah yang menimpamu dan telah memberikan keutamaan atau kemuliaan kepadaku dari orang-orang yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah.
4: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
5: Hukum orang Islam berkata kepada beberapa orang, sebenarnya surga dan neraka itu tidak ada. Apakah dia berdosa besar atau lebih dari itu? Kufur dengan ucapan. Kalau menyatakan surga neraka tidak ada, berarti tidak iman kepada Al-Quran. Al-Quran menjelaskan ada surga dan neraka enggak? Ya ada. Tidak beriman kepada Nabi SAW, tidak beriman kepada seluruh rukun iman yang 6. Kepada Allah tidak. Karena Allah menjelaskan tentang surga dan neraka dalam Al-Quran. Kepada kitab tidak, kepada Rasul tidak. Jadi dia kufur dengan ucapannya ini nih. Kedua, dia tidak akan termotivasi untuk beramal. Kalau surga dan neraka tidak ada, ngapain beramal ya? Tanya, akhirat ada enggak? Ada. Terus di akhirat naon wae atuh. Kalau enggak ada surga, enggak ada akhirat. Enggak ada surga, enggak ada neraka. Akhirat isinya apa? Ini sama dengan tidak beriman kepada adanya hari akhir, itu kufur. Ya. Bukan dosa besar lagi, itu murtad dari Islam. Kalau dia Islam. Hukum orang Islam berkata, saya yakin pasti dia tidak membaca Al-Quran atau membaca tapi tidak meyakini kebenaran, mendustakan Al-Quran. Mendustakan Al-Quran itu maknanya menganggap isi Al-Quran dusta. Ada surga dan neraka kata Quran, kata hadis yang sahih. Dia enggak percaya, mendustakan. Mendustakan Quran, ya dusta kepada seluruh rukun iman yang 6 ya.
1: Hafalkan doa ini.
2: Ud'uni astajib lakum. Ud'uni astajib
6: lakum. Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta agar diberikan akhlak yang mulia. Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa ant. Wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa ant. Seorang berusaha hafal doa ini. Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi, ya Allah, tunjukkanlah aku, berilah aku jalan menuju kepada akhlak yang mulia. La yahdi li ahsaniha illa ant. Karena tidak ada yang bisa beri petunjuk kepada aku, kepada akhlak yang terbaik kecuali engkau, ya Allah. Wasrif anni sayyi'aha, dan palingkan aku dari akhlak yang buruk. La yasrifu anni sayyi'aha illa ant. Tidak ada yang bisa memalingkan aku dari akhlak yang buruk kecuali engkau.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwana fi din azanallahu ayyakum. Ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat yang sangat berharga kepada kita. Dia melalui bersama hadis Muslim, ihris ala mayanfa'uk wassa'in bila wa la ta'jas. Artinya, bersemangatlah kalian atau bersemangatlah engkau untuk meraih apa-apa yang bermanfaat buat dirimu, dan mohonlah pertolongan kepada Allah serta jangan lemah. Bila kita lihat hadis ini yang merupakan dari mujizat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan Jawami'ul Kalim, yaitu mujizat yang Allah berikan kepada beliau berupa ya kemampuan untuk mengungkapkan kalimat yang singkat tapi memiliki makna yang padat dan luas. Ini disebut dengan Jawami'ul Kalim. Bila kita lihat dari hadis itu, Rasulullah menetapkan atau menyebutkan 3 poin. Yang satu dan yang lainnya saling berkait erat, memiliki eratan yang sangat kuat. Yang pertama, yaitu untuk bersemangat kita pada perkara yang sangat bermanfaat bagi kita. Yang kedua, tetaplah kita mengikatkan hati kita agar mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya sekecil apapun manfaat yang ingin kita raih atau sekecil apapun mudarat yang kita hindarkan, sesungguhnya itu tidak akan pernah terjadi dan kita dapatkan bila Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah atau tidak memberikan pertolongan kepada kita. Dan kemudian yang ketiga, yaitu jangan kita melemahkan diri. Hadis ini bisa kita sebut dengan hadis motivasi, bahwasanya seorang muslim itu sifat asal mereka adalah orang yang sangat antusias dan sangat bersemangat dan bersungguh-sungguh untuk meraih perkara yang bermanfaat, baik di dunia maupun di akhiratnya. Maka kita dapati para sahabat yang digambarkan ya oleh para ulama, mereka itu siang hari seperti singa-singa di padang pasir. Malam hari mereka itu seperti rahib-rahib yang mengharibakan diri mereka di hadapan Allah, bersimpuh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah pesan kita pada hari melalui hadis Nabi tersebut, bahwa kita sebagai seorang muslim harus terus menjadi orang yang paling bersemangat untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Saya kira mungkin ini yang bisa kita berikan wejangan kepada siapapun yang mendengar nasihat ini, dan terutama bagi saya pribadi dan seluruh ikhwan sekalian, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang paling banyak memberikan manfaat baik diri kita ataupun kepada manusia yang lain. Karena Rasul menyebutkan khairun nas anfa'ukum linnas, sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hafalkan doa ini.
2: Ud'uni astajib lakum.
3: Doanya bagus untuk kita hafal. Terlebih bagi yang sering bepergian, musafir. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Ini doa yang sangat bagus. Ya Allah, kami jadikan engkau berada di hadapan mereka. Jadi mereka itu berhadapan dengan engkau, bukan dengan aku, bukan dengan kami. Dan kami berlindung kepada engkau dari kejahatan mereka.
4: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah _Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
5: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah. Ikhwatul iman, a'azani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk salat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apakah definisi dari tauhid? Apakah hal yang memalingkan manusia dari menyembah Allah termasuk mengutamakan segala kesenangan dunia, hobi, dan ekstar merupakan tauhid? Iya. Ya, apapun yang membawa manusia menjauh dari Allah, memalingkan mereka dari sembah kepada Allah, itu masuk dalam tauhid. Ya. Al-Imam Qayyim rahimahullah taala yang dinukil dalam kitab Syarah Usul Salasa, ya, menyatakan bahwa tauhid itu adalah ma tazawaza bi al-abdu, ya, ma tazawaza bihi al-haddu min al-abdi. apa-apa yang seorang hamba itu melampaui batas terhadap hal itu. Ya, min ma'budin au matbu'in au muta', baik terhadap yang disembahnya, ya, atau yang diikutinya, atau yang ditaatinya, itulah tauhid. Wa rusum khamsah, dan pemimpin-pemimpin mereka itu ada lima. Ya, di antaranya adalah mereka yang mengajak kepada kullu man da'anna ila ibadati nafsihi. Di antaranya adalah mereka yang mengajak manusia untuk beribadah kepada dirinya, bukan kepada selain, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah syaitan dan seterusnya. Dan kita tahu bahwa Rasulullah SAW menyebutkan di antara perkara yang membuat manusia menjadi berpaling dari Allah adalah harta. Harta dapat menjadi tauhid, menjadi penyebab dia berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul khamilah, ta'isa abdul khamisah. In utiya syakara wa lam yu'ta sakhita." Celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, celakalah hamba pakaian-pakaian model, celakalah hamba permadani-permadani cantik. Yang orang-orang ini ketika mereka diberi dia akan senang, ridha. Ketika dia tidak dikasih, dia marah. Mereka ini adalah hamba-hamba dunia, hamba-hamba harta. Ya, yang menjadi patokan mereka adalah harta. Kalau ada duitnya dia suka, kalau tidak ada dia murka. Jadi harta yang menjadi tuhannya, yang menjadi barometernya adalah hartanya. Nah, ini termasuk taut, ya, termasuk apa-apa yang membalikannya dari Allah Subhanahu wa taala. Hawa nafsu pun Allah sebutkan sebagai ilah, sesembahan. Ya, afara'aita dalam surat Al-Jasiyah, ya. Afara'aita man ittakhadha ilahu hawahu fadallahu ma la'ala ilmin. Tidakkah engkau lihat adanya orang-orang yang menjadikan hawa-hawa nafsu mereka itu sebagai ilah yang disembah selain Allah? Lalu Allah menyesatkan mereka di atas ilmu dari Allah taala. Lihat hawa nafsu pun. Dan orang-orang yang kemudian menjadikan harta sebagai tuhannya juga pengikut hawa nafsu, maka mereka pun bisa dimasukkan sebagai tauhid-tauhid di antara tauhid-tauhid yang ada.
3: Itu fenomena yang umum terjadi di setiap tempat dan teralami oleh hampir setiap orang. Jangan dikira ikhwan-ikhwan terdahulu tidak mengalami begitu. Jangan dikira ustadz-ustadz yang mengajarkan sunnah tidak mengalami itu. Mengalami lebih itu sampai pernah diusir. Ada yang berhasil diusir, ada yang berhasil bertahan. Rata-rata itu teralami. Jangan merasa itu hanya teralami oleh dirinya sendiri. Semuanya pernah mengalami begitu. Ya, itu yang pertama. Untuk memberi motivasi bahwa kita tidak sendiri. Dan itu juga teralami oleh Nabi besar Muhammad SAW dan para sahabat. Terusir dari mana? Dari Mekah. Kalau kita tidak harus mengadakan perjalanan sejauh seperti yang mereka alami. 500 kilometer itu antara Mekah Madinah itu. Medannya tidak seperti kita. Medannya itu sangat keras, ya panas banget atau dingin banget. Tidak ada pepohonan untuk berlindung. Tidak ada air yang bisa kita minum di tengah jalan. Berisiko adanya binatang buas, adanya orang jahat, dan seterusnya. Kita tidak seperti itu. Kalau Nabi SAW, para sahabat mengalami itu, lalu kita juga mengalami dengan kadar yang jauh lebih ringan daripada itu lumrah. Kita akan tersudutkan. Kita akan dianggap aneh. Dan inilah yang pernah diungkapkan oleh Nabi SAW, innal islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Sungguhnya Islam pada awalnya dianggap aneh. Gharib itu bisa dianggap aneh, bisa dianggap asing. Sama maknanya, ya. Dan kelak suatu masa akan dianggap asing, dianggap aneh seperti awalnya. Maka nah ini fatuba lil ghuraba, berbahagialah orang-orang yang dianggap aneh, dianggap asing. Tapi dianggap anehnya itu diqayyid, dibatasi dengan ada beberapa ungkapan dalam beberapa riwayat. Yang pertama, alladzina yuslihuna ma afsada an-nasu min sunnati. Orang-orang yang memperbaiki sunnah-sunnah kami yang sudah dirusak oleh manusia. Dalam riwayat lain, alladzina yuhyuna ma amata an-nasu min sunnati. Orang-orang yang menghidupkan kembali sunnah-sunnah kami yang sudah dimatikan oleh manusia. Ini yang akan terasing. Karena selama ini sunnah itu tersembunyi, tidak banyak diketahui oleh orang. Pas kita mempelajarinya, mengamalkannya, menampakkannya, dianggap aneh ya mah ajaran anyar, kan gitu ya. Ajaran baru. Padahal ajaran lama yang sudah tersembunyi lalu diungkap kembali sekarang seolah-olah baru. Ajarannya dianggap baru dan aneh, pelakunya dianggap aneh juga. Makanya disudutkan, dipojokkan, dianggap aneh dan jadi pembicaraan. Untung apa rugi bagi kita? Wallah ini untung. Kenapa untung? Pertama, dengan cara diomongkan, diceritakan, menjadi bahan pembicaraan orang. Dan pasti yang dibicarakannya dalam konteks kejelekan kan? Si itu mah aneh ya, ajaran teh ya, kan gitu ya. Pasti jelek, pasti berupa celaan. Itu gibah bukan? Gibah itu kezaliman bukan? Kezaliman. Kita nyelekit enggak? Nyelekit. Sakit enggak? Sakit. Di mana sakitnya? Di hati kita. Hati kita yang sakit. Tapi itu menggugurkan dosa kita. Apa sikap kita? Sabar, taqarrub kepada Allah. Dulu pernah enggak teralami oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Iya, sampai Allah menyatakan walaqad na'lamu annaka yadhiku sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa qum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kata Allah, sesungguhnya kami tahu bahwa dadamu, hatimu itu sumpek mendengar ocehan mereka. Itu pernah teralami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah tahu. Allah menyatakan walaqad na'lamu annaka yadhiku sadruka bima yaqulun. Bahwa hatimu itu sumpek, hatimu itu sempit, hatimu itu enggak nyaman mendengar omongan-omongan mereka. Fasabbih bihamdi rabbika wa qum minas sajidin. Bertasbihlah kamu kepada Allah dengan memuji Rabbmu dan jadilah kamu orang yang sujud. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan beribadahlah kamu kepada Allah sampai datang kematian yang meyakinkan bagi kalian. Jadi ketika kita menjadi bahan pembicaraan orang, taqarrublah kepada Allah. Mengeluhlah kepada Allah, ya. Curhatlah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan omongan mereka menggugurkan dosa kita, menghadirkan pahala bagi kita, membuat doa-doa kita ini dikabul oleh Allah Azza wa Jalla. Dan suatu saat lambat ataupun cepat, kemuliaan kita diangkat, ditampakkan oleh Allah di hadapan semua mereka yang tadinya menghinakan kita. Lihatlah betapa dihinakannya Nabi dan para sahabat ketika di Mekah. Beberapa tahun kemudian Mekah terkuasai orang-orang yang menghinakannya dahulu. Sejak saat itu tidak lagi berani menengadahkan kepalanya di hadapan Nabi dan para sahabatnya. Ketika beliau ke Taif dilempari oleh besi, oleh batu, oleh segala macam. Dihinakan sehina-hinanya. Beberapa tahun kemudian seluruh warga Taif masuk Islam. Dan sangat-sangat mengagungkan Nabi SAW. Awal kedatangan Nabi dan para sahabat ke Madinah. Diomongkan, disindir, dipojokkan oleh orang Yahudi dan Nasrani yang ada di sana. Setelah menguat beberapa tahun kemudian, Yahudi dan Nasrani tidak lagi berani menengadahkan kepalanya di hadapan mereka. Kemuliaan itu Allah segerakan di dunia sebelum Allah berikan di akhirat. Jadi sabar, sabar, dan sabar. Lalu apa lagi yang harus kita lakukan? Ya, kalau datang ke tempat kajian mereka tidak boleh secara syar'i. Allah menyatakan fala taqudu ma'hum hatta yakhudhu fi haditsin ghairi. Janganlah kamu duduk-duduk bersama mereka, bersama orang-orang yang menghinakan sunnah, melecehkan sunnah, menentang dakwah sunnah. Enggak boleh duduk-duduk bersama mereka ya, sampai mereka mengalihkan pembicaraan kepada hal yang lain. Tapi tunjukkan kemuliaan akhlak tetap. Bermuamalah ketika bertemu tetap salam, tetap menyapa, tetap ramah. Kalau ada tetangga di kalangan mereka yang sakit, kita yang pertama kali melayatnya, memberikan bantuan kepadanya. Kalau ada ajakan kerja bakti, kita yang paling apa? Paling besar sumbangsihnya atau perannya. Tidak hanya tenaga, kita beli juga umpamanya air mineral untuk semua bersama, kita pesan bala-bala dengan sambalnya untuk semuanya. Orang-orang bakal senang, orang-orang bakal suka terhadap siapapun orang yang menunjukkan akhlak yang mulia ya. Jadi itulah yang disarankan. Wallahu a'lam bissawab.
0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
4: Keberuntungan dunia kalau akan membuat kehancuran di akhirat gak ada artinya. Lihat Fir'aun dibenci dan dilaknat. Lihat Qarun dibenci dan dilaknat. Lihat Namrus, pemimpin-pemimpin dunia, dibenci dan dilaknat. Lihat Kisra dan Kaisar, dibenci dan dilaknat. Lihat pemuka-pemuka Quraisy, ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, ada Utbah bin Rabi'ah, ada Umayyah bin Khalaf, dibenci dan dilaknat oleh Allah karena tidak beriman dan tidak mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan penderitaan dunia akan menjadi suatu yang terpuji manakala akan mendatangkan keberuntungan di akhirat. Lihat Bilal bin Rabah, lihat Ammar bin Yasir, ayahnya dan ibunya. Lihat Khabbat bin Arat. Dan lihat Abu Dzar Al-Ghifari. Lihat Abdullah bin Mas'ud. Dan banyak lagi sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dihina, dicaci, dimaki karena dianggap orang kerdil, tak punya apa-apa. Lihat para ahlu suffah yang di kota Madinah. Abu Hurairah dan teman-teman yang tidak punya rumah. Hidup gak punya rumah. Memang dari awal gak punya rumah sampai sekarang. Dan hidupnya di, bukan sampai sekarang, sampai beberapa tahun tidak punya rumah, hidupnya di dalam masjid. Di masjid Nabi dibuatkan sedikit tenda seperti ini, dari pelepah kurma, situlah mereka tinggal. Kata Abu Hurairah, ada sekitar 70 orang, seperti itu kami, nyaris tidak punya kecuali satu baju. Hanya satu baju yang kami punya. Itu terus yang kami pakai. Kehidupan para sahabat, namun lihat bagaimana mulianya mereka dengan agama mereka. Maka mari kita kembali kepada Allah, merintih kepada Allah. Wa akhadnahum bil ba'sa'i wadh-dharra'i la'allahum yatadharra'un. Di dalam surah Al-An'am ayat 42. Dan kami sengaja mengirim bencana dan kami sengaja memberikan mudarat kepada manusia, tujuannya adalah la'allahum yatadharra'un. Mudah-mudahan dengannya manusia kembali kepada Allah, meminta kepada Allah, mengeluh kepada Allah, merintih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita kembali kepada agama kita yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran, diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadis-hadisnya. Mari ini menjadi batu loncatan kita untuk tidak melupakan akhirat. Karena sudah terlalu banyak manusia hidup dan mungkin diantaranya adalah kita, pembicaraan kita hari-hariannya dunia-dunia. Kapan kita bicara akhirat? Masjid di mana-mana kosong. Saatnya kita menjadi umat yang kembali kepada Allah, rajin datang ke rumah Allah, rajin membaca ayat-ayat Allah tabaraka wa ta'ala, dan mudah-mudahan dengannya Allah rahmati kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pemirsa yang berbahagia, menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman itu ada pasang surutnya. Kadang naik, kadang turun. Kadang bertambah, kadang berkurang. Bertambah dengan ketaatan-ketaatan dan berkurang karena maksiat. Akidah ahlus sunnah wal jamaah mengatakan al-iman yazid wa yangkus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bitta'ah wa yangkusu bil maksiat. Dia akan berkurang dengan kemaksiatan. Sementara itu, tidak ada manusia yang lepas dari maksiat. Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'ina tawabun. Semua anak Adam pasti bersalah, berbuat dosa. Akan tetapi sebaik-baik orang yang berbuat salah dan berdosa adalah yang menaikkan kembali imannya dengan bertaubat. Wa khairu khata'ina tawabun. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang segera bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iman itu sudah pasti akan turun. Pasti turunnya. Pasti akan mengalami penurunan. Namun belum tentu naiknya. Karena tidak semua orang-orang yang berdosa ini mengiringi, mengimbangi dosanya itu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya hamba-hamba yang diberi anugerah, yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tergerak hatinya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit pula orang-orang yang bertaubat ini yang sungguh-sungguh taubatnya. Taubatan nasuha. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam kitabnya, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, kecuali orang-orang yang bertaubat lalu dia iringi taubatnya dengan iman dan amal saleh. Fa ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Merekalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ganti keburukan-keburukan mereka menjadi kebaikan-kebaikan. Dosa-dosa mereka

Ia adalah seorang yang telah membunuh 100 jiwa. Lalu dia bertanya kepada seorang alim, adakah kesempatan bagiku untuk bertaubat? Maka orang alim itu mengatakan, apa yang menghalangimu dari taubat? Maka orang ini pun segera dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan taubatan nasuha. Dia berhenti dari perbuatan dosanya. Dia menyesali segala perbuatan-perbuatannya dan dia berazam untuk tidak kembali lagi melakukan dosa yang sama. Kemudian dia iringi taubatnya itu dengan amal saleh. Orang alim ini berkata kepada orang yang baru bertaubat tadi, sesungguhnya kamu tinggal di negeri yang buruk. Pindahlah dari negerimu, hijrahlah kamu ke negeri lainnya. Di sana ada orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sembahlah Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama mereka. Dan mantan tukang jagal ini segera dia berhijrah, tidak tunda-tunda lagi, tidak tunggu-tunggu lagi. Ya, tidak ada dia menunda-nunda amal solehnya ini, karena inilah dia amal soleh yang akan menyelamatkannya. Sebagai bukti dia benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tanpa pakai lama dia pun segera hijrah. Ini adalah bukti bahwasanya dia benar-benar bertobat, taubatan nasuha, yaitu taubat yang diiringi dengan iman dan amal soleh. Dan ciri orang yang bertaubat itu adalah dia segera bangkit, dia memperbaiki diri. Dengan apa dia memperbaiki diri? Yaitu dengan menuntut ilmu. Dia bersungguh-sungguh untuk memahami agama Allah. Karena dia tahu, dia sadar bahwa dengan memahami agama Allah ini, dia akan mengetahui apa yang Allah ridhai dan apa yang Allah murkai. Sehingga dia dapat memperbaiki diri. Dia dapat bangkit dari keterpurukannya. Nah, ini adalah tanda orang yang betul-betul bertaubat, atau dalam istilah lain disebut taubatan nasuha, bukan taubat sambal. Ya, di bibir bertaubat tapi kelakuan tidak. Baru kemarin dibilang taubat, besok sudah diulangi lagi. Ini namanya bukan taubat. Orang ini telah bermain-main. Orang ini tidak menunjukkan azam kuat, kesungguhan untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka syarat taubat itu salah satunya adalah orang ini berazam, bertekad kuat, bersungguh-sungguh untuk tidak kembali kepada dosa yang sama berkali-kali. Dan dia tidak mempertahankan dosanya itu. Maka dengan taubat ini, iman hamba yang semulanya turun dari levelnya, dia akan kembali lagi ke levelnya. Ya, dia akan menormalkan kembali grafik iman itu. Dan apabila dia iringi taubatnya itu dengan amal soleh, maka imannya pun akan naik, akan bertambah. Begitulah iman dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kita harus benar-benar memperhatikan bagaimana ya fluktuasi iman kita, bagaimana naik turunnya iman kita. Kita kadang-kadang merasakan itu. Jangankan kita, sahabat yang mulia juga merasakannya. Hamzah al-Usayyidi, ya ini salah seorang sekretaris Nabi, merasakan itu. Dia berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq, ketika Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepadanya, bagaimana keadaanmu wahai Hanzalah? Hanzalah mengatakan, nafaqah Hanzalah. Hanzalah telah jatuh dalam nifaq. Maka Abu Bakar berkata, apa yang kamu katakan wahai Hanzalah? Maka Hanzalah menjelaskan alasannya. Kita wahai Abu Bakar, kalau kita berada di majelis Nabi, Nabi mengingatkan kita kepada surga dan neraka, seolah-olah surga dan neraka itu ada di hadapan mata kita. Ka'annaha ru'ya ain. Tapi ketika kita kembali ke rumah kita, bertemu dengan anak istri kita, sibuk dengan kegiatan-kegiatan kita, pekerjaan kita, kita lupa. Nasina kasiran. Kita banyak lupa. Begitulah keadaan kita. Maka apa kata Abu Bakar? Ya, orang kedua di tengah-tengah umat ini setelah nabinya, setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Thaniyatsnaini idhuma fil ghar. Demi Allah wahai Hanzalah, aku juga merasakan seperti itu. Coba bayangkan, Abu Bakar saja merasakan imannya naik turun, apalagi kita. Maka ketika iman kita terasa turun, segeralah
kita beristighfar, meminta

0: ampun kepada Allah, bertaubat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Jadi taubat itu bukan menunggu kita sadar berbuat dosa baru kita bertaubat. Taubat itu dituntut setiap saat. Karena kita ini selalu berbuat dosa yang kita sadari maupun yang kita tidak sadari. Nah demikian. Maka kita imbangi itu dengan taubat, istighfar, kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang mukmin itu diciptakan muftanan, tawaban, nasiyan. Seorang mukmin itu diciptakan selalu diuji, senantiasa diuji, tergerak untuk bertaubat kepada kembali kepada agama Allah. Dan nasiyan, kadang-kadang lupa. Idza dzukira dzakar. Idza dzukira dzakar. Jika dia diingatkan maka dia ingat. Maka kembalikanlah level iman kita itu dengan taubat. Naikkanlah dia dengan amal saleh setelah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah iman kita para pemirsa yang berbahagia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga kita di atas iman. Menghidupkan kita di atas iman dan mematikan kita juga di atas iman. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Halo Ustadz.
1: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Assalamualaikum Ustaz, bagaimana hukumnya jika seseorang keluar dari Islam karena pembatal keimanan, seperti tidak percaya azab kubur dan keimanan lainnya seperti qada dan qadar? Apakah ia wajib bersyahadat lagi? Mohon penjelasannya Ustaz.
1: Taib, barakallahu fik. Orang melakukan satu pembatal keislaman. Tadi disebutkan dua contoh. Seperti nggak percaya kepada adanya alam kubur atau tidak percaya kepada adanya takdir Allah Azza wa Jalla. Padahal percaya kepada takdir termasuk rukun iman. Dan dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran. Banyak ayat yang menyatakan akan ada tentang adanya takdir Allah atas kehidupan ini. Dan takdir itu semuanya sudah Allah tuliskan di sebuah kitab, di Lauhul Mahfuz. Salah satu ayat di antaranya, ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Tidak ada kejadian yang terjadi di muka bumi atau yang menimpa diri kalian kecuali semua itu sudah tertulis, ditakdirkan oleh Allah dalam sebuah kitab, Lauhul Mahfuz. Ayat tentang takdir banyak. Hadis lebih banyak lagi. Wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Kata Rasul SAW, salah satu di antara rukun imanlah engkau beriman kepada takdir, baik yang baik ataupun yang buruk. Nah sekarang ada orang yang enggak percaya takdir dan tidak percaya kepada adanya alam kubur. Padahal adanya alam kubur dijelaskan oleh banyak ayat dan diterangkan dalam hadis sampai hadisnya mencapai derajat mutawatir maknawi. Kalau mutawatir maknawi sahih apa tidak? Ya di atas sahih. Terus ada orang yang ingkar, apakah kufur? Tergantung. Kalau orang yang ingkar kepada takdir atau ingkar kepada adanya alam kubur karena mengingkari ayat dan hadis sahih tentang hal itu, ya kufur. Nah ayat ini enggak benar nih, pasti salah nih umpamanya. Maka kufur dia, karena tidak percaya kepada Quran, kepada firman Allah Azza wa Jalla. Kufur dia. Akibatnya dia ingkar kepada takdir. Tapi kalau dia ingkar kepada takdir atau ingkar kepada adanya alam kubur bukan karena mengingkari ayatnya. Dia meyakini ayat itu benar, firman Allah. Dia meyakini hadis ini benar, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia takwil maknanya kepada makna lain. Maka dia tidak kafir. Tapi dia orang yang terjerumus ke dalam kebid'ahan dalam masalah akidah. Menyimpang dari kesepakatan Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang masalah takdir. Jadi dia meyakini ayat ini benar, tapi maknanya tidak seperti yang diyakini oleh kalangan Ahlus Sunnah. Dia akal-akali. Akhirnya dia takwil kepada makna yang lain. Ini sama dengan orang-orang yang mengingkari sifat Allah karena takwil. Ayatnya diyakini benar tapi maknanya ditakwil. Terjerumuslah dia ke dalam kebid'ahan di bidang akidah. Apakah orang ini dianggap kufur? Enggak dianggap kufur. Dia tetap muslim. Tapi muslim yang berdosa besar, apakah pasti masuk neraka? Nah, kalau pasti enggak, tapi ada ancaman. Salah satunya nas hadis yang sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah wa hiya aljamaah. Umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan, semuanya masuk neraka. Ini ada ancaman. Kecuali satu. 72 masuk neraka, kecuali satu. Yaitu aljamaah. Ditanya, "Oh, mal jamaah, apa jamaah itu?" ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, yaitu orang-orang yang berpegang teguh kepada ajaran yang aku pegang pada hari ini bersama para sahabatku. Orang yang pemahaman Islamnya mengikuti Nabi dan para sahabat. Ini al-jamaah, ini yang akan selamat. Adapun 72 golongan ini siapa? Hadis tidak merinci. Lalu muncul inisiatif dari kalangan para ulama untuk mencari 72 golongan ini siapa? Ternyata adalah mereka yang muslim. Masih muslim, maka disebut sataftariqu ummati. Umatku terpecah belah. Masih aku umat, berarti masih umat Islam. Tidak murtad, tidak keluar dari agama Islam, tapi menyimpang akidahnya. Dalam beberapa aspek yang berbeda, ada yang menyimpang dalam hal asma wa sifat, ada yang menyimpang dalam hal takdir, ada yang menyimpang dalam hal keyakinan kepada hari kiamat, macam-macam tuh. Dan salah satu ulama yang sudah melakukan perjuangan yang gigih untuk mencari tahu adalah Imam Asy-Syahrustani. Beliau menyusun sebuah kitab namanya Al-Milal Wan-Nihal. Mencoba menghitung dan klasifikasi orang yang termasuk ke dalam 72 golongan. Lahirlah beberapa istilah seperti Mu'tazilah, seperti Al-Qadariyah, seperti Al-Jabriyah, seperti Asy'ariyah, seperti Syiah, seperti umpamai Al-Maturidiyah, seperti macam-macam. Ada lalu digenapkan 72 golongan. Mereka masih muslim, tidak murtad, tidak keluar dari Islam, tidak kafir, tapi terancam oleh neraka berdasarkan keumuman hadis kulluha finnar, semuanya masuk neraka. Apakah pasti masuk neraka? Enggak. Hanya terancam. Sama dengan orang yang dusta terancam neraka. Ada hadisnya? Ada. Iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wal fujur yahdi ilan nar. Jauhi dusta, karena dusta itu menyeret pelakunya kepada fujur, kedurhakaan, dan kedurhakaan menyeret kepada neraka. Lalu apakah kalau ada orang berdusta, neraka, calon neraka, apa boleh begitu? Enggak. Oh, dia mah pasti ke neraka sebab berdusta sih. Boleh? Enggak boleh. Hanya dia terancam. Mungkin dia tobat? Mungkin. Mungkin tidak tobat tapi dosa berdustanya terhapus? Mungkin. Oleh apa? Oleh banyak faktor penghapus dosa. Bisa kebaikan-kebaikan, bisa istighfar, bisa doa orang lain untuk dia, bisa infak dan sedekah, haji, umroh, jihad, macam-macam. Innal hasanati yadhibna sayyid. Kebaikan bisa menghapus dosa. Kalau toh semua itu tidak bisa menghapus dosa dia, ingat ada syafaat, ada rahmat dari Allah kelak. Tapi tetap ancaman neraka bagi pendusta tetap tidak boleh dihapus. Tapi ingat, orang yang terancam dengan neraka, kita katakan orang yang berdusta itu terancam neraka. Bukan vonis, dia pasti masuk neraka. Bukan, terancam. Ini berlaku bagi para pelaku kebid'ahan. Yang menyatakan pelaku kebid'ahan ini terancam neraka siapa? Nabi SAW. Iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin wa kulla dalalatin finnar. Nabi, hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Tapi bukan berarti vonis itu pasti itu ke neraka, enggak. Imam Asy-Syahrustani menyatakan 72 golongan ini terancam. Bukan pasti. Apakah mungkin ada di antara pelaku kebid'ahan yang 72 tidak ke neraka tapi masuk ke dalam surga? Mungkin. Siapa yang bilang? Salah satunya orang yang paling dituduh keras terhadap kebid'ahan, yaitu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Beliau menyatakan tidak semua pelaku atau 72 golongan ini pasti masuk neraka, itu hanya terancam. Sebagaimana penggibah, pendusta, penghina, kan ada ancaman nerakanya. Apakah pasti neraka? Enggak. Mungkin ada amalan penghapus dosa itu. Ini konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam masalah ini. Tapi orang yang tidak memahami konsep ini menyatakan, oh itu orang tukang nyesat-nyesatkan, memvonis neraka, seolah-olah surga itu hanya untuk dirinya. Itu omongan yang sama sekali tidak ilmiah. Pelampiasan emosi, sentimen terhadap yang tidak dia fahami secara benar. Ingat, bahwa itu adalah sekali lagi terancam dengan neraka. Kembali kepada pertanyaan tadi, kalau ada seorang muslim, dia tidak percaya kepada takdir. Dia tidak percaya kepada alam kubur. Penyebabnya bukan karena ingkar kepada ayat dan hadisnya, ayat dan hadisnya dia yakini, tapi dia salah di dalam memahami ayat dan hadis. Apakah dia kafir? Tidak, tidak kafir. Apakah dia murtad? Tidak, tidak murtad. Tapi dia sudah terjerumus ke dalam dosa besar berupa kebid'ahan di bidang akidah. Tapi masih muslim. Pasti enggak dia masuk neraka? Enggak. Terancam enggak dia dengan neraka? Ya, terancam. Tapi tidak. Tidak pasti masuk neraka, tidak boleh kita memvonis bahwa dia murtad, dia pasti ke neraka, tidak boleh ya. Wallahu a'lam bissawab.
2: Hafalkan doa ini.
3: Ud'uni astajib lak.
4: Rasulullah berdoa, mengajarkan sebuah doa kepada ya, kepada kita sebagai umatnya dengan doa untuk meminta kecintaan kepada Allah. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Ya Allah, aku minta kecintaan-Mu dan minta kecintaan orang-orang yang mencintai-Mu dan minta kecintaan amalan yang dapat mendekatkan diriku selalu dekat kepada-Mu ya Allah. Minta itu, baca itu di tiap waktu ya, agar Allah mendekatkan kita kepada kecintaan-Nya. Agar Allah menjadikan kita selalu dekat kepada orang-orang soleh yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Agar Allah mendekatkan kita pada seluruh amalan-amalan yang semakin membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam keadaan Dia ridha dan mencintai kita. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah. Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat Isya bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Kalau ingin iman itu bertambah, kita harus kenal sama Allah Azza wa Jal. Dan di antara cara yang paling utama mengenal Allah adalah dengan mengenal Allah dari nama-namanya. Walillahil asma'ul husna. Allah itu memiliki nama-nama yang indah. Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim. Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadisnya. Kita perlu mengenal. Maka di sini pentingnya jemaah setiap hari. Kalau kita punya media, tiap hari kenalkan di nama Allah. Satu, dua, tiga. Terus dikenalkan orang dengan nama-nama Allah itu. Itu informasi yang sangat dibutuhkan oleh umat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innalillahi 99 asma." Sesungguhnya Allah itu memiliki 99 nama. Man ahsaha mi'ah ila wahidah, 100 kurang 1. Man ahsaha dakhala al-jannah. Barang siapa yang menghafalnya masuk surga. Dia menghafalnya, memahaminya, meyakininya, beribadah dengan nama-nama Allah itu masuk surga. Sedangkan syarat masuk surga itu iman. Maka di sini mengenal nama-nama Allah akan menumbuhkan keimanan, menguatkan ketakwaan, menanamkan keyakinan. Bagaimana tidak jemaah? Ketika seorang mengetahui Allah itu Ghafur, Allah itu Syakur, Allah itu Razzaq, Dzul Quwwatil Matin, Allah itu Alimun Khabir, Allamul Ghuyub, Ar-Rahmanir Rahim, Al-Latif. Maka di sini engkau kenali Allah. Engkau baca asma'ullah dengan memahaminya. Kalau kita baca Quran, hampir di penghujung ayat itu kadangkala ditutup dengan nama Allah, dengan dua nama Allah, dengan satu nama Allah. Maka kita hafalkan, kita baca, kita berdoa dengannya, yang insya Allah iman itu akan naik. Ketika kita mengetahui Allah mendengar segala yang diucapkan, dan Allah akan memberikan balasan dengan setiap yang dikatakan oleh manusia dan diperbuat olehnya, maka kita jadi hati-hati kalau mau beramal.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
3: Bagaimana hukum orang yang bersolawat karena ingin mendapatkan sesuatu yang diinginkan? Karena ada Ustadz yang mencontohkan. Solawat ibadah yang agung, yang Allah perintahkan. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Allah dan bersalamlah kepadanya dengan sebenar-benarnya. Karena diperintahkan oleh Allah, bahkan Allah para malaikat juga bersolawat, maka solawat adalah amalan yang agung. Kalau amalan agung, niatkan untuk sesuatu yang agung. Raih tu ridho Allah. Raih apa-apa yang ada di sisi Allah itu. Kalau sesuatu yang agung dipakai alat untuk meraih dunia, kebangetan. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah mengumpamakan orang yang melakukan ibadah dengan niat dunia seperti orang yang memiliki sendok terbuat dari emas dan berlian. Dipakai nyiduk kotoran manusia. Betapa mahalnya sendok, betapa hinanya apa yang diambil oleh sendok itu. Ibadah, ibarat sendok tadi itu, agung, termasuk sholawat. Dunia hina. Oleh Rasul SAW, dunia diibaratkan kotoran manusia. Di riwayat lain, diibaratkan bangkai binatang. Betapa mulianya sendok, betapa hinanya apa yang diambil oleh sendok itu. Seperti itulah kalau sholat diniatkan untuk dunia. Kita umpamanya ingin mobil, sholat. Diniatkan sholat itu agar Allah memudahkan kita membeli mobil. Atau saum, atau sholawat. Kalau mau umpamanya mobil sedan, ambil mobil-mobilan sedan disolawatin 10 kali, 100 kali gitu. Nanti dapat mobil. Hina itu. Allah menyatakan dalam Al-Quran, "Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwafi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirah illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Siapa orang yang menginginkan kehidupan dunia dan kemewahannya, jadi dia melakukan amal apapun untuk meraih dunia, Allah beri. Sedikit pun tidak dirugikan. Tapi mereka lah orang-orang yang tidak memperoleh apa-apa kecuali neraka. Wa batilu ma sana'u apa wa habitu ma sana'u wa habita ma sana'u fiha. Gugur semua amal ibadah yang pernah mereka lakukan. Enggak dapat pahala. Wa batilu ma kanu ya'malun, batil semua yang mereka sudah lakukan itu. Jadi jangan jadikan ibadah yang agung ini untuk meraih sesuatu yang hina dari kehidupan dunia. Jangan. Bukan tidak boleh berdoa. Boleh berdoa, ya Allah beri saya rezeki, boleh. Tidak dilarang. Sebab di dalam sholat juga kita ada doa minta rezeki, ya. Allahumma gfirli warhamni wajburni, dalam duduk ya, sampai ada warzuqni wa'afini, itu minta dunia kesehatan, minta rizki, ya boleh, enggak masalah minta rizki. Ya Allah, saya dililit hutang, mudahkan saya untuk melunasinya, boleh. Tapi kalau umpam melakukan ibadah dengan niat itu, jangan. Kenapa kamu rajin tahajud? Biar hutang saya lunas. Kalau sudah lunas, berhenti tahajud. Kenapa kamu rajin sholawat? Pengen mobil. Setelah mobil dapat, berhenti sholawat. Oh enggak, saya enggak akan berhenti tahajud, enggak akan berhenti sholawat terus. Walaupun demikian, jangan niatkan tahajud, saum, sholawat untuk dunia. Ya, kalau mau dunia, pertama boleh berdoa, minta dimudahkan dalam urusan dunia. Yang kedua, ikhtiar yang real, yang nyata. Nggak bisa rizki diperoleh hanya dengan duduk tanpa ikhtiar yang nyata, ya. Wallahu'alam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin yang berbahagia, saudara-saudariku seiman yang dirahmati Allah. Setiap orang tua ingin sukses mendidik anak. Tetapi di dalam perjalanan dan proses sering mengalami kegagalan. Semua bentuk kegagalan rata-rata termasuk di dalam proses pendidikan anak difaktori oleh dua, tidak adanya kemampuan atau tidak adanya kemauan. Sehingga kemauan dan kemampuan ini harus berjalan sama, sinkron dan selaras. Dengan demikian, setiap orang tua di samping memiliki kemauan kuat untuk memiliki anak soleh, menjadikan anaknya sukses harus memiliki kemampuan dan bekal-bekal. Di antara hal-hal atau yang menjadi bekal pendidik yang sukses adalah seorang pendidik harus mematri di dalam benaknya bahwa pendidikan adalah ibadah. Kalau kita sudah mencanangkan pendidikan adalah ibadah, semua proses dari awal sampai akhir di dalam rangka untuk mencari ridha Allah. Dengan demikian, harus memiliki dua pilar dan syarat, yaitu ikhlas dan benar. Artinya kita harus mendidik anak dengan ikhlas, begitu juga kita harus mendidik anak dengan benar. Dan ini kita kadang-kadang temui salah satunya rusak sehingga gagal proses pendidikan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, niat yang tulus, pendidikan yang ikhlas akan memberikan pengaruh yang sangat dahsyat. Kebenaran sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya akan memberikan satu poin lurus sehingga membuahkan waladin salihin yad'ulah. Kemudian yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah pendidikan adalah sebuah perjuangan. Kalau perjuangan memang membutuhkan suatu daya tangkal yang cukup kuat, kesabaran, ketangguhan dan ketegaran seperti yang dialami oleh Nabi Ya'qub alaihissalam sampai Allah memberikan satu poin fasabrun jamil, kesabaran yang baik itulah kesabaranku di dalam menunggu, di dalam menanti, di dalam memikirkan putra tercintanya Yusuf alaihissalam yang hilang. Begitulah seharusnya juga dari mulai di dalam kandungan, kemudian lahir, kemudian sampai pendidikan, semua selesai membutuhkan satu perjuangan dan pengorbanan yang besar. Tapi jangan sampai kita sesali pengorbanan yang kita keluarkan, keringat yang kita kucurkan, harta yang kita bayarkan, tenaga yang kita kerahkan. Insya Allah kalau benar dan ikhlas akan berbuah pahala. Bahkan afdalu dinarin dinarun yunfiquhu ala ahli, kata Rasulullah, dinar yang paling baik adalah dinar yang diinfakkan seseorang untuk keluarganya. Selanjutnya yang harus kita juga miliki adalah keteladanan. Didiklah anak Anda dengan keteladanan. Dan keteladanan ini adalah merupakan suatu pendidikan influentif yang memiliki suatu pengaruh yang sangat dahsyat, nyata dan jelas. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, fa'abawahu, kedua orang tuanya lah, ayyuhawidanihi, au yunassiranihi, au yumajjisanihi, menjadikan anaknya Yahudi, Nasrani dan Majusi. Artinya dari mana? Dari pengaruh action setiap harinya, dari keteladanannya, dari berbagai macam aksi-aksi yang ditunjukkan di depan anaknya hariannya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, didiklah anak Anda dengan cinta. Cinta adalah bisa menggerakkan yang lemah menjadi kuat, yang malas menjadi semangat, yang sekarang lamban akan menjadi gerak cepat. Bahkan katanya Imam Ibnu Taimiyah, cinta bisa menggerakkan segala sesuatu. Ketika kita didik anak kita dengan cinta, kita marah karena dasar cinta, kita berbicara karena dasar cinta, kita memberitahu dengan dasar cinta, menegur, melarang dengan dasar cinta, insya Allah akan masuk ke dalam lubuk hati anak kita, akan merubah perilaku anak kita. Apalagi hal itu dibarengi dengan keikhlasan tadi. Selanjutnya, didiklah anak Anda dengan kelembutan. Lemah lembut merupakan satu asas keberhasilan segala sesuatu. Bahkan bisa mendobrak sesuatu yang besar karena kelembutan. Lihat, bendungan yang bisa hancur padahal begitu kuat tangguh karena dijebol oleh air yang kecil yang merambat pelan-pelan akhirnya membuat jalan yang begitu luas. Akhirnya jebollah bendungan tersebut. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa shana. Sesungguhnya kelemah lembutan tidaklah ada pada sesuatu, melainkan pasti menghiasinya, dan tidaklah dicabut dari sesuatu, melainkan akan merusaknya. Selanjutnya berikutnya, didiklah Anda, anak-anak Anda, dengan satu cara untuk kita tidak mencela, untuk kita tidak memarahi dengan emosi, apalagi mendoakan buruk. Ya, amsik alaika lisanak, tahan lisan-lisanmu ketika sekarang menghadapi anak Anda. Janganlah kita katakan kalimat-kalimat kotor, bahkan jangan doakan buruk. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, la tad'u ala anfusikum, wala ala amwalikum, wala ala awladikum. Janganlah engkau berdoa buruk untuk diri kalian, untuk harta kalian, dan untuk anak-anak kalian. Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Adil adalah pilar utama, bekal utama kita di dalam mensukseskan pendidikan anak kita. Sehingga Rasulullah SAW mengarahkan kepada kita, i'dilu baina auladikum, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Karena keadilan akan membuahkan perilaku-perilaku seimbang. Perilaku-perilaku yang terus akan menuju kepada tengah-tengah. Dan itulah arah pendidikan kita, menjadikan anak i'tidal,

0: kita sudah mengarahkan berbagai macam potensi, kekuatan, dan mengorbankan berbagai macam harta kekayaan kita. Tapi kok saya belum mendapatkan hasil? Maka serahkan kepada Allah. Tawakkal 'ala Allah. Tawakkal 'ala al-hayy alladhi la yamut. Bertawakallah kepada zat yang hidup tidak akan pernah mati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Serahkan, Rabbi habli min ladunka dhurriyyatan thayyibatan innaka sami'ul du'a. Ya Allah, karuniakan kepada kami anak-anak yang bagus, lurus. Engkau adalah zat yang maha mendengarkan doa. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Insyaallah, dengan kita terus mengetuk, dengan terus kita merengek, dengan terus kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah suatu ketika kita akan mendapatkan pengabulan. Demikian bagi para orang tua yang ingin sukses mendidik anak, hafali, pahami, kemudian terapkan. Insyaallah kita akan mendapatkan buahnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullah al-'adzim innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Ustaz, ibu dan bapak ana meninggal bulan lalu. Bareng gitu. Rahimahumullah. Dengan selisih beda 2 hari. Oh, enggak bareng. Dan alhamdulillah ana hari ini masih dapat uang lawatan. Uang lawatan teh ada yang datang gitu ya, ngasih uang. Yang pertanyaannya adalah, bolehkah uang lawatan yang ana dapatkan ini untuk disedekahkan? Karena jika diberikan ke kakak ana, pasti dipakai untuk perayaan 40 harian bahkan sampai 100 harian. Boleh, boleh dimakan oleh anggota keluarga, boleh disedekahkan dan itu lebih baik ya.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwana fiddin azanallahu ayyakum. Ada sebuah hadis Nabi SAW memberikan nasihat yang sangat berharga kepada kita. Dia melalui bersama hadis Muslim, ihris ala mayanfa'uk wassa'in bila wa la ta'jas. Artinya, bersemangatlah kalian atau bersemangatlah engkau untuk meraih apa-apa yang bermanfaat buat dirimu, dan mohonlah pertolongan kepada Allah serta jangan lemah. Bila kita lihat hadis ini yang merupakan dari mujizat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan Jawami'ul Kalim, yaitu mujizat yang Allah berikan kepada beliau berupa ya kemampuan untuk mengungkapkan kalimat yang singkat tapi memiliki makna yang padat dan luas. Ini disebut dengan Jawami'ul Kalim. Bila kita lihat dari hadis itu, Rasulullah menetapkan atau menyebutkan 3 poin. Yang satu dan yang lainnya saling berkait erat, memiliki eratan yang sangat kuat. Yang pertama, yaitu untuk bersemangat kita pada perkara yang sangat bermanfaat bagi kita. Yang kedua, tetaplah kita mengikatkan hati kita agar mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya sekecil apapun manfaat yang ingin kita raih atau sekecil apapun mudarat yang kita hindarkan, sesungguhnya itu tidak akan pernah terjadi dan kita dapatkan bila Allah Subhanahu wa taala tidak pernah atau tidak memberikan pertolongan kepada kita. Dan kemudian yang ketiga, itu jangan kita melemahkan diri. Hadis ini bisa kita sebut dengan hadis motivasi, bahwasanya seorang muslim itu sifat asal mereka adalah orang yang sangat antusias dan sangat bersemangat dan bersungguh-sungguh untuk meraih perkara yang bermanfaat, baik di dunia maupun di akhiratnya. Maka kita dapati para sahabat yang digambarkan ya oleh para ulama, mereka itu siang hari seperti singa-singa di padang pasir. Malam hari mereka itu seperti rahib-rahib yang mengharibakan diri mereka di hadapan Allah, bersimpuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah pesan kita pada hari melalui hadis Nabi tersebut, bahwa kita sebagai seorang muslim harus terus menjadi orang yang paling bersemangat untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Saya kira mungkin

0: ini yang bisa kita berikan wejangan kepada siapapun yang mendengar nasihat ini, dan terutama bagi saya pribadi dan seluruh ikhwan sekalian, agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang paling banyak memberikan manfaat baik diri kita ataupun kepada manusia yang lain. Karena Rasul menyebutkan khairun nas anfa'ukum linnas, sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hafalkan doa ini.
2: Ud'uni astajib lakum.
3: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun berdoa kepada Allah azza wa jalla agar mati gak dalam keadaan bebas atau tidak terpengaruh oleh fitnah. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa idha aradta bi'ibadika fitnatan faqbidni ilaika ghairu maftunin. Bagus, doa ini dihafal. Kemudian diamalkan. Aku meminta kepadamu hidayah untuk bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik. Watarkal munkarat. Dan minta hidayah agar bisa meninggalkan seluruh yang mungkar. Wahubbal masakin. Dan minta hidayah untuk mencintai orang-orang miskin. Wa idza aradta bi ibadika fitnatan, dan kalau engkau menghendaki fitnah terhadap hamba-hambamu, menghendaki di sini maknanya apa? Mentakdirkan, menetapkan fitnah bagi hamba-hambamu, faqbidni ilaika ghaira maftunin, maka cabut nyawaku kepadamu dalam keadaan aku tidak terfitnah dengan fitnah itu.
4: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
5: Tilawatun murattalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
3: Hukum orang Islam berkata kepada beberapa orang, sebenarnya surga dan neraka itu tidak ada. Apakah dia berdosa besar atau lebih dari itu? Kufur dengan ucapan. Kalau menyatakan surga neraka tidak ada, berarti tidak iman kepada Al-Qur'an. Al-Qur'an menjelaskan ada surga dan neraka enggak? Ya ada. Tidak beriman kepada Nabi SAW, tidak beriman kepada seluruh rukun iman yang 6. Kepada Allah tidak. Karena Allah menjelaskan tentang surga dan neraka dalam Al-Quran. Kepada kitab tidak, kepada Rasul tidak. Jadi dia kufur dengan ucapannya ini nih. Kedua, dia tidak akan termotivasi untuk beramal. Kalau surga dan neraka tidak ada, ngapain beramal ya? Tanya, akhirat ada enggak? Ada. Terus di akhirat naon wae atuh? Kalau enggak ada surga, enggak ada akhirat. Enggak ada surga, enggak ada neraka. Akhirat isinya apa? Ini sama dengan tidak beriman kepada adanya hari akhir, itu kufur. Ya. Bukan dosa besar lagi, itu murtad dari Islam. Kalau dia Islam. Hukum orang Islam berkata, saya yakin pasti dia tidak membaca Al-Qur'an. Atau membaca tapi tidak meyakini kebenaran, mendustakan Al-Quran. Mendustakan Al-Quran itu maknanya menganggap isi Al-Quran dusta. Ada surga dan neraka kata Quran, kata hadis yang sahih. Dia enggak percaya, mendustakan. Mendustakan Quran, ya dusta kepada seluruh rukun iman yang 6. Ya.
7: Pertama, introspeksi diri dan tobatlah. Syekh Utsaimin menyatakan, seluruh masalah yang timbul, baik dari orang jauh, termasuk orang terdekat, dari pasangan hidup, istri atau suami, dari anak-anak, dari orang tua, dari adik atau kakak, dari sahabat, itu hukuman Allah atas dosa kita. Allah yang mengkondisikan hati mereka untuk begitu, untuk membuat kita liur. Solusinya tobat dan tingkatkan amal ibadah. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar. Jadi solusi pertama dan utama dari semua masalah adalah takwa. Karena Allah berjanji, siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi. Allah akan berikan jalan keluar, ya. Kadang-kadang kerusakan yang kita alami tidak kita utak-atik, tidak kita perbaiki orang lain, tidak kita nasihati orang lain, tidak kita ingatkan atas kesalahannya kepada kita, tapi kita tingkatkan ibadah, taubat, mendekatkan diri kepada Allah. Allah sendiri akan merubah hati dan karakter orang itu. Tapi tiba-tiba jadi baik, ya. Tiba-tiba jadi mendekat kepada kita. Allah kondisikan. Itu yang pertama. Coba, jadi masalah yang muncul dari siapapun, terlebih dari orang terdekat. Kadang kita dihina, kadang kita dicaci oleh orang lain yang tidak kita kenal, cuek, gak ada urusan. Tapi ketika ketidakenakan itu kita rasakan dari orang terdekat, dari istri, dari suami, dari anak, aduh, walaupun sedikit, tapi daya dobraknya terhadap pertahanan kesabaran kita luar biasa gedenya, ya. Akhirnya kita menderita melebihi penderitaan karena hinaan orang lain yang tidak kenal. Kita tidak kenal. Kadang-kadang begitu, ya. Jadi solusi pertama, tingkatkan ketakwaan, bertobat atas kesalahan kita, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dahulu waktu orang tua masih ada, dia durhaka. Setelah meninggal barulah terasa, kemudian dapat hidayah, kemudian ingin tobat. Minta maaf sudah terlambat karena orang tua sudah tidak ada. Apa yang harus dilakukan? Pertama, jadilah anak soleh atau solihah. Itu satu-satunya yang menolong. Menolong dirinya, menolong orang tuanya. Jadilah anak-anak yang soleh, solihah. Taqarrub kepada Allah yang rajin. Tutup ini aurat kalau dia wanita. Amalkan sunnah. Tidak hanya sebatas yang wajib, lakukan ibadah-ibadah yang nawafil juga. Carilah ilmu sebanyak mungkin agar kita bisa terterangi, ya. Kenapa harus menjadi anak soleh atau solihah? Sebab pahala dari amal soleh yang dilakukan oleh anak-anak itu bisa sampai kepada orang tua. Doa yang dipanjatkan oleh anak bagi kebaikan orang tua, mintakan ampunan, mintakan rahmat, mintakan surga kelak, mintakan nikmat kubur, dihindarkan dari azab kubur dan neraka, itu berpengaruh besar kepada orang tua. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu adama inqata'a 'amaluhu illa min thalathin." Bila seorang anak Adam mati, putus seluruh amalnya kecuali tiga. Salah satunya adalah wa waladin sholihin yad'ulah, anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Hadis ini juga mengisyaratkan kadar kesolehan seorang anak salah satunya diukur dari seberapa banyak dia mendoakan orang tuanya. Baik orang tuanya itu masih hidup ataupun sudah meninggal. Lebih sering mendoakan orang tua menunjukkan kadar kesolehan yang lebih daripada yang tidak mendoakan orang tua. Jangan lupa dalam setiap sholat, bawa nama orang tua dalam sujud kita, bawa nama orang tua dalam doa-doa kita, bawa nama orang tua ketika kita bangun malam, ketika kita safar lalu berdoa, ketika kita saum lalu berdoa, di hari Jumat sore menjelang maghrib lalu kita berdoa, sebut nama orang tua. Itu yang menentukan kadar kesolehan kita dan berpengaruh besar kepada orang tua. Jadi itu yang pertama. Yang pertama adalah jadilah anak yang soleh dan soliha. Yang kedua, doakan orang tua sesering yang kita bisa. Ketiga, bila orang tua memiliki hutang, memiliki tanggungan yang belum terselesaikan ketika hidupnya, bayar hutangnya oleh kita. Selesaikan seluruh tanggung jawab yang belum selesai tadi oleh kita. Ya, itu amat-amat sangat membantu nasib orang tua di alam barzah sampai ke akhirat nanti. Coba tanya-tanya, apa orang tuanya punya hutang apa tidak? Ya, ada bukti nggak atas hutangnya itu? Ada tanggung jawab yang belum terselesaikan yang harus diselesaikan atau tidak? Kalau ada, lakukan oleh anaknya. Ya, ini yang berikutnya. Terus, selain membayarkan hutang dan tanggung jawabnya, coba lakukan seluruh pekerjaan yang dahulu orang tua seringkali mewasiatkannya kepada kita. Kalau orang tua umpama punya saudara, punya sahabat, saudara dan sahabat itu sangat disayangi dan seringkali diziarahi, didatangi, disilaturahmi, kita sambung setelah orang tua meninggal. Kita datang mewakili orang tua. Kawan orang tua kita akan senang, ya. Dan itu juga akan menyenangkan orang tua bila mereka masih hidup. Itulah di antara beberapa hal yang bisa kita lakukan kalau orang tua sudah meninggal dan kita ingin tobat dan berbuat baik kepada orang tua. Wallahu a'lam bishawab.

0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Hari-hari ketika liburan tiba, dan itu terjadi pada mungkin anak-anak kita, atau barangkali liburan kantor atau liburan pekerjaan yang ada pada kita, atau cuti yang kita ambil, seringkali melahirkan pertanyaan, kemana kita akan menghabiskan liburan ini, apa kegiatan yang ingin kita kerjakan. Berbicara tentang liburan, maka mungkin kita bisa mengatakan ini identik dengan hiburan. Hiburan apa yang kemudian ingin kita pilih untuk mengisi hari-hari liburan kita? Di dalam Islam, ternyata sebuah atau perkara-perkara yang menghibur dan menenangkan hati kita tak selalu identik dengan tempat-tempat wisata, tak harus identik dengan tempat-tempat belanja, tetapi ada yang jauh lebih berharga dari hal itu, diantaranya adalah dengan kita mengisi waktu kita dalam majelis-majelis ilmu, menghadiri pengajian, atau barangkali kita bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan kita, di mana kita menyaksikan senyum-senyum bahagia muncul dari wajah-wajah mereka sebagai ungkapan terima kasih dia, terima kasih mereka atas apa yang kita beri kepada mereka. Barangkali tidak banyak, tapi tidakkah itu juga membuat kita bahagia? Maka isilah liburan kita dengan sesuatu yang menghibur, yang lebih dalam kandungan maknanya, berupa kita mengisi hari-hari kita dengan hiburan hati kita, dengan ilmu yang bermanfaat, dengan memberikan dan menyenangkan orang-orang yang membutuhkan, atau dengan kita membaca bacaan-bacaan yang bermanfaat, yang menggugah hati, meningkatkan semangat kita untuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin dengan kita baca Quran dan seterusnya. Tak ada salahnya barangkali bila satu minggu liburan yang kita miliki kita habiskan dengan menghatamkan Al-Quran, dengan menambah hafalan-hafalan dari ayat suci Allah Subhanahu wa taala, atau dengan menambah pengetahuan kita dalam hafalan-hafalan hadis dan seterusnya. Maka bisa jadi bertambahnya hafalan baik ayat maupun hadis, bertambahnya kedekatan kita kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan kita dan sedekah yang kita berikan, banyaknya majelis ilmu yang kita datangi, bisa jadi itulah hiburan yang sangat tinggi nilainya di masa liburan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
3: Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmat-nikmat, yang dengan nikmat-nikmat tersebut kita masih dapat mengumpulkan berbagai macam ketaatan-ketaatan, menjemput berbagai macam ladang-ladang kebaikan. Dan di antara ladang-ladang kebaikan yang paling agung adalah menuntut ilmu syar'i, sebagaimana yang insyaallah kita lakukan di malam hari ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita yang mulia Muhammad ibnu Abdullah, begitu juga keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti petunjuk beliau hingga akhir zaman. Baik, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan kajian kita dalam kitab Umdatul Ahkam. Di pertemuan yang akhir lalu kita sudah sampai pada hadis yang ke-6, masih dalam kitab Ut-Taharah. Sekarang kita coba melanjutkan kepada hadis yang ke-7, yang mana ini berkaitan dengan tata cara wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bacakan hadisnya. Qala al-muallif rahimahullah, an Humran maula Uthman ibn Affan annahu ra'a Uthman da'a bi wudu'in فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات. Dari Humran maula Uthman bin Affan, bahwasanya beliau suatu saat melihat Uthman meminta diambilkan air wudu, maka beliau pun menuangkan dari bejana air wudu tersebut kepada kedua tangannya, kemudian mencuci dua tangannya 3 kali. Thumma adkhala yaminahu fil wudu'i thumma tamadmada wastanshaqa wastanthara. Kemudian beliau memasukkan tangan kanannya ke air wudu, kemudian berkumur-kumur, memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkan air dari hidung. Thumma ghasala wajhahu thalathan. Kemudian beliau membasuh wajahnya 3 kali. Wa yadaihi ilal mirfaqaini thalathan. Dan membasuh 2 tangannya sampai ke sikunya 3 kali. Thumma masaha bi ra'sihi. Kemudian beliau mengusap kepalanya. Thumma ghasala kilta rijlaihi thalathan. Kemudian beliau membasuh 2 kakinya 3 kali. Thumma qala, ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawaddaa nahwa wudu'i hadza wa qala. Kemudian Uthman bin Affan berkata, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti wudu'ku ini. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawaddaa nahwa wudu'i hadza thumma shalla rak'ataini la yuhadithu fihi ma nafsahu ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbih. Kemudian Nabi SAW bersabda, barang siapa yang berwudu seperti wudu'ku ini, kemudian dia salat 2 rakaat, dia tidak membisikkan ke dalam jiwanya dalam 2 rakaat tersebut niscaya Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Baik ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Humron. Kita sedikit membahas mengenai Humron. Perawi hadis ini, beliau adalah Humron bin Aban bin Khalid. Beliau adalah seorang perawi yang thiqah dari kalangan tabi'in. Beliau ini berasal dahulu dari tawanan perang Ainut Tamr. Beliau menjadi tawanan perang dalam perang Ainut Tamr. Kemudian akhirnya beliau dimerdekakan oleh Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Dia pun berpindah ke Basrah dan wafat di sana pada tahun 75 Hijriah. Semoga Allah merahmatinya. Kemudian dalam hadis ini disebutkan juga sahabat Uthman bin Affan. Beliau adalah Uthman bin Affan bin Abil As bin Umayyah Al-Qurashi. Ya, beliau adalah khalifah kaum muslimin yang ketiga. Beliau masuk Islam melalui perantaraan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan di antara keutamaan Uthman yang begitu banyak, beliau telah melakukan dua kali hijrah, ya, hijrah ke Habasyah dan begitu juga hijrah ke Madinah. Dan Nabi SAW menikahkan Uthman bin Affan dengan putrinya yang bernama Ruqayyah. Dan kemudian ketika istrinya Ruqayyah telah wafat, Nabi SAW menikahkannya lagi dengan saudari istrinya, ya, putri Nabi SAW yang lain, yaitu Ummu Kulthum. Maka beliau menikahi dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena itu beliau memiliki sebutan Dzun-Nurain, ya. Yang kalau kita artikan pemilik dua cahaya, ya. Karena Uthman bin Affan menikahi dua putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ruqayyah, ya. Kemudian sepeninggal wafatnya Ruqayyah, menikah lagi dengan Ummu Kulthum, ya, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain. Begitu juga Nabi alaihi salatu wasallam mempersaksikan Uthman bin Affan dengan keutamaan syahadah, bahwasanya beliau adalah seorang syahid. Begitu juga Uthman bin Affan diberikan kabar gembira berupa surga. Dan Uthman bin Affan memegang khilafah setelah Umar bin Khattab melalui pembaiatan dari ahli syura di awal Muharram tahun 24 Hijriah. Sahabat Uthman bin Affan radhiyallahu anhu terbunuh sebagai syahid setelah asar pada hari Jumat 18 Dzulhijjah dan dikuburkan pada malam Sabtu tahun 35 Hijriah di pekuburan Baqi, ya. Semoga Allah meridhoinya. Ini sedikit berkaitan dengan sahabat Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan tentunya ini tidak cukup banyak untuk menggambarkan luar biasanya sahabat Nabi yang satu ini, ya. Karena itu hendaknya kita coba mencari, membaca biografi beliau, ya, di kesempatan yang lain, baik itu di kajian ataukah di buku-buku yang membahas tentang biografi para sahabat radhiyallahu anhum. Insyaallah akan ada banyak faedah ya yang kita bisa dapatkan dengan membaca perjalanan hidup beliau sahabat Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan kemudian di antara kosakata yang kita dapatkan dalam hadis ini, kita sebutkan tadi bahwasanya Humran ini adalah maula Uthman bin Affan. Ya, maula yang dimaksud dengan maula adalah seseorang yang dimerdekakan, ya. Kalau kita katakan Humran maula Uthman, maka Humran adalah dulunya budak Uthman, kemudian dimerdekakan oleh Uthman, ya. Jadi bekas budaknya Uthman. Nah, setelah dimerdekakan, maka dikatakan kepada Humran dia adalah maula Uthman, ya. Dulunya budak dan dimerdekakan oleh Uthman radhiyallahu anhuma. Kemudian di antara kosakata yang kita ingin jelaskan yaitu wadu, ya. Da'a bi wadu'in. Wadu maknanya adalah air yang dipakai untuk berwudu, ya, wadu. Dengan fathah pada huruf wawnya. Ya, adapun kalau al-wudu, ya, dengan dhammah pada huruf wawnya, maka adalah maknanya perbuatan wudu, ya. Al-wudu maknanya perbuatan wudunya. Adapun al-wadu, ya, dengan fathah pada waw, maka itu maknanya air wudunya, ya. Kemudian disebutkan juga dalam hadis sabda Nabi alaihi salatu wasallam, la yuhadditsu fihi ma nafsuhu, ya. Ini maknanya adalah maksudnya tidak terus memikirkan atau khawatir dengan urusan-urusan dunia, ya. Jadi siapa yang berwudu dengan wudunya Nabi seperti yang disebutkan, kemudian dia sholat 2 rakaat dan dia tidak terus memikirkan atau khawatir dengan urusan-urusan dunia dalam sholatnya tersebut, ya, maka dia mendapatkan keutamaan yang disebutkan dalam hadis, yaitu berupa pengampunan, ya. Ghufira lahu, ya, maksudnya diampuni untuknya. Dan pengampunan adalah penutupan dosa dan tidak memberikan hukuman atasnya. 6. Secara umum, ya, kandungan hadis yang ada di hadapan kita ini, hadis ini berbicara tentang sifat yang sempurna dari wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Uthman radhiyallahu anhu karena semangatnya beliau untuk menyebarkan sunnah, mengajarkan ilmu syar'i, sahabat Uthman radhiyallahu anhu mengajarkan sifat wudunya Nabi, ya, mengajarkan sifat wudunya Nabi kepada yang lain melalui cara praktik secara langsung, ya, supaya lebih mudah difahami dan juga supaya lebih tergambar dengan lebih baik. Ya, dari sini kita mengambil faedah bahwasanya selayaknya bagi seorang alim, seorang yang berilmu, dia berusaha untuk menempuh cara-cara yang bisa memperbagus pemahaman atau menjadikan paham orang-orang yang hendak diajarkannya. Ya, sebagaimana dilakukan oleh Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau tidak hanya berbicara mengenai sifat wudhunya Nabi ini, tapi beliau langsung mempraktikkannya ya di hadapan para murid-muridnya atau orang yang ingin mengambil ilmu dari beliau. Kemudian disebutkan bahwasanya Utsman meminta diambilkan air wudu, ya tentu saja maksudnya bejana, wadah yang berisi air wudu, ya karena dahulu para sahabat radhiyallahu anhum ya ketika mau hendak berwudu biasanya mereka memiliki wadah yang memang khusus dipersiapkan untuk air wudu, ya air wudunya diletakkan atau ditaruh di bejana tersebut, baru kemudian mereka berwudu dari air di dalam bejana tersebut. Kemudian yang pertama sahabat Utsman radhiyallahu anhu lakukan adalah beliau menuangkan air dari bejana ke telapak tangannya. Beliau menuangkan air dari bejana ke telapak tangannya. Maka yang dilakukan oleh sahabat Utsman radhiyallahu anhu, beliau tidak langsung memasukkan tangannya ke dalam bejana, tapi beliau menuangkan, ya, menuangkannya. Beliau tidak memasukkan tangannya langsung ke dalam bejana air tersebut, tapi yang beliau lakukan adalah menuang, ya. Jadi menuang seperti ini, ya tidak kita tumpahkan, tapi menuang seperti ini, ya. Menuangkan air wudhu kepada kedua tangannya untuk kemudian dicuci telapak tangannya 3 kali, ya dicuci telapak tangannya 3 kali, ya. Dan diantara hikmahnya adalah agar air tidak tercemar, ya, dengan sesuatu seandainya tangan membawa hal yang kotor ataukah najis misalkan, ya maka dicuci terlebih dahulu 3 kali sebelum dimasukkan ke dalam bejana, ya. Yang tadi hikmahnya supaya air wudhunya tidak tercemar oleh kotoran-kotoran. Dan kita sudah sempat bahas mengenai hal ini, bahwasanya hukum mencuci kedua tangan ini di awal wudu wajib bagi orang yang bangun dari tidur malam. Adapun pada keadaan yang lain maka disunnahkan hukumnya mencuci kedua tangan 3 kali di awal wudu, ya. Kita sudah jelaskan ini di pertemuan yang lalu. Kemudian disebutkan dalam hadis bahwasanya beliau memasukkan tangan kanannya ke air di bejana lalu mengambil air untuk berkumur-kumur, beristinsyak dan beristinthar. Ya. Jadi setelah dicuci kedua tangannya, barulah Utsman radhiyallahu anhu memasukkan tangannya ke dalam bejana untuk mengambil air. Ya, jadi sudah tidak dituang lagi, sudah bersih tangannya, dimasukkan langsung tangannya ke dalam bejana untuk mengambil air. Untuk apa? Air ini untuk berkumur-kumur, ya sekaligus beristinsyak, ya dan istinthar. Ya, dengan satu tangan yang mana air di tangan ini sebagian untuk berkumur-kumur dan sebagian lagi dihirup ke hidung, yakni istinsyak, ya. Dihirup ke hidung untuk dimasukkan ke dalam hidung dengan nafas, ya ini istinsyak. Kemudian dikeluarkan lagi air tersebut dari rongga hidung. Ini namanya istinthar. Ya, dan kita telah bahas juga ini hukumnya berkumur-kumur, beristinsyak dan istinthar. Ini wajib, ya, wajib yang terpilih. Pendapat yang terpilih dalam masalah ini adalah pendapat dalam mazhab Imam Ahmad, yang masyhur dalam mazhab Imam Ahmad. Kemudian setelah berkumur-kumur, beristinsyak dan beristinthar, beliau membasuh wajahnya 3 kali. Ya, beliau membasuh wajahnya 3 kali. Ya, memasukkan lagi tangannya ke dalam bejana. Ya, mengambil air dari dalam bejana, kemudian membasuh wajah 3 kali. Dan sedikit kita membahas masalah wajah, bahwasanya batasan wajah adalah dari tempat tumbuhnya rambut yang biasanya, yang umum, kemudian sampai ke dagu secara vertikal, ya, dari tempat tumbuhnya rambut menurut kebiasaan, ya. Artinya kalau misalkan dia tidak punya rambut, misalkan dia punya penyakit, kemudian dia botak, misalkan tidak punya rambut, maka dia tetap membasuh dari tempat biasanya tumbuh rambut di sana, ya, menurut ukuran orang umum pada umumnya. Ini secara vertikal dari tempat tumbuhnya rambut sampai ke dagu. Kemudian secara horizontal dari kuping sampai ke kuping lagi, ya, dari permulaan kuping sampai ke kuping lagi. Ini secara horizontal, ini wajah, ya. Maka beliau membasuh wajahnya 3 kali, kemudian membasuh tangannya sampai dengan siku 3 kali, ya, diambil lagi air, kemudian membasuh tangannya hingga sikunya, ya, 3 kali. Ini dengan 3 kali ambil, ya, 3 kali ambil air, dibasuh tangan sampai dengan sikunya 3 kali, baik yang kanan ataupun yang kiri, ya. Kemudian disebutkan beliau menyapu atau mengusap seluruh kepalanya 1 kali, ya. Beliau mengusap seluruh kepalanya 1 kali. Dan inilah yang datang dalam hadis-hadis yang sahih, bahwasanya Nabi SAW ketika berwudu maka mengusap kepala cukup dengan 1 kali saja. Ya, tidak seperti pada wajah 3 kali, ya, tangan 3 kali, ya, kaki juga 3 kali, ya, sunnah, ya, disunnahkan seperti itu. Tapi kalau untuk kepala, ya, yang terpilih adalah pendapat yang mengatakan bahwasanya cukup dengan 1 kali saja, mengusap seluruh kepala 1 kali. Kemudian disebutkan bahwasanya beliau mencuci kakinya hingga mata kakinya 3 kali. Ya, beliau mencuci kakinya, maksudnya di sini kakinya sampai dengan mata kakinya 3 kali. Dan kemudian setelah selesai dari praktek wudu tersebut, ya, sahabat Utsman radhiyallahu anhu mengabarkan bahwasanya beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti wudunya ini. Dan setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa siapa saja yang berwudu seperti wudunya Nabi ini dan kemudian dia salat 2 rakaat dengan khusyuk di hadapan Rabbnya, ya, dia khusyuk, dia tidak memikirkan hal-hal berkaitan dengan urusan-urusan dunianya ya tidak terus terfikir urusan-urusan dunianya tersebut, khusyuk dia di dalam sholatnya. Maka balasan dari perbuatan ini, dari amalan ini, yaitu berwudu dengan sempurna, kemudian dia sholat 2 rakaat, ya sholat sunnah wudu, kemudian dia tidak memikirkan urusan-urusan dunia di dalam sholatnya tersebut, dia khusyuk sholat menghadap Rabbnya, maka balasannya adalah Allah akan memberikan ampunan atas dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, dan yang dimaksud dengan dosa-dosa di sini adalah dosa-dosa kecil. Ya, yang dimaksud dengan dosa-dosa di sini adalah dosa-dosa yang kecil, karena dosa-dosa besar membutuhkan taubat yang khusus. Ya, dosa-dosa besar membutuhkan taubat yang khusus. Jadi balasan pengampunan dosa yang dimaksud dalam hadis maksudnya adalah dosa-dosa kecil. Kemudian ada permasalahan di sini, ya, mengenai hukum beristinsyak dalam wudu. Ya, kita bahas bahwasanya ulama berselisih pendapat mengenai hukum istinsyak dalam wudu. Abu Hanifah, ya, Imam Malik, Imam Syafi'i, Sufyan rahimahumullah, mereka berpendapat bahwasanya hukum istinsyak ini mustahab, ya, atau sunnah. Adapun yang masyhur dari pendapat Imam Ahmad rahimahullah, Ibnu Abi Layla, begitu juga Ishaq rahimahumullah, bahwasanya hukum istinsyak, ya, atau hukum memasukkan air ke dalam hidung dengan nafas, ya, hukum istinsyak ini menurut mereka wajib dan tidak sah wudu tanpa istinsyak. Tidak sah wudu tanpa istinsyak. Ya, dan diantara dalil Imam Ahmad dan orang yang setuju dengan pendapat beliau bahwasanya hukum istinsyak ini wajib adalah firman Allah Ta'ala, faghsilu wujuhakum, ya, berkaitan dengan tata cara wudu, basuhlah oleh kalian wajah-wajah kalian, dan hidung termasuk pada wajah, ya, dan hidung itu, ya, termasuk rongga hidung termasuk pada wajah. Dan begitu juga hadis-hadis sahih yang lain menunjukkan bahwasanya perbuatan Nabi alaihi salatu wasalam dan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah untuk beristinsyak di dalam wudu. Ya, dalam praktek-praktek perbuatan wudunya Nabi alaihi salatu wasalam, begitu juga perintah Nabi alaihi salatu wasalam untuk beristinsyak, ini menunjukkan bahwasannya istinsyak hukumnya wajib. Ya, dan pendapat ini juga yang dipilih oleh pensyarah kitab Umdatul Ahkam, ya, ini Syekh Abdullah Al-Bassam, ya, yang kita banyak mengambil faedah syarah dari beliau dalam kajian kita ini, ya. Nah, jadi pendapat yang kita lebih cenderung kepadanya adalah bahwasanya hukum istinsyak ini wajib. Ya, meskipun memang ada perselisihan, ada sebagian ulama yang berpendapat bahwasanya hukumnya adalah sunnah.

Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, para ulama juga berselisih pendapat berkaitan dengan mengusap kepala, ya, apakah cukup mengusap sebagian kepala ataukah harus mengusap seluruh kepala, ya. Mereka sepakat bahwasanya kepala ini harus diusap, ya, tapi mereka berbeda pendapat mengenai kadar minimal untuk mengusap kepala. Apakah cukup mengusap sebagian kepala ataukah harus seluruh kepala diusap? Jadi antaranya Imam Ats-Tsauri, Imam Al-Auza'i, Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i rahimahumullah, yang mereka mengatakan bahwasanya boleh untuk mengusap sebagian kepala saja. Namun mereka juga berselisih mengenai kadar minimalnya. Ya, mengusap sebagian kepalanya, kadarnya juga mereka berselisih pendapat tentang kadar minimal dari sebagian kepala. Ya, dalil utama mereka adalah bahwasanya firman Allah Ta'ala wamsahu biru'usikum, ya, wamsahu biru'usikum, dan usaplah oleh kalian kepala-kepala kalian. Mereka berpendapat bahwasanya huruf ba, ya, pada kalimat pada kata biru'usikum, huruf ba pada ayat maknanya menunjukkan sebagian, menunjukkan tab'id atau sebagian. Ini diantara dalil mereka yang membolehkan untuk mengusap sebagian kepala saja. Adapun Imam Malik dan Imam Ahmad, ya, maka mereka berpendapat wajib untuk mengusap seluruh kepala. Wajib untuk mengusap seluruh kepala. Mereka berdalil dengan hadis-hadis tentang sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah hadis masaha ra'sahu biyadayhi fa aqbala bihima wa adbara bada'a bi muqaddami ra'sihi thumma dhahaba bihima ila qafahu thumma raddahuma ila al makani alladhi bada'a minhu. Yani hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, ya, potongan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang artinya beliau mengusap kepalanya dengan kedua tangannya, ya, memulai dari depan dengan kedua tangannya, kemudian ke belakang. Ya, dia memulainya dengan bagian depan kepalanya, kemudian mengusapnya sampai ke bagian tengkuknya, ya, ke perbatasan tengkuknya maksudnya, kemudian mengembalikannya lagi ke tempatnya semula. Ya, artinya berdasarkan hadis ini, ya, cara untuk mengusap kepala adalah dimulai dengan apa? Bagian depan kepala, ya, bagian depan kepalanya, kemudian diusap ke bagian belakang, kemudian dikembalikan lagi ke depan, gitu. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya dalam praktek-praktek sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengusap seluruh kepalanya, ya. Kemudian ulama-ulama yang berpendapat wajibnya mengusap seluruh kepala menjawab istidlal mereka yang membolehkan untuk mengusap sebagian kepala, ya, bahwasanya huruf ba,
tidaklah dikenal memiliki makna sebagian atau at-tab'id. Ya, huruf ba tidak dikenal memiliki makna sebagian. Sebagaimana ini adalah dalilnya mereka yang membolehkan mengusap sebagian kepala. Kemudian mereka mengatakan bahwasanya alba dalam ayat maknanya adalah menempel atau al-ilsaq. Ya, faedah makna dari alba pada firman Allah Ta'ala wamsahu biru'usikum, ya, makna ba di sana bukan sebagian, tapi maknanya adalah menempel atau al-ilsaq. Ya, jadi Imam Malik, Imam Ahmad dan ulama-ulama yang sepakat dengannya mengatakan bahwasanya makna huruf ba yang bermakna sebagian ini tidak dikenal oleh para ahli lughah, para ahli bahasa Arab. Ya. Ini diantara dalil mereka yang mewajibkan mengusap seluruh kepala. Kemudian Ibnul Qayyim rahimahullah juga mengatakan tidak ada satu hadis pun yang sahih yang menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya mencukupkan mengusap sebagian kepala saja. Ya, tidak ada satupun hadis yang sahih yang menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya mengusap sebagian kepala saja. Ya. Semua hadis-hadis yang sahih menunjukkan bahwasanya Nabi alaihissalatu wasallam mengusap keseluruhan kepala. Taib. Kemudian di antara faedah-faedah dari hadis yang ada di hadapan kita ini

Adapun di keadaan selain itu, maka hukumnya sunnah mencuci kedua telapak tangan 3 kali sebelum memasukkan ke air wudu. Kemudian faedah berikutnya adalah bahwasanya menggunakan tangan kanan saat mengambil air wudu untuk mencuci anggota wudu. Ya, sebagian ada yang mengatakan sunnah untuk menggunakan tangan kanan saat mengambil air wudu untuk mencuci anggota wudu. Sebagaimana ditunjukkan dalam zahir hadis ini, ya. Kemudian faedah berikutnya adalah disyariatkannya kumur-kumur, istinsyak dan istinthar berurutan, ya. Disyariatkannya kumur-kumur, istinsyak dan istinthar berurutan. Ya, dan pendapat yang terpilih dalam permasalahan ini adalah hukumnya wajib. Baik itu kumur-kumur, istinsyak ataupun istinthar. Di antara alasannya adalah karena rongga mulut dan rongga hidung termasuk kepada wajah. Kemudian faedah berikutnya adalah mencuci wajah 3 kali ketika wudu. Begitu juga saat kumur-kumur dan istinsyak. Ya, karena hidung dan mulut termasuk wajah. Ya, mencuci wajah 3 kali ketika wudu, begitu juga saat kumur-kumur dan istinsyak, karena hidung dan mulut termasuk wajah. Kemudian faedah berikutnya adalah mencuci 2 tangan sampai dengan siku 3 kali. Ya, sebagaimana yang ditampakkan dalam hadis, ya. Dalam hadis ini disebutkan mencuci 2 tangan sampai siku dilakukan 3 kali dan ini sunnah, ya, hukumnya sunnah. Kemudian mengusap seluruh kepala dilakukan 1 kali. Ya, mengusap seluruh kepala ketika berwudu ini cukup dilakukan 1 kali dan ini pendapat yang lebih dekat, ya. Dan yang tepat adalah bahwasanya seluruh kepala harus diusap. Kemudian faedah berikutnya yaitu mencuci 2 kaki sampai mata kaki 3 kali. Begitu juga wajibnya berurutan dalam tata cara wudu. Wajibnya berurutan dalam tata cara wudu sebagaimana yang dipraktikkan oleh sahabat Utsman radhiyallahu anhu tadi, itu semua dilakukan dengan berurutan, ya. Dan diantara ya dalil dalam masalah ini adalah karena apa? Karena dalam ayat mengenai tata cara wudu disebutkan bahwasanya bagian yang diusap disebutkan di antara bagian-bagian yang dibasuh, ya, membasuh wajah, membasuh tangan, ya, kemudian datang setelahnya mengusap kepala, kemudian datang setelah mengusap kepala membasuh kaki. Ya, disebutkannya bagian yang diusap yaitu kepala di tengah-tengah antara bagian-bagian yang dibasuh ini menunjukkan bahwa tata cara wudu seperti ini harus dilakukan berurutan. Karena seandainya tidak, ya, maka dalam bahasa

syarat tidak diperlukan untuk memisahkan atau menyelipkan bagian yang diusap antara bagian-bagian yang dibasuh. Ya, dalam bahasa Arab semestinya sudah harus disatukan saja antara yang dibasuh, ya, kemudian disebutkan bagian yang diusap, atau sebaliknya, disebutkan dulu bagian yang diusap kemudian bagian yang dibasuh setelahnya, ya. Nah, seperti ini. Seandainya tidak wajib berurutan. Tapi karena disebutkan bagian yang diusap di antara bagian-bagian anggota wudu yang dibasuh, maka ini menunjukkan bahwasanya harus dilakukan berurutan tata cara wudu yang telah disebutkan dalam ayat. Kemudian faedah lainnya adalah sifat wudu ini adalah sifat wudu Nabi SAW yang sempurna. Artinya, semisal-misalkan untuk masalah mencuci wajah atau membasuh wajah, membasuh tangan, dan membasuh kaki 3 kali, ya, ini adalah tata cara yang sempurnanya, ya, yang sempurnanya seperti itu. Adapun seandainya dibasuh dengan 1 kali, maka itu juga cukup. Hanya saja dia meninggalkan yang lebih utama, ya. Asalnya seperti ini. Kemudian disyariatkannya salat sunnah setelah wudu. Ya, berdasarkan hadis ini disebutkan di akhir tadi bahwa seorang yang berwudu dengan wudunya Nabi yang sempurna tadi, kemudian dia salat sunnah wudu, ya, 2 rakaat, dia khusyuk di dalam salatnya, tidak terpikir dengan urusan-urusan dunia, maka balasannya adalah Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya, ini keutamaan wudu yang sempurna dan salat sunnah wudu 2 rakaat, ya, yaitu akan mendatangkan apa? Ampunan dosa-dosa yang lalu. Dan maksudnya dosa-dosa di sini tadi sudah kita jelaskan adalah dosa-dosa kecil.

Hadis yang ke-8. Qala al-mu'allif rahimahullah an Amr ibn Yahya al-Mazini an abihi qala shahidtu Amr ibn Abi al-Hasan sa'ala Abdullah ibn Zaid an wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Amr bin Yahya al-Mazini, dari bapaknya, beliau berkata, aku melihat Amr bin Abil Hasan bertanya kepada Abdullah bin Zaid mengenai wudhunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fada'a bitawrin min ma'in fatawadda'a lahum wudu'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau pun meminta untuk diambilkan bejana air, ya, bejana berisi air. Maka beliau pun berwudu sebagaimana wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'akfa'a ala yadayhi minat tawri faghasala yadayhi thalathan. Maka beliau pun menuangkan kepada kedua tangannya dari bejana tersebut dan membasuh kedua tangannya 3 kali. Thumma adkhala yadahu fit tawri famadmada wastanshaqa wastanthara thalathan bi thalathi ghurafat. Kemudian tangannya ke dalam bejana, beliau berwudu, beristinsyak dan beristinthar 3 kali dengan 3 cidukan. Thumma adkhala yadahu fit tawri faghasala wajhahu thalathan. Kemudian beliau memasukkan tangannya ke bejana, kemudian beliau mencuci, membasuh wajahnya 3 kali. Thumma adkhala yadayhi faghasalahuma marrataini ilal mirfaqaini. Kemudian beliau memasukkan 2 tangannya, beliau pun mencuci kedua tangannya sampai ke sikunya 2 kali. Thumma adkhala yadahu famasaha bihima ra'sahu fa'aqbala bihima wa adbara marratan wahida thumma ghasala rijlaihi. Kemudian beliau pun masukkan tangannya, maka beliau mengusap kepalanya dengan 2 tangannya. Maka beliau pun memulai dari depan, kemudian ke belakang 1 kali. Kemudian beliau pun membasuh 2 kakinya. Wa fi riwayatin, dan dalam sebuah riwayat disebutkan bada'a bi muqaddami ra'sihi hatta dhahaba bihima ila qafahu thumma raddahuma hatta raja'a ila al-makani alladhi bada'a minhu. Dalam riwayat, suatu riwayat disebutkan beliau memulai dari bagian depan kepalanya, kemudian mengusapkan keduanya sampai bagian tengkuknya, kemudian mengembalikannya lagi sampai kembali ke tempat semula, ya, mengembalikan 2 tangannya sampai kembali ke tempat yang semula. Wa fi riwayatin atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhrajna lahu ma'an fi taurin min sufrin. Dan dalam sebuah riwayat disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada kami, maka kami pun mengeluarkan untuk beliau
air di dalam bejana. Yang terbuat dari kuningan. Naam, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Hadis berikutnya, hadis ke-8 ini juga berbicara mengenai tata cara wudu Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, di sini kita sedikit sebutkan nama-nama yang ada di dalam hadis. Yang pertama adalah Amr bin Yahya bin Ammarah bin Abi Hasan Al-Mazini. Ya, beliau adalah seorang perawi thiqah, hidup di masa tabi'in. Namun tidak ada keterangan akurat yang menyatakan bahwasannya beliau sempat melihat seorang di antara sahabah. Ya, beliau hidup di masa tabi'in, tapi tidak ada keterangan akurat yang menyatakan bahwa beliau sempat melihat seorang di antara sahabah. Ya, karena tabi'in adalah mereka yang beriman, ya, dan melihat sempat bertemu dengan seorang di antara para sahabah dan wafat dalam keadaan beriman. Ya, ini tabi'in. Jadi masih diperselisihkan ya, apakah beliau tabi'in ataukah bukan. Tapi yang jelas beliau hidup di masa tabi'in. Dan beliau wafat pada tahun 103 Hijriyah. Semoga Allah merahmatinya. Nah, kemudian yang berikutnya ada Amr bin Abi Hasan Al-Ansari Al-Mazini. Ini sama-sama Amr. Ya, tapi beda orang. Yang kedua, Amr bin Abi Hasan Al-Ansari Al-Mazini. Beliau adalah seorang sahabat radhiyallahu anhu. Namanya Abu Hasan. Nama Abu Hasan adalah Tamim bin Abdi Umar, seperti disebut dalam Fathul Bari. Kemudian nama yang ketiga ada Abdullah bin Zaid bin Asim Al-Ansari Al-Mazini radhiyallahu anhu. Beliau adalah seorang sahabah radhiyallahu anhu, turut serta dalam perang Uhud dan perang-perang setelahnya. Begitu juga beliau terlibat langsung dalam pembunuhan Musailamah Al-Kadzab. Ya, seorang yang mengaku sebagai nabi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau terbunuh dalam peristiwa Al-Harrah pada tahun 63 Hijriyah. Semoga Allah meridhoinya. Ini berkaitan dengan Abdullah bin Zaid Al-Mazini.

Baik, kita masuk kepada kandungan dari hadis yang ada di hadapan kita ini, ya. Bahwasanya hadis ini menjelaskan dan melengkapi hadis Utsman sebelumnya, ya, berkaitan dengan sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini kita secara khusus sebutkan tambahan faedah dalam hadis ini, sebagaimana ini juga disebutkan dalam syarah Syekh Abdullah Al-Bassam Taisirul Alam, di antara tambahan faedah dalam hadis ini adalah dalam hadis menjelaskan bahwasanya kumur-kumur dan istinsyak dilakukan 3 kali dengan 3 cidukan, ya. Tambahan faedah yang didapat dari hadis ini diantaranya bahwa kumur-kumur istinsyak dilakukan 3 kali dengan 3 cidukan. Jadi 1 cidukan kemudian kumur-kumur istinsyak dan istinthar, kemudian cidukan kedua lagi ambil air baru lagi, kemudian berkumur-kumur dan istinsyak dan istinthar. Begitu juga dengan cidukan yang ketiga, ambil lagi air yang baru, kemudian berkumur-kumur, istinsyak, dan istinthar. Kemudian dalam hadis ini juga, mencuci tangan dilakukan 3 kali. Ya, maksudnya dalam hadis Utsman yang lalu, mencuci tangan dilakukan 3 kali. Adapun dalam hadis ini disebutkan 2 kali saja. Ya, yaitu mencuci tangan hingga siku. Ya, dalam hadis Utsman sebelumnya disebutkan 3 kali. Nah, dalam hadis yang ada di depan kita ini, hadis yang diriwayatkan oleh Amr bin Yahya Al-Mazini, mencuci tangan sampai siku dilakukan 2 kali saja. Ya, ini menunjukkan bahwasannya ya boleh, ya boleh. Dan berdasarkan dalil yang lain juga kita mengatakan bahwasanya boleh juga dilakukan 1 kali. Ya, kadar minimal yang wajib adalah dilakukan 1 kali. Ya, yang 2 kali dan yang 3 kali, ya, basuhan untuk tangan ini hukumnya sunnah. Kemudian dalam hadis yang lalu, lafaz ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ masih mungkin ditafsirkan dengan sebagian kepala, ya. Namun dalam hadis ini menjelaskan bahwasanya mengusap kepala dilakukan dengan mengusap seluruhnya, dimulai dari depan lalu mengarahkannya ke belakang 1 kali, ya. Jadi tadi dalam riwayat, ya, dimulai dengan bagian depan kepalanya, kemudian diarahkan usapannya ke belakang, ya, kemudian kembali lagi ke tempat dia bermula. Jadi kalau kita sedikit praktekkan, dan begitu juga dikatakan oleh para ulama mengenai cara mengusap kepala ini, diriwayatkan juga dari Ibnu Abbas, ya. Yakni kita mempertemukan dua jari telunjuk, ya, kita di bagian depan, ya, di permulaan kepala di atas wajah, kemudian begitu juga bagian jempol kita letakkan di samping seperti ini, ya. Kemudian diusap ke belakang sampai ke perbatasan lehernya, sampai akhir kepala, perbatasan lehernya, kemudian dikembalikan lagi ke depan. Nah, kemudian dikembalikan lagi ke depan. Ini salah satu riwayat, ya, yang menyebutkan
cara untuk mengusap kepala. Ya, dimulai dari bagian depan, kemudian diusap ke belakang. Nah, ini adalah kadar yang wajibnya. Kemudian mengembalikannya lagi sampai ke depan, ini sunnah. Ya. Maka dalam hadis ini disebutkan bahwasanya yang diusap dari kepala adalah seluruhnya. Ya. Dijelaskan dalam hadis ini yang diusap dari kepala seluruhnya. Ya, adapun hadis sebelumnya masih mungkin ditafsirkan dengan sebagian kepala menurut para ulama yang menafsirkan ba dengan sebagian, ya. Tapi kalau dalam hadis ini, maka hadis ini menunjukkan yang diusap adalah keseluruhan kepala dan dilakukan satu kali, ya, cukup dengan satu kali saja. Dan sedikit kita menyebutkan bahwasanya amalan sebagian orang yang mengusap juga leher, ini tidaklah tepat, ya, tidaklah tepat. Ya, jadi yang namanya kepala, ya, cukup sampai dengan akhir kepala, perbatasan dengan lehernya, ya. Adapun leher atau tengkuknya, maka tidak perlu untuk diusap, ya, tidak perlu untuk diusap bagian tengkuknya, cukup sampai akhir, ya, tumbuhnya rambut, biasanya akhir tumbuhnya rambut sampai di sana, ya, lehernya tidak perlu diusap atau tengkuknya tidak perlu diusap. Kemudian dua hadis ini hadis yang ada di hadapan kita dan hadis sebelumnya tadi menunjukkan bahwasanya hanya satu tangan yang dimasukkan ke dalam bejana ketika hendak berkumur-kumur dan istinsyak. Hanya satu tangan yang dimasukkan ke dalam bejana ketika berkumur-kumur dan istinsyak. Jadi satu tangan saja yang dimasukkan ke dalam bejana untuk kumur-kumur dan beristinsyak. Ya, dan ini satu cidukan ini untuk kumur-kumur sekaligus istinsyak. Ya.

0: Kemudian hadis ini, yakni hadis Abdullah bin Zaid yang ada di hadapan kita ini, menunjukkan bahwasanya mengusap kepala dilakukan dengan dua tangan, dan hal ini dilakukan satu kali saja. Ya, sebagaimana tadi kita sudah contohkan. Ya, jadi mengusap kepalanya dilakukan dengan dua tangan. Ya. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwasanya boleh menjadikan berbeda jumlah basuhan antar anggota wudu. Karena hadis menyebutkan cucian wajah 3 kali, sementara cucian tangannya 2 kali, ya, dalam hadis Abdullah bin Zaid yang ada di hadapan kita ini. Ya, tadi disebutkan bahwasanya basuhan untuk wajah 3 kali, sementara basuhan untuk tangan 2 kali, ya. Jadi berbeda jumlah basuhannya. Dan ini tidak mengapa, boleh. Dan cucian yang paling utama adalah 3 kali. Adapun 1 atau 2 kali cucian sudah mencukupi, ya. Nah, 1 atau 2 kali cucian artinya paling minimal adalah 1 kali cucian. Ini adalah kadar yang wajib, ya, untuk mencuci atau membasuh wajah.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. 2 hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Kalau sholat tahiyatul masjid, apa bisa sholat di teras masjid atau cuma bisa di dalam masjid saja? Ulama ikhtilaf. Namanya tahiyatul masjid, sholat di dalam masjid. Apa batasan masjid? Pintu. Di sanalah di pintu itu kita menerapkan aturan keluar masuk masjid. Kalau masuk mendahulukan kaki kanan, keluar kaki kiri. Di pintu itulah kita baca doa masuk masjid dan keluar masjid. Itu pintu. Berarti di luar pintu, di teras, di halaman, itu luar masjid. Maka ketika masuk ke masjid lewat pintu, ada aturan tahiyatul masjid, ya, ada aturan tidak boleh dagang, tidak boleh mencari barang hilang, dan seterusnya. Berarti di luar masjid, di teras, itu di luar masjid. Tidak tahiyatul masjid di sana. Kemudian boleh dagang di sana, boleh mencari barang hilang, boleh mengumumkan barang hilang, dan seterusnya. Nah, ini pendapat yang pertama. Jadi tidak boleh sholat tahiyatul masjid di teras masjid karena teras adalah luar masjid. Pendapat kedua menyatakan, ini pendapat Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Boleh dan dianggap sholat di dalam masjid kalau di dalam masjid itu full, penuh, dan kita hanya kebagian di luar. Mungkin di teras, mungkin di halaman, mungkin di jalan. Seperti sholat Jumat. Kan suka full ya. Masjid Raya Cipaganti kalau sholat Jumat kadang-kadang jalan raya ditutup. Nah, boleh gak kita sholat tahiyatul masjid di teras? Boleh kalau memang di dalam sudah penuh. Adapun kalau di dalam masih ada, tapi karena malas, di luar we, di luar mah bisa ngobrol gitu. Waktu Jumatan. Akhirnya dia sholat tahiyatul masjid di luar masjid, padahal dalam masjid masih ada, maka tidak boleh. Jadi, kalau umpama di dalam masjid seperti Masjidil Haram, umpama menjelang adzan setengah jam, kalau bulan Desember atau musim haji, itu setengah jam itu sudah ditutup si halaman, sudah full, gak bisa masuk. Akhirnya kita sholat di mall, di gang gitu ya, gak bisa masuk. Maka Syekh Al-Utsaimin menyatakan hari saat itu dianggap masjid. Boleh tahiyatul masjid dan orang itu dianggap sholat di dalam masjid yang memiliki pahala 27 derajat karena sudah full. Adapun kalau di dalam masih kosong, lalu sengaja dia memilih di luar dan tahiyatul masjid di luar, maka enggak boleh karena masih memungkinkan masuk ke dalam. Maka Syekh Al-Utsaimin pun membolehkan sholat tahiyatul masjid di lapangan waktu sholat id. Sholat idul fitri idul adha kan di lapangan. Boleh enggak sholat tahiyatul masjid di sana? Beliau menyatakan boleh karena saat itu dianggap masjid. Yang menjadi dalil adalah kata beliau, para wanita yang haid disuruh menjauhi lapangan. Tapi mendengarkan khutbahnya. Ini walhasil ini ikhtilaf ya. Jadi kalau akhwat ibu-ibu umpamanya di An-Nafi ini datangnya telat, jadwalnya jam setengah 10 datang jam 10, kadang ada yang sekarang baru datang. Pas tanya jawab. Kebagian di jalan. Mau masuk ke masjid gak bisa karena sudah penuh. Kemudian di teras tahiyatul masjid boleh, silakan. Wallahu a'lam.
3: Mutiara Hikmah. Berkata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, jika Allah hendak menyempurnakan nikmatnya kepada seorang hambanya, maka Allah akan jadikan ia sadar akan nikmat yang ia telah dapatkan. Dan karena rasa syukurnya, Allah anugerahkan kepadanya sebuah tali. Dengan tali itu, ia mengikat nikmat tersebut agar tidak lari darinya. Karena sesungguhnya, nikmat Allah itu akan pergi karena kemaksiatan, dan ia diikat dengan syukur. Al-Fawaid halaman 170.
4: Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah yang kami hormati, ada sebuah hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kalau kita fahami dengan baik, maka hati kita akan tenang, akan bahagia sekalipun kita kehilangan sesuatu. Sekalipun sesuatu yang kita sukai dicuri sama orang. Yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yaghrisu gharsan aw yazra'u zar'an." Setiap muslim yang menanam pohon atau menanam tetumbuhan. Jadi yang ditanam itu entah itu sesuatu yang berbuah ataupun yang tidak berbuah. Terus setelah itu apa? Fayakulu minhu tayrun au insanun au bahimatun. Kemudian pohon yang dia tanam itu buahnya atau daunnya dimakan oleh toirun. Apa toirun? Burung. Au insanun atau manusia. Au bahimatun atau hewan ternak. Kita punya pohon, kita tanam, kita punya tetumbuhan, kita tanam. Ternyata tetumbuhan kita, entah buahnya, entah daunnya dimakan oleh burung atau manusia atau hewan ternak. Illa kana lahu bihi sadaqah. Maka yang dimakan oleh makhluk-makhluk tadi dari tetumbuhan yang kita tanam, kita seperti sedang bersedekah. Alias kita bakalan dapat apa? Pahala. Ini hadis membuat hati kita tenang. Ketika kita nanam pohon jambu misalnya, mulai berbuah pentil, seneng banget. Tambah gede diberongsong, tambah kuning, insya Allah ngesuk bakal cepet. Jebule hilang. Ada beberapa kemungkinan hilang. Bisa dimakan oleh yang bernama kampret. Bisa dimakan oleh codot. Bisa dimakan oleh manusia, bocah nyolong. Ya. Siapapun yang makan, entah itu burung, entah itu codot, entah itu kampret, entah itu bocah, kita dapat pahala. Sehingga enggak perlu kita marah-marah. Muka-muka si nyolong tangane tugel. Go ngapa? Ya. Sudah, kita ikhlaskan saja. Dapat apa? Pahala. Bahkan sebagian ulama seperti Imam Nawawi mengatakan pahalanya itu selama pohon itu tumbuh dan selama pohon itu menumbuhkan pohon yang lain. Kebetulan menumbuhkan pohon yang lain. Trubus, misalnya nih ya, jambu kita dipangan codot, sama codot kan dibawa kemana-mana itu. Bisa saja wite nang gedung wulu digigale nang babakan padane. Di babakan tumbuh. Itu pahalanya buat kita. Anak-anaknya pohon yang kita tanam. Ya kayak kan anaknya ya. Anaknya nang ndi? Nang babakan. Itu kita yang dapat pahala, kita yang pertama kali nanam. Makanya gak usah sedih ketika kita punya pohon dimakan. atau nandur kembang ditotoli pitik, ya wis. Pitik orang mikir teman, ya orang mikir. Mau pitik kon mikir. Pitik itu enggak punya. Yang punya otak siapa? Manusia. Berarti orang digusak, ya orang apa-apa digusak, tapi masa enggal enggane saben dina kerjane gusahi pitik bae. Ya digusah enggak apa-apa, silakan disuruh pergi. Tapi kalau kemudian ada yang dimakan, biasa saja, anggap saja itu sedekah. Lah nek pari kepriwe Ustaz? Nek pari wis lagi nguning ya, sedang menguning, masa ora di ditunggoni? Engko ya bisa entong. Ditunggoni bentong jere. Boleh. Siapa yang melarang? Boleh. Ditunggu enggak apa-apa. Tapi sing memper boleh nunggu. Apa sing memper maksudnya? Wayahe salat ya salat. Seberapa jam Ustaz, engko bisa entung temenan. Ora. Oke, manuk kuwi ora kaya menungsa. Nek menungsa gue madai gawa kresek, gue menungsa gawa karung, manuk ora bakal gawa karung ora. Dia cuma punya apa? Telih, ya, tembolok yang kecil, mungkin sejempol tangan kita ini. Enggak habis enggak. Ya tapi kan berkurang ora apa-apa. Ketika jenengan tinggal seberapa jam, kemudian burung itu makan padi Anda, Anda itu untung dunia akhirat. Akhiratnya di situ. Apa akhiratnya? Tadi pahala sedekah. Untung akhirat untung. Aja mikir dunia baik. Akhiratnya kita untung. Tahu-tahu kita nanti di akhirat tuh, kita ini pahala kayak teman. Aku perasaan jarang sedekah. Kita ini akhir teman pahala sedekah. Jebule anu.

0: Itu yang makan adalah burung-burung tersebut. Masa enggak dewek sing mangan wereng? Yang makan itu burung. Jadi burung itu tidak cuma makan padi, makan hama padi. Berarti kita untung atau tidak? Untung, karena hamanya dimakani oleh burung. Itulah yang namanya ekosistem. Bahasa kerennya apa? Ekosistem. Tikus, kenapa merajalela? Karena sing mangani tikus diburu saben dina. Apa? Ula. Bukan berarti ketemu ula ngene-ngene. Enggak, kalau memang ulane wis mbayani ya bunuh. Tapi enggak usah kita golet ula saben dina. Itu memang pemangsanya apa? Tikus. Pernah kejadian di Cina. Republik Rakyat Cina. Saat itu presidennya Cina ya, yang namanya Mao Zedong. Namanya siapa? Mao Zedong. Itu pengen bagaimana rakyatnya itu tidak kelaparan. Bagus. Tapi caranya enggak benar. Makanan mereka gandum. Pohon gandum inu itu kata mereka habis dimakani oleh burung pipit, burung gereja. Jadi ya kadang-kadang mau masjid juga ya. Tapi jangan burung gereja, burung pipit. Katanya burung pipit ini menghabiskan jatah gandum. Maka dia keluarkan instruksi untuk membunuh seluruh burung pipit tahun itu. Diceritakan bahwa yang terbunuh dari burung pipit itu ada 600 juta ekor burung dipateni ini. Dia pikir dengan seperti itu tahun depan panen raya. Apa yang terjadi? Gagal panen. Kenapa? Tadi hama. Hama yang biasanya dimakani oleh burung pipit itu tidak ada pemangsanya. Akhirnya yang terjadi? Habis gandum yang mereka tanam dimakan oleh hama. Akhirnya tahun berikutnya mereka kelaparan. Tahu berapa yang mati karena kelaparan? 78 juta manusia mati. Gara-gara apa? Kencotan. Karena gak ada yang dimakan. Ternyata matinya bukan karena gak ada makanan. Sebagian dari mereka, 36 juta, itu matinya karena dimakan oleh manusia. Kepriwe gue? Kanibal. Jadi mereka kan gak ada makanan karena gandumnya gak panen. Akhirnya mereka makan manusia. Manusia yang dimakan oleh sesama manusia itu ada 36 juta. Totalnya yang mati 78 juta. Gue wong ora percaya Allah ku kayak gue. Kenapa? Komunis. Komunis gue ora percaya Allah. Ya. Maka kita orang Islam jangan berpikir seperti wong komunis. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kesimpulannya parine dipangan ya ora apa-apa. Sing penting mangsane salat, dijaga ya ora apa-apa. Ya. Digusah ya ora apa-apa. Tapi kalau misalnya ada yang ternyata tetap saja makan ya diikhlaskan, mudah-mudahan bisa dapat pahala, keuntungan dunia dan akhirat. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah. Nyunnah. Merenah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan

0: bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit. Sehingga bila ditimbang, pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat, fa'amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah. Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
3: Apa boleh laki dan perempuan non mahram membuat kerjasama bisnis dengan akad mudharabah? Kerjasamanya tidak terlalang, cuma teknisnya nanti. Jangan berkhulwat, ya. Jangan sampai melanggar batas-batas syariat. Ketika komunikasi lewat telepon, lewat WA atau lewat media lain, dibolehkan ya bolehkan. Di zaman Nabi saja, Nabi dengan para wanita sahabiat langsung bicara. Para istri Nabi dengan para sahabat langsung berbicara. Dibolehkan komunikasi, apalagi lewat telepon atau lewat tulisan, ya. Ya, hanya konten pembicaraan, jangan ke yang lain-lain. khusus masalah usaha, ya, dan seterusnya. Dibolehkan kalau kerjasamanya, tapi teknisnya jangan sampai ada yang melanggar syar'i.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
4: Saya pernah melihat Ustadz di pemakaman gitu. Mungkin seorang muslim, dia melakukan 3 sikap. Pertama, jongkok, terus ngasih nyiram air, dan ngasih bunga. Apakah itu diperbolehkan atau tidak ya, Pak Ustaz? Terima kasih.
0: Ketika ziarah kubur, jongkok, ngasih air, ngasih bunga. Pertama, tidak ada larangan ziarah kubur jongkok ataupun berdiri. Boleh jongkok, boleh berdiri. Asal ulah ajrag-ajragan, weh. Tidak ada larangan ajrag-ajragan, cuma anak-anaknya segano burung. Kedua, menaburkan air. Dan apa? Bunga ya? Bunga. Kita tanya, kenapa menaburkan air? Kalau dia menganggap sunnah atau bagian dari agama, maka itulah kebid'ahan. Karena menambah-nambah sebuah keyakinan, sebuah ajaran kepada agama, padahal agama tidak mengajarkan begitu. Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Siapa yang ahdatha fi amrina hadza, mengada-adakan satu amalan dalam urusan agama kami, tapi bukan bagian dari agama, maka itu tertolak. Nah, apakah itu bagian dari agama atau bukan? Kalau dia menjawab, ya ini sunnah yang diajarkan oleh guru-guru saya, maka itulah kebidahan. Karena Nabi SAW tidak pernah melakukannya. Ya. Tapi kalau dia menaburkan air itu supaya non, supaya itu barulah, ya kering, kemarau. Bisi barulah mah, bisi tobros atau kum. Makanya saya banjur kucai. Alasannya itu alasan yang logis, yang memang dibutuhkan melihat sikon, maka enggak masalah. Seperti umpamanya barala, kemudian di babad, bisi ayak orai, boleh, enggak apa-apa. Karena itu bukan bagian dari agama. Itu adalah bagian dari kepentingan dunia saja. Nah, termasuk menaburkan bunga. Kalau menaburkan bunga, kenapa? Biar tanahna gembur we ngarah teu bareulah, maka enggak apa-apa. Itu urusan dunia, pertimbangan. Tapi kalau dengan menabur supaya di alam kuburna sarareungit, dengan menyiramkan air supaya di alam kuburna adem, henteu kapanasan bisi diduruk ku aseuna neraka dibanjur ku ieu. Memangnya sampai. Kalau ada keyakinan-keyakinan yang seperti itu, maka tidak boleh. Kalau berdalil dengan Nabi SAW pernah melewati 2 kuburan, lalu beliau mengambil 2 batang, 1 batang pelepah kurma dibagi 2 lalu ditancapkan, lalu beliau menyatakan, innahuma layu'adzaban. Kedua-duanya itu sedang diazab. Dan aku berharap azabnya diringankan selama pelepah ini masih basah. Pertama itu pelepah, bukan air. Nabi ada air? Ada. Tapi enggak menyiramkan air, tapi dengan pelepah. Enggak bisa dikiaskan. Itu pertama. Kedua, itu kekhususan untuk Nabi, tidak berlaku bagi yang lain. Dari mana dalilnya? Tak ada satupun sahabat yang melakukan hal itu. Ketiga, itu hanya khusus kasus untuk 2 kuburan. Itu tidak berlaku bagi semua kuburan. Kalau itu berlaku bagi semua kuburan, niscaya Nabi SAW nancapkan itu batang pelepah kurma di setiap kuburan kerabatnya, anaknya. Bisi kena azab, terutama Abu Thalib, ditancapkan. Dilakukan enggak? Enggak. Hanya kepada 2 kun itu. Dan inilah yang kata Imam An-Nawawi rahimahullah, pengkhususan untuk Nabi, pengkhususan untuk 2 kuburan itu. Enggak bisa dikiaskan dengan tabur bunga atau menyiram air, apalagi kebanyakan air nanti akan digeni sudah dipakai jampe-jampe harupatnya. Gara gede, gara lompat, gara sekolah, kelas, opat. Apa maksudnya? Apa Nabi melakukan itu? Kalau itu bagian dari agama, pasti Nabi dan para sahabat melakukannya terlebih dahulu. Lau kana khairan lasabaquna ilaih. Seandainya perbuatan itu baik, pasti Nabi dan para sahabat lebih dahulu melakukan. Kalau Nabi tidak melakukan, sahabat tidak melakukan, kenapa kita melakukan? Kata Imam Malik rahimahullahu ta'ala, apa yang tidak dilakukan oleh Nabi dan para sahabat di saat itu berarti bukan bagian dari agama. Dan apa yang bukan merupakan bagian dari agama di zaman itu tak akan pernah jadi bagian agama sampai hari kiamat. Agama sudah sempurna dengan wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak ada penambahan, tak ada pengurangan, tak ada perubahan lagi. Kalau Nabi para sahabat tidak melakukannya, lalu kita melakukan atas nama agama, berarti menambah-nambah agama tersebut ya. Wallahu a'lam bissawab.
5: Alhamdulillahirabbil alamin.

penyandaran diri kita atau ketergantungan kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala, barangkali kita akan menyangkal, atau kebanyakan dari kita akan mengatakan tidak.

apa yang terjadi, apa yang pertama kali timbul dalam pikiran kita, bukankah kita berpikir, dokter mana yang kira-kira bisa menyembuhkan saya? Dokter spesialis apa yang bisa segera saya hubungi untuk saya berkonsultasi dengannya? Atau minimal, ahli pengobatan apa yang bisa saya tanya untuk bisa meresepkan kepada saya pengobatan atau obat yang sesuai?

Zat yang maha kuasa atas segala sesuatu, yang di tangannya lah segala kesembuhan, kebaikan, kemanfaatan bagi manusia. Dialah yang maha kuasa untuk mencegah mereka dari keburukan. Tidakkah kita berpikir untuk menghadapkan diri kita kepadanya dulu sebelum kepada makhluknya? Bukankah dia yang menciptakan dokter? Bukankah dia yang menciptakan obat dan menciptakan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini? Lihatlah dan renungkanlah makna firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal, berserah diri kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupinya. Allah Subhanahu wa taala akan mencukupi dalam semua urusannya, baik dalam urusan-urusan dunia apalagi dalam hal-hal yang berhubungan dengan kebaikan agamanya. Makanya ini menggambarkan kepada kita perlunya untuk selalu mengoreksi tawakal kepada Allah. Perlunya untuk selalu memperhatikan bahwa penyandaran hati kita kepada selain Allah dalam kondisi-kondisi yang kita butuh pertolongan seperti ini menggambarkan bahwa iman kita lemah. Menggambarkan bahwa pengetahuan kita tentang sempurnanya kemahakuasaan Allah, sempurnanya keperkasaannya, sempurnanya kekuatannya itu lemah dan perlu segera dibenahi. Karena kalau kita sungguh-sungguh bersandar kepada Allah, menyandarkan segala urusan kita kepadanya sebelum kepada makhluk, waktu kita sakit yang pertama kali kita ingat adalah Allah Subhanahu wa taala. Waktu kita butuh pertolongan, kita butuhkan bantuan, kita sedang kesulitan dalam hal ekonomi uang misalnya, yang pertama kali kita ingat Allah Ar-Razzaq yang maha pemberi rezeki. Yang pertama kali kita ingat Allah Al-Fattah yang maha pembuka pintu-pintu kebaikan bagi manusia, yang maha membukakan jalan-jalan untuk kemanfaatan bagi mereka, yang maha mampu untuk mencegah kemadharatan dari mereka. Maka ini demi Allah, semakin kita kuatkan dalam diri kita, maka pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala akan semakin dimudahkannya, jalan-jalan keluar akan semakin dibentangkannya, bahkan mungkin dari arah-arah yang tidak kita sangka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan baginya jalan keluar dan Allah akan memberikan untuknya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Coba kita perhatikan kaum muslimin rahimakumullah. Dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita makna dan fungsi dalam bertawakal kepada Allah yang benar dalam hal memenuhi segala yang kita butuhkan dalam urusan-urusan kita. Ketika kita keluar rumah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan zikir yang disyariatkan untuk kita ucapkan. Yang ini di samping mendapatkan pahala karena mengamalkan zikir yang sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata manfaatnya pun sangat besar. Bagaimana itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam

sungguh kamu telah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan sungguh kamu telah dijaga dari segala keburukan. Maha suci Allah, subhanallah. Siapa yang akan bisa mencelakakan orang yang telah dijaga oleh Allah? Sesuatu apa yang bisa menyulitkan seseorang yang telah dicukupkan segala urusannya oleh Allah? Dan siapa yang mampu menyesatkan orang yang telah diberikan dijamin hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala bagi dirinya? Semua kembali kepada apa? Kembali kepada tawakal, bersandar diri yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang harus kita dahulukan sebelum melakukan usaha-usaha duniawi, usaha-usaha zahir. Yang pertama kali kita lakukan adalah memperbaiki penyandaran hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah tawakal yang sesungguhnya.

0: dan ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sungguh ini merupakan sebab kecukupan darinya atas semua urusan-urusan yang kita jalankan. Demikianlah, semoga bermanfaat untuk kita semua. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin la yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Apakah ketika kita hijrah dari jalan salah seperti menghindari riba, memilih manhaj salaf, itu berarti tanda Allah cinta kepada kita? Iya. Kalau Allah cinta kepada kita, kita dituntun untuk menjauhi setiap dosa penyimpangan, dituntun untuk menelusuri jalan hidup yang benar, ya. Berarti doa kita dalam sholat ihdinas siratal mustaqim dikabul oleh Allah. Ihdina itu hidayahi kami dengan dua jenis hidayah. Pertama ilmunya secara teoritis, yang kedua taufik untuk mengamalkan ilmu yang secara teori sudah difahami tadi. Itu dua-duanya hidayah, ya.
2: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa ad-din, wassalatu wassalamu ala rasulina al-amin Nabiyyil Karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan salihan ya rabbal 'alamin. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan karunia kepada kita semua serta nikmat yang tidak terhingga sampai dengan detik ini, sehingga sudah sepatutnya bagi seorang mukmin berusaha untuk menjadi pribadi yang benar-benar bersyukur atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita semua. Salah satu bukti nyata seorang mukmin bersyukur atas setiap nikmat yang diberikan adalah hendaknya setiap kita berusaha untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memperbanyak melakukan amal salih, meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus sekuat tenaga menjauhi apa yang menjadi larangan di dalam syariat. Dan di kesempatan sore hari ini, mudah-mudahan apa yang kita lakukan saat ini adalah salah satu bentuk upaya kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan suatu maklumat, suatu kebaikan atau pengetahuan yang menjadikan kita sebagai pribadi yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an, dalam sebuah hadis yang hasan riwayat Imam Tirmidzi, Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, ayyun nasi khair? Siapa manusia yang paling baik? Maka Nabi menjawab, man tala umruhu wa hasuna amaluh. Manusia yang paling baik adalah diantaranya siapa yang umurnya panjang, wa hasuna amaluh, dan perbuatannya baik, amalnya bagus. Kemudian ditanya lagi, wa ayyun nasi syarr, terus siapa manusia yang paling buruk? Siapakah manusia yang paling buruk? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, man tala umruhu wa sa'a 'amaluhu. Manusia di antara manusia yang paling buruk adalah siapa saja yang usianya panjang, umurnya panjang, wa sa'a 'amaluhu, namun amalannya buruk. Hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Di kesempatan sore hari ini, ya, berangkat dari hadis tersebut, maka kita mencoba untuk merenungkan perkara yang mungkin berkaitan dengan usia ataupun umur yang kita miliki saat ini. Secara khusus umur atau kesempatan kehidupan kita di atas muka bumi ini. Dan kalau kita kaitkan dengan tema, berkaitan dengan tema, tema kita adalah, tahu temanya enggak? Temanya adalah usia atau apa? Umur kedua. Dan berkaitan dengan tema kita, yaitu umur kedua, yang dimaksud umur kedua manusia adalah bahwa hakikatnya setiap kita, setiap manusia, tidak hanya seorang muslim, hakikatnya setiap kita atau setiap manusia memiliki dua umur. Umur yang pertama adalah umur fisik atau umur jasad. Umur kita di dunia. Kemudian yang kedua adalah umur amal. Umur karya. Yang kita ciptakan sendiri. Yang kita susun sendiri. Maka setiap kita hakikatnya memiliki dua umur tersebut. Umur fisik atau jasad. Yang kedua adalah umur karya yang dilakukan selama fisik atau jasad ini hidup di atas muka bumi ini atau di dunia ini. Yang pertama adalah umur jasad fisik kita. Umur atau usia jasad seseorang yang dia miliki atau kesempatan hidup di dunia ini. Yaitu adalah orang-orang yang ketika jasadnya dikubur, maka amalannya pun ikut dikubur. Fisiknya mati, karyanya juga ikut berhenti. Itu umur yang pertama. Tapi ada juga yang orang itu umurnya itu ada dua, umur kedua. Orang yang berikutnya, yaitu umur amalannya bagi seseorang atau umur karyanya, yaitu mereka adalah orang-orang yang meskipun jasadnya sudah terkubur di dalam tanah, tapi amalannya tetap hidup. Balasan dari amalan yang pernah dilakukan semasa hidupnya tetap mengalir kepadanya. Padahal usia jasad atau usia fisiknya telah berhenti. Tentu saja kita sama-sama berharap, ya, bisa memaksimalkan usia yang Allah Subhanahu wa taala berikan saat ini, untuk kemudian berusaha mempersiapkan umur kedua kita sehingga di akhirat kelak kita bisa meraih kebahagiaan yang hakiki. Kemudian yang jadi pertanyaan mungkin adalah, apakah setiap orang punya dua umur? Setiap orang benar-benar punya dua umur yang tadi kita jelaskan. Secara umum kebanyakan iya, rata-rata iya. Meskipun sebagian yang lain ada yang sebetulnya umurnya cuma satu. Ini sebetulnya banyak cabangnya ya. Cuma nanti kita akan bahas sebagiannya, kemudian kita rincikan. Di antara yang akan kita bahas adalah berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surat Yasin ayat ke-12. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin." Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Inna nahnu nuhyil mauta," sungguhnya kamilah yang menghidupkan kembali makhluk-makhluk yang telah mati. "Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum," dan juga kami mencatat, "ma qaddamu," apa saja yang telah mereka lakukan, "wa atharahum," dan juga dampak dari apa yang telah mereka lakukan. "Wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin," dan segala sesuatu sungguh kami telah kumpulkan, kami telah catat dalam Lauhul Mahfuz. Baik, yang menjadi pembahasan kita adalah pada kalimat "wa naktubu ma qaddamu wa atharahum." Tadi kita artikan, sungguhnya kami, kata Allah, kamilah yang menghidupkan makhluk-makhluk yang telah mati. Secara khusus pembahasannya adalah manusia. Meskipun ini konteksnya sebetulnya adalah Nabi alaihi salatu wassalam sedang mendapatkan banyak pertentangan ketika itu, ketika di awal kenabian beliau alaihi salatu wassalam. Tapi yang dimaksud dengan menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati, "wa naktubu ma qaddamu wa atharahum," dan kami juga akan mencatat setiap apa yang telah mereka kerjakan, "wa atharahum," dan juga tidak hanya yang dicatat itu, tidak hanya apa yang dilakukan, tapi dampak dari apa yang dilakukan juga dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadi pembahasan kita. Maka khusus pada kata "wa atharahum," dampak dari apa yang dilakukan oleh seorang manusia, dijelaskan oleh para ahli tafsir, di antaranya Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsirnya menjelaskan setidaknya maksud daripada kata "atharahum," dampak dari apa yang telah dilakukan, setidaknya ada dua makna. Yang pertama adalah bekas langkah kaki, yang dimaksud dengan "atharahum" dampak atau bekas, ya. Athar itu athar, di sini bentuknya plural ya, atau jamak mufrad atau tunggalnya atharun. Atharun itu bekas ya, bekas, jejak boleh, atau bisa dimaknai dengan dampak tadi. Maka maksud daripada athar di sini adalah yang pertama, maksudnya tafsiran yang pertama, bekas langkah kaki menuju amal saleh secara umum ataupun amal buruk. Di dampak ya, atau langkah, bekas langkah kaki yang dilakukan oleh seorang ya, entah itu menuju kepada kebaikan ataupun menuju kepada keburukan, maka ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendapat ini dijelaskan ya juga oleh, diriwayatkan dari Qatadah Al-Hasan Mujahid ya, para a'immah ahli tafsir di karangan para tabi'in ataupun para sahabat radhiyallahu taala anhu.
4: Baik. Jadi ini makna pertama yang dimaksud daripada dampak atau jejak dari kalimat wa atharahum adalah bekas apa? Langkah-langkah kaki seseorang baik kepada kebaikan ataupun keburukan. Oleh karenanya, ya, Imam Qatadah, ya, salah satu daripada murid para sahabat, ya, di antara ulama dari kalangan tabi'in, Imam Qatadah rahimahullahu ta'ala, ketika menerangkan pendapat ini, beliau membawakan hadis riwayat Muslim tentang Bani Salimah. Baik, Imam Qatadah ketika menerangkan tentang pendapat ini jelaskan bahwa yang dimaksud dengan atharahum adalah jejak-jejak kaki seseorang baik dalam melakukan kebaikan ataupun keburukan. Beliau membawakan sebuah riwayat dari Imam Muslim bahwa ada sekelompok atau sebangsa, sesuku, suatu suku yang bernama Bani Salimah. Ketika itu mereka mengadu kepada Nabi alaihi salatu wasalam tentang jauhnya jarak antara rumah mereka dengan Masjid Nabawi. Jadi ada sebuah kabilah namanya Bani Salimah, ada sebuah perkampungan Bani Salimah di Madinah itu yang jaraknya dari Masjid Nabawi kurang lebih 4 atau 5 kilometer. Ya. Jaraknya 4 atau 5 kilometer. Ya, maka Bani Salimah ini mengadu kepada Nabi alaihi salatu wasalam tentang jaraknya yang jauh. Ya Rasulullah, rumah kami ini jauh ke Masjid Nabawi. Bagaimana kami berencana untuk mendekat ke Masjid Nabawi agar supaya lebih intens lagi, lebih mudah untuk mendatangi Masjid Nabawi ketika ada majelis, ketika salat dan seterusnya. Yang saat ini ada masjid namanya apa? Masjid Qiblatain di situ. Kalau yang pernah umrah. Ya. Sebetulnya nama masjidnya apa? Masjid Bani Salimah. Nama masjidnya, bukan Masjid Qiblatain. Ya, kita tahu semua ya, kenapa dinamai dengan Masjid Qiblatain. Baik. Mereka mengadu kepada Nabi alaihi salatu wasalam tentang jauhnya, rumah kami jauh, ingin ke Masjid Nabawi agak jauh, kerepotan dan seterusnya. Bagaimana pendapat engkau wahai Rasulullah kalau kami mendekat? Kemudian Nabi alaihi salatu wasalam menyatakan kepada mereka, ya Bani Salimah, diyarakum tuktabu atharukum. Sampai dua kali. Diyarakum tuktabu atharukum. Pahala yang engkau dapatkan sesuai dengan langkah yang engkau lakukan dari rumah kalian ke Masjid Nabawi. Maka semakin banyak langkah yang dilakukan, dituju ketika melakukan suatu kebaikan, itu akan dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka enggak perlu mendekat ke masjid. Ini pembahasannya panjang sebetulnya. Bukan enggak boleh punya rumah dekat masjid. Ya. Tapi yang dimaksudkan adalah, jangan khawatir. Maksud Nabi alaihi salatu wasalam, jangan khawatir tentang jauhnya rumah kalian dari masjidku. Dari Masjid Nabawi ini. Kenapa? Karena setiap langkah yang kalian lakukan menuju ke masjid, itu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kebaikan. Ya. Nah, maka ini maksud yang pertama. Jadi, wa atharahum yang dimaksud adalah bekas-bekas langkah kaki yang dilakukan oleh seorang manusia, baik itu kepada kebaikan ataupun keburukan, maka ini akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala dalam kitab tafsirnya melanjutkan pendapat yang kedua yang dimaksud dengan wa atharahum tadi adalah maksudnya bekas atau dampak dari apa yang dilakukan oleh seorang mukmin, baik itu dalam hal yang baik, dalam perkara kebaikan, ataupun sebaliknya. Berdampak kebaikan ataukah dampak keburukan yang seorang lakukan, kemudian diikuti oleh orang lain, dirasakan oleh orang lain, baik itu kebaikan ataupun keburukan. Ya, pendapat ini juga dinukil dari sahabat Abdullah bin Abbas, Sa'id bin Jubair, Ibnu Qutaibah dan lain sebagainya. Inilah yang jadi pembahasan kita. Inilah yang kemudian menjadi, para ulama menyatakan bahwa menjadi umur kedua bagi seorang hamba setelah kematian yang pertama. Setelah ia melewati umur pertamanya, yaitu umur jasadnya, maka hakikatnya dia memiliki umur yang kedua. Yang perlu kita waspadai adalah umur kedua kita ini baik ataukah buruk. Ini yang perlu kita waspadai, perlu betul-betul kita fahami dan perhatikan. Jadi dari penjelasan yang tadi kita sampaikan, hadirin sekalian rahimani Allah wa iyyakum jami'an, bahwa sungguhnya setiap apa yang dilakukan dari kebaikan ataupun keburukan seringkali ada dampak dari perbuatan tersebut. Jika dampaknya baik, maka kebaikanlah yang akan ia dapatkan. Jika dampaknya itu buruk, keburukan pula yang akan orang tersebut dapatkan. Secara khusus, kita akan coba membahas terkait dengan dampak baik terlebih dahulu. Jadi, ketika seseorang melakukan suatu kebaikan, kemudian dampak baiknya itu dirasakan oleh orang lain, apalagi dampak tersebut masih terus terasa, masih bisa dirasakan, masih bisa memberikan manfaat meskipun orang yang melakukannya tadi apa? Sudah meninggal. Usia pertamanya sudah habis. Jatah hidup di dunianya sudah habis. Karena memang terbatas. Meskipun dia sudah meninggal, tapi dia meninggalkan suatu kebaikan yang terus bisa dirasakan oleh orang di sekitarnya, maka ini akan menjadi umur kedua yang baik. Dia memanen hasil amal saleh yang dilakukannya semasa hidupnya. Hal ini tentu saja berdasarkan riwayat yang sahih, di antaranya adalah Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan dalam riwayat Muslim, Nabi menyatakan, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanah fa'umila biha ba'dahu kutiba lahu mithlu ajri man 'amila biha wa la yanqusu min ujurihim syai'." Man sanna fil Islami sunnatan hasanah. Barang siapa yang melakukan suatu kebaikan, lalu diamalkan oleh orang lain, menginspirasi orang lain, atau mungkin bahkan dia melakukan suatu amalan ngajak orang lain, menjadi inspirasi untuk orang lain, kata Nabi alaihi salatu wassalam, fa'umila biha ba'dahu, dan mungkin orang yang mengikuti tadi terus melakukannya meskipun apa, orang pertama tadi yang menjadi inspirasinya telah meninggal, maka orang yang memberikan contoh tadi tetap mendapatkan pahala selama ia melakukan. Selama orang yang mengikutinya itu terus melakukan perkara yang diikutinya dari kebaikan tadi, maka orang yang pertama ini terus mendapatkan kebaikannya. Kutiba lahu mithlu ajri man 'amila biha. Full. Ia mendapatkan pahala secara sempurna tanpa mengurangi pahala orang yang mengikuti tadi. Contoh misalnya, kadang kita itu setelah sholat fardu, misalnya sholat maghrib, ada sholat ba'diyah, di situ 2 rakaat. Kadang kita malas untuk melaksanakan sholat ba'diyah tersebut. Entah itu lagi pulang kerja capek, lesu, lelis, atau mungkin lagi futur. Malas, teniat udah sholat deh, maunya kabur, maunya langsung pergi. Tapi melihat jamaah banyak sekali yang melaksanakan sholat, akhirnya merasa terpanggil. Yang lain sholat, masya Allah. Akhirnya dia apa? Ikut sholat. Maka pahala orang yang melaksanakan sholat ini utuh, tapi orang-orang yang menjadi inspirasi yang membuat orang ini tadi salat, mereka juga mendapatkan pahala tersebut. Contoh lain, misalnya santri. Ada santri nggak di sini? Mungkin ada ya. Contohnya santri. Santri biasanya sebelum azan 5 atau 10 menit harus sudah ke masjid. Jadi kita katakan, kita sudah jelaskan bahwa setiap langkah kaki menuju kebaikan, maka langkahnya itu ditulis kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian riwayat menyatakan satu langkah mendapatkan rahmat, satu langkah dapat ampunan. Satu langkah dapat rahmat, satu langkah dapat ampunan. Misalnya ada yang bestian, sobat, soulmate, dua orang. Satunya lagi malas-malasan, fulan, ayo kita ke masjid, 5 menit lagi azan. Aduh, kehela atuh, paragel. Masih enak ini gogoleran, ayo atuh. Akhirnya terbawa. Maka si fulan yang lagi gogoleran tadi, ke masjidnya mendapatkan pahala di setiap langkahnya. Orang yang mengajak tadi, dia juga mendapatkan pahala utuh dari apa? Ajakan yang dia lakukan kepada kawannya tersebut. Tanpa mengurangi pahala orang yang diajak tadi. Ini maksud daripada hadis yang tadi kita sampaikan. Maka barang siapa yang melakukan suatu amalan, kemudian amalan tersebut diikuti, dicontoh oleh orang lain, menjadi inspirasi bagi orang lain, maka ia akan mendapatkan pahala setiap orang tersebut melakukannya. Meskipun bahkan mungkin ia telah mati. Orang berkawan tadi berdua, dia terus menjadi sahabat dalam kebaikan, masya Allah. Mungkin salah satunya qadarullah, Allah telah wafatkan. Setiap dia mengingat apa persahabatannya untuk selalu ngajak ke masjid, maka orang yang telah meninggal ini kecipratan pahala, subhanallah. Ini salah satu manfaat dari memiliki kawan yang saleh. Ya. Memiliki kawan yang saleh juga merupakan motivasi agar kita semua juga jangan bosan untuk mengajak dalam kebaikan. Bisa jadi sampai apa? Sampai hari kiamat itu. Secara turun-temurun. Orang yang diajak tadi, kawan yang mungkin sudah meninggal, kemudian dia punya sahabat yang lain, dia ngajak lagi, subhanallah. Ini terus-menerus, turun-temurun. Circle-nya itu adalah orang-orang saleh. Maka begitu banyak keberkahan yang akan didapatkan dalam lingkaran atau circle orang-orang tersebut. Hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Maka perlu diperhatikan juga. Jadi kita sudah sampaikan bahwa umur kedua kita itu tidak selalu baik. Umur kedua kita itu terkadang apa? Meskipun ada yang tadi kita katakan apa? Umurnya cuma satu. Seperti apa orangnya? Kira-kira seperti apa? Syuf. Orang, ya, makanya amalan itu secara umum terbagi menjadi dua. Ada a'malun qasirah. Ada a'mal muta'addi. A'mal qasirah itu amalan yang kalau dilakukan, kemudian pahalanya sudah berhenti sampai situ. Ada a'mal atau amalan yang dilakukan, tapi dia berdampak atau memiliki manfaat untuk orang banyak. Ini namanya a'mal muta'addi. Contoh a'mal qasir, amal yang terputus pahalanya cuma sekali didapatkan seperti sholat. Atau perkara-perkara yang wajib. Ya. Ini udah, kita sholat dapat pahala mudah-mudahan kalau ikhlas. Diberikan pahala oleh Allah sudah selesai. Tidak berlanjut. Lain dengan orang yang misalnya berdonasi kepada pembangunan masjid. Ini namanya amalan muta'addi. Ya. Amalan yang terus dampaknya. Selama masjid tersebut digunakan untuk kebaikan, untuk salat, untuk ibadah, maka orang yang berdonasi tersebut akan mendapatkan pahala. Ya. Nah, jadi orang yang umurnya cuma satu itu, orang yang biasanya cuma melakukan amalan yang taksir tadi, qasir. Yang cuma pahalanya sebatas itu saja. Biasanya perkara-perkara yang wajib saja. Sunahnya mah jarang. bahkan terkadang masih melakukan kemaksiatan. Ketika dia meninggal, sudah selesai. Enggak ada yang lainnya. Enggak ada umur keduanya. Mungkin hampir enggak ada. Tapi rata-rata setiap orang punya umur kedua. Seseorang perlu berhati-hati. Kalau tadi kita sampaikan ada amal yang kedua atau umur yang kedua yang amalannya baik, maka akan mendapatkan kebaikan pula. Maka berhati-hati dengan umur kedua yang dampaknya malah keburukan. Oleh karenanya, lanjutan daripada hadis yang tadi kita sampaikan, man sanna fil islami sunnatan hasanah, Nabi melanjutkan, ya, ada lanjutannya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah, barang siapa yang melakukan suatu amalan keburukan, fa'umila biha ba'dahu, kemudian diikuti oleh orang lain. Atau mungkin juga setelah meninggalnya. Dia mengajak keburukan. Kutiba alaihi mithlu wizrun. Kutiba alaihi mithlu wizrun. Mithlu wizrin. Man amila biha wala yanqusu min auzarihim syai. Maka orang yang mengajak kepada keburukan tersebut akan mendapatkan dosa utuh dari orang yang diajaknya tanpa mengurangi dosa orang yang diajaknya tadi. Yang diajaknya tadi melakukan dosa, yang apa? Yang mengajaknya juga ikut dosa. Buruknya adalah apa? Orang yang mengajak tadi bisa berdosa tanpa melakukan. Kapan? Ketika orang tadi terinspirasi dengan keburukan kita, padahal tidak kita lakukan keburukan tersebut, tapi pernah terinspirasi oleh kita melakukan keburukan, maka kita pun bisa mendapatkan dosanya tanpa melakukan, subhanallah. Bahkan ketika kita sudah meninggal, terkubur di dalam tanah, tidak melakukan keburukan tersebut, tapi menginspirasi keburukan bagi orang lain. Setiap orang-orang tadi melakukan keburukan tersebut karena terinspirasi dari amalan kita, kita dapat aliran dosa, subhanallah. Kebayang tidak betapa meruginya orang tersebut? Maka hendaknya setiap kita betul-betul berhati-hati ketika melakukan suatu keburukan. Bukan hati-hati dalam melakukan suatu keburukan. Hati-hati dalam bertindak. Hati-hati dalam melakukan suatu amalan. Perlu dipilah-pilah. Disebut mending juga enggak ya. Kalau maksiat, maksiat sendiri ya enggak disebut mending ya. Tapi yang paling buruk adalah ketika kita bermaksiat menjadi inspirasi bagi orang lain. Ini dampaknya. Biasa. Ya, maka dikhawatirkan menjadi dosa jariah. Disebut dengan dosa jariah. Ada pahala jariah, ada dosa jariah yang mengalir kepada kita padahal kita tidak melakukannya. Bahkan bisa tetap mengalir kepada kita dosanya meskipun kita sudah mati berada di dalam kubur. Sebagai contoh, subhanallah. Ya. Ini fenomena yang cukup menyedihkan kalau menurut saya pribadi. Seperti normalisasi perkataan-perkataan buruk. Seolah mengatakan gogog punten atau bahasa yang semisal itu seolah lumrah. Demi Allah, orang yang fitrahnya masih normal pasti, meskipun bahkan sekarang orang yang dianggap bestie, dekat itu, sebagian orang bahkan menyatakan apa? Bukti keakraban. Ini gak normal. Menurut syariat pun gak normal. Menurut hati kecilnya, kalau fitrahnya masih lurus, itu pasti ada grenjel. Pasti itu. Kira aku disebut gogog diam-diam aja. Disebut binatang-binatang yang najis bahkan. Atau kalimat-kalimat yang tidak mengenakkan. Sebagai bukti kedekatan. Enggak. Jangan dinormalisasikan. Dan kalimat semacam ini, membawa enggak kepada yang lain di sekitarnya? Orang, sebagian orang itu kadang ketika masuk ke dalam suatu perkumpulan atau circle tertentu, dia tadinya tidak mengucapkan bahasa-bahasa yang tidak familiar untuk dirinya, tapi ketika masuk ke dalam circle pasti akan terbawa dalam bahasanya. Begitu tidak? Kalau dia kemudian sebelumnya tidak terbiasa mengucapkan kata-kata kasar, kalimat-kalimat yang kotor, kalimat-kalimat yang tidak layak diucapkan, bukan hanya seorang muslim, tapi seorang manusia, diucapkan kepada saudara-saudaranya, diucapkan kepada orang-orang sekitarnya, kemudian dia masuk dan terbiasa akhirnya, karena bergaul dengan orang-orang tersebut, maka ini pun bisa menjadi dosa jariah. Apalagi ditonton misalnya tayangan-tayangan yang luar biasa. Sekarang kalau merespon sesuatu tuh duar, masya Allah, seolah meni bentes pisan gitu. Dulu masih ragu-ragu. Maka orang yang semacam ini bisa mendapatkan dosa jariah ketika menginspirasi banyak orang. Setiap kata tersebut keluar, orang tersebut dapat dosanya. Meskipun tidak sakit hati, ini seolah normal. Teka bayang ini ya, kita nggak bisa bayangkan. Kalau ini dianggap normal, makanya ikhwah sekalian ya, kalau saya menyarankan, kalau ada kalimat tersebut keluar di telinga kita, meskipun nggak kenal, tegur paling tidak. Paling tidak itu upaya kita untuk membendung kalimat ini agar supaya tidak menyebar luas sehingga menjadi normal. Kalau itu anak kita, tegur dengan keras. Keras bukan berarti kasar ya. Tegur dengan keras. Kalau itu murid kita sama, tegur dengan keras. Tegur dengan keras. Kalau itu kawan kita, tegur juga. Jangan sungkan. Kayaknya enggak bagus deh kata itu keluar. Kalau misalnya dia tidak terima, ya sudah, berarti bukan circle kita itu, bukan selera kita. Karena ini enggak normal menurut saya secara pribadi. Saya kira menurut akal sehat yang hati nuraninya masih lurus, ini enggak normal. Sampai ngeri sekali ya kita dengar. Bahkan anak-anak SD, ya anak-anak SD ini terkadang kita juga dengar dan kalimat-kalimat atau kata-kata tersebut keluar dari mulut anak-anak yang masih kecil, subhanallah.

0: orang muslimah.
1: Ketika hal tersebut
0: menjadi inspirasi, minimal minimal inspirasi untuk anaknya.
1: Dan rata-rata kalau ya, ini tergantung hidayah Allah Subhanahu wa taala, tapi kemudian juga dampak dari apa yang dilakukan oleh orang-orang sekitar. Biasanya kalau seorang wanita kemudian dia tidak mengenakan hijab, seorang muslimah ya kita katakan, seorang muslimah tidak mengenakan hijab, anak perempuannya akan susah diharapkan untuk berhijab. Gitu tidak? Susah. Akan susah. Dan ini menjadi inspirasi untuk anaknya tadi. Ketika anaknya melihat ibunya seperti itu, ya, Masya Allah, dapat dosanya juga karena terinspirasi. Makanya segera taubat harusnya. Belum lagi setiap lelaki yang bukan mahram melihat auratnya tersebut, berdosa perempuan tersebut. Belum lagi selfie, video, entah video ataupun gambarnya tersebut udah tersebar kemana, berbagai kota, mungkin mancanegara, internasional, dan seterusnya. Subhanallah. Bisa jadi perempuan tersebut sudah meninggal. Jadi dosa jariah tidak? Dosa jariah. Maka ini perlu betul-betul kita perhatikan. Sebenarnya masih banyak sekali contoh-contoh tentu saja. Masih banyak sekali contoh-contoh yang membuktikan bahwa dosa jariah ini betul-betul ya, nampak di hadapan kita semua. Maksudnya adalah banyak sekali contoh yang terjadi di tengah-tengah kita. Nas'alullah as-salamata wal-afiyah. Oleh karenanya hadirin sekalian rahimani Allah wa iyyakum jami'an, hendaknya setiap kita berusaha untuk memperhatikan apa yang kita lakukan serta berupaya sekuat tenaga untuk memperbanyak amal saleh yang pahalanya terus mengalir meskipun kita telah meninggal, meskipun kita sudah mati terkubur di bawah tanah, tapi usahakan kita betul-betul mengupayakan, mengoptimalkan, memaksimalkan kesempatan yang saat ini masih kita miliki untuk beramal saleh, agar supaya kita memiliki umur kedua yang baik, mudah-mudahan bisa sampai hari kiamat kebaikannya mengalir terus-menerus. Hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Saya coba untuk memberikan gambaran, kemudian mungkin komparasi ya. Apa perbandingan sebetulnya tidak apple to apple ya kalau kita bandingkan. Sebagai contoh apa yang dilakukan oleh para ulama rahimahumullahu jami'an. Kita ambil contoh salah satu imam besar bagi kaum muslimin, salah satu ulama dari kaum muslimin yang bernama Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i atau Imam Nawawi rahimahullahu taala. Beliau adalah seorang imam. Beliau adalah seorang alim di antara ulama. Bahkan beliau adalah seorang abid juga. Ahli ibadah. Ahli ilmu, ahli ibadah. Subhanallah. Kalau antum baca kisahnya, subhanallah. Ya. Makanya kalau dikatakan komparasi, membandingkan dengan kita, aduh, jauh kemana-mana. Ya. Masya Allah. Beliau Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala hidup di dunia berapa tahun? Ada yang tahu? Nggak ada hadiah panitia. Berapa pak? 40? 40 pas? 40 setengah? Iya, barakallah. Kurang lebih 45 tahun. Beliau usia, menutup usianya dan belum menikah ketika itu. Karena sibuk menuntut ilmu, Masya Allah. Beliau meninggal di usia 45 tahun. Hitungannya muda ya. Belum tua, Masya Allah. Tapi namanya sampai detik ini masih harum. Setiap orang yang mengucapkan namanya, biasanya apa? Mendoakan. Minimal rahimahullah. Otomatis itu biasanya. Kalau orang yang terbiasa, dia akan otomatis. Salah satu karya beliau yang paling fenomenal, apa? Arba'in Nawawi. Itu salah satunya juga.

Salah satu yang paling fenomenal di seluruh dunia, dari zaman ke zaman, dari zaman beliau hidup menyusun, di tahun berapa beliau lahir? Tahun 600-an, abad ke-7, 630-an. Sampai dengan detik ini, salah satu karya yang paling fenomenal adalah kitab Riyadhus Salihin. Riyadhus Salihin. Riyadhus Salihin ini dikatakan oleh para ulama adalah kitab yang paling banyak dibaca oleh kaum muslimin seluruh dunia setelah Al-Quran. Kitab Riyadhus Salihin. Ini biasanya ada nih, di kitab terjemah Riyadhus Salihin biasanya ada di setiap masjid. Minimal terjemahnya tadi. Bayangkan, usia beliau hanya hidup 45 tahun. Usia jasadnya. Usia fisiknya. Tapi usia amalnya. Usia karya yang beliau susun sudah berapa tahun? Dari abad ke berapa tadi? Abad ke-7. Beliau lahir 630-an. Ya. Wafat di 670-an sekian. Sekarang tahun berapa? 1445. Berapa tahun berarti? Usia amalnya berapa? Usia karyanya sekitar berapa? Hampir 900 abad. 900 tahun atau 9 abad. Masya Allah. Karyanya bukan satu. Arba'in Nawawi. Setiap ma'ahad ada. Mungkin anak SD di SDIT itu sudah hafal-hafal hadis 42 atau 43 tersebut dihafal. Karyanya bukan cuma dua, banyak sekali, subhanallah. Gak kebayang itu pahalanya yang didapatkan oleh beliau rahimahullahu. Pahala yang beliau dapatkan insyaallah gak kebayang, ya tidak? Begitu banyak orang-orang yang kemudian gara-gara apa yang beliau susun ini mendapatkan hidayah. Gara-gara karya beliau ini orang-orang menjadi faham tentang sunnah Nabi SAW. Gara-gara karya beliau ini banyak kaum muslimin yang tercerahkan sehingga mereka semakin bertakwa, semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jutaan, mungkin triliunan orang yang terinspirasi dari kitab yang beliau susun ini. Gak kebayang betapa banyaknya kebaikan yang beliau dapatkan. Apakah berhenti sampai abad ke-14 atau ke-15 ini? Tentu saja tidak. Bisa jadi sampai dengan hari kiamat, subhanallah. Ya tidak? Bisa jadi sampai hari kiamat, subhanallah. Gak kebayang kebaikan yang didapatkan oleh beliau, rahimahullahu ta'ala. Demikian juga dengan Imam Bukhari, Imam Muslim, dan imam-imam yang lainnya, subhanallah. Kalau subhanallah ya, enggak kebayang. Imam Bukhari hidup di abad berapa? Lahir di abad ke-2, ke-3. Imam Muslim juga sama. Mereka adalah guru dan murid. Ada karyanya enggak? Subhanallah. Itu banyak karya mereka, para ulama, a'immah. Sampai dengan saat ini, detik ini masih disebut. Tadi kita sudah sebutkan, riwayat Bukhari, riwayat Muslim, dan seterusnya. Sampai dengan detik ini, setiap apa yang diucapkan oleh seseorang yang teriwayatkan dari Imam Bukhari, Imam Muslim, atau imam-imam yang lainnya, mereka para a'immah tersebut mendapatkan kebaikannya. Dan karyanya bukan cuma satu, subhanallah. Nggak kebayang. Maka, tidakkah kita tergiur untuk melakukan suatu amalan yang sekiranya bisa berkesinambungan, bisa terus-menerus pahalanya mengalir kepada kita, bahkan ketika kita tidak melakukannya lagi. Bahkan ketika kita sudah terbujur kaku di bawah tanah di kuburan. Harusnya kita betul-betul mempersiapkan diri untuk melakukan amalan yang sekiranya bisa terus-menerus pahalanya mengalir kepada kita semua sampai mungkin dengan hari kiamat kelak nanti. Kalau kita tadi bandingkan, dan tentu saja tidak sebanding dengan para ulama tadi, dan ini memang merupakan di antara keistimewaan para ulama, keistimewaan para ahli ilmu yang kebaikannya luar biasa. Sekarang
Sudah berapa banyak karya kita? Mungkin di antara antum ada yang menjadi seorang penulis ya. Atau semuanya penulis. Minimal penulis status ya. Status WA. Kalau diarsipkan, dikumpulin dia jadi buku juga enggak payu kayak. Ya. Ikhwas sekalian rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Tadi kita katakan masya Allah, sedih juga kita. Saya juga termasuk, saya juga malas nulis, tapi rajin tulis WA ya. Enggak rajin-rajin amat ya. Tapi ini subhanallah ya, maksudnya adalah motivasi bagi kita semua untuk betul-betul memperhitungkan, mempersiapkan suatu amalan yang sekiranya bisa mengalir pahalanya terus menerus. Namun tadi ya, apakah umur kedua ini hanya terbatas dengan karya tulis begitu saja? Tentu saja tidak. Allah subhanahu wa ta'ala maha hakim. Allah subhanahu wa ta'ala maha bijaksana. Tentu saja pahala yang mengalir secara terus menerus tidak hanya terbatas karya tulis saja seperti yang dilakukan oleh para imam-imam tadi. Maka Rasul alaihi salatu wassalam menyatakan dalam sebuah hadis yang cukup familiar di tengah-tengah kita. Hadis ini juga riwayat, di antaranya yang meriwayatkan adalah Imam Muslim rahimahullahu taala. Rasul alaihi salatu wassalam menyatakan, "Idza mata al-insan atau idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath." Jika salah seorang Bani Adam, jika salah seorang manusia meninggal dunia, maka seluruh amalannya terputus. Dia tidak bisa melakukan amalan apapun untuk mendapatkan pahala. Illa min thalath. Kecuali tiga perkara. Kecuali tiga hal yang pahalanya bisa terus ia dapatkan meskipun telah meninggal. Di antaranya adalah sadaqatin jariyah. Ketika tadi kita sudah jauh kalau dibandingkan para ulama yang karya tulisnya luar biasa. Di antara yang bisa kita lakukan adalah apa? Sadaqatun jariyah. Sadaqah jariyah, infak sadaqah yang dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Okay. Sebagian ulama atau jumhur ulama menyatakan yang dimaksud dengan sadaqatun jariyah di sini adalah harta yang dikeluarkan untuk wakaf, wakaf. Banyak yang bisa dilakukan dengan cara berwakaf. Di antara hal yang akan menjadi umur kedua kita adalah, atau umur amalan kita, umur karya kita adalah infak sadaqah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Atau tadi dalam artian wakaf. Wakaf enggak mesti tanah sehektar untuk masjid, untuk pesantren. Enggak mesti begitu. Banyak caranya. Kalau nanti mungkin ada pembahasan tentang khusus tentang wakaf, nanti mungkin dibahas di lain waktu. Tapi di antara bentuknya juga adalah seperti infak sadaqah ke masjid misalnya. Tiap Jumat biasanya kenceleng itu jalan. Ya. Kalau bisa ketika di luar saja dikasih. Atau selesai sholat. Ya. Ketika imam naik ke mimbar, usahakan kalau yang jadi DKM enggak berkeliaran ini, kotak. Kita keluarkan mungkin 20 ribu. Mungkin apa? 10 ribu. Mungkin 2 ribu juga. Lecek deh. 5 ribu atau berapapun. Diniatkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian 5 ribu tadi mungkin dibelikan patungan dengan orang lain untuk ngecat masjid tersebut. Sehingga menjadi lebih nyaman masjidnya. Atau mungkin semen siduk dua siduk. Kemudian dijadikan tembok dan seterusnya. Selama masjid tersebut digunakan untuk ibadah, maka orang yang berinfak tadi akan mendapatkan pahala. Yang lebih real adalah ketika kita melihat masjid ini butuh renovasi atau mungkin sedang renovasi. Ngirim semen misalnya, satruk misalnya. Ngirim pasir, batu, misalnya, genteng atau macam-macam. Atau apapun yang dibutuhkan insya Allah saya coba untuk pengadaannya dan seterusnya. Itu bisa dilakukan. Di antaranya juga ke pondok pesantren. Lembaga dakwah, lembaga sosial, lembaga pendidikan dan seterusnya. Itu juga bisa dilakukan.
Maka setiap orang yang mendapatkan kenyamanan dari tempat-tempat tersebut, misalnya pesantren, ini banyak ya pesantren itu yang berkeliaran, maksudnya banyak sekali di daerah Bandung aja banyak yang sedang membangun, sedang tahap renovasi atau perluasan lahan dan seterusnya, bisa kita lakukan di situ. Mudah-mudahan menjadi tabungan kita. Mudah-mudahan menjadi umur kedua kita yang baik. Yang meskipun kita mengeluarkannya sekali, kita keluarkan cuma sekali mungkin ya. Apalagi rutin, subhanallah. Tentu saja ya, nilainya adalah sesuai dengan besaran apa yang kita keluarkan. Selama ma'had tersebut, selama masjid tersebut, selama program tersebut berjalan, maka kita akan mendapatkan kebaikannya secara terus-menerus meskipun kita telah meninggal. Subhanallah. Nah, ini diantara hal yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dan mungkin bisa kita lakukan dan sangat mungkin untuk kita lakukan agar supaya memiliki umur kedua yang baik tadi, yaitu shadaqatun jariyah. Di antaranya juga adalah di antara bentuk sedekah atau wakaf tadi adalah bisa wakaf mushaf. Makanya sekarang banyak ya orang wakaf mushaf. Wakaf mushaf ke masjid, wakaf mushaf ke pesantren dan seterusnya. Nah, ini secara khusus ya, secara khusus wakaf mushaf ini juga perlu diperhatikan. Kalau antum mau wakaf mushaf itu lihat orang yang diberikan wakaf tersebut, mushaf tersebut. Kalau di masjid biasanya apa? Jarang-jarang dipakai. Ya tidak. Nah, ini mushaf ada banyak ya. Mungkin dipakai ya banyak, tapi coba perhatikan orang-orang yang akan kita berikan wakaf mushaf ini adalah orang-orang yang intens menggunakan mushafnya. Contoh misalnya ke ma'had. Ya. Ke ma'had tahfiz. Atau memang kepada orang yang kira-kira kita tahu, oh ini rajin ngajinya nih. Terus mushafnya sudah lusuh misalnya. Atau mushafnya dia cuma ngambil-ngambil dari masjid, pinjam-pinjam. Atau mungkin cuma dari HP saja. Antum hadiahkan mushaf, padahal dia rajin ngaji, kita tahu. Ya. Ini akan jauh lebih bermanfaat. Bahkan terkadang mushaf di sebagian masjid itu dibaca cuma setahun sekali. Ketika Ramadan saja. Tadarusan itu pun cuma waktu subuh meren ya. Itu pun bari tunduh. Enggak ya. Tapi maksudnya adalah melihat siapa yang akan diberikan yang kira-kira apa menggunakan mushaf tersebut dengan intens. Cuman catatan juga ya, afwan. Ini sekalian ini memang realita yang saya secara pribadi juga hadapi. Kita ketika berniat untuk memberikan wakaf mushaf kepada ma'had tahfiz khususnya, maka perlu juga untuk diskusi kepada yang akan diberikan. Karena terkadang di ma'had tempat saya juga akhirnya apa? Kebanyakan mushaf. Semua ingin wakaf mushaf, wakaf mushaf. Numpuk akhirnya di kantor. Santri cuma 100, mushafnya 2000, bayangkan. Entah harus berapa generasi nanti dikasih. Nah, jadi tanya dulu kepada orang yang akan kita berikan mushaf tadi ya. Ustaz, butuh mushaf tidak ya? Kalau misalnya butuh mushaf yang tipe seperti apa? Nah, ini juga penting. Karena tidak semua mushaf bisa digunakan oleh ma'had. Ya. Maksudnya biasa digunakan, bukan tidak bisa. Tapi tidak biasa digunakan oleh ma'had. Ada sebagian mushaf. Ya. Jadi kalau bisa minta secara spesifik, tidak terlalu spesifik tapi minta beberapa tandanya atau spesifikasinya seperti apa mushaf yang biasa digunakan. Kira-kira berapa mushaf yang dibutuhkan. Ini juga perlu untuk didiskusikan. Nah, makanya kalau afwan ya, jadi bicara tentang pribadi yang saya alami ini untuk pelajaran juga untuk semua. Jadi biasanya kadang juga saya sampaikan, Pak, Bu atau siapapun di ma'had kita sedang banyak mushaf dan banyak sekali. Boleh enggak kalau misalnya mushaf ini juga kita alihkan ya, salurkan kepada yang lain, entah ke ma'had, entah ke masjid, bisa jadi ke masjid, kebanyakannya ke masjid. Karena kalau
Ma'had-ma'had tahfiz itu biasanya banyak yang donasi mushaf, wakaf mushaf itu. Ya. Nah, makanya biasanya saya tanya, boleh tidak? Kalau tidak boleh, dan memang ingin digunakan untuk santri di ma'had kita, maka punten pisan. Kita udah kebanyakan mushaf. Akhirnya daripada tidak terpakai, mungkin bisa ke ma'had yang lain. Bukan sombong, ma'had sombong, gak mau menerima mushaf. Bukan begitu. Ya. Nah, makanya perlu untuk dijelaskan seperti tadi. Ya. Daripada gak terpakai, akhirnya waqif ini, orang yang memberikan waqaf ini, apa, dia apa, berharap mushafnya digunakan setiap hari oleh para santri. Saya waqaf mushaf 200, Masya Allah. Sudah senang-senang dapat apa pahala digunakan. Mushafnya nganggur di kantor. Bayangkan. Ya. Nah, ini akhirnya tidak sesuai apa yang diinginkan. Maka perlu untuk didiskusikan. Tapi hadirin sekalian rahimanillah wa iyyakum jami'an. Intinya adalah wakaf yang bisa dilakukan apapun bentuknya. Ya. Apapun bentuknya yang kira-kira betul-betul bisa memberikan dampak positif. Memberikan manfaat kepada orang-orang sekitar dengan kurun waktu yang sangat lama. Ini bisa dilakukan. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam melanjutkan, illa min thalathin min sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi. Di antara bentuk umur kedua, amalan yang pahalanya mengalir secara terus-menerus juga adalah ilmun yuntafa'u bihi. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat bagi orang di sekitarnya. Maka ini pun akan menjadi pahala jariah. Contohnya seperti apa? Seperti yang kita sebutkan tadi para ulama. Bermanfaat tidak apa yang mereka lakukan? Masya Allah, bukan manfaat lagi. Keberkahan bagi muka bumi. Keberkahan bagi kehidupan manusia. Dan membentuk peradaban. Begitu tidak? Bentuk peradaban. Dari karya tulis para ulama tadi, subhanallah. Maka ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan pahalanya akan terus mengalir kepada para pengajar tadi. Para penulis karya tadi. Ya. Dan subhanallah, ya, kita katakan para ulama yang tadi kita sebutkan. Pahala dari karya tulis yang mereka lakukan itu belum termasuk amal soleh yang mereka lakukan. Betul tidak? Belum termasuk amalan-amalan yang mereka lakukan sehari-hari. Bisa jadi mereka juga. Dan dikenal subhanallah. Kalau antum ingin cari inspirasi dari kisah-kisah, baca kisah-kisah para ulama tadi. Imam Nawawi subhanallah. Itu beliau banyak sekali kisah. Nggak bisa disebutkan. Bisa jadi mereka para ulama tadi juga berwakaf. Di antaranya tentu saja adalah wakaf ilmu. Ngajar para murid-muridnya. Itu entah berapa mungkin muridnya yang menjadi ulama lagi. Subhanallah. Murid-muridnya menjadi ulama. Murid dari muridnya juga jadi ulama. Sehingga turun-temurunlah riwayat hadis-hadis tadi. Turun-temurunlah karya-karya beliau tadi. Sehingga didaur ulang atau diberikan ta'liq, disyarah dan seterusnya. Subhanallah. Enggak kebayang. Bisa jadi mereka melakukan atau mengeluarkan wakaf, infak sadaqah di jalan Allah. Itu pahala luar biasa. Ya. Maka ya, ini bisa dilakukan. Ilmu yang bermanfaat. Kalau kita punya ilmu, meskipun sedikit, dan memungkinkan untuk diajarkan kepada orang lain, maka lakukanlah. Maka lakukanlah. Minimal kepada siapa? Kepada keluarga. Apalagi khususnya bapak-bapak. Makanya bapak-bapak harusnya menjadi orang yang paling berilmu di keluarga. Dia pemimpin keluarga. Dia harus menjadi orang yang paling berilmu di keluarga. Jangan sampai anak kita lebih pintar. Padahal masih santri. Ya. Nah, kadang juga ada kondisi seperti itu. Udahlah gak apa-apa, anak aja yang pintar mah saya mah biarin aja. Cuma kerja aja cari fulus aja. Jangan begitu. Ya. Nanti anaknya pintar-pintar tapi licik juga merepotkan nanti ya. Ini repot nanti. Mudah-mudahan anak-anak kita soleh semua. InsyaAllah. Maksudnya adalah, kalau bisa kita juga mengajarkan kepada anak-anak kita minimal ini. Atau kepada orang lain. Mungkin ada sebagian di antara antum juga menjadi guru. Maka lakukan ini termasuk wakaf, termasuk
umur baik yang kedua bagi kita semua meskipun kita sudah meninggal. Dan ini akan terus turun-temurun. Pahalanya akan terus mengalir mudah-mudahan sampai hari kiamat kelak. Hadirin kaum muslimin rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Kalau kita bicara tentang ilmu yang bermanfaat ini, ya kita ambil contoh kecil juga. Tadi kita sampaikan mengajari anak. Ini ada saya memberikan saran kepada antum, ya afwan. Pesan juga mungkin. Kalau bisa, ya, antum sebagai orang tua, entah bapak atau ibu, sebagai orang tua, berusaha untuk menjadi orang pertama yang mengajarkan anak bacaan surat Al-Fatihah. Kenapa? Surat ini akan dibaca terus setiap hari. Paling tidak 17 kali. Kalau ada yang salat sir, mungkin jadi berapa? 12 kali. Itu minimal. Belum salat sunnahnya. Bayangkan pahala yang didapatkan oleh kita ketika kita ajarkan surat Al-Fatihah kepada anak kita. Jadi orang pertama yang mengajarkan. Ustaz, bacaan kita juga balelol. Makanya belajar, ya. Makanya belajar. Kalau perlu, ajarkan juga bacaan salatnya. Salat setiap hari dia lakukan. Subhanallah. Jangan sampai keduluan guru-guru TK TPA. Jangan sampai keduluan. Dan subhanallah, anak itu usia 3 tahun saja sudah bisa. Percaya tidak? Percaya. Ini banyak kejadian. Usia 3 tahun sudah bisa. Kita juga tahu ya, anak, beberapa anak. Bahkan saya melihat sendiri, usia 3 tahun hafal surat Al-Fatihah sudah sambil ngantuk-ngantuk ngalindur juga baca Al-Fatihah jadi. Ya. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas itu sudah bisa dibacanya. Gara-gara sering mendengar. Antum di mobil, lagi nyetir keluarga, baca aja. Meskipun harurui, mungkin gelut di belakang jerak, pajenggut-jenggut dan seterusnya, baca saja, itu terdengar oleh mereka. Bahkan sebagian anak-anak itu usia 5 tahun. Antum tahu ini? Musa. Musa Al-Hafidh. Orang mana? Bangka ya? Musa anak ajaib. Usia 6 tahun. 30 juz. Kita juz 30 berapa tahun? 6 tahun, subhanallah. Adiknya 7 tahun setengah. Usia 7 tahun setengah. 30 juz, Pak. Bukan juz 30, 30 juz. Kita belasan tahun baru apal juz 30 itu, bukan 30 juz. Insyaallah. Dan itu bisa dilakukan dan itu bukan 1-2 orang, banyak. Itu tentu saja tadi apa? Tergantung bagaimana usaha orang tuanya. Seberapa besar usaha orang tua yang dilakukan, maka insyaallah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, ikhwati fillah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Tadi kita sudah sampaikan, di antara contohnya kita ajarkan kepada anak-anak kita. Minimal hal-hal yang sekiranya bisa kita ajarkan. Dan bisa mereka lakukan, bisa mereka praktekkan dalam kegiatan sehari-hari. Gak apa-apa, ajarkan praktek sholat. Yang penting kita pertama yang mengajarkan kepada mereka. Karena sholat akan dia lakukan seumur hidupnya. Maka ini akan menjadi pahala jariah bagi kita semua. Sekarang, anak kita kemudian ngajarkan anaknya lagi. Ajarkan anak cucu kita. Turun temurun. Apalagi mungkin anak kita jadi seorang guru. Mungkin seorang ustaz atau seorang ulama. Ngajarkan banyak orang. Subhanallah. Enggak kebayang itu. Itulah diantara keberkahan ilmu yang bermanfaat. Ya. Taib. Antum mengajarkan satu huruf saja. Dalam membaca Al-Quran. Huruf yang benar misalnya. Ihdinas siratal mustaqim. Misalnya ada orang baca seperti itu. Bukan si, soy. Sod itu harus tebal. Oh, akhirnya terbenarkan. Cara baca huruf sod itu tebal. Meskipun dia berharakat kasrah. Ihdinas siratal. Bukan si. Setiap orang itu membaca soy dengan ketebalan huruf tersebut. Orang yang mengajarkan akan mendapatkan pahala.
Bayangkan. Pahalanya seperti apa? Coba perhatikan. Sesuai dengan tadi hadis yang kita sebutkan, man sanna fil islami sunnatan hasanah, ya, fa'umila biha ba'dahu, ya, maka dia akan mendapatkan pahala secara utuh tanpa mengurangi pahala orang yang diajarkannya tadi. Pahala baca Al-Quran seperti apa? Seperti apa pahala baca Al-Quran? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah, falhasanatu bi'ashri amthaliha. Orang yang membaca satu huruf dari Al-Quran, dia akan mendapatkan satu pahala, dan satu pahala ini akan dikalikan 10. Satu huruf 10 pahala. Tadi kita ajarkan satu huruf. Dan huruf sad tentu saja bukan cuma satu. Di dalam Al-Quran ketika kita membaca ratusan, mungkin ribuan huruf tersebut, enggak kebayang pahala yang didapat. Yang diantara keberkahan ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga yang disebutkan dalam hadis juga adalah awwaladin salih yad'u lahu, adalah anak yang salih. Sebenarnya masih beririsan dengan sebelumnya tadi, ya, yang kita sampaikan atau kita berikan contoh. Di antara umur kedua yang baik yang bisa dilakukan juga adalah mengupayakan anak kita menjadi anak yang salih, yang kemudian akan mendoakan kita, yang kemudian akan memintakan ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita. Bisa jadi anak kita akan mengeluarkan infak sadaqah di jalan Allah atas nama kita. Mungkin kita belum umroh, belum haji, dibadalkan oleh anak kita. Mungkin kita masih memiliki hutang, sudah meninggal, dibayarkan oleh anak kita, dan seterusnya. Karena yang satu-satunya orang yang paling diharapkan adalah anak kita. Kebaikannya yang paling kita harapkan adalah anak kita, bukan orang lain. Sahabat kita belum tentu doakan kita ketika kita sudah meninggal. Lagi sakit aja gak jenguk-jenguk misalnya. Mungkin ya. Apalagi sudah meninggal, lupa. Yang paling bisa diharapkan kebaikan atau doanya adalah siapa? Anak-anak kita semua. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengaruniakan kepada kita semua anak-anak yang salih dan salihah. Maka setiap kebaikan yang dilakukan oleh seorang anak, ini butuh rincian sebetulnya. Tapi secara umum, setiap kebaikan yang dilakukan oleh seorang anak dari upaya seorang tua, ya, dari upaya orang tua, maka orang tuanya tersebut apa? Mendapatkan pahalanya. Kecipratan pahala. Oke, ini harapan, salah satu harapan yang baik. Harapan besar dari seorang, dari orang tua, para orang tua adalah memiliki anak yang saleh dan salihah. Di antara bentuknya juga adalah sebetulnya syafaat. Seorang anak bisa memberikan syafaat bagi orang tuanya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Memintakan ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin orang tuanya sedang diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala di alam kubur. Tapi disebabkan istighfar anaknya untuk kedua orang tuanya, siksaan tersebut bisa dihentikan. Subhanallah. Ya. Maka ini salah satu apa? Investasi terbaik bagi orang tua adalah anak yang saleh. Bisa seluar biasa itu. Bahkan derajat di surga nanti bisa diangkat gara-gara anaknya lebih saleh misalnya daripada orang tuanya, bisa jadi. Derajatnya bisa Allah angkat, disamakan. Kok bisa seluar biasa itu? Kenapa bisa seluar biasa itu? Karena mendidiknya juga tidak gampang. Usaha yang dilakukan oleh kedua orang tua untuk mendidik anaknya menjadi anak yang saleh tentu saja tidak gampang. Tentu saja setelah taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mudah. Maka yang dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta yang kalian miliki, anak keturunan yang kalian miliki adalah fitnah. Fitnah itu maksudnya seperti apa? Seperti apa? Dua mata pisau. Bisa menjadi kecelakaan, tapi juga bisa menjadi kebaikan yang sangat-sangat menguntungkan. Jika ingin mendapatkan kebaikan dari anak-anak cucu kita, maka usahakan. Jangan cuek, jangan tidak peduli, jangan kurang memberikan perhatian kepada anak-anak kita. Maka
tentu saja efek atau dampak daripada anak yang saleh tadi juga, seperti yang tadi kita sampaikan, bisa berdampak luar biasa bagi kita semua di akhirat kelak. Tentu saja ketika berbicara tentang syafaat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala juga, atau secara syariat, ada syarat-syarat yang perlu dipenuhi. Di antaranya adalah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kedua orang tuanya bisa mendapatkan syafaat. Jadi tidak semua. Enggak apa-apa saya mah bejat misalnya. Ada yang berpikiran begitu. Enggak apa-apa saya mah bejat, yang penting anak saya mah soleh, masuk pesantren sana jadi ulama. Saya mah enggak usah sholat dan enggak bisa. Kalau orang seperti itu ya, maka setidaknya ada dua syarat. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznihi. Tidak ada suatu syafaat yang diberikan kepada seseorang kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dalil yang pertama bahwa syafaat itu bisa diberikan ketika diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah, wala yashfa'una illa liman yartada. Tidaklah mereka bisa memberikan syafaat kepada seseorang kecuali atas keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Allah ridha, jika Allah mengizinkan, maka akan diberikan syafaat kepada orang tersebut. Jika tidak, maka syafaat tersebut tidak bisa diberikan. Ala kulli hal, hadirin sekalian rahimani Allah wa iyyakum jami'an, setidaknya tiga hal ini yang bisa dilakukan, diupayakan oleh seseorang agar kemudian ia memiliki umur kedua yang baik, yang pahalanya bisa mengalir kepadanya meskipun ia telah meninggal dunia. Namun tentu saja tiga perkara yang tadi kita sebutkan dalam hadis disebutkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam, maka ini bukanlah pembatasan, tidak terbatas hanya tiga perkara ini. Tidak hanya terbatas tiga perkara ini saja yang pahalanya bisa mengalir, yang menjadi pahala jariah bagi seseorang. Itu saja masih banyak hal. Tenang saja. Banyak hal disebutkan dalam riwayat. Banyak hal disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Di antaranya adalah dalam sebuah riwayat Imam Muslim lagi, Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, "Ma min muslimin yaghrisu gharsan fayakulu minhu insanun wala dabatun wala tayrun illa kana lahu sadaqatan ila yaumil qiyamah." Tidaklah seorang muslim ia menanam sebuah tanaman pohon, entah itu buah-buahan, biji-bijian atau semacamnya, fayakulu minhu insanun wala dabatun wala tayr. Kemudian dari apa yang dia tanam tersebut melahirkan sesuatu yang bisa dikonsumsi oleh manusia, oleh binatang, oleh burung atau siapapun, illa kana lahu sadaqatan ila yaumil qiyamah. Maka itu terhitung sebagai sedekahnya sampai hari kiamat. Maka ini salah satu mungkin inspirasi dari Go Green ya. Go Green bukan istilahnya. Apa? Penghijauan bumi. Ini siapa yang mencanangkan apa program ini? Biasanya kalau enggak salah dari barat ya. Telat. Nabi kita sudah duluan 14 abad lalu. Go Green ini dari sini inspirasi. Menanam pohon yang sekiranya bermanfaat, tidak hanya memberikan apa buah-buahan, biji-bijian atau sesuatu, bahkan untuk bisa digunakan tempat berteduh, bisa digunakan tempat untuk bersandar, beristirahat, ini pun menjadi kebaikan bagi orang yang menanamnya. Maka sangat dianjurkan, salah satu anjuran yang ditekankan oleh Nabi alaihi salatu wasalam adalah menanam pohon. Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan apa, jika seandainya, saya lupa lafal matan hadisnya, jika seandainya besok itu hari kiamat dan engkau punya tanaman yang bisa ditanam, tanam sekarang. Hari Kamis nih, besok Jumat. Besok bukan kiamat insya Allah. Kalau misalnya kita punya tanaman yang bisa ditanam dan besok kiamat, misalkan kata Nabi, tanam. Ini menunjukkan apa? Betapa pentingnya menanam suatu pohon, suatu tumbuhan yang sekiranya bisa bermanfaat bagi orang-orang di sekitarnya. Subhanallah. Ya. Dalam riwayat lain, disebutkan juga dalam riwayat Al-Bazzar, hadis yang dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan,
sab'un yajri lil 'abdi ajruhunna wa huwa fi qabrihi ba'da mautihi. Ada 7 hal yang akan mengalir terus-menerus pahalanya kepada seseorang meskipun ia telah meninggal dunia. Yang pertama adalah min ilmin atau man 'allama 'ilman. Siapa yang mengajarkan suatu ilmu? Ilmu yang dimaksud di sini sebetulnya adalah ilmu syar'i, termasuk ilmu yang sifatnya dunia yang bermanfaat untuk kehidupan manusia. Termasuk. Jangan khawatir guru-guru pelajaran umum ya. Ini juga termasuk. Tentu saja nilainya akan berbeda. Tergantung keikhlasan, tergantung nilai yang disampaikan. Yang pertama adalah tadi, meskipun ini sudah disampaikan di hadis yang tadi ya. Man 'allama 'ilman, orang yang memberikan ilmu, mengajarkan ilmu kepada orang lain, ini juga akan mengalir terus pahalanya meskipun ia sudah meninggal. Yang kedua adalah wa ajra nahran. Siapa yang mengalirkan sungai? Mengalirkan sungai sehingga sungai tersebut bermanfaat untuk kehidupan manusia di sekitarnya. Yang ketiga adalah wa hafara bi'ran, yang membuat sumur. Ini juga meskipun banyak ya, alhamdulillah masya Allah ya. Banyak orang-orang yang sering wakaf sumur ya, kemana-mana. Masya Allah. Yang keempat adalah au ghorasa nakhlan, atau yang menanam pohon. Jadi kita sudah sampaikan juga. Au bana masjidan. Yang keberapa tadi? Yang kelima, au bana masjidan, atau yang membangun masjid. Meskipun dia tidak seorang diri, patungan mungkin, buka donasi. Ini pun akan menjadi sesuatu yang pahalanya akan mengalir. Menjadi umur kedua kita yang akan memberikan kebaikan atau manfaat meskipun kita sudah meninggal dunia. Kemudian yang ketiga, yang keenam. Awarratha mushafan, atau yang mewakafkan mushaf. Tadi kita sudah singgung. Dan yang terakhir adalah awtaraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mautihi. Dan yang terakhir adalah atau dia memiliki anak yang saleh yang memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya setelah kematiannya. Masih banyak riwayat-riwayat yang semacam ini. Subhanallah. Masih banyak riwayat-riwayat yang semacam ini yang pada intinya adalah selama suatu hal, selama suatu amalan tersebut masih terus digunakan dan memberikan manfaat bagi sekitarnya dengan kurun waktu yang lama, maka ia akan menghasilkan pahala yang mengalir terus-menerus bagi para pelakunya. Hadirin kaum muslimin rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Ya. Sebagai penutup, ya. Ternyata sudah mau habis waktunya. Sebagai penutup dari kajian kita, maka Rasulullah alaihi salatu wassalam ya berwasiat kepada kita semua. Beliau menyatakan a'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqallu man yajuzu dhalik. Sesungguhnya usia umatku, usia umur umat Nabi alaihi salatu wasallam rata-rata ma baina 60 ila 70, antara 60 sampai 70 tahun. Usia umat Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam itu antara 60 sampai 70. Wa aqallu ma yajuz man yajuzu dhalik, dan sangat sedikit sekali yang melampaui 70 tahun. Begitu tidak? Rata-rata kita hidup, orang tua kita, tetangga kita atau siapapun rata-rata di umur sekian yang meninggal itu. Yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwah sekalian, usia kita subhanallah singkat ya. Tidak terasa. Bagi yang perjuangan sangat terasa ya. Tapi subhanallah usia hidup kita itu sangat singkat. Betul-betul tidak terasa. Tiba-tiba udah punya anak 3. Tiba-tiba udah anak udah besar lagi. Tiba-tiba udah punya cucu, subhanallah. Itu enggak kerasa. Yang perlu kita jadikan renungan adalah sudah ngapain aja? Karya apa saja yang telah kita buat? Amalan seperti apa yang kira-kira bisa menguntungkan kita setelah kematian kita? Maka ikhwas sekalian, perlu dijadikan renungan bahwa di antara manusia ada yang amalannya terkubur
bersamaan dengan terkuburnya jasad. Sehingga begitu dia mati, tidak ada lagi bekas amalan yang tersisa di atas muka bumi ini. Sebaliknya, sebagian di antara manusia ada yang usia amalnya jauh lebih panjang dibandingkan usia fisiknya. Sekalipun ia sudah meninggal ratusan atau bahkan ribuan tahun yang lalu, namun karyanya tetap segar dan terasa hidup di permukaan bumi ini. Maka karya adalah umur kedua kita. Amalan yang pernah kita lakukan, baik ataupun buruknya, adalah karya kita dan umur kedua kita. Oleh karenanya, hendaknya setiap kita berpikir untuk merencanakan umur yang kedua kita nanti setelah kematian kita di dunia ini. Sehingga kita ketika sudah tiada, kita bisa memanen hasilnya sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tentu saja ini juga menyesuaikan dengan potensi kita masing-masing. Tidak harus menjadi seorang ustaz, tidak harus menjadi seorang da'i, mubaligh, jadi pionir kebaikan, atau mewakafkan sesuatu, atau menciptakan sumber kebaikan apapun yang kira-kira usianya panjang, melebihi usia umur jasad kita. Sehingga karya kita tetap hidup meskipun jasad kita sudah tiada. Demikian mungkin yang bisa disampaikan di kesempatan sore hari ini. Ada pertanyaan? Mungkin tidak perlu ya. Ada pertanyaan? Baik, jika ada yang ingin ditanyakan secara khusus berkaitan dengan tema atau apapun, dipersilahkan. Wassallallahu ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wassalam.

0: Apakah langkah ini? Nah, apakah langkah yang dimaksud dihitung pahala itu adalah langkah kaki? Bila naik kendaraan, apakah dapat pahala yang sama? Misal datang sholat ke masjid. Baik. Apakah langkah kaki yang tadi dijelaskan adalah hanya langkah kaki saja? Bagaimana kalau misalnya ke masjid atau melakukan kebaikan dengan motor? Apakah dihitung putaran dan seterusnya? Maka jawabannya adalah tetap mendapatkan pahala, hanya hitungannya beda. Jadi, pahala itu sesuai dengan upaya yang dilakukan. Allahu a'lam dia akan lebih besar ataukah lebih sedikit, ataukah sama, ya. Maka ini akan mendapatkan, tetap akan mendapatkan pahala dari apa yang diupayakan. Jadi tidak betul-betul terhitung persis dari langkah-langkah yang dilakukan, tapi usaha yang dilakukan itulah yang dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian mungkin yang bisa disampaikan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita dan menjaga kita di atas ketaatan serta memberikan kemampuan kepada kita semua agar bisa memaksimalkan usia yang Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita semua dengan semaksimal mungkin sehingga kita bisa meraih kebahagiaan di dunia ataupun di akhirat kelak. Wallahu taala a'la wa a'lam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة. ليس لوقعتها كاذبة. خافضة الرافعة.

فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين

لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون

وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Ikhwati fillah, jamaah Masjid Al Mukarramah Bandung, juga para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung. Kita kembali berjumpa membahas tentang Asyratus Sa'ah. Asyrat jamak dari syarat. Syarat maknanya lah al-alamah. Alamah itu tanda. Asyratus Sa'i awailuhu. Asyrat dari sesuatu maknanya adalah awal kejadian dari sesuatu tersebut. Bahasa kitanya tanda. Kalau tanda itu sudah muncul, berarti kejadiannya akan segera. Yang dimaksud dengan sa'ah ada dua. Pertama, secara bahasa. Secara bahasa, sa'ah juz'un min ajza'il layli wan nahar jam'uha sa'at wa sa'ah. Sa'ah secara bahasa artinya satu bagian waktu dari siang dan malam. Jamaknya saat, dan siang dan malam sehari semalam ada 24 bagian. Nah, satu bagiannya itu disebut sa'ah. Bahasa kitanya jam. Satu sa'ah berarti satu jam. 60 menit, 360 detik. 360 detik atau 3600 detik? 360 detik. 3600 detik. Itu secara bahasa. Secara istilah, al-waktu alladhi taqumu fihi as-sa'ah. Yang dimaksud as-sa'ah adalah waktu terjadinya hari kiamat. Disebut dengan sebutan sa'ah karena cepatnya kejadian tersebut. Li'annaha tafja'un nas fi sa'ah, karena kiamat itu terjadi menimpa kehidupan manusia hanya satu saat. Lalu binasalah seluruh makhluk hanya dengan satu kali tiupan. Ini dijelaskan dalam kitab-kitab kamus An-Nihayah fi Gharibil Hadith, dalam kitab Lisanul Arab, dalam kitab Tartibul Qamus Al-Muhit, dan yang lain-lainnya. Itulah makna sa'ah secara istilah. Jadi sa'ah itu sebutan untuk hari kiamat. Adapun yang dimaksud dengan asyratus sa'ah adalah alamatul qiyamati allati tasbiquha wa tadullu ala qurbiha. Asyratus sa'ah lah tanda-tanda kiamat yang mendahului terjadinya kiamat dan menunjukkan sudah dekatnya kiamat itu terjadi. As-sa'ah atau kiamat dengan makna ini ada tiga jenis. Pertama, as-sa'atu sughra, kiamat kecil. Apa itu kiamat kecil? Wahia mautul insan. Faman mata faqad qamat kiamatuhu lidukhulihi fi alamil akhirah. Kiamat kecil adalah kematian seseorang. Siapa yang mati berarti dia telah mengalami kiamat untuk dirinya, tapi belum teralami oleh orang lain yang masih hidup. Kenapa kematian disebut dengan sebutan kiamat kecil? Karena masuknya dia ke alam akhirat. Alam barzah termasuk alam akhirat. Inilah kiamat yang pertama, kiamat kecil berupa kematian setiap orang. Kedua, as-sa'atul wusta, kiamat pertengahan, kecil tidak, besar juga belum, tapi pertengahan. Apakah kiamat pertengahan tersebut? Wahia mautu ahlil qarnil wahid, yaitu kematian satu generasi. Dan ini dikukuhkan oleh hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, kana al-a'rabu idha qadimu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sa'aluhu 'anil sa'ah, mata sa'ah. Fa nadhara ila ahdathi insanin minhum. Fa qala in ya'ish hadha lam yudrikhu al-haramu qamat 'alaykum sa'atukum, ay mautuhum. Wa anna al-murada sa'ata mukhattabin. Kata Aisyah, orang-orang Arab Badui kalau datang berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka selalu bertanya tentang kiamat. Kapan kiamat ini terjadi? Saat itu berombongan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kepada orang termuda di antara rombongan itu, lalu berkata, kalau anak ini hidup panjang, dia tidak akan mengalami kepikunan sebelum kalian semuanya mengalami kiamat. Maksud mengalami kiamat, kalian semuanya mati. Satu generasi ini mati. Ini disebut dengan sebutan kiamat. Oleh karena itu, kemusnahan satu generasi disebut dengan sebutan kiamat, dan itu yang disebut al-qiyamatul wusta atau kiamat pertengahan. Inilah yang kedua. Ketiga, disebut as-sa'atul kubra, kiamat besar, yaitu hancurnya alam jagat raya, kematian seluruh makhluk. Lalu mereka kelak dibangkitkan dari kubur-kubur mereka untuk dihisab dan dibalas. Inilah yang dimaksud dengan as-sa'ah dalam Al-Quran. Seperti Al-Ahzab 63 menyatakan, yas'alukan nas anis-sa'ah. Manusia bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang as-sa'ah. Yang dimaksud as-sa'ah di sini adalah kiamat besar. Juga surah Al-Qamar ayat yang pertama, iqtarabatis sa'ah wa syaqqal qamar wa iyarau ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Telah dekat hari kiamat.
2: telah dekat as-sa'ah. As-sa'ah itu maksudnya kiamat besar. Wan syaqqal qamar, dan telah terbelah bulan. Zaman dahulu bulan pernah terbelah. Dan konon penjelasan dari ahli astronomi dari NASA, ada tanda-tanda bulan ini betul secara real nyata pernah terbelah kemudian menyatu lagi. Dan itu terjadi ketika Nabi SAW mengumpulkan seluruh orang Arab, orang Quraisy, memberitahukan bahwa beliau adalah utusan Allah. Mereka minta bukti. Mana buktinya kamu ini benar utusan Allah? Di balik menantang Nabi SAW, bukti apa yang kalian minta? Kalau Nabi SAW langsung menunjukkan beberapa mukjizat, mungkin diingkari. Bukti apa yang kalian minta sehingga kalian enggak akan ingkar lagi? Bermuklah mereka mencari bukti yang dipastikan mustahil dipenuhi. Akhirnya mereka sepakat. Tuh bulan, waktu itu kebetulan bulan purnama. Kalau betul kamu utusan Allah, belah bulan jadi dua. Akhirnya oleh Nabi SAW dengan tangannya telunjuk seolah-olah dari jauh membelah bulan. Dan betul-betul bulan terbelah menjadi dua dan semua orang melihat, menyaksikan. Tapi dasar si kafir itu. Tadinya juga minta belah bulan dibelah teh cuma alasan yang diada-adakan. Setelah nyata bulan dibelah apa komentar? Sihirnya hebat. Dituduh tukang sihir. Berdasarkan itu turun ayat ini surah Al-Qamar. Iqtarabatis sa'ah wan syaqqal qamar wa iyarau ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Telah dekat hari kiamat. Maksudnya kiamat besar. Telah dekat waktunya. Dan telah terbelahlah bulan. Terbelahnya bulan termasuk salah satu di antara tanda kiamat. Dan wa'iyarau ayatan, ketika mereka melihat tanda-tanda ini, yu'ridu, mereka berpaling lalu berkata ini sihir yang hebat. Jadi bingung dah tuh, ini ngejelaskan segimana gamblang, jentre, atra, eces, jelas, natrat gitu ya. Bukti sudah ada segala macam, dasar si kafir tetap kafir. Tidak beriman ya. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan sejelas-jelas penjelasan, tak ada yang lebih jelas daripada beliau dalam menjelaskan agama ini. Bukti tapi tetap si kafir. Makanya kita, kalau kita dakwah menjelaskan orang-orang banyak menentang, jangan aneh penjelasan kita tidak sebaik penjelasan Nabi SAW. Dakwah kita tidak sebaik dakwah beliau. Kalau beliau dengan sebaik-baik dakwah, sehebat-hebat penjelasan, selengkap-lengkap bukti, masih diingkari, apalagi kita. Biarkan Allah yang menentukan siapa yang layak diberi hidayah dan siapa yang layak disesatkan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah lebih mengetahui siapa yang layak diberi hidayah dan siapa yang layak untuk disesatkan. Jadi as-sa'ah di dalam ayat-ayat tadi maksudnya adalah kiamat besar. Ada enggak penjelasan ayat tentang kiamat kecil? Ada. Bahkan dua-duanya, dua jenis kiamat, sughra dan kubra dalam Al-Qur'an dijelaskan kadang di satu surat yang sama. Contoh dalam surah Al-Waqiah. Ayat ayat di awal tentang kiamat besar, ayat-ayat di akhir tentang kiamat kecil. Allah berfirman, "Idza waqa'atil waqi'ah, laisa liwaq'atiha kadhibah, khafidhatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'am mumbassa wa kuntum azwajan thalatha." Apabila terjadi kiamat, al-waqi'ah ini maksudnya kiamat. Salah satu nama bagi hari kiamat al-waqi'ah. Laisa liwaq'atiha kadhibah. Waktu kejadian kiamat ini bukan sesuatu yang dusta, bukan hoax, bukan berita bohong, bukan isu, bukan gosip, tapi benar nanti pada waktunya. Khafidhatur rafiyah. Kiamat ini bisa menghinakan, bisa memuliakan, bisa merendahkan, bisa mengangkat orang. Orang yang waktu di dunianya dianggap mulia, setelah kiamat mahina. Seperti para penguasa, para pengusaha, para penguasa. Penguasa atau pengusaha jadi penguasa, ada banyak. Atau penguasa menjadi pengusaha, digabungkan penguasa. Rata-rata sekarang begitu. Dimuliakan di dunia, hukum di tangan mereka, bisa diutak-atik-etok itu. Tapi nanti di akhirat Allah hinakan. Sebaliknya, orang yang ketika di dunia dihinakan, dizalimi hanya karena menasihati, hanya karena mengkritisi para penguasa, dihinakan. Ada yang dipenjara, ada yang dimiskinkan, ada yang dibunuh karakternya. Karakter assassination disebutnya itu. Dibongkar aib-aibnya atau difitnah macam-macam. Dihinakan di dunia. Tapi nanti setelah kiamat, menjadi mulia. Khafidhatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja, ketika bumi dikoncangkan dengan sehebat-hebatnya. Wa bussatil jibalu basa, dan gunung dihancurkan dengan sehancur-hancurnya. Fakanat haba'am membasa, sehingga gunung itu, gunungnya jangan dibayangkan gunung kita. Pasir, kesik, itu ya. Ini gunung di Arab loh. Gak ada pohon. Karena apa? Batu semua. Pernah lihat Gunung Uhud? Yang pernah umroh haji pasti pernah lihat batu hungkul itu. Fakanat haba'a membatha, gunung batu sebelum hancur menjadi debu-debu yang kecil ketika kiamat. Wa kuntum azwajan thalatha, dan kalian nanti terbagi kepada tiga kelompok. As-sabiqun, terus ashabul yamin dan ashabus shimal. Ini tentang al-qiyamatul kubra. Al-qiyamatul kubra artinya tentang kiamat. Itu di hari. Di surat Al-Waqiah ayat-ayat awal. Ayat-ayat terakhir Al-Waqiah mulai dari 83-85 Allah menyatakan, فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومِ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ. Kata Allah, bagaimana ketika nyawa sudah dinaklak-lakan. Lak-lakan itu di sini, di mana? Di tenggorokan. Wa antum hina idzin tanzurun, dan kalian saat itu melihat. Melihat apa? Melihat, dijelaskan oleh para ulama, tanda-tanda kematian. Salah satunya apa? Para malaikat. Kan malaikat nanti datang berombongan. Kalau orang-orang yang akan mati ini orang mukmin, Malaikat yang datang malaikat rahmat. Bajunya putih, ekspresi wajahnya sumringah cerah, bear marahmai, dareh deh pikara sepen. Membawa kain kafan dari surga, aroma wangian dari surga, terus duduk di sekitar orang mukmin yang akan mati ini dengan radius sejauh mata memandang. Thumma yaji'uhu malakul maut. Lalu datang malakul maut yang mencabut nyawa. Nah, itu terlihat oleh orang yang akan mati. Semoga kematian kita nanti didatangi oleh malaikat rahmat. Tapi kalau orang yang akan mati orang kafir atau fajir atau orang durhaka, malaikat yang datang siapa? Malaikat azab. Wajahnya itu pikasieun. Semuanya sangar-sangar. Baketut baeut budi amprotan. Cemrut. Membawa almasuh. Almasuh itu kain berasal dari api neraka. Ya perih, ya sakit, ya panas. Sebagai kain kafan. Terlihat oleh orang yang akan mati tersebut. Wa antum hina idzin tanzurun. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Dan kami lebih dekat kepadanya dibanding kalian. Tapi kalian tidak bisa melihat. Kalian yang dimaksud orang-orang yang masih hidup, yang ada nungkulan orang yang akan mati. Nungkulan tenaon, menunggu, membersamai orang yang akan mati tersebut. Nah, orang yang masih hidup sehat ini enggak lihat kedatangan para malaikat. Walakin disebutkan walakin la tubsirun. Kalian tidak bisa melihat. Tapi si orang yang akan mati melihat. Nah, ini tentang kiamat sughra berupa apa tadi? Kematian. Nah, termasuk ini surat yang pertama. Surah Al-Waqi'ah di awal menyebut Al-Qiyamatul Kubra, di akhir menyebut Al-Qiyamatus Sughra. Di awal diterangkan kiamat besar, hancurnya alam jagat raya, di akhir disebut kiamat kecil berupa apa? Proses kematian. Juga di dalam surah Al-Qiyamah, di ayat yang pertama Allah menyatakan la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Aku bersumpah dengan menyebut hari kiamat. Ini maksudnya kiamat besar. Masih di surat yang sama, surah Al-Qiyamah, agak-agak di akhir Allah menyatakan kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu al firaq wal taffatis saqu bis saq. Kata Allah kalla idza balagatit taraqi. Sekali-kali tidak, kata Allah, ketika nyawa sudah sampai di tenggorokan. Ini tentang kematian, al-qiyamatul sughra. Kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq. Jadi dikatakan siapa yang memisahkan, maksudnya memisahkan nyawa dengan raga. Wa dhanna annahu al-firaq, dia yakin. Dhanna di sini yakin. Bahwa itulah saat-saat perpisahan dengan kehidupan dunia. Saat berpisahnya ruh dengan jasad. Wal taffatis saqu bisaq. Ini proses kematian. Betis itu dengan betis saling mengait kekerjetan ketika nyawa dicabut, ya. Ini al-qiyamatus sughra. Di awal disebut al-qiyamatul kubra, Di akhir disebut atau diterangkan al-qiyamatus sughra. Jadi as-sa'ah ada tiga makna. As-sa'atus sughra, yaitu kiamat kecil berupa apa? Kematian. Kedua, al-qiyamatul wusta, berupa matinya satu generasi. Kita sekarang generasi kita masih hidup kita sekarang ya. Berapa lama lagi? Mungkin 20-30 tahun yang akan datang semua kita, mungkin kalau anak-anak mungkin lebih lagi ya. Tapi saya atau yang sudah sepuh-sepuh, saya belum sepuh-sepuh amat. Belum tentu bertahan 10 atau 20 tahun lagi ya. Pokoknya entah berapa puluh tahun lagi semua generasi kita ini pasti akan wafat, akan meninggal, akan musnah, dan itulah al-qiyamatul wusta. Dan yang ketiga al-qiyamatu al-kubra, yaitu kiamat besar berupa hancurnya alam jagat raya. Kita akan mulai sekarang dari penjelasan asyratus sa'atil sughra, tanda-tanda kiamat besar, tapi tandanya tanda-tanda kecil. Tanda kecil dari kiamat besar. Tanda-tanda kecil dari kiamat besar yang diterangkan oleh para ulama ini sangat banyak, ratusan. Dan banyak kitab-kitab yang menjelaskan masalah ini. Di antaranya kitab yang sekarang kita bahas, yaitu apa? Asyratus sa'ah. Tanda-tanda kiamat. Ya. Sampai-sampai diterangkan bahwa tanda-tanda kecil hari kiamat yang dijelaskan di sini tidak seluruhnya, hanya sebagian saja. Walaupun tidak disebut apakah sebagian kecil ataukah sebagian besar, pokoknya yang jelas mah sebagian saja. Ada berapa yang diterangkan di dalam kitab ini? Tidak kurang dari 57 tanda. Kalau satu tanda dijelaskan satu kali pertemuan, berarti kita akan membahas kitab ini 57 kali pertemuan. 57 bulan. Seberapa tahun entah? Bagi 12. Seberapa tahun? 57. Anggaplah 60 lah. Bagi 12 seberapa? 5 tahun. 5 tahun baru selesai. Tetapi lamun te absen, kalau saya ada halangan umroh, haji segala macam, bisa lebih lama lagi. Tapi sabar, 5 tahun kita kaji kitab ini. Tapi kadang satu pertemuan bisa lebih dari satu tanda. Kita akan mulai dari tanda yang pertama, tanda kecil ya. Apa ya perbedaan tanda kecil dengan tanda besar? Sudah diterangkan. Kalau tanda kecil masih agak jauh dari hari kiamat dan kadang antara satu tanda dengan tanda lain. Kadang bersamaan, kadang terpisah waktu yang cukup lama. Tapi kalau tanda besar antara satu tanda dengan tanda lain terus berurutan. Kadang-kadang beberapa tanda terjadi bersamaan. Kalau toh tidak bersamaan, berurutan langsung. Seperti umpamanya yang bersamaan tuh ketika Dajjal muncul, dan itu tanda besar yang pertama. Begitu Dajjal muncul, nah pada waktu Dajjal masih ada, turun tanda kedua, yaitu Nabi Isa. Dibunuh Dajjal, mati Dajjal. Nabi Isa masih hidup, turun tanda ketiga, yaitu siapa? Ya'juj dan Ma'juj. Terus, terusnya begitu, secara cepat. Sehingga karena berurutan secara langsung, maka ketika muncul tanda-tanda besar itu saat yang sudah sangat dekat dengan terjadinya kiamat. Itulah yang menyebabkan dibedakan antara tanda kecil dengan tanda besar. Nah, sekarang kita mulai dengan tanda-tanda kecil. Tanda kecil pertama adalah diangkatnya Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah. Ini sudah berlalu 1450 tahun yang lalu. Ya, sekarang aja sudah 1446 Hijrah. Diangkatnya beliau menjadi Nabi dianggap tanda kiamat berdasarkan beberapa hadis. Di antaranya hadis dari Sahal radhiyallahu an, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bu'ithu ana wasa'aka hatain wa yushiru bi isbu'aihi fayumidduhuma." Aku diutus ketika jarak waktu antara aku dengan kiamat seperti dua jariku ini. Lalu beliau mengacungkan dua jari, itu jari telunjuk dengan jari tengah. Menunjukkan dekat apa jauh? Dekat. Ya. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Kedua dari Anas. Kalau tadi dari Sahal, yang kedua dari Anas, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Bu'ithu ana wasa'aka hatain." Thumma qal wa dhamma as-sababah wal wusta. Aku diutus ketika aku dan hari kiamat seperti ini. Lalu beliau Anas ini menyatukan antara telunjuk dengan jari tengah. Ada sini sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim dan sanadnya sahih. Ketiga dari Qis bin Abi Hazim dari Abu Jubairah, secara marfu Nabi menyatakan, "Bu'ithnu fi nasmis sa'ah." Aku diutus di dalam nasmis sa'ah. Nasmi artinya beberapa saat menjelang kiamat. Dan banyak lagi hadis-hadis yang senada ketika menerangkan hadis-hadis ini. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, "Fa'awalu ashrati sa'ah bi'thatun Mustafa sallallahu alaihi wasallam, fahuwa an-nabiyul akhir, fala yalihi nabiyun akhar, wa innama talihi al-qiyamah kama yali sababah wal wusta, wa laysa bainahuma isba'un ukhra, aw kama yufdalu ihdahuma al-ukhra, wa yadullu ala dhalika riwayat at-Tirmidhi, wa'ithu anna wa sa'ataika hatain, wa ashara Abu Daud bis-sababah wal wusta. Fama fadla ihdahuma ala al-ukhra." Tanda awal kiamat telah dibangkitkannya Nabi SAW. Beliau adalah Nabi terakhir. Tak ada lagi Nabi setelah beliau sampai kiamat. Maknanya antara beliau dengan kiamat seperti telunjuk dengan jari tengah, tidak ada lagi Nabi, tidak diselingi oleh Nabi yang lain. Tidak ada lagi Nabi. Itu maknanya. Ya. Dan Imam Al-Qurtubi berkata, "Awaluha an-Nabiyu sallallahu alaihi wasallam, li'annahu Nabiyu akhir zaman wa qad bu'itha wa laysa bainahu wa bainal qiyamah nabiyyun." Awal tanda kiamat adalah Nabi. Karena beliau Nabi terakhir, Nabi akhir zaman. Beliau diutus ketika beliau dan kiamat tidak ada lagi Nabi yang lain. Makanya digelari dengan khataman nabiyyin. Nabi penutup. Allah menyatakan dalam surah Al-Ahzab ayat 40, "Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakinna Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad itu bukanlah bapak salah seorang di antara kalian, tapi beliau itu rasul dan nabi penutup. Tidak ada nabi, tidak ada lagi rasul setelah beliau. Baik dalam bentuk personal ataupun dalam bentuk lembaga. Karena wallahu alam sekarang ya, waktu saya masih muda, maksudnya masih bujang, ada satu kelompok yang menamakan diri lembaga kerasulan. Saya nggak tahu ini masih ada apa tidak. Di zaman saya dulu saya tahu orang-orangnya. Tapi alhamdulillah orang-orang itu sudah insaf, sudah taubat dan ngaji sama kita. Nah, mereka meyakini Rasul secara personal sudah tidak ada. Tapi Rasul dalam bentuk lembaga harus ada. Karena di dalam ayat banyak ayat-ayat yang menyerukan kita, menyuruh kita taat kepada Rasul. Atiullah wa atiur Rasul. Kalau Rasul tidak ada, ini ayat tidak bisa dilaksanakan, kata dia. Sama otak. Makanya Rasul harus ada. Di zaman kita sekarang, kata mereka. Tapi tidak dalam bentuk person, tapi dalam bentuk kelembagaan. Beberapa orang yang ditunjuk oleh anggota-anggota. Disebutlah lembaga kerasulan. Diayak-ayakan, kreatif dalam beragama, artinya inovatif gitu. Disangkana agama teh bisa dibikin oleh kita. Bisa setiap kita melahirkan aturan kaidah dalam beragama. Ya enggak bisa, agama bukan buatan Allah atau bukan kita yang bikinnya. Nah, ini bertolak belakang dengan ayat ini. Dijelaskan dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad, innar risalata wan nubuwata qad inqata'at fala rasula ba'di walan nabiyya. Sesungguhnya tugas kerasulan dan tugas kenabian betul-betul telah terputus, qad inqata'at. Awalnya inna, inna ini huruf taukid, innar risalata wan nubuwata qad inqata'at, qad masuk ke fi'il madhi. Mana qad yang masuk ke fi'il madhi artinya sungguh-sungguh benar-benar taukid ini. Inna huruf taukid, qad taukid juga, qad inqata'at ditambah fala rasula ba'di walan nabiyya, tidak ada rasul setelah aku dan tidak ada lagi nabi. Fala rasula, rasula ini isim mufrad dibaca nasab tanpa tanwin. Apa maknanya disebut la'nya, fala rasula, la'nya itu la nafi jinsi, sama dengan la ilaha illallah. Tidak ada ilah dalam bentuk apapun. Nafi jinsi itu menafikan segala macam jenis ilah. Patung ke, ataupun bulan, bintang, benda-benda angkasa luar, atau malaikat, atau para nabi, atau setan. Enggak ada sesembahan yang hak dalam bentuk dan jenis apapun. La ilaha. Ini juga sama, fala rasulah, tidak ada rasul setelah aku dalam bentuk apapun, baik dalam bentuk personal ataupun kelembagaan. Walan nabiya, dan tidak ada nabi. Yang dimaksud atiullah wa atiur rasul, Quran dan sunnah. Taat kepada Allah, laksanakan Quran. Taat kepada Rasul, laksanakan sunnah. Hadis Nabi SAW. Bukan membentuk kelembagaan baru disebut lembaga kerasulan, lalu menetapkan kaidah-kaidah, sehingga MPR. Kalau MPR bikin ketetapan MPR gitu kan, bisa, bisa. Tapi dalam masalah duniawi, masalah perpolitikan, perekonomian, masalah-masalah sosial, ya mereka layak. Tapi dalam masalah agama, enggak. Karena itulah maka dianggap Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda awal dari hari kiamat, karena setelah beliau dibangkitkan itu sampai kiamat enggak ada lagi nabi yang lain. Inilah tanda yang pertama. Tanda kedua. Sebaliknya, kalau tadi diangkatnya beliau menjadi nabi, yang kedua mautun nabi alaihi salatu wassalam. Kematian Nabi alaihi salatu wassalam ini merupakan tanda kedua dari kiamat besar. Kematian beliau kiamat kecil bagi beliau. Berdasarkan hadis, di antaranya hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. U'dud sittan baina yadi sa'ah. Hitung oleh kalian 6 tanda sebelum terjadinya kiamat. Salah satunya adalah mauti, kematianku. Kematian beliau itu musibah terbesar yang menimpa kaum muslimin, yang menyebabkan dunia ini terasa gelap dalam pandangan mata para sahabat atau kaum muslimin ketika itu. Berkata Anas radhiyallahu an, Anas bin Malik, lamma kana al-yawmul ladzi dakhala fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, Allah aminha kullu syai. Falamma kana al-yawmul ladzi mata fihi azama minha kullu syai. Kata Anas, ketika hari datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, seolah-olah segala sesuatu di Madinah itu bercahaya terang benderang. Awal kedatangan Nabi ke Madinah itu seolah-olah kehidupan ini bagaikan siang hari. Sebaliknya ketika hari wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, gelaplah segala sesuatu. Sampai-sampai ketika kami itu menguburkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang mereka rasakan hati

Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat dari Ummu Aiman kepada Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar dan Umar itu selalu melanjutkan kebiasaan Nabi ketika beliau masih hidup. Salah satu kebiasaan Nabi alaihi salatu wasallam mengunjungi Ummu Aiman. Ketika beliau wafat, Abu Bakar Umar mengunjungi. Ketika Abu Bakar dan Umar sampai ke siapa? Ke Ummu Aiman. Ummu Aiman menangis. Lalu berkata Abu Bakar dan Umar, "Ma yubkiki? Ma indallahi khairun li rasulih sallallahu alaihi wasallam." Apa yang buat engkau menangis? Keberadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam di samping Allah lebih baik. Jadi kematian beliau jangan ditangisi. Barijeng mereka juga menangis pada waktu namanya. Pada waktu kemarin-kemarin meninggal semua menangis. Apa jawab Ummu Aiman? Ma abki alla akuna a'lam anna ma indallahi khairun li rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Walakini abki annal wahya qad inqata'at minas sama. Aku tidak menangis karena aku tidak tahu bahwa apa yang ada di sisi Allah lebih baik bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan itu, aku tahu. Tapi aku menangis karena wahyu sudah terputus dari langit. Enggak akan ada lagi wahyu yang turun. Kalau dulu mah para sahabat tuh selama Nabi masih ada aya arep-arepeun. Apa bahasa Indonesia? Ada sesuatu yang diharapkan, ditunggu-tunggu. Yaitu apa? Turunnya wahyu. Turunnya wahyu itu sesuatu bingits gitu loh. Coba umpamanya satu keluarga, istri, anak, suaminya itu pergi. Mungkin tugas luar beberapa hari. Tapi pasti akan kembali. Pas kembali pasti bawa apa? Oleh-oleh. Ayah arep-arepin. Gitu kan. Atau tidak tugas luar berhari-hari, pokoknya berangkat pagi. Sore itu biasanya pulang. Dan tidak pernah lenguh gitunya. Apa lenguh teh? Tangan kosong. Pasti bawa apa-apa. Ayah arep-arepin tah ba'da asar. Biasanya jam 5 pulang. Ayah arep-arepin. Kan gitunya. Sumring ya. Terus asar teh si bapak tereh uih martabak mal salah ya. Ini mente si montong. Selalu gitu. Tapi ketika bapaknya ini meninggal. Ayah kene harap-harapin? Teh ayah. Paling nu ayah harap-harapin teh ibuna. Sugan ayah dei jodona. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih ada, ayat arep-arep pun wahyu turun. Tapi ketika beliau sudah tidak ada, daya deh arep-arep pun. Itu yang aku tangisi, kata Ummu Aiman. Apa yang terjadi? Ummu Aiman kembali menangis, menangis pula lah Abu Bakar dan Umar karena tangisan Ummu Aiman ini. Riwayat ini dimuat oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, dalam kitab Fadha'il Sahabat bab Fadha'il Ummul Aiman. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun wafat sebagaimana semua orang pasti wafat. Tak ada seorang pun yang Allah takdirkan hidup abadi dalam kehidupan di dunia ini. Karena apa? Karena dunia ini negeri tempat lewat, bukan tempat menetap. Allah berfirman dalam Al-Anbiya 34 dan 35, "Wa ma ja'alna li basharin min qablikal khulud afa immitta fahumul khalidun kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un."

Tidak pernah kami menjadikan seseorang sebelum engkau hidup abadi. Tidak ada orang yang hidup abadi. Dan ayat ini oleh para ulama dijadikan dalil tentang sudah wafatnya Nabi Khidir alaihissalatu wassalam. Tidak boleh diyakini Nabi Khidir sekarang masih hidup. Hanya datang ke wali-wali Allah. Halu itu. Atau umpamanya setiap umroh, setiap haji, katanya Nabi Khidir selalu haji. Setiap salaman ditinggali ramu nate. Sebab Nabi Khidir mah genep. Tinggali genep. Kan ada orang yang genep ogenya. Genep itu apa? 6. Oh iya Nabi Khidir. Oh ini sudah diciuman. Enggak ada. Nabi Khidir sudah wafat? Sudah. Enggak ada yang abadi. Nabi Isa belum wafat, tidak abadi, nanti mati juga. Setelah beliau turun, nanti akan mati. Nanti akan diceritakan tentang Nabi Isa ini ketika membahas tanda-tanda besar. Mungkin 4 tahun deh lah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua makhluk bernyawa pasti mati. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan, dan kami menguji kalian dengan kebaikan dan keburukan sebagai fitnah, hanya kepada kami kalian akan dikembalikan. Jadi banyak ayat-ayat lain yang menunjukkan bahwa semuanya ini akan mati. Orang terhebat, tersoleh seperti Nabi Muhammad SAW wafat sudah. Tak ada yang abadi. Jangan sampai ada yang berkeyakinan para wali itu hidup. Berdasarkan ayat, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahyaun. Jangan kau katakan orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati, tapi mereka hidup. Lalu diyakini mereka masih ada di tengah-tengah kita. Lihat ayatnya, bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Di mana mereka hidup? Di sisi Allah di sana, bukan di sini, bukan di dunia. Inda rabbihim. Bukan gentayangan di sini di dunia. Enggak sama sekali. Berkata Imam Al-Qurtubi, awalu amrin dahamal Islam, hal yang pertama kali melemahnya Islam adalah wafatnya Nabi SAW. Thumma ba'dahu mautu Umar, lalu kematian Umar. Ketika Umar berkuasa, Masya Allah, hampir separuh dunia ini dikuasai oleh umat Islam. Dan kesejahteraan merata, enggak ada lagi yang fakir, enggak ada lagi yang miskin. Sampai Umar itu menyatakan, seandainya ada dalam beberapa riwayatnya seekor keledai, bagol atau segini terperosok ke dalam lubang di jalan yang mereka biasa lalui, pasti Umar akan ditanya pada hari kiamat oleh Allah. Para keledai binatang. Coba lamun Umar jadi wali kota Bandungnya, malahan barolong itu jalan-jalan tehnya. Itu diperhatikan banget. Anggaran banyak, triliunan dengan balalocor tah. Kemarin baru terungkap Pertamina sekian triliun. Kamari-kamari Telkom sekian triliun. Triliunannya. Hutang sekian triliun, bocor dikorupsi sekian triliun. Sebenarnya kita kaya raya, sejahtera, cuma eta teu baralek pisan ngurusna lah. Jadi kelemahan yang terasa setelah wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kedua wafatnya Umar. Dengan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam terputus wahyu, mati juga kenabian,
Dan ini awal terjadinya kemurtadan besar-besaran di kalangan orang-orang Arab Badui. Oleh karena itulah maka kematian Rasul sallallahu alaihi wasallam itu termasuk tanda yang kedua dari kiamat. Tanda kecil yang kedua dari kiamat besar. Inilah yang kedua. Yang ketiga, ini lagi hangat. Bukan hangat lagi, malah panas. Apa yang ketiga ini? Tanda kecil yang ketiga adalah bulan depan. Apalnya, masalah bulan depannya. Cukup sampai di sini. Dan tanda ketiga ini saya kasih bocoran. Gak apa-apa bocor ini, Maya. Yaitu penaklukan Baitul Maqdis. Yang sekarang dicaplok lagi sama si Yahudi, kan. Tapi nanti akan dikuasai lagi? Akan, pasti ya, insya Allah. Insya Allah nanti akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Untuk sekarang cukup sampai di sini. Dan kita masuki sesi tanya-jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam.

0: Ya. Ikhwan, ada yang mengacung? Kalau ada yang mengacung, silakan. Nanti dikasih mic, kasih pinjem. Pertanyaan pertama, Ustaz, apakah boleh saat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di sini tidak ada tertulis Sallallahu Alaihi Wasallam, saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hidup, beliau melakukan sesuatu, kemudian saat beliau meninggal, kita para sahabat juga melakukan apa yang beliau lakukan saat masih hidup? Iya, bagus. Itu sunnah beliau yang beliau tinggalkan. Apa yang beliau tinggalkan berupa sunnah? Ya, kita lakukan, kita pegang teguh. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdina min ba'di. Taraktu fikum amroin ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kitab Allah wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Selama kalian berpegang teguh kepada dua perkara ini, kalian tidak akan sesat selamanya. Itu kitab Allah dan sunnahku. Jadi yang beliau lakukan ketika beliau hidup disebut sunnah. Ada tiga macam sunnah. Sunnah fi'liyah berupa perbuatan beliau. Kedua, sunnah qauliyah berupa ucapan beliau. Ketiga, sunnah taqririyah berupa diamnya beliau terhadap apa yang dilakukan oleh para sahabat. Kalau diam berarti beliau setuju. Contohnya Khalid bin Walid menyembelih binatang namanya dhab. Kemudian ditawarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak mau memakannya karena tidak suka, tidak biasa. Ini binatang ini enggak ada di zaman kita, di tempat kita. Tapi para sahabat makan dan Nabi membiarkannya. Berarti halal haram? Halal. Kalau haram pasti dilarang. Ini disebut sunnah taqririyah. Sebagian ulama ada lagi yang menambah sunnah azamiyah. Berupa azam, tekad beliau akan melakukan sesuatu tapi belum dilakukan keburu meninggal. Salah satu contohnya apa? Saum apa? Saum bukan Asyura tapi apa? Tasu'a. Asyura tanggal 10 Muharram. Tasu'a 9. Jadi beliau saum Asyura tanggal 10 Muharram dan merintahkan para sahabat. Kata para sahabat, si Yahudi juga saum tanggal 10. Lalu beliau berkata, kalau begitu tahun depan saya akan saum dari tanggal 9-nya. Berazam. Sebelum tahun depan beliau sudah wafat. Berarti saum Tasu'a hukumnya apa? Sunnah, tapi sunnah azamiyah, ya. Ya, kita lakukan baik qauliyah, fi'liyah, taqririyah ataupun azamiyahnya. Bukan boleh lagi, tapi sangat bagus. Izin bertanya di luar tema. Oot berarti. Mohon dijelaskan dalil sholat witir 3 rakaat yang pelaksananya 2 rakaat salam dan 1 rakaat salam. Itu yang dilakukan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma secara khas, secara rinci. Secara umum Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan afdhalu qiyamil lail matsna wa matsna. Seutama-utama qiyamul lail adalah dua-dua. Nah, termasuk witirnya 2 kemudian 1. Dan Ibnu Umar merinci seperti itu. Dia sholat dan ketika witir dia melakukan witirnya itu 2 rakaat salam kemudian 1 rakaat. Oleh karena itulah lakukan sholat malam 2 rakaat 2 rakaat. Tapi kenapa dalam hadis dari Aisyah riwayat Bukhari Muslim Nabi SAW sholat 4-4-3 ya? Hadisnya paling kuat karena Bukhari dan Muslim sumbernya adalah orang yang paling mengetahui tata cara sholat malam Nabi SAW, yaitu Aisyah. Kata Aisyah, Nabi SAW tidak pernah lebih dari 11 rakaat sholat malam, baik di luar Ramadan ataupun di dalam Ramadan. Ini sepengetahuan Aisyah. Tapi nanti ada kesaksian dari sahabat lain dan istrinya lain, Nabi pernah 13 rakaat, pernah 17 rakaat dan seterusnya ya. Aisyah tidak salah, bukan berarti bohong. Beliau hanya menyampaikan apa yang beliau lihat. Beliau sholat dulu 4 rakaat, jangan engkau tanya bagus dan lamanya. Lalu 4 rakaat lagi, jangan engkau tanya bagus dan lamanya. Lalu 3 rakaat. 3 4 4 3. Formasinya itu. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan seutama-utama sholat malam 2-2, tapi beliau melakukan 4-4-3. Dibahas oleh para ulama, 2 ini tidak bertolak belakang antara ucapan dan amalan. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, yang dimaksud 4-4-3 itu 2-2-2-2-2-1. Tapi pelaksananya 2 rakaat panjang gitu, lama. Begitu salam langsung beri lagi, langsung takbir lagi 2 rakaat lagi panjang lama, setelah itu istirahat. Jadi ada jeda waktu istirahat antara 4 yang pertama dengan 4 yang kedua. Tapi pelaksanaan 4 pertama 2-2. Terus setelah jeda istirahat agak lama baru berdiri lagi 2 rakaat panjang, beres salam, berdiri lagi 2 rakaat panjang, beres salam, istirahat lagi, jeda. Begitu. Jadi 2 keterangan tadi tidak bertolak belakang tapi saling melengkapi. Wallahu a'lam. Mohon dijelaskan dalil ketika sujud boleh berdoa dengan ayat Al-Qur'an. Bukan dengan ayat, tapi diambil doa tersebut dari ayat. Di dalam ruku dan sujud kita dilarang baca Al-Quran. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, nuhinu an aqra'ul Quran fir ruku'i was sujud. Aku dilarang. Siapa yang melarangnya? Pasti Allah. Untuk membaca Al-Quran ketika ruku dan sujud. Kenapa? Sudah sering kita terangkan. Karena ruku dan sujud adalah posisi ketika kita menghinakan diri dan merendahkan diri. Ketika merendahkan diri, menghinakan diri, walaupun dalam bentuk ibadah, Quran yang agung dan mulia jangan dibawa-bawa. Di momen ketika kita merendahkan diri, menghinakan diri, nggak boleh dibawa ke sana. Karena keagungan wahyu Allah, kalamullah. Tapi ketika sujud kita diperintahkan memperbanyak doa. Aqrabu ma yakunu bainal abdi wa baina rabbi wa huwa sajid fa akthiru fihi ad-du'a. Jarak terdekat seorang hamba dengan Allah ketika sujud. Maksudnya sujud dalam salat. Perbanyak doa dalam sujud. Nah, sekarang doanya boleh enggak diambil dari Al-Qur'an? Boleh dengan 2 syarat. Syarat pertama, meniatkan berdoa bukan meniatkan baca Al-Quran. Syarat kedua, langsung diambil lafaz doanya. Umpamanya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azab neraka. Di ayatnya surah Al-Baqarah itu ada huruf awal ya, huruf awal. Ada kalimat awal, wa minhum may yaqul rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina adzaban. Nah, wa minhum may yaqul jangan dibaca. Atau kita membaca rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Langsung lafaz duanya tidak boleh dibaca dari awal. Awalnya apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'alaha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat. Ah, baru rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Jadi kalimat awalnya karena bukan doa jangan dibaca. Karena kalau dibaca berarti kita baca Quran bukan baca doa ya. Jadi langsung ke kalimat yang berupa doanya. Maka dengan dua syarat itu, pertama niatnya bukan niat baca Quran tapi niat berdoa, yang kedua langsung diambil lafaz doanya. Maka kita dianggap tidak sedang baca Al-Quran tapi dianggap sedang berdoa, cuma pas isi doanya sama dengan doa di dalam Al-Quranul Karim. Maka tidak terlarang kalau demikian. Wallahu a'lam ya. Cukup ya sampai di sini. Insyaallah kita jumpa kembali sebulan yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Kalau ingin iman itu bertambah, kita harus kenal sama Allah Azza wa Jal. Dan di antara cara yang paling utama mengenal Allah adalah dengan mengenal Allah dari nama-namanya. Walillahil asma'ul husna. Allah itu memiliki nama-nama yang indah. Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan dalam hadisnya. Kita perlu mengenal. Maka di sini pentingnya jemaah setiap hari. Kalau kita punya media, tiap hari kenalkan di nama Allah. Satu, dua, tiga. Terus dikenalkan orang dengan nama-nama Allah itu. Itu informasi yang sangat dibutuhkan oleh umat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innalillahi 99 asma." Sesungguhnya Allah itu memiliki 99 nama. "Man ahsaha mi'ah ila wahidah," 100 kurang 1. "Man ahsaha dakhala al-jannah." Barang siapa yang menghafalnya masuk surga. Dia menghafalnya, memahaminya, meyakininya, beribadah dengan nama-nama Allah itu masuk surga. Sedangkan syarat masuk surga itu iman. Maka di sini mengenal nama-nama Allah akan menumbuhkan keimanan, menguatkan ketakwaan, menanamkan keyakinan. Bagaimana tidak jemaah? Ketika seorang mengetahui Allah itu Ghafur, Allah itu Syakur, Allah itu Razzaq, Dzul Quwwatil Matin, Allah itu Alimun Khabir, Allamul Ghuyub, Ar-Rahmanir Rahim, Al-Latif. Maka di sini engkau kenali Allah. Engkau baca asma'ullah dengan memahaminya. Kalau kita baca Quran, hampir di penghujung ayat itu kadang-kala ditutup dengan nama Allah. Dengan dua nama Allah. Dengan satu nama Allah. Maka kita hafalkan. Kita baca. Kita berdoa dengannya. Yang insya Allah iman itu akan naik. Ketika kita mengetahui Allah mendengar segala yang diucapkan, dan Allah akan memberikan balasan dengan setiap yang dikatakan oleh manusia dan diperbuat olehnya, maka kita jadi hati-hati kalau mau beramal.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Saudaraku yang beriman dan kaum muslimin yang dirahmati Allah. Manusia di dalam hidup ini sudah Allah tetapkan jatah nasib keduniaan dan rezekinya. Inilah yang dimaksud firman Allah, "Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum." Kami telah bagi ma'isyah mereka dengan baik. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Law anna ibna Adam yahrabu min rizqihi kama yahrabu minal maut, la adrakahu rizquhu kama yudrikuhul maut." Kalau seandainya anak Adam melarikan diri dari rizkinya, maka rizkinya akan ngejar dia. Walaupun dia lari dari rizkinya seperti lari dari kematian, maka rezeki itu akan menemui dia seperti kematian menemui dia. Dengan demikian, manusia hanya berkewajiban untuk tawakal dan ikhtiar kepada Allah. Bukan berapa yang telah diberikan oleh Allah. Apakah aku akan bisa menjadi kaya raya? Tidak. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya menegaskan kepada kita, "Law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut tayra yaghdhu himasa wa yaruhu bitana." Kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka kalian akan diberikan oleh Allah rizki seperti burung pergi perutnya kosong. Pulang dia kenyang, bahkan anaknya semuanya juga kenyang. Oleh karena itu, kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita tidak boleh gundah. Bahkan kita tidak boleh karena hanya kemiskinan kemudian kita menghalalkan segala cara. Kita mencari harta haram, apalagi mengikuti prinsip orang, yang haram aja susah apalagi yang halal. Korupsi dihalalkan, suap menyuap menjadi bagian hidup, bahkan bisnis-bisnis haram dia lakukan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, wa in istabta ahadukum rizqahu fala yatrubannahu bima'siyatin. Jika di antara kalian merasa lamban datangnya rezeki, jangan engkau cari dengan cara maksiat. Dengan cara kita tidak mau tahu tentang halal haram. Sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, sayati 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u mimma akhadha min malin aw min halalin aw min haram. Akan datang suatu zaman, orang tidak akan memperdulikan dari mana dia mengambil harta, apakah dari halal atau yang haram. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, la yastabti'anna ahadum minkum rizqahu. Janganlah kalian merasa lamban datangnya rizki. Fa inna Jibril alaihi salam alqa fi raw'i. Karena Jibril telah memberikan wahyu kepada kita. Fa inna ahadan lan yakhruja minad dunya hatta yustakmala rizquhu. Tidak ada satupun orang di antara anak Adam ini keluar dari dunia sebelum keluar telah disempurnakan rezekinya, telah dilengkapi rezekinya oleh Allah, jatahnya diberikan kepadanya. Fattaqullaha, maka kata Rasulullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Ayuhannas, wahai manusia, wa ajmilu fitolab, perbaikilah kalian di dalam mencari rezeki. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa inistabta ahadun rizqahu fala yatlubanna bima'siyatin fa innallaha la yunalu fadluhu bima'siyatin. Jika di antara kalian merasa lamban, merasa sekarang ini seret rezekinya, merasa mungkin beberapa jaringan putus atau kran karena rezeki mampet, jangan sekali-kali mencari dengan cara maksiat, karena rezeki Allah tidak bisa dicari dengan cara maksiat, karunia Allah tidak bisa dicari dengan cara maksiat. Solusinya adalah qanaah, terima apa adanya, pemberian Allah. Dan yang keduanya adalah zuhud, sebagaimana yang telah dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fi ma indan nas yuhibbukan nas. Zuhudlah kamu di dunia, kamu akan dicintai oleh Allah, dan zuhudlah apa yang dari tangan manusia, maka manusia akan mencintai kamu. Dan tidak ada sesuatu yang paling bagus sikap kita adalah ikhtiar, qanaah, zuhud, kemudian terus memohon dan memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar rizki yang melimpah kepada kita itu semuanya membawa faedah untuk kehidupan dunia akhirat. Rizki yang bermanfaat, rizki yang halalan tayyibah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadha, wa astaghfirullaha li wa lakum, wa astaghfirullaha al-adhim, inna allaha huwal ghafurur rahim, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
4: Ustaz, ayah anak melarang anak untuk mengikuti kajian sunnah. Walau anak sudah berusaha berbakti kepada kedua orang tua anak, apakah anak wajib mengikutinya? Mohon doakan agar dimudahkan untuk menuntut ilmu syar'i. Barakallahu fiik ya. Semoga Allah memudahkan ikhwan yang bertanya ini. Ya pertama, cari alasan. Kenapa orang tua melarang mengikuti kajian sunnah? Saya khawatir larangan itu karena dampak buruk hasil ngaji karena kesalahpahaman. Saya sudah sering bilang, hasil ngaji itu adalah kemuliaan akhlak. Hasil ngaji itu tawadhu. Hasil ngaji itu adalah lebih giat ibadah, lebih berbakti kepada orang tua, lebih rajin belajar, lebih berprestasi di dalam pelajaran di sekolah. Itu hasil ngaji. Tidak boleh hasil ngaji itu melahirkan sikap tukang vonis kepada kesalahan orang. Ada bapak begini, bapak itu teh bid'ah, kata ustaz saya juga, ya. Itu teh syirik, tahu, bukan dari agama kita, itu adat budaya. Nanti terjerumus ke dalam musik neraka, tahu enggak? Ya iya, kalau demikian ayahnya jadi stres, ini anak kesurupan jin apa ini? Tadinya enggak begitu. Akhirnya ngelarang, udah kamu serba menyalahkan orang, jangan ngaji lagi. Tapi kalau perubahan itu positif ya, pasti senang. Kalau dilarang ngaji, padahal sudah positif, bilang saja ya, apakah ayah merasakan perubahan sikap saya selama ini dari buruk menjadi baik? Iya, itu hasil ngaji ya. Kalau saya gak ngaji, saya bisa buruk lagi kayak dulu, bahkan lebih. Bilang begitu. Oleh karena itu, sekali lagi, hasil ngaji bukan tukang vonis terhadap kesalahan orang. Tapi hasil ngaji harus melahirkan kebijakan, kemuliaan akhlak, sikap yang menyenangkan orang lain. Menjadi jauh lebih baik, lebih positif daripada sebelum mengaji. Ya. Jadi tanya alasan kenapa melarang mengikuti kajian sunnah. Andai semuanya itu sudah dilakukan, kita sudah beritahu, kita sudah menunjukkan akhlak yang mulia. Ditanya, ayah kenapa melarang, bukankah selama ini saya jauh menjadi lebih baik. Saya tadinya bangun kalau belum dibanjur air seember, gak bangun. Sekarang makan, bapak bangun, ibu bangun, semua sudah beres tuh. Nasi sudah matang, cucian sudah dijemur, ya. Piring-piring sudah kering di raknya. Karena saya mencucinya tadi jam 3. Ya. Teras rumah sudah bersih. Bapak ibu bangun tinggal minum kopi, suruput-suruput. Kenapa dilarang ngaji? Ini hasil ngaji. Kalau ayahnya bilang, saya gak mau memiliki anak soleh. Saya ingin memiliki anak gaul. Buuk di bereman. Letah di antingan. Badan ditatoan, ya. Kalau menemukan uang 5 rupiah, rezeki anak soleh. Bapak inginnya begitu. Ah, liar punya bapak segitu. Gitu. Saya yakin bapaknya pasti akan senang kalau anaknya berubah menjadi soleh, ya.
5: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Akhir Islam, hati yang lembut adalah merupakan modal keselamatan kita di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88-89. Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang datang membawa hati yang selamat. Allah Subhanahu wa taala juga menegur kaum mukminin. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Belumkah saatnya untuk orang yang beriman agar hati mereka menjadi takut dengan zikir kepada Allah? Belumkah saatnya? Para sahabat mendengar ayat ini menangis dan berkata, "Bala qad anal awan." Ya, telah saatnya ya Allah. Rasulullah SAW berlindung dari hati yang

lembutnya hati. Ketika mendengarkan ayat-ayat Allah, ia bergetar. Lembutnya hati yang selalu merindukan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lembutnya hati yang merasakan kenikmatan dan kelezatan saat ia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hati yang lembut. Hati yang lembut mudah menangis ketika mendengarkan ayat-ayat Allah dibacakan kepadanya. Sebaliknya, hati yang keras, keras ia tidak bisa menerima peringatan. Keras ia tidak bisa mengambil pelajaran. Keras ia sehingga peringatan-peringatan Al-Quran, peringatan-peringatan Allah Jalla wa'ala, bagaikan angin lalu, tak memberikan faedah di hatinya. Hati yang keras inilah yang kita khawatirkan, saudaraku sekalian. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwasanya orang-orang ahli kitab, setelah mereka diberikan Alkitab, ternyata apa yang terjadi malah keras hati mereka. Allah berfirman, ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً. Kemudian hati mereka pun menjadi keras. Ya, bagaikan batu, bahkan lebih keras dari batu. Kenapa Allah mengumpamakan hati yang keras bagaikan batu, bukan seperti besi atau baja? Karena besi dan baja kalau dimasukkan ke api, ia leleh. Sedangkan batu kalau dimasukkan api, dia tidak leleh. Saudaraku sekalian, bagaimana supaya kita bisa menjaga kelembutan hati kita? Yang pertama, yang paling utama, yaitu menjauhi maksiat. Karena maksiat adalah sumber utama kerasnya hati. Makanya orang yang paling keras hatinya orang yang paling banyak maksiatnya kepada Allah. Semakin seseorang berani berbuat maksiat, semakin menunjukkan kerasnya hati. Bahkan kemudian, bukan hanya berbuat maksiat, dia berani menentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku sekalian, yang kedua, menjaga kelembutnya hati itu dengan cara kita banyak berbuat taat kepada Allah. Karena ketaatan itulah yang melembutkan hati kita. Banyak ketaatan yang melembutkan hati. Yang pertama adalah sholat, dengan dipelihara kekhusyuan kita kepada Allah. Yang kedua adalah membaca Al-Quran. Kemudian dan demikian pula memperbanyak zikir kepada Allah. Karena Al-Quran itu adalah obat yang ada di hati kita. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayuhan nas, qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum, wa shifa'un lima fis sudur, wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Wahai manusia, telah datang kepada kamu peringatan dari Rabbmu dan penyembuh terhadap apa yang ada di dadamu, dan rahmat serta hidayah untuk orang yang beriman. Lihatlah, Al-Quran itu penyembuh penyakit yang ada di hati. Oleh karena itulah, saudaraku sekalian, lembutkan hati kita dengan Al-Quran, dengan banyak membaca Al-Quran. Sediakan waktu-waktu kita untuk banyak membaca Al-Quran. Jika kita banyak membaca WhatsApp, banyak membaca Facebook, di mana waktu kita untuk Al-Quran Karim? Saudaraku sekalian, biasakan lisan kita berzikir kepada Allah. Karena lisan yang selalu berzikir, ia akan terlindung dari godaan syaitan yang terkutuk. Ibnu Abbas berkata, "Asy-syaitanu jathimun 'ala qalbi bi Adam." Setan itu selalu memperhatikan hati anak Adam. Fa in dzakara Allah khanas. Kalau dia berzikir kepada Allah, dia bersembunyi. Wa in ghafila waswas. Jika ia lalai, ia pun memberikan waswas, ya, dan godaannya kepada manusia. Saudaraku sekalian, ikhwatul Islam azani Allah. Di antaranya amal soleh adalah berpuasa. Orang yang berpuasa hatinya lembut. Cobalah Anda rasakan saat Anda berpuasa. Hati Anda selalu condong kepada ketaatan. Ketika kita berpuasa, hati kita lembut.

0: Akan mudah menangis ketika membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara yang melembutkan hati adalah yaitu berbuat baik kepada anak yatim. Sebutkan dalam hadis dari Imam Ahmad, ada seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengeluh kepada Nabi tentang kerasnya hati dia. Maka Rasulullah bersabda, "Adni ya al-yatim, dekatkanlah anak yatim kepadamu. Wamsah ra'sah, usap kepalanya. Yalin qalbuk, hatimu akan menjadi lembut." Bayangkan mengusap kepala anak yatim, berbuat baik kepada anak yatim bisa melembutkan hati kita, bayang. Di antara perkara yang bisa melembutkan hati saudaraku sekalian, akhwat Islam, kita duduk di majelis ilmu. Majelis yang dibacakan padanya ayat-ayat Allah, sabda-sabda Rasulullah, maka ini sesuatu yang sangat kuat sekali untuk melembutkan hati kita. Karena di majelis itu kita mendengarkan nasihat-nasihat dari Allah Jalla wa'ala, nasihat-nasihat dan wejangan-wejangan yang isinya adalah ya seruan menuju Allah dan kehidupan akhirat. Nah inilah saudaraku, kita harus usaha. Untuk melembutkan hati itu tidak bisa kita berleha-leha, tidak bisa kita bersenang-senang, tidak. Untuk melembutkan hati itu butuh kepada apa? Perjuangan. Butuh kepada apa? Berusaha keras. Bagaimana supaya hati kita ini menjadi lembut? Sebab tanpa usaha kita tidak akan bisa. Tanpa mujahadah berjihad melawan hawa nafsu kita, kita tidak akan bisa. Nah, saudaraku sekalian, berusahalah dan terus minta kepada Allah supaya hati kita dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan supaya kita diberikan kekuatan untuk menjaga kelembutan hati kita. Wabillahi taufik, subhanakallah bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Orang yang saling mencintai karena Allah akan dipastikan memperoleh kecintaan dari Allah. Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu. Dan ini iming-iming yang luar biasa. Siapa orang yang tidak ingin dicintai oleh Allah? Kalau ada yang bertanya apa untungnya dicintai oleh Allah, ya pasti untung. Jangankan oleh Allah, oleh sesama manusia saja sudah untung. Apalagi oleh Allah. Dalam salah satu hadis qudsi, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Allah berfirman, "Fa idza ahbabtuhu." Ini di tengah-tengah hadis, tidak dari awal. "Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru bih, wa yadahu allati yabtushu biha, wa rijlahu allati yamshi biha. Wa in salani fa ataituhu." Kata Allah Azza wa Jalla, bila aku telah mencintai seorang hamba, aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya lah dia akan mendengar. Aku pun akan menjadi kedua matanya yang dengannya lah dia akan melihat. Aku pun akan menjadi kedua tangannya yang dengannya lah dia bertindak. Aku pun akan menjadi kedua kakinya yang dengannya lah dia akan melangkah. Bila dia minta sesuatu, aku akan beri. Bila dia butuh perlindungan, akan aku berikan perlindungan. Ini komitmen Allah kepada hamba yang sudah dicintainya. Dan salah satu cara atau penyebab seseorang dicintai oleh Allah adalah mencintai sesama mukmin karena Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi, "Wajabat mahabbati lil mutahabina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadilina fiyya." Kata Allah Azza wa Jalla, wajib akan memperoleh kecintaan dariku orang-orang yang saling mencintai karena aku, saling bermajlis karena aku, saling mengunjungi karena aku, dan saling menolong atau membantu karena aku. Empat golongan orang yang pasti akan dicintai oleh Allah karena Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu, yaitu orang yang saling mencintai, saling bermajlis, saling mengunjungi, dan saling menolong atau membantu dengan sama mereka. Semuanya dilakukan karena Allah Azza wa Jalla, bukan karena yang lainnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta dengan sanad yang sahih, sebagaimana kesahihannya dijelaskan dalam Sahih Al-Jami. Hadis yang sedang kita bahas ini bukan tentang orang durhaka, tapi orang yang silaturahmi kepada saudaranya karena Allah yang berada di kota lain, didatangi malaikat. Malaikat itu bertanya, "Aina turid?" Mau kemana kamu? Dia menjawab, "Uridu akhan li fi hadhil qaryah." Saya hendak mengunjungi saudara saya di kota ini. Hal laka alaihi min nikmatin tarubuha alaihi, kamu bawa oleh-oleh enggak? Bawa nikmat yang akan kamu berikan kepada saudaramu enggak? Dijawab, "La, tidak." Ghayra anni ahbabtuhu fillahi ta'ala. Motivasiku mengunjunginya hanya satu. Aku mencintai dia karena Allah. Hanya itu. Walaupun tidak ada bawa oleh apa-apa. Tidak membawa oleh-oleh, tidak membawa makanan, tidak membawa barang apa-apa yang diberikan. Kecintaannya ini yang mendorong dia untuk silaturahmi, untuk datang. Apa kata malaikat? Kata dia, "Innallaha arsalani ilaika liyukhbiraka bi annahu yuhibbuka li hubbika iyyahu." Sesungguhnya Allah mengutus aku kepada engkau untuk mengabarkan kepada engkau bahwa dia mencintai engkau karena kecintaanmu kepada saudaramu karena Allah. Ini hadis menjelaskan bahwa orang yang mencintai sesama mukmin karena Allah akan dicintai pula oleh Allah Azza wa Jalla. Ini iming-iming yang kedua.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
3: Saya memiliki anak berkebutuhan khusus, yaitu Down Syndrome. Mohon nasihatnya untuk saya dan suami. Ujian yang Allah berikan kepada setiap orang beda-beda, ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Yang menyenangkan anaknya itu cerdas, kasep, ganteng. Ujian enggak? Ujian. Ada juga yang berupa hal yang tidak menyenangkan. Buruk apa bentuk fisiknya, goreng patut gitu. Warna kulitnya umpamanya hitam, atau termasuk yang berkebutuhan khusus, autis atau sindrom apapun. Itu juga ujian. Apa yang harus dilakukan? Pertama, sabar. Jangan mengeluh. Itu pemberian Allah. Bukan hasil ikhtiar kita, bukan kesalahan kita. Kedua, itu amanah. Jaga, urus, tanggung jawab. Tunaikan hak-haknya, berikan perhatian lebih daripada yang normal. Jangan mengeluh dengan itu. Jangan apalagi menyalahkan Allah. Kenapa ya Allah? Saya rajin ibadah, tapi dikasih anak yang kayak begini. Yang lain yang enggak ibadah sehat-sehat. Normal-normal. Jangan. Ada kesan menyalahkan Allah Azza wa Jalla. Ada kesan Allah mendzalimi. Allah itu laisa bidzallamil 'abid. Allah enggak pernah zalim kepada hamba-hambanya. Tidaklah kita diberikan ujian berlebih dibanding orang lain kecuali Allah memandang kita layak, pantas dan mampu mengatasinya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ketiga, yakini di dalam menunaikan tanggung jawab mengurus secara spesial anak yang berkebutuhan khusus, pahalanya jauh lebih besar dan ampunan yang Allah turunkan itu setiap saat. Kenapa? Karena melahirkan penderitaan. Setiap kita lihat anak itu, kita bersedih, menangis. Penderitaan enggak? Penderitaan. Gugur dosa itu. Semua penderitaan yang Allah berikan kepada hamba menggugurkan dosa. Kesabaran di atas hal itu melahirkan pahala yang tidak dihitung. Saking banyaknya, innama yuwafa sabiruna ajrahum bighairi hisab. Innama yuwafa sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah hanya memberikan pahala kepada orang sabar tanpa dihitung-hitung, digelontorkan dengan jumlah yang sangat banyak. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ulaika alaihim shalawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang yang sabar itu dapat shalawat dari Allah, dapat rahmat, dapat juga hidayah, petunjuk. Banyak kesabaran melahirkan banyak keuntungan yang tidak Allah berikan kepada orang yang tidak diuji. Oleh karena itulah, maka orang yang diberi anak dengan kebutuhan khusus, Allah menginginkan memberikan pahala yang sangat banyak atas kesabarannya. Allah menginginkan dosa-dosanya murudul, dihapus terus-terusan oleh penderitaan dan kesulitan mengurus anak ini. Dan Allah menginginkan derajat orang tua ini diangkat. Dunia, akhirat. Saya tidak tahu yang dimaksud dengan Down syndrome itu termasuk yang tidak normal dalam hal berpikir gitu, bertindak, kayak autis gitu. Iya? Hah? Oh, iya, berarti itu fungsi akalnya tidak sempurna berfungsi sebagaimana orang normal. Itu seumur hidup dia bagaikan anak kecil. Walaupun sudah dewasa, secara biologis dia sudah 20 tahun ke atas. Mati dalam keadaan demikian sama dengan mati ketika bayi. Makanya jangan sampai saya ingin anak saya lucu seumur hidup, kayak gitu tuh. Walaupun sudah gede, lucu dan kasih sayangnya tetap kan. Berbeda dengan orang yang normal. Walaupun sudah 20 tahun, perhatiannya khusus. Kasih sayangnya juga khusus. Dan lucu terus, walaupun melakukan banyak kesalahan, dianggap lucu aja. Ketika mati, anak ini dianggap mati seperti bayi. Dia kelak akan menunggu orang tuanya di pintu surga dan menuntun orang tuanya masuk ke dalam surga. Mau enggak masuk surga dituntun anaknya? Ah, sabarlah ya, insya Allah. Boleh enggak kita berdoa agar dikasih anak yang begitu? Jangan.
4: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
5: وعلى آله وأصحابه ومواله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وبعد. Hadirin jamaah Masjid Darul Ihsan Cimahi yang Allah muliakan, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, juga radio-radio lain yang ikut gabung, pemirsa beberapa stasiun TV dan para netizen, kita kembali berjumpa melanjutkan bahasan syarah kitab Al-Usulu Thalathah. Pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan bahwa Al-Hanifiyah adalah agama Nabi Ibrahim yang berisi ajaran Tauhid. Karena itulah Allah memerintahkan semua manusia dan menciptakan mereka untuk beribadah sebagaimana firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Makna ibadah adalah tauhid. Ibadah ada dua macam, dua jenis. Pertama, ibadah kauniyah. Apa makna ibadah kauniyah? Ibadah kauniyah adalah ketundukan kepada perintah Allah yang Allah berlakukan di alam, atau yang kita sebut dengan hukum alam. Perintah Allah yang kauniyah ini mencakup dua hal. Hal yang pertama tadi disebut hukum alam. Hukum alam bukan hukum buatan alam, buatan Allah, tapi Allah berlakukan di alam ini. Seperti contohnya adanya gaya gravitasi bumi yang menyebabkan semua benda yang dilempar ke atas pasti balik lagi ke bawah. Itu hukum alam. Allah yang menetapkan aturan tersebut. Atau ketentuan kalau makan pasti kenyang, kalau enggak makan berhari-hari pasti lapar. Atau siapa yang tidak tidur, dia ngantuk dan lelah. Obatnya ya tidur. Itu hukum alam. Allah yang menetapkan hal tersebut. Dan seluruh makhluk tunduk kepada hukum alam yang Allah tetapkan tersebut. Termasuk orang kafir, fisiknya, raganya, badannya itu beribadah kepada Allah dalam arti tunduk patuh kepada hukum alam yang Allah tetapkan. Walaupun kafir, kalau dia kenyang, kalau dia makan ya kenyang. Kalau dia berupaya bersungguh-sungguh mencari harta, ya bisa kaya. Kalau dia belajar, ya bisa pintar. Tidak mentang-mentang kafir mau makan sebakul juga tetap lapar, tidak. Tetap oleh Allah dikenyangkan. Itulah aturan Allah yang Allah berlakukan di alam. Tak ada seorang pun, satu makhluk pun yang bisa keluar dari aturan Allah yang kauni ini. Allah berfirman, in kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmani abadan. Tidak ada seluruh makhluk yang di langit ataupun yang di bumi kecuali mereka datang kepada Allah sebagai seorang hamba. Maknanya mereka fisiknya, raganya tunduk dan patuh kepada aturan Allah yang Allah terapkan di alam ini. Semuanya begitu. Yang muslim atau yang kafir, manusia, binatang, ataupun jin, itu semuanya tunduk kepada hukum Allah yang Allah berlakukan di alam. Ketundukan mereka ini disebut dengan sebutan ibadah. Karena itulah, maka karena ini perintah yang tidak bisa diingkari oleh makhluk, pasti mereka akan melakukannya, maka ibadah kauniyah ini tidak dipahalai. Ibadah kauniyah ini tidak diberikan ganjaran. Ini yang pertama. Jadi ibadah kauniyah ini ketundukan kepada hukum Allah yang kauni. Dan hukum Allah yang kauni ini yang pertama adalah hukum alam. Kedua, hukum Allah yang kauni juga mencakup takdir. Apa yang akan menimpa manusia, binatang, jin, para malaikat, baik manusia mukmin ataupun manusia kafir, itu telah Allah tetapkan takdirnya. Dan semuanya pasti berjalan menjalani takdir tersebut. Tak ada yang bisa menyimpang dari takdir Allah. Allah berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha." Tidak ada musibah yang terjadi di muka bumi atau yang menimpa diri-diri kalian kecuali semua itu telah tercatat dalam sebuah kitab di Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakan alam jagat raya ini. Bumi langitnya belum ada, dunianya belum ada. Tapi takdir yang akan terjadi di alam jagat raya ini sudah Allah tetapkan. Kapan? 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi ada. Innallaha khalaqal khalaqa wa qaddara maqadirahu min qabli ayakhluqas samawati wal ard bi 50 alf sana. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Allah menciptakan seluruh makhluk. Dan Allah telah mentakdirkan, telah menetapkan takdir-takdir bagi seluruh makhluk 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Langit buminya belum ada 50 tahun sebelumnya. Takdirnya sudah ditetapkan dulu. Makanya Allah menyatakan, "Ma asaba min musibatin fil ardh," tidak ada musibah atau peristiwa yang terjadi di muka bumi atau yang menimpa diri kalian illa fi kitabin, kecuali semua itu sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Kapan? Min qabli ayakhluqas samawati wal ard, sebelum kami menciptakan langit dan bumi. Dan itu terjadi ketika Allah pertama kali menciptakan qalam. Qalam bahasa Arab, sanes balong. Artinya apa? Pena. Kata Allah, "Uktub." Tulis olehmu, hei qalam. Si qalam ini bertanya, "Famadza aktub?" Apa yang harus saya tulis? Allah menyatakan, "Uktub kulla syai'in hatta ta antaku masa." Tulis segala sesuatu yang akan terjadi sampai hari kiamat. Ditulislah oleh si kolam itu di lembaran-lembaran yang terjaga, yang terpelihara, yang disebut dengan Lauhul Mahfuz. Dan peristiwa itu terjadi 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, ini juga termasuk hukum Allah yang kauni. Apa yang Allah takdirkan tidak mungkin meleset, tidak mungkin luput, pasti terjadi. Apa yang tidak Allah takdirkan enggak mungkin terjadi. Kullu masya'a kana wa man lam yasha' lam yakun. Semua yang Allah kehendaki, maksud dikehendaki itu ditakdirkan, pasti terjadi. Dan apa yang tidak ditakdirkan tidak mungkin terjadi. Termasuk orang kafir. Allah tetapkan orang kafir nasibnya begini, begini, begini. Itu pasti teralami. Mereka tunduk, perjalanan hidup mereka tunduk terhadap ketetapan Allah yang kauni yang berupa takdir. Jadi hukum Allah yang kauni itu ada dua. Pertama, hukum alam yang Allah berlakukan di alam. Kedua, takdir Allah berupa peristiwa-peristiwa yang terjadi. Nah, seluruh makhluk tunduk patuh kepada ketetapan Allah yang kauni, ketundukan kepatuhan mereka disebut ibadah. Makanya semua makhluk adalah hamba Allah. Allah menyatakan, In kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmani abdan. Seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi datang kepada Allah sebagai seorang hamba. Datang kepada Allah untuk melakukan ibadah. Makna ibadah? Ibadah kauniyah. tunduk. Ini jenis ibadah yang pertama. Itu ditujukan untuk fisik, raga, dan badan manusia, ya. Jadi Allah menetapkan kalau tubuh kita disayat sama benda tajam, luka, berdarah, siapapun dia, termasuk Nabi Muhammad SAW, manusia tersoleh, termulia sejagat, ya tetap saja terluka. Tidak makan 3 hari 3 malam, ya pasti lapar, walaupun seorang Nabi. Karena fisiknya memang harus mengikuti aturan Allah Azza wa Jalla. Kedua, ibadah syar'iyah. Ibadah syar'iyah itu adalah al-khudu' li amrillahi ta'ala asy-syar'i. Yaitu ketundukan orang kepada perintah Allah yang syar'i. Yang syar'i itu artinya yang berupa syariat. Nah ini mah ditujukannya untuk jiwa manusia. Seperti adanya perintah ibadah. Ya ayyuhan nasu'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Hey, Allah yang telah menciptakan kalian. Ibadah sini ya, maksudnya ibadah syar'i. Ada perintah sholat. Ada perintah saum. Melakukannya adalah ibadah. Ibadah syar'i dan ditujukan kepada hati atau jiwa manusia. Ya, kalau jiwa ini menerima dan melakukan, maka dia gerakkan anggota badannya untuk melakukan sesuai dengan perintah Allah. Kata Allah, sholat. Hati akan memerintahkan seluruh anggota badannya untuk sholat. Kata Allah, saum. Hati akan memerintahkan orang seluruh anggota badannya untuk saum. Ini disebut dengan ibadah syar'iyah. Bisa enggak si jiwa ini menolak? Bisa. Seperti halnya orang kafir suruh ibadah menolak. Akhirnya dia tidak ibadah. Disuruh sholat kaum muslimin. Ada yang tidak sholat? Ada banyak. Jiwanya menolak. Tidak dilaksanakan sholat itu. Oleh karena itu, karena ibadah syar'iyah ini diserahkan kepada kehendak manusia, ketika manusia melakukannya dipahalai. Ketika menolak, tidak mau melakukannya, diancam azab. Dianggap sebuah pembangkangan dan dosa. Nah, karena itulah maka ibadah itu disebut ibadah syar'iyah. Karena ketundukan makhluk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mentaatinya maka dipahalai dan siapa yang mengingkarinya maka diancam dengan azab. Inilah yang dimaksud dengan ayat wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan, dan hamba-hamba Allah yang rahman. Maksud hamba di sini adalah orang yang hatinya, jiwanya tunduk kepada perintah Allah. Adalah mereka yang dengan rendah hati, tidak sombong, tidak takabur, tapi mereka itu tawaddu. Ya. Inilah jenis ibadah yang kedua. Jadi ibadah yang pertama, ketundukan kepada syariat Allah yang syariat Allah, kepada aturan Allah yang Allah berlakukan di alam, kepada hukum alam, maka ini tidak dipahalai, tidak terpuji makhluk yang melakukannya karena tidak bisa mengingkari, tidak bisa membantah, tidak bisa menolak. Pasti mereka itu akan mengalaminya. Contoh umpamanya orang kafir. Yang kafir itu hatinya, bukan badannya. Badan nama tunduk kepada aturan Allah. Kalau orang kafir naik ke atas terus ngajleng, pasti akan jatuh. Karena itulah aturan Allah yang Allah berlakukan di alam. Tidak mentang-mentang dah saya mah kafir, ingkar karena aturan Allah, ngajreng terus, saya kakak layangan. Enggak. Karena apa? Karena tubuh nama ibadah kepada Allah. Tubuh nama Islam, tunduk dan patuh kepada Allah. Tubuh nama taat kepada aturan Allah yang Allah berlakukan di alam. Yang ingkar mah jiwanya. Jadi kalau tubuh diatur oleh hukum kauni, kalau jiwa diatur oleh hukum syar'i. Ketika badan melakukan ketaatan kepada hukum kauni, badan itu disebut ibadah, tapi ibadahnya tidak dipahalai. Karena dia tidak bisa ingkar, tidak bisa menentang. Mau tidak mau harus tunduk taat. Inilah yang dimaksud, walahu aslama man fis samawati wa man fil ard. Dalam ayat ini, walahu aslama ma fis samawati wa man fil ard. Islamlah kepada Allah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Termasuk orang kafir itu Islam. Apa yang Islam? Badannya. Apa makna Islam badannya itu? Badannya tunduk patuh kepada aturan Allah yang kauni. Adapun jiwanya ingkar dan jiwanya diatur oleh aturan syariat. Dan jiwa orang kafir ingkar kepada aturan syariat. Kata Allah ibadah, mereka enggak mau ibadah. Kata Allah tauhidkan Allah, mereka duakan Allah atau berbuat syirik. Kata Allah berbuat baik, mereka malah berbuat buruk. Perintah syariat kepada jiwanya, ya. Inilah yang dimaksud dengan dua jenis ibadah. Kita wajib Islam dan ibadah kepada Allah dua-duanya. Terutama jiwa kita dari badan pasti Islam, mau tidak maunya. Badan kita, badan orang kafir, badan binatang mah semuanya itu pasti Islam, tidak bisa ingkar. Tapi terutama jiwa kita harus tunduk patuh kepada aturan Allah Subhanahu wa taala, ya. Berkata muallif selanjutnya, wa a'zamu ma amara Allah bihi at-tauhid wa huwa ifradullah bil ibadah. Perintah Allah yang paling agung, maksud perintah sini perintah syar'i, bukan perintah kauni. Perintah kauni tidak perlu dibahas. Dan semua makhluk sudah tunduk kepada perintah kauni, enggak perlu dibahas. Nah, ini perintah syar'i. Perintah syar'i yang paling agung adalah tauhid. Apa itu tauhid? Ifradullahi bil ibadah. Yaitu mengesakan Allah dalam hal ibadah. Itu perkataan muallif, pengarang kitab Ushulus Thalatsah. Ketika menerangkan poin ini berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. At-tauhidu lughatan masdar wahada yuwahidu tauhidan. Tauhid secara bahasa itu bentuk masdar dari kata wahada yuwahidu tauhidan. Masuk wazan fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Fahuwa mufa'ilun. Wadhaka fa'alun. Wahada yuwahidu tauhidan. Fahuwa muwahidun. Wadhaka wahadun. Apa menjadi satu, menganggap sesuatu sebagai satu, esa, itu tuh. Jadi mentauhidkan Allah artinya menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan, enggak ada yang lain, itu tauhid. Wa hadza la yatahaqqaqu illa bin nafyin wa itsbat. Dan tauhid ini tidak bisa terrealisir, terwujud, teraplikasi kecuali dengan dua. Makanya dua ini disebut dengan dua rukun tauhid. Satu enggak ada, gugur tuh tauhidnya, batal tauhid. Dua-duanya harus ada. Pertama nafi, kedua isbat. Apa itu nafi? Nafi itu menolak, meniadakan, mengingkari. Apa itu isbat? Menetapkan. Dua-duanya harus ada dalam tauhid. Dan ini diambil dari kalimat tauhid la ilaha illallah. La ilaha illallah itu ada dua kalimat. Pertama la ilaha. Dan ini yang disebut dengan nafi. Tidak ada ilah. Tidak ada sesembahan yang hak. Ini nafi, menolak semua sembahan. Illallah disebut isbat. Isbat itu menetapkan. Maka konsekuensi dari dua kalimat tauhid, wajib kafir, wajib ingkar, wajib meniadakan semua sesembahan lain. Itu rukun pertama, dibersihkan dulu hati jiwa kita dari semua sesembahan-sesembahan yang lain. Setelah kosong, steril, bersih, lalu itsbat, menetapkan satu-satunya sesembahan yang hak. Illallah, illallah ini itsbat. La ilaha nafi. Kalau hanya itsbat, umpamanya sesembahan adalah Allah. Tapi dia mengaku sesembahan lain, berarti tidak menafikan, tidak menolak, tidak mengingkari sesembahan lain. Bukan tauhid lagi namanya. Tauhid kan satu, menjadikan suatu sebagai satu. Ini ya Allah diakui sebagai seman, yang lain juga diakui seman. Bukan tauhid lagi, gugur tuh. Atau nafi. Tidak ada sesembahan, kosong nih. Tapi tidak ada isbat. Berarti ateis dia. Tidak meyakini adanya sembahan termasuk Allah. Bukan tauhid juga. Jadi tauhid itu wajib terpenuhi dua rukun. Pertama nafi, dua isbat. Dan itu adalah dua rukun yang ditetapkan dalam kalimat tauhid la ilaha illallah. Tidak ada sembahan yang hak, ini nafi. Illallah, kecuali Allah, ini isbat. Sesuai dengan ayat Allah dalam Al-Qur'an, "Faman yakfur bitaghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa." Lang fiso malaha. Siapa yang kufur kepada tagut? Tagut itu maknanya banyak. Salah satu di antara makna tagut adalah kullu ma ubida min dunillahi wa huwa radin. Tagut itu segala sesuatu yang disembah selain Allah dan dia ridho disembah. Apalagi maksa orang lain untuk menyembah seperti si Fir'aun. Seperti si Raja Namrud gitu ya. Seperti si Ashabul Ukhdud dalam surah Al-Buruj. Kutila Ashabul Ukhdud. Itu memaksa orang untuk menyembah dirinya. Bukan hanya ridho ya. Atau tidak memaksa tapi pas disembah. Tidak memaksa tapi pas disembah senang. Itu tagut. Adapun kalau ada makhluk disembah, tapi dia enggak ridho, maka dia bukan tagut. Ada yang disembah tapi tidak ridho? Ada, Nabi Isa. Disembah enggak? Disembah. Ridho enggak? Enggak mungkin. Ya, Uzair disembah oleh Yahudi, tapi enggak ridho. Malaikat disembah, tapi enggak ridho. Nabi Muhammad SAW, ada yang menyembahnya? Ada, tapi pasti enggak ridho. Itu bukan tagut. Jadi makna tagut kullu ma'ubida min dunillah harus pakai wa huwa radin. Segala sesuatu yang disembah. Selain Allah dan dia ridho. Ya. Tagut seperti wajib kita kufuri, ingkari. Allah menyatakan wa may yakfur bitaghut, siapa yang kufur kepada tagut, diingkari, ditolak, dinafikan, wa yu'min billah, ini isbat, dan menetapkan keimanan hanya kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, sungguh orang itu telah berpegang kepada tali Allah yang kuat. Al-urwatul wuthqa. Maka Imam Al-Baghawi rahimahullah menyatakan al-urwatul wuthqa di sini adalah kalimatu tauhid. Siapa yang kufur kepada tagut dan iman kepada Allah, berarti dia telah berpegang kepada kalimatu tauhid, la ilaha illallah. Jadi tauhid tidak mungkin terrealisir, terwujud, teraplikasi kecuali dengan adanya nafi dan isbat, dan inilah isi kandungan dari kalimatu tauhid. Itu makna tauhid secara bahasa. Berkata muallif, wa fil istilah arrafahu almuallif biqaulihi at-tauhid huwa ifradullahi bil ibadah ay an ta'budallaha wahdahu la tusyriku bihi syai'a wa la tusyriku bihi nabiyyan mursala wa la malakan muqarraba wa la ra'isan wa la malikan wa la ahadan minal khalqi bal tufarriduhu wahdahu bil ibadah mahabbatan wa ta'ziman wa raghbatan wa rahbatan. Adapun definisi dari tauhid secara istilah didefinisikan oleh muallif, tauhid itu adalah mengesakan Allah dalam hal ibadah. Maksudnya ibadah itu hanya ditujukan kepada Allah. Yaitu engkau beribadah kepada Allah satu-satunya, tidak menyekutukan dia dengan sesuatu pun. Baik menyekutukan dengan seorang nabi yang diutus, atau malaikat yang dekat, atau pemimpin, atau raja, atau seorang pun dari makhluknya. Enggak, Allah enggak disekutukan. Makna disekutukan teh diduakan dalam hal penyembahan. Ke Allah nyembah, ke malaikat juga nyembah. Nah, itu disekutukan Allah dengan malaikat. Ke Allah nyembah, ke nabi juga nyembah. Ke Allah nyembah, ke raja juga nyembah. Nah, itu tidak lagi tauhid. Ya. Tapi tauhid itu engkau mengesakan Allah dalam hal ibadah. Itu pertama. Kedua, enggak sampai sana tuh. Sertakan poin berikutnya. Yaitu apa? Mahabbatan wa ta'ziman wa raghbatan wa rahbatan. Menyembah Allah satu-satunya ini karena dorongan cinta kepada Allah, karena mengagungkan Allah, karena berharap kepada Allah, dan karena takut kepada azab-Nya. Kenapa kita menyembah Allah? Pertama, karena memang cinta kepada Allah. Kedua, karena dia agung dan layak diagungkan. Ketiga, karena ibadah yang saya lakukan itu ada pamrih. Apa pamrihnya? Yang diburuhan ku Allah. Apa buruhnya? Apapun yang Allah janjikan untuk orang yang ibadah. Pahalanya, keridoannya, kecintaannya, ampunannya, surganya, perlindungannya dari api neraka. Ya, kita berharap itu. Mengharapkan apa-apa yang ada di sisi Allah. Kalau ada yang membantah hitungan banget ke Allah, rajin ibadah, ingin diburuhan kayak bisnis aja, kayak jual jasa saja. Kan ada orang yang kebablasan begitu ya, sampai mengatakan siapa yang ibadah kepada Allah karena ingin surganya, maka tidak ikhlas. Ini omongan kebablasan berdasarkan zauq dan ra'yu. Zauq itu perasaan, ra'yu itu akal. Gak pakai Quran sunnah dia. Kalau pakai ayat, kalau pakai hadis, gak akan mungkin ngomong begitu. Sebab apa? Ayat Quran banyak menyatakan siapa yang beribadah kepada Allah karena mengharapkan pahalanya, surganya, Allah akan kasih surga. Siapa yang beribadah karena takut nerakanya, karena takut azabnya, Allah akan selamatkan dari api neraka. Ayat dan hadis banyak tuh. Jadi kalau orang mengatakan siapa yang beribadah kepada Allah karena ingin surga Allah, dia tidak ikhlas. Kata siapa? Itu karena dia salah dalam itu parsial dalam mendefinisikan ikhlas. Dengan mengatakan ikhlas itu beribadah hanya ingin memperoleh ridho Allah. Gak ingin pahalanya, gak ingin surganya, gak ingin ampunan. Nah, itu dia parsial di sana. Hanya ridho saja. Padahal yang kita harapkan bukan hanya ridho. Tapi selain itu, makanya Allah sering mengiming-imingi. Siapa yang saum karena iman dan ihtisab, Allah ampuni dosa-dosanya. Kan gitunya. Diiming-imingi dengan ampunan. Siapa yang melakukan sholat 10 rakaat sehari semalam, rawatib, Allah akan bangunkan bagi dia satu istana di surga. Ini kan pangbibitanya. Lalu ada orang yang termotivasi, saya mah ingin istana di surga, makanya saya pelihara tuh sholat rawatib. Benar gak ini orang? Benar. Niatnya salah apa benar? Benar. Makanya Allah iming-imingi dengan iming-iming surga atau istana di surga. Ikhlas tidak keluar dari zona keikhlasan. Karena mengharapkan apa-apa yang ada di sisi Allah. Kalau niatnya mengharapkan apa yang dimiliki oleh manusia, taeta, teikhlas. Ingin pujiannya, ingin sanjungannya, ingin pengakuannya, ingin apresiasinya, ingin komennya, ingin likesnya, ingin jempolnya. Nah, dari manusia baru itu tidak ikhlas. Ya. Jadi menyembah Allah dalam hal tauhid dengan empat motivasi. Pertama cinta. Kedua karena mengagungkan. Ketiga karena berharap balasannya. Keempat karena takut ancamannya. Kalau saya gak ibadah diancam dengan azab. Kalau gitu mah seolah-olah kita teh bisnis dengan Allah. Benar, kita bisnis dengan Allah. Yang mengistilahkan ibadah kita dengan istilah bisnis itu Allah dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Hei orang-orang beriman, mau enggak aku tunjukkan kepada kamu kepada suatu bisnis? Tijarah itu bisnis tuh, perniagaan. Bisnis yang menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Apa bisnisnya? Tu'minuna billah wa rasulihi wa tujahiduna fisabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Bisnisnya itu kamu iman kepada Allah, kepada rasulnya, jihad dengan harta dan jiwa di jalan. Itu bisnisnya tuh. Allah yang mengistilahkan iman jihad dengan istilah bisnis. Kita menjual harta dan jiwa kita, Allah beli dengan surga. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun. Allah telah membeli jiwa dan harta orang-orang mukmin dengan surga. Jual beli ini. Kita jual diri kita, kita jual harta kita, Allah membelinya dengan surga. Maka di akhir ayat itu, ini surah At-Taubah ayat 111, Allah menyatakan, wastabshiru bibaikum alladhi bayatum bih. Berbahagialah kalian dengan jual beli yang kalian lakukan dengan Allah. Kita berjual beli, kita berbisnis dengan Allah. Ibadah ini bisnis. Kalau bisnis ada perhitungan untung dan rugi. Nah itu untung rugi itu pahala dan dosa. Jadi kita menyembah Allah Azza wa Jalla karena cinta, karena mengagungkan, karena berharap pahala atau balasan, dan karena takut terhadap apa? Terhadap ancaman Allah Azza wa Jalla. Makanya Seorang mukmin dalam banyak ayat Allah dalam Al-Quran, mereka dikatakan beribadah kepada Allah khaufan wa tama'an, dengan penuh rasa takut dan penuh rasa harap. Ibadahnya disertai dengan rasa takut. Takut apa? Takut ditolak, ini ibadah. Takut tidak diterima, takut diazab, takut diberi sanksi. Kalau ibadahnya ini tidak benar, ada enggak ibadahnya yang malah diancam dengan azab? Banyak. Fawailul lil musallin. Ceraka orang yang sholat. Ini sholat, ibadah diancam tuh. Kenapa? Ada masalah dalam sholat. Ada hal yang merusak dalam sholatnya. Alladzinahum an sholatihim sahun. Alladzinahum yura'un. Tuh, takut. Makanya pantas ya kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam mensunnahkan seusai melakukan ibadah itu yang pertama kali dilakukan apa? Istighfar. Beres salat, assalamualaikum, assalamualaikum. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. 3 kali. Kok habis ibadah istighfar kayak habis dosa aja? Iya, mungkin kita banyak melakukan dosa selama salat. Dosa dari mana? Kan lagi ibadah. Dosanya dari kelalaian di dalam sholat. Mungkin kurang ikhlas. Yang pasti mah kurang khusyuknya. Bukan kurang lagi kata. Kalau kurang mah sedikitnya. Ini mah banyak. Berapa persen kekhusyukan kita? Belum tentu 20%. Kalau di antara kita ada yang khusyuk 20%, oh bagus itu. 10% juga belum tentu. Sok. Sholat berapa menit? Anggaplah 1 rakaat 2 menit umpamanya. 4 rakaat 8 menit. 8 menit itu berapa menit kita khusyuknya? Ketika ruku apakah khusyuk? Ketika sujud, apalagi ketika berdiri begitu takbir Allahu Akbar. Mulutnya mengucapkan Allah terbesar. Maknanya konsekuensinya Allah terpenting, Allah terprioritas, Allah yang harus lebih dipikirkan daripada urusan dunia. Itu maknanya kan? Konsekuensinya demikian. Tapi banyak orang Allahu Akbar ingat pekerjaan. Ingat urusan dunia. Ngitung hutang. Kalau pedagang ngitung bati, tadi naon-naon nu kajual teh, sabaraha bati. Nah, kan gitunya. Ada yang begitu sholatnya? Ada. Ada apa banyak? Banyak apa semua? Semua. Maka kesalahan, dosa itu teh dalam sholat. Pantas begitu salam, astagfirullah, astagfirullah. Minta ampunan atas dosa yang kita lakukan selama sholat. Karena ada ancaman fawailu lil musallin ta'ata. Makanya orang mukmin beribadah kepada Allah dengan khaufan wa tama. Dengan penuh rasa takut. Tapi juga penuh rasa harap. Berharap dapat pahalanya, ampunannya, ridhonya, mahabbahnya, surganya. Nah seperti itu ya. Inilah yang dimaksud dengan tauhid, yaitu apa? Mengesakan Allah dalam hal ibadah karena cinta, karena mengagungkan, karena berharap, dan karena rasa takut. Berkata muallif selanjutnya, wa anwa'u tauhid salasat. Dan jenis-jenis tauhid ada 3. Apakah pembagian tauhid ada 3 ini ada enggak di zaman Nabi dan para sahabat? Enggak ada. Bid'ah dong. Itu pertanyaan. Sama dengan pertanyaan tentang disiplin ilmu lain selain ilmu tauhid. Dalam ilmu mustalahul hadis. Hadis secara umum dilihat dari banyak sedikitnya perawi ada 2, hadis ahad dan hadis mutawatir. Di zaman Nabi para sahabat ada pembagian itu? Enggak ada. Hadis ahad terbagi kepada 3. Ada hadis yang hanya diriwayatkan oleh 1 perawi dalam setiap tabaqatnya disebut dengan sebutan hadis gharib. Terus ada hadis yang diriwayatkan oleh dua orang perawi dalam setiap tabaqat disebut hadis aziz. Ada hadis yang diriwayatkan oleh tiga orang atau lebih tapi tidak sampai mencapai derajat mutawatir disebut hadis masyhur.

berapa? Pertama rofa, kedua nasob, ketiga jar atau khafad, keempat jazm. Ada empat jenis i'rab, yaitu rofa, nasob, jar atau khafad, dan jazm. Siapa yang bikin? Ahli ilmu nahwu. Ada enggak di zaman Nabi, para sahabat dan para ulama? Enggak ada. Bidah enggak? Enggak ada yang berani membidah. Atau dalam hal ilmu tajwid, hukum membaca nun mati atau tanwin. Ada beberapa jenis. Ada izhar, ada ikhfa, ada idgham, ada iqlab. Empatnya. Ayadi. Ada enggak di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam istilah izhar, ikhfa, idgham, iqlab? Enggak ada di zaman Nabi dan para sahabat. Bidah enggak? Ada enggak yang berani membidahkan? Enggak. Ya? Kenapa itu tidak dibid'ahkan? Karena itu hanya perumusan teori. Istilah dibikin untuk memudahkan. Adapun prakteknya, aplikasinya itu sudah ada di zaman Nabi SAW. Contoh izhar. Ada enggak izhar di zaman Nabi? Prakteknya ada. Mana contohnya? Man. Mana? Itu izhar. Nun mati menghadapi huruf. Huruf-huruf izhar. Ada alif, ada ha, ada kho, ada ain, ada ghin, ada ha, gitu kan? Prakteknya di zaman Nabi izhar ada? Ada mana? Itu contoh. Man, mana? Itu izhar. Cuma saat itu tidak disebut izhar. Tapi prakteknya sudah ada. Cuma istilah dan teorinya belum dirumuskan. Ada enggak iqlab di zaman Nabi? Ada. Mana? Mim ba'di. Nun mati menghadapi huruf. Huruf ba. Nun mati atau tanwin gitu. Prakteknya sudah ada. Cuma saat itu belum disebut iqlab. Tapi praktek sudah ada. Cuma teorinya belum dirumuskan. Dan begitulah seterusnya. Dalam ilmu nahu ada umpamanya marfu'atul asma. Ada tujuh kalau menurut Jurmiyah. Marfu'atul asma itu isim-isim yang dirafakan. Ada mubtada, ada khobar, ada fa'il, ada naibul fa'il, ada isim kana, ada khobar in, ada at-tawabi gitu ya. Itu dirumuskan oleh para ulama. Sekarang apakah di zaman Nabi ada mubtada? Prakteknya ada. Mana? Alhamdulillah. Alhamdulillah itu mubtada. Isim yang ada di awal kalimat. Isim itu kata benda, bukan jimat. Mana di zaman Nabi enggak ada mubtada? Ada. Alhamdulillah itu mubtada. Hanya saat itu belum disebut mubtada. Khabar di zaman Nabi ada? Ada. Mana? Lillah. Itu khabar. Khabar syibih jumlah, terdiri dari jar dan majrur. Tapi saat itu oleh Nabi dan para sahabat belum disebut, diistilahkan, dan belum dirumuskan. Nah, maka ada ilmu tata cara baca Al-Quran seperti tajwid, ada nahwu shorof untuk memudahkan orang belajar dan mengajar. Dirumuskanlah teori ilmu-ilmu tadi beserta istilahnya. Agar orang mudah mengajarkan tata cara baca Al-Quran, dirumuskanlah ilmu tajwid. Dan diberi istilah. Hukum nun mati ada sekian. Ketetapannya kalau ikhfa maknanya samar. Nun mati menghadapi huruf-huruf ikhfa. Idgham juga nun mati menghadapi huruf-huruf idgham. Itu dirumuskan untuk apa? Untuk memudahkan kita belajar. Makanya tak ada seorang pun ulama yang menyatakan tajwid itu bidah. Enggak ada ilmu tajwid di zaman Nabi SAW. Enggak ada idhar, enggak ada idgham, enggak ada. Ini orang tidak faham tentang aplikasi di zaman Nabi dan

0: teori yang dirumuskan di zaman sekarang. Semua ilmu tajwid aplikasinya sudah ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, cuma teorinya belum dirumuskan. Semua teori ilmu nahu prakteknya sudah ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi teorinya belum dirumuskan. Demikian juga ilmu tauhid. Rumusannya, teorinya belum dirumuskan. Tapi bukti wujud tauhidnya sudah ada. Untuk memudahkan orang memahami tauhid, para ulama merumuskan ilmu tauhid. Lahir istilah-istilah, tauhid ada tiga. Ah, di zaman Nabi gak ada pembagian itu. Sama itu nahwu shorof juga di zaman Nabi gak ada. Di zaman Nabi gak ada hadis sahih, hadis hasan, hadis mutawatir, hadis ahad, hadis palsu, hadis gak ada. Gak ada idhar, gak ada idgom, gak ada ikhfa di zaman Nabi. Istilahnya belum ada, prakteknya sudah ada. Kenapa ini dipermasalahkan tuh? Tauhid dibagi tiga. Ini rumusan para ulama setelah melihat nas-nas Al-Quran dan hadis di zaman Nabi SAW. Nanti kita akan uji kebenaran teori ini dalam banyak kasus dengan ayat dan hadis, ya. Nah, berkata para ulama, wa anwa'u tauhid salasatu. Jenis tauhid itu ada tiga. Nanti kita kasih contoh-contohnya, ayatnya, hadisnya, dan aplikasinya. Kalau ada jenis tauhid lain di luar ini, sok buktikan. Pasti salah, pasti ngaco, dan kita akan bongkar kesalahannya. Kalau ada jenis tauhid lain selain tiga ini, ya? Atau cukup dua saja? Nah, kita uji kalau hanya dua saja, benar nggak? Kita uji nanti, ya. Kalau tiga kita siap diuji, sok dari segala segi, ya. Adapun jenis tauhid yang pertama disebut tauhid ar-rububiyah. Apa makna tauhid ar-rububiyah? Yaitu ifradullahi subhanahu wa ta'ala bil khalqi wal mulki wa tadbir. Yaitu mengesakan Allah dalam tiga hal. Dalam hal menciptakan, dalam hal menguasai, dalam hal mengatur. Maknanya Allah satu-satunya pencipta. Gak ada pencipta lain selain Allah. Allah juga satu-satunya penguasa. Gak ada penguasa lain selain Allah. Allah juga satu-satunya pengatur. Gak ada pengatur lain selain Allah. Lalu pengatur ini ada rinciannya. Yang menghidupkan dan mematikan. Yang memberi madarat, yang memberi manfaat. Yang memberi rizki atau yang menahan rizki. Gitu ya. Yang menurunkan hujan ataupun yang menahan hujan. Nah itu sudah tercakup tuh. Dalam hal kerububiahan Allah. Dalam hal kerububiahan. Allah tauhid rububiah artinya meyakini Allah satu-satunya Rabb. Allah satu-satunya Rabb maknanya Allah satu-satunya pencipta. Satu-satunya penguasa, satu-satunya raja di alam semesta, satu-satunya pengatur yang rinciannya satu-satunya yang memberi madarat dan manfaat, yang memberi rizki atau mahan rizki, yang menghidupkan ataupun yang mematikan, yang apa namanya, semuanya lah diatur oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, ini namanya tauhid rububiyah. Siapa yang meyakini adanya pencipta lain, gugur tuh tauhid rububiyahnya. Siapa yang meyakini ada yang mengatur alam jagat raya nih selain Allah, gugur tuh tauhid rububiyahnya. Kan malaikat ikut ngatur. Malaikat itu ditugaskan oleh Allah dan diberi kemampuan untuk melaksanakan tugasnya. Kemampuan malaikat juga Allah yang kasih. Kalau dicabut mah akan mampu apa-apa gitu. Nah jadi Allah satu-satunya pengatur. Satu-satunya yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberi maslahat ataupun madarat, yang memberi rizki atau menahan rizki, yang mematikan atau yang menghidupkan, semuanya Allah Azza, itu tauhid ar-rububiyah. Nih yang pertama. Dalilnya banyak, di antara surah Az-Zumar 62. Allahu khaliqu kulli syai. Allah lah pencipta segala sesuatu. Selain Allah makhluk. Selain Allah diciptakan. Allah khaliq. Selain Allah makhluk. Karena Allah satu-satunya pencipta, ya. Lihat lagi surah Fatir ayat yang ketiga. Allah menyatakan hal min khaliqin ghairullah yarzuqukum minas sama'i wal ard. La ilaha illahu. Kata Allah, apakah ada pencipta lain selain Allah yang memberi rizki kepada kalian dari langit dan dari bumi? Ini dalam bahasa kita disebut kalimat retoris. Kalimat tanya tapi tidak butuh jawaban, saking jelas jawabannya. Adakah pencipta lain selain Allah? Jelas tidak ada. Allah satu-satunya pencipta. Lihat lagi surah Al-Muluk ayat yang pertama. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha barokah Allah yang di dalam genggaman tangannya lah terpegang seluruh kekuasaan. Kekuasaan semua di tangan Allah. Ini sudah tercakup dalam makna Rabb, Allah satu-satunya penguasa. Dalam surah Al-A'raf ayat 54 Allah menyatakan ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Ingat, milik Allah lah semua ciptaan dan semua urusan. Urusan semua diatur oleh Allah, ciptaan semua diciptakan oleh Allah. Satu-satunya, enggak ada yang lain tuh. Itu dalil-dalil dari Al-Qur'an tentang kerububiahan Allah. Dan Allah wajib diesakan dalam hal itu. Ini yang disebut dengan tauhid ar-rububiyah. Pasti kalau ini diyakini oleh semuanya. Gak ada yang bisa membantah, gak ada yang berani menyatakan. Gak benar itu penjelasan. Gak benarnya di mana? Kalau gak benar berarti dia meyakini ada pengatur lain selain Allah. Ah, bahaya itu. Bisa gugur tauhid ar-rububiyah pada dirinya. Kedua, tauhid al-uluhiyah. Ini istilah yang dibikin oleh para ulama ahli tauhid. Enggak ada di zaman Nabi dan para sahabat. Iya, memang istilahnya belum ada tuh. Tapi aplikasinya, perwujudannya, pengamalan dari tauhid al-uluhiyah, ya diterapkan oleh Nabi dan para sahabat. Apa itu tauhid al-uluhiyah? Ifradullahi subhanahu wa ta'ala bil ibadah. Bi alla yattakhidhal insanu ma'allahi ahadan ya'buduh. Wa yataqarrabu ilaih. Kama ya'budullaha ta'ala wa yataqarrabu ilaih. Tauhid al-uluhiyah itu mengesakan Allah dalam hal ibadah. Artinya ibadah itu hanya kepada Allah satu-satunya. Yang berhak disembah itu hanya Allah. Selain Allah enggak ada. Dengan cara seseorang tidak menyembah yang lain bersamaan dengan menyembah Allah. Maka kalau orang menyembah Allah tapi bersamaan dengan itu dia menyembah kepada selain Allah, berarti tidak mengesakan Allah. Menduakan Allah begitu. Tidak dianggap esa dalam hal ibadah. Inilah yang disebut dengan tauhid al-uluhiyah. Hanya menyembah kepada Allah. Selain Allah enggak mau disembah. Nah, ini tauhid al-uluhiyah. Artinya meyakini Allah sebagai satu-satunya sesembahan yang hak. La ilaha illallah. Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Hai kaumku, ini seruan para nabi semuanya dari zaman Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad SAW. Wahai kaumku, sembahlah oleh kalian hanya Allah, yang tidak ada sembahan yang hak bagi kalian selain Dia. Meyakini Allah sebagai satu-satunya sembahan disebut tauhid al-uluhiyah. Ini jenis tauhid yang kedua. Hanya dua ini enggak sempurna tuh. Kalau hanya tauhid satu rububiyah, dia masih musyrik. Karena tidak menjadikan Allah sebagai satu-satunya sembahan. Kalau hanya tauhid rububiyah aja, yakin bahwa Allah satu-satunya pencipta, pengatur alam jagat raya, penguasa, tapi nyembah kepada selain Allah, bisa musyrik tuh. Nah, yang kedua, dia meyakini kerububiyahan Allah dan meyakini keuluhiyahan Allah. Sudah benar dalam dua hal ini. Tapi yang ketiga enggak diyakini, bahaya, bisa terjerumus dalam syirik atau kufur, minimalnya bid'ah dalam hal akidah. Dalam hal tauhid. Apa tauhid yang ketiga? Tauhid asma wa sifat. Apa makna tauhid asma wa sifat? Ifradullahi ta'ala bima samma bihi nafsahu wa wasafa bihi nafsahu fi kitabih aw ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam wa dzalika bi itsbati ma atsbathahu wa nafa ma nafahu min ghairi tahrifin wala ta'tilin wa min ghairi takyifin wala tamtsilin. Ini yang jarang diperhatikan, bahkan jarang difahami oleh kaum muslimin. Yang ketiga, tauhid asma wa sifat. Apakah itu mengesakan Allah dalam hal nama dan sifat yang Allah tetapkan sebagai nama dan sifat bagi dirinya, atau yang ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam lisannya tanpa ya, dan menafikan beberapa sifat yang dinafikan dari diri Allah. Contoh yang Allah tetapkan sebagai sifat bagi dirinya, mendengar, melihat, mengetahui, itu adalah nama-nama yang Allah tetapkan sebagai sifat bagi dirinya. Sifat yang Allah tetapkan sebagai sifat bagi diri. Ya. Ada sifat yang Allah tolak, Allah nafikan dari dirinya seperti zalim. Allah itu laisa bidzallami lil 'abid. Allah itu tidak pernah zalim kepada hamba-hambanya. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah itu tidak dikenai tidur ataupun ngantuk. Tidur dan ngantuk adalah sifat yang Allah tolak dari dirinya. Lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak melahirkan, tidak dilahirkan. Ini dua sifat yang juga Allah tolak dari dirinya. Laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak ada yang menyerupainya. Atau walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini sifat serupa dengan makhluk ada sifat yang Allah tolak dari dirinya. Nah, jadi tauhid asma sifat telah menetapkan nama-nama bagi Allah atau sifat bagi Allah yang nama dan sifat itu Allah tetapkan sebagai nama dan sifat bagi dirinya atau yang ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tanpa empat hal. Tanpa empat hal itu wajib diikut sertakan. Pertama, tanpa mentahrif. Mentahrif itu merubah makna dari makna asal kepada makna kiasan. Enggak boleh. Kedua, tanpa menta'til. Ta'til ini efek buruk dari tahrif. Ta'til ini mengingkari, menolak. Contoh umpamanya, salah satu sifat yang Allah tetapkan, Allah istiwa di atas arsy. Istiwa itu tegak di atas arsy. Sebagian orang mentakwil istiwa, oh istiwa di sana istaula, berkuasa. Ini tahrif namanya. Merubah makna yang asal kepada makna lain. Efek dari tahrif apa? Dia mengingkari sifat istiwanya Allah di atas. Allah enggak istiwa, Allah enggak tegak di atas aras. Ditaktil, diingkari. Karena makna istiwa ditahrif kepada makna yang lain. Ini contohnya nih. Jadi yang kedua, tidak mentaktil. Pertama tidak mentahrif. Kedua, tidak mentaatil. Ini belajar tauhid asma sifat harus rada mikir. Ya, bukan rada. Sangat mikir. Kalau kurang konsentrasi enggak akan paham. Atau bisa salah paham. Jadi yang pertama tanpa mentahrif. Kedua, tanpa mentaatil. Ketiga, tanpa mentakif. Mentakif itu mendeskripsikan sifat Allah dengan deskripsi tertentu, baik jelas ataupun tidak jelas. Apa arti mendeskripsinya? Menerangkan sifat Allah dengan penjelasan yang gamblang. Dengan penjelasan umpamanya, Allah mendengar. Cara mendengar Allah itu begini, begini, begini. Itu takyif. Itu deskripsi. Kayak tahu aja bagaimana cara mendengar Allah. Padahal Allah tidak menjelaskannya. Yang jelas Allah mendengar. Bagaimana mendengarnya? Wallahu a'lam. Yang jelas, cara Allah mendengar, cara Allah melihat, cara Allah mengetahui tidak sama dengan cara kita mendengar, kita mengetahui, kita melihat. Jangankan Allah dengan kita, kita dengan binatang aja. Binatang mendengar, binatang melihat, binatang mengetahui. Caranya sama? Enggak. Ada gula tuh. Bagaimana cara kita mengetahui adanya gula? Gampang, lihat. Oh, warnanya begini terus diasaan. Amis gula. Kalau hanya dilihat bisi uyah, bisi soda, kan ada soda yang bentuknya kristalnya. Cara mengetahui ada gula dilihat dan dirasa. Itu kita. Sekarang bagaimana caranya semut mengetahui ada gula? Dilihat? Enggak dilihat. Kan jauh. Gula di sini, semut mah di mana gitunya. Dirasakan? Enggak. Belum merasakan, tapi tahu ada gula. Bagaimana cara semut mengetahui ada gula di sana? Wallahu a'lam, mungkin kan semut punya antenanya. Nggak tahu saya, semut punya mata apa tidak? Kayaknya enggaknya. Ada? Ada. Tahu gitu. Yang jelas punya antena. Mungkin melalui antena ini. Gak tahu, wallahu a'lam. Mungkin gula itu memancarkan sinyal, ditangkap, oh ada gula. Jadi waktu kita bersih begini, semut entah di mana nyara rumputnya, awurkan oleh gula, brrrr. Bagaimana cara gula mengetahui ada semut? Wallahu a'lam. Bagaimana cara semut mengetahui ada gula? Gak tahu gimana. Cara mengetahui antara kita dengan semut terhadap gula itu sudah berbeda. Itu makhluk dengan makhluk, apalagi Allah. Cara mendengar kita dengan cara mendengar binatang sudah berbeda. Apalagi Allah dengan makhluk. Jadi bagaimana cara Allah mendengar, bagaimana cara Allah melihat? Wallahu a'lam. Tidak boleh kita menerangkan, oh caranya gini-gini, itu mentakyif. Yang jelas tidak sama dengan cara melihatnya makhluk. Laisa kamitslihi syai'un. Makanya Imam Malik pernah ditanya, ya Imam, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Kaifa istawa? Wahai Imam, Allah istiwa di atas 'arsy. Bagaimana sih cara istiwanya di atas 'arsy? Bagaimana itu takyif? Mempertanyakan dengan pertanyaan kaifa. Berarti menuntut deskripsi. Meminta penjelasan. Bagaimana cara istiwanya Allah di atas ars. Dijawab oleh Imam Malik, al-istiwa'u ma'lumun. Istiwa itu sudah diketahui maknanya itu tegak. Wal-kaifu majhulun. Adapun cara tegaknya Allah, majhul, misteri. Gak ada yang tahu. Tegaknya kita dengan tegaknya tiang listrik aja beda. Tegaknya kita dengan tegaknya ular saja berbeda. Tegaknya kita dengan binatang aja berbeda gitu ya. Yang jelas tegaknya Allah berbeda dengan tegaknya makhluk manapun. Dan tidak bisa dideskripsikan, tidak bisa diterangkan. Majhul, misteri. Wal imanu bihi wajibun. Iman bahwa Allah istiwa wajib karena Allah menerangkan dalam Al-Qur'an Allah istiwa. Wasu'alu anhu bid'atun, bertanya tentang tata cara tegaknya Allah bid'ah. Karena Nabi tidak menjelaskan, para sahabat tidak pernah mempertanyakan. Lalu Imam Malik menyuruh agar orang itu diusir, keluar dari majlisnya, jauh ke itu, kasabrang ke Palembang. Healing nyingkah sing jauh. Kenapa? Khawatir pertanyaan ini menontarkan syubhat yang akan meracuni keyakinan murid-muridnya di sana. Disuruh keluar. Tegas tuh Imam Malik. Tidak beradab Imam. Itu adab. Adab syar'i. Adab itu jangan diukur oleh kacamata kultur, budaya, adat, kebiasaan orang. Enggak. Adab syar'i. Ini bahaya. Ibarat racun. Ibarat kotoran. Umpamanya kita mau masak nasi, zaman baheulanya, ayeuna mah enggak. Sebelum dipasakan, nyiaran heulanya. Dipilih ada, kan sok aya keusikannya. Ada serah, apa serah? Padi yang masih utuh, ya. Ada keusik teh naon? Ada pasir atau batunya, kalau itu terpasak nanti termakan bisa rusak gigi kita. Ada orang yang makan nasi ruk tuh sampai coplok. Saya pernah lagi sakit gigi makan nasi bertuk nyereng nanti luar biasa. Makanya orang zaman baheula sebelum masak nasi suka ditapi heulanya. Tapi teh dinaon atuhlah. Dipilihan heula serahna keusikna dialungkeun gitu ya, ditapian apa namanya dedak-dedakna teh huut-huutna nya tidak langsung dipasak atau kotor ge ditapi heula. Setelah itu baru dicuci. Nah, kayak gitu. Ya. Kalau ada kotoran yang masih itu berbahaya. Ini urusan dunia. Ya, urusan dunia. Apalagi urusan agama. Kalau umat tercampur oleh sesuatu yang membahayakan, bahaya. Ada peribahasa mengatakan, karena nila setitik, rusak susu sebelanga. Karena racun setitik, susu sebelanga, satu wadah besar rusak, terbuang semua, rusak itu. Nggak boleh diminum. Bahaya, bisa mati orang yang minum. Karena racun setitik. Itu dalam urusan dunia, apalagi tauhid. Tauhid, murid-murid kita sudah terpelihara, terjaga dengan ilmu, muncul orang melontar syubhat. Bahaya enggak? Bahaya. Buang. Sana-sana pergi. Sing jauh hiring ka itu nyingka sing jauh. Kasabrang ka Palembang balikna mawa durian. Mana ada durian Palembang? Nah, gitu. Jadi itu adab syar'i. Jangan sampai sikap Imam Malik yang mengusir orang itu dinilai dengan kacamata kultur atau budaya kita tanpa apa namanya memperhatikan adab-adab syar'i. Imam Malik menerapkan adab syar'i. Keluarkan orang itu pergi, pergi. Khawatir syubhatnya merebak. Dan ini terbukti ketika zaman Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Lagi ngajar ribuan orang datang. Pas tanya jawab ada orang yang bertanya, wahai imam, bagaimana pendapatmu? Di tempat saya ada nih bahwa seorang muslim yang berdosa besar. Apa dia muslim apa kafir? Disebut muslim dia melakukan dosa besar. Disebut kafir dia masih melakukan ibadah. Belum Hasan Al-Basri menjawab, celegedeg ada orang yang berdiri. Di kalangan murid, namanya Wasil bin Atha. Dia berkata, menurut saya orang itu tidak muslim, tidak kafir. Tapi berada di tengah-tengah. Dikenal dengan sebutan al-manzilah bainal manzilatain. Satu kedudukan di antara kedua kedudukan. Tidak mukmin, tidak kafir, di tengah-tengah. Lalu dia bumbui dengan ayat dan hadis versi dia. Gak beradab nih orang. Apa akibatnya? Akhirnya orang tertarik dengan omongan dia yang logik, yang rasional. banyak mendengarkan. Akhirnya dia pergi ke juru teh ke pojok, diikuti oleh banyak orang. Dia terangkan lagi dengan versi dia. Imam Hasan Al-Basri dibiarkan. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Qad i'tazala al-wasil. Si wasil telah i'tizal. I'tizal itu sudah menyempal. Ada dua makna menyempal di sini. Pertama, dari segi realita dia menyempal dari majlis Imam Hasan Al-Basri. Yang kedua, menyempal, menyimpang dari keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sejak saat itu lahir aliran Mu'tazilah. Siapa perintisnya? Wasil bin Atha tadi. Dibiarkan, tidak diusir, merobak sampai sekarang tuh. Bayangkan. Sama dengan beras langsung saja dipasak, ada kesik, ada kaca kadang-kadang tuh, ada kawat logam hektar, ada tuh. Saya pernah menemukan di Nasangu tuh, ya. Ada serah, coba. Semuanya kapasak pas belewok-belewok katerai jadi panyawat. Ya enggak? Itu dalam urusan dunia, apalagi dalam urusan agama, ya. Jadi Imam Malik menerapkan adab syar'i. Walaupun orang tidak beradab kejam begitu, ya, tak berperi ke muridan, itulah adab syar'i. Jadi wajib menetapkan nama dan sifat bagi Allah seperti yang Allah tetapkan dalam Quran atau hadis tanpa empat, ya, tanpa mentahrif, maknanya merubah makna, tidak boleh. Yang kedua, tanpa mentatil, tidak boleh menolak, mengingkari. Ketiganya, tanpa mentakif. Mentakif itu mendeskripsikan, menerangkan sifat Allah dengan penjelasan tertentu. Karena tidak ada yang tahu dan Allah tidak ada yang serupa dengan makhluk. Yang keempat, tidak mentamthil, menyamakan, menyerupakan dengan sifat makhluk. Allah mendengar, kita mendengar, tapi cara mendengarnya tidak sama. Ya, Allah istiwa, makhluk istiwa, tapi istiwanya tidak sama. Ya, Allah turun dari langit dunia, dari langit ke dunia, tapi cara turunnya laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir dan seterusnya dan seterusnya. Inilah tauhid asma wa sifat. Wajib diyakini, wajib. Bagaimana sekarang kalau orang meyakini tauhid rububiyah dan uluhiyah, asma wa sifatnya tidak? Berarti orang itu menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Kalau Allah tidak ditauhidkan dalam hal asma dan sifat. Berarti orang itu menganggap sifat Allah sama dengan sifat makhluk. Gening tidak mengakui adanya tauhid asma wa sifat. Nah, mulai teruji kesalahan orang itu. Ya. Inilah tiga jenis tauhid yang dirumuskan oleh para ulama setelah mereka menelaah ayat-ayat Quran dan hadis tentang masalah tauhid. Hampir jam 6, tidak terasanya. Sudah 1 jam lebih, hampir 1,5 jam waktu yang kita habiskan. Kita cukupkan dulu sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Pertanyaan pertama. Salat sunnah rawatib berapa rakaat yang dibuatkan rumah di surga? 10 atau 12? Kadang-kadang hadisnya menyatakan 10, di riwayat lain 12. Tapi 10 cukup. Pertama, 2 rakaat qobla subuh. Ini mah jangan lewat walaupun lagi safar. Ya, lagi musafir, jangan dilewat. Walaupun kesiangan, bangun. Begitu bangun jam 8. Belum sholat subuh. Sholat qobla subuh dulu. Baru setelah itu qomat dan sholat subuh. Kedua, 2 rakaat sebelum zuhur. 4 tuh. Ketiga, 2 rakaat setelah zuhur. 6 tuh. Keempat, 2 rakaat setelah maghrib. 8 tuh. Dan dua rakaat setelah isya. 10. Jaga ini, pelihara ini, Allah akan bangunkan bagi kita satu istana di surga. Ya, murah meliah. Kalau kapling di dunia, aduh susah, siapa gitu, ada mahal ya miliaran sekarang. Biarlah kita gak dapat rumah di surga, asal dapat istana di akhirat. Biarlah kita gak dapat rumah di dunia, asal dapat istana di surga. Ada lagi yang mau ngacung pertanyaan? Kalau tidak ada, kita cukup sampai di sini, syukur. Sebentar lagi maghrib. Insya Allah kita jumpa kembali di hari Senin yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: تلاوات مرتلة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
4: بسم الله الرحمن الرحيم

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Hafalkan doa ini.
2: Ud'uni astajib lak.
3: Rasulullah berdoa, mengajarkan sebuah doa kepada kepada kita sebagai umatnya dengan doa untuk meminta kecintaan kepada Allah. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Ya Allah, aku minta kecintaanmu dan minta kecintaan orang-orang yang mencintaimu dan minta kecintaan amalan yang dapat mendekatkan diriku selalu dekat kepadamu, ya Allah. Minta itu, baca itu di tiap waktu, ya, agar Allah mendekatkan kita kepada kecintaannya. Agar Allah menjadikan kita selalu dekat kepada orang-orang soleh yang mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Agar Allah mendekatkan kita pada seluruh amalan-amalan yang semakin membuat kita semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam keadaan dia ridha dan mencintai kita. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Apa yang dimaksud dinaungi malaikat ketika hadir di majelis ilmu? Apakah ganjarannya di akhirat juga? Enggak, itu gambaran di dunia. Majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum illa

0: ilmu, karena ridho terhadap apa yang mereka lakukan. Makna meletakkan sayap, kata Imam Al-Khattabi, dikutip oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, bab fadlul ilmi, ya. Makna wad'ul ajniha, makna malaikat meletakkan sayap ada tiga. Makna pertama, bastul ajniha. Ngabeng-brengken jang-jangna. Apa bahasa Sundanya? Bahasa Indonesianya, membembrengkan sayapnya. Merentangkan sayapnya. Ya. Kedua, annahu bimakna tawadu wal ihtiram. Makna meletakkan sayap itu tawadu dan ihtiram kepada orang yang sedang mencari ilmu, hormat, menghargai. Kalau abri cara menghormatnya kan begini. Kalau para malaikat dengan cara meletakkan sayapnya. Ketiga, bimakna nuzul fi majalisil ilm wa adamu tiran. Meletakkan sayap maknanya mereka itu turun ke majelis-majelis ilmu dan ikut hadir dan tidak terbang saat itu. Di majelis ini insya Allah ada para malaikat, ya, berdasarkan hadis tersebut. Dan itu cukup menjadi kebanggaan bagi kita karena kita hadir di satu majelis yang di sana ada malaikat. Kalau umpamanya kita hadir di satu majelis yang di sana ada orang beken, ada gubernur, wah hadir. Bangga enggak kita? Bangga. Apalagi kita pakai IG dengan gubernur, apalagi menteri, apalagi presiden. Siapapun presidennya terserah. Itu sudah benar. Pulang ke rumah itu hari was-was kita. Hari was-was itu apa, ya? Lapor ke orang, wah tadi saya hadir di samping presiden lo gitu, ya. Coba lihat di TV ada. Bangga enggak? Kebanyakan orang bangga, ya. Kalau saya akan menghindar. Nah, apalagi ada malaikat. Makhluk, kalau presiden sehebat apapun pasti ada salahnya. Pasti ada dosanya. Bahkan mungkin lebih banyak dari rakyatnya, ya. Tapi malaikat makhluk suci. Pulang ke rumah kita lapor ke istri kita. Tadi lo, saya satu majlis dengan malaikat. Dia bilang, masa? Iya. Kamu lihat? Enggak. Kok tahu? Hadis. Ya. Itulah makna malaikat hadir dan meletakkan sayap mereka.
1: Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa man tabi'ahun ila yaumil qiyamah. Dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Bisa jadi engkau membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Sebaliknya, bisa jadi engkau menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu, dan Allah Maha mengetahui sementara kalian tidak mengetahui. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang berapa banyak musibah-musibah, kejadian-kejadian yang tidak disukai, ya, oleh manusia. Ternyata Allah mengetahuinya. Dalam pengertian Allah mengetahui bahwa di balik musibah itu terdapat banyak kebaikan yang akan diraih oleh hamba tersebut. Kisah-kisah dalam Al-Quran banyak menceritakan hal itu. Kita dapati bagaimana, ya, ibunya Nabi Musa. Tidak ada perkara yang paling dibenci oleh Nabi Musa ketika dia melemparkan anaknya, yaitu Musa kecil. Nabi Musa yang masih bayi, ya, ke sungai dan merangkau untuk menyelamatkan anaknya dari kematian, ya, yang ada di hadapannya. Tapi berujung pada kebahagiaan yang akhirnya Nabi Musa kembali ke dalam pangkuan sang ibu. Tidakkah juga kita melihat bagaimana akhir yang baik yang dituai yang dipanen oleh

0: Nabi Yusuf di awal-awal kejadian perkara yang tidak dia sukai, ya mulai dari dia dihinakan dan dibuang oleh saudaranya, dan kemudian sampai pada penjualan dirinya seolah-olah Nabi Yusuf tidak mempunyai harga sama sekali, tapi berujung pada kedudukan yang mulia yang diterima oleh Nabi Yusuf. Demikian pula kita, ya, bagaimana bahwa kita barangkali mendapatkan anak kita yang sedang sakit, kita tidak menyukai keadaan itu. Kita barangkali juga di sana dapati ada saudara-saudara kita mendapatkan, ya, dipecat, di-PHK, dan segala macam. Atau kita mengalami barangkali kemacetan-kemacetan atau kegagalan-kegagalan untuk pemberangkatan dari jadwal yang sudah kita pilih. Tapi ternyata kita dapati adanya bahkan kebaikan yang kita dapatkan dari hal itu. Contoh misal, dalam pemberangkatan yang sudah terjadwalkan ternyata kita tertidur di beberapa waktu yang akan ditentukan. Terbangun ternyata, ya, kendaraan, misalnya pesawat yang akan membawa kita ke tempat tujuan kita ternyata sudah berangkat duluan. Mungkin kita merasa bahwa ini perkara yang tidak kita suka dan kita jengkel, lalu merasa seolah kita merasa bahwa tidurnya kita perkara yang, ya, kita cela. Tapi apa yang terjadi pada waktu berikutnya, ya, kita dapati ternyata berita, ya, pesawat yang, ya, akan kita pilih tadi ternyata mendapatkan kecelakaan, semua penumpang dan termasuk pilotnya itu mati semua. Dan bagaimana kondisi hati kita saat itu? Kita begitu senang dan berbahagia, bahkan kita bersyukur Allah kemudian memberikan tidur kita pada saat itu. Maka terapkanlah hal itu pada semua kejadian-kejadian yang tidak kita sukai. Bila kita rela menerimanya, maka yakinlah kita akan berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita dapati manusia punya potensi untuk lupa dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal insana li rabbih lakanud." Sungguhnya manusia itu lakanud, berkeluh kesah tentang Rabb-nya. Kata Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, yaitu yadhkuru al-masa'ib wa yansa ni'am. Selalu ingat-ingat musibah yang menimpanya dan dia lupa dengan nikmat-nikmat yang banyak yang telah Allah berikan kepadanya. Itulah sifat-sifat manusia, lupa dengan nikmat-nikmat Allah berikan kepadanya. Karena terlalu sering Allah berikan nikmat, berulang-ulang setiap detik, setiap saat, setiap hari diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan itu suatu hal yang sudah wajib bagi Allah, sehingga terlupakan bahwasanya itulah nikmat yang berulang-ulang, yang setiap saat harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita bangun dalam kondisi segar, dalam kondisi bisa bernapas dengan baik, dalam kondisi bisa beraktivitas, jantung kita berdetak. Terlalu banyak Allah sebutkan nikmat-nikmat, namun kita sering lupa. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Lihatlah pada diri kalian, tidak kalian bisa melihat betapa banyak kekuasaan Allah dalam diri kalian? Bagaimana organ tubuh kita bisa berjalan dengan baik? Siapa yang menggerakkannya? Apa bergerak sendiri? Allah yang menggerakkannya. Namun kita lupa. Kita ingat kapan kalau kita sudah susah bernapas, baru ingat. Kalau mata kita sakit, baru kita ingat bahwasanya nikmat pandangan luar biasa. Ini yang buat kita lupa kepada Allah, lupa kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan, menjadikan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, seorang introspeksi diri, mengingat tentang nikmat-nikmat Allah, sering dia duduk hitung-hitung nikmat Allah, nikmat betapa banyak yang Allah berikan kepadanya. Allah mengatakan wa atakum min kulli ma sa'altumu, dan Allah memberikan nikmat yang kalian minta. Dalam sebagian qiraat wa atakum min kullin ma sa'altumu, dan Allah berikan kalian kepada kalian nikmat yang kalian tidak minta. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, ada yang kita minta, kita berdoa kepada Allah berikan. Dan betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita enggak minta, tapi Allah berikan karena itu kebutuhan kita. Allah lebih tahu kebutuhan kita daripada kita sendiri. Karena ketika kita minta, Allah tidak kabulkan, ketahuilah bahwasanya itu tidak maslahat bagi kita. Itu tidak maslahat bagi kita. Siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin rajin beribadah. Dia tahu bahwasanya dia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya akhi, kalau ada seorang kasih kita gaji 100 juta per bulan, kita mungkin tunduk taat kepada dia luar biasa. Mau dibangunkan jam 2, jam 3, jam 1 malam kita berangkat. Kenapa? Gaji 100 juta per bulan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berikan kita kenikmatan setiap saat, banyak. Tapi kita malas untuk bangun malam. Malas untuk bermunajat kepadanya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mengingat nikmat Allah, maka dia beribadah sehingga kedua kaki beliau bengkak. Hatta tatawarram qadamah, sampai kedua kaki beliau bengkak. Ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa Anda beribadah seperti itu?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afala akunu abdan syakura?" Kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur? Kalau kita sering ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita enggan untuk bermaksiat, takut untuk bermaksiat. Kenapa? Kita membangkang kepada Rabb yang berikan kita banyak kenikmatan. Allah berikan kita kenikmatan pandangan, kita gunakan untuk melihat yang haram. Allah berikan kita kenikmatan pendengaran, kita gunakan untuk mendengar yang haram. Karenanya Nabi Yusuf alaihissalam ketika diajak bermaksiat oleh Zulaikha, maka dia berkata, "Innahu Rabbi ahsana maswaya." Sungguhnya Rabbku telah berbuat baik kepadaku. Di antara salah satu tafsir yaitu dia bilang, Allah telah berbuat baik kepadaku. Kenapa aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Barang siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan lebih khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba-Nya yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Tidak sedikit orang yang mengeluhkan susahnya hidup dia. Tidak sedikit orang yang mengeluhkan urusan kesehariannya sulit. Tapi dia tidak sadar. Ternyata dialah yang memicu kesulitan tersebut. Dia tidak sadar kalau setiap hari dia didoakan keburukan oleh orang lain. Atau bahasa Jawanya disupatani oleh orang lain. Kenapa orang lain mendoakan keburukan kepada dia? Karena perbuatan jelek dia. Karena perbuatan buruk dia. Yang sering menyakiti orang lain. Dan salah satu perbuatan yang mengganggu, menyakiti orang lain, dan itu sering dianggap remeh, adalah membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan. Kata sembarangan itu menunjukkan bahwa dia membuang sampah bukan pada tempatnya. Dia pikir ada tempat sampah yang panjang sekali. Apa itu? Sungai. Dia pikir itu tempat sampah. Sehingga dengan seenaknya sendiri, dia buang sampah apapun di sungai. Mulai dari yang kecil sampai yang besar. Mulai dari sampah yang menurut dia mudah terurai sampai sampah yang sulit terurai. Yang paling sering ditemukan di sungai adalah plastik isinya harta karun. Popok. Dan yang lebih dahsyat lagi, ada yang buang kasur. Kasur dibuang di mana? Dibuang di sungai. Saya enggak tahu ini orang sehat apa enggak. Dia pikir begitu dia buang selesai masalah. Tidak. Berapa banyak manusia yang dia zalimi dengan sampah tersebut. Mereka yang tinggalnya di pinggir sungai dizalimi sama dia. Mereka yang punya sawah irigasinya dari sungai itu dizalimi sama dia. Kalau enggak percaya, tanya sama para petani. Berapa popok setiap hari yang harus dia buang dari sampahnya? Dari selokan masuk ke sungai. Dari sungai masuk ke laut. Berapa banyak nelayan yang dia zalimi dengan sampahnya. Mancing kayaknya oleh gede banget. Jebule popok. Berapa banyak ikan yang dia zalimi. Ikan yang mati keracunan gara-gara makan plastik. Siapa yang buang plastik itu? Maka jangan pernah anggap remeh membuang sampah sembarangan. Belum lagi kalau misalnya sampah yang menumpuk itu menyebabkan banjir. Berapa ratus ribu orang yang tersiksa dan terganggu gara-gara sampah yang kita buang. Ngurus seplastik tok. Jenengan bicara kayak gitu. Tetangganya juga sama, kurus seplastik tok. Sedesa ngomongnya kurus seplastik tok. Ini realita, kenyataan. Maka Nabi SAW berpesan dalam sebuah hadis yang sahih. Kata Nabi SAW,
ittaqu la'inina atau ittaqu al-la'inain. Hati-hati kalian, jangan sampai menjadi manusia-manusia terlaknat. Na'udzubillahi min dzalik. Siapa mereka? Alladzi yatakhalla fi tariqin nasi aw dhillihim. Manusia-manusia yang terlaknat adalah manusia-manusia yang buang hajat sembarangan. Di pinggir-pinggir jalan, motor mandek, durur-durur-durur-durur-durur. Ya. Ada orang kayak gitu? Ada? Ya, kalau gak percaya pergi sana ke terminal. Ke Priambune. Semerbak. Ya. Mereka adalah manusia-manusia yang terlaknat karena dia mengganggu setiap orang yang lewat. Bukan cuma buang sampah di sungai, buang sampah di pinggir jalan. Ya. Dan ada sebagian orang latah. Sebagian orang latah. Kok buang sampah nengkono kenapa? Lah gue mau kakek sampah nengkono. Wong sudah ada tulisannya di situ, hanya monyet yang membuang sampah di sini. Pernah lihat tulisan itu? Gue sip banget tulisan gue cara nenyong. Monyetnya nyengir mani. Kok ya anehnya masih ada yang buang di situ. Memang betul-betul manusia. Ya. Maka orang Islam itu harus jadi pionir kebersihan. Jangan sampai orang Islam itu menjadi orang yang paling jorok, yang paling kotor. Kalau yang bikin sampah kita, berarti yang tanggung jawab kita. Jangan kemudian sampah yang bikin kita, yang disuruh tanggung jawab orang lain yang ada di pinggir jalan. Coba berapa ribu manusia yang kita zalimi ketika kita buang sampah di pinggir jalan dan ketika hujan mengeluarkan bau yang ngeri-ngeri sedap. Ya. Berapa banyak orang yang kita zalimi coba? Nah, orang-orang itulah yang kemudian mendoakan keburukan. Siapa ya sih buang sampah? Moga-moga cilaka. Nah. Dan kita tahu orang yang dizalimi doanya apa? Mustajab. Ya. Berapa yang dizalimi? Petani, nelayan, orang yang kebanjiran, orang yang kebauan. Itu baru di dunia, belum di akhirat. Orang-orang yang dizalimi nanti di akhirat akan menuntut haknya kepada orang yang berbuat zalim. Kalau enggak pahala kita yang dicabut, dosa mereka yang dipindahkan ketimbangan kita. Maka waspada mulai hari ini. Jangan apa? Buang sampah sembarangan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ustaz, orang tua saya menyuruh saya istiqamah bercadar. Bagus. Ini ihwan apa? Wacana. Namun ada satu dosen yang tidak suka dengan saya dan kawan yang bercadar. Pasti di mana-mana. Ya. Setiap mengajar selalu mencela dan menyindir. Bagaimana sikap saya menghadapinya? Tersenyum. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun wa idza marru bihim yataghamazun wa idza anqalabu ila ahlihim anqalabu fakihin, gitu kan? Wa ma ursilu alaihim hafidz. Terus fal yawmal ladzina amanu minal kuffari yadhhakun. Semua orang-orang berdosa mujrimin di sini, orang-orang berdosa itu mentertawakan orang-orang yang beriman. Kalau bertemu, oh, nyinyir, nyindir, mencela, menghina, memojokkan, ya, menjadikan sebagai bahan candaan. Dan itu sudah disetting dari orang kafir. Sekitar tahun 80-an, ketika saya masih jadi mahasiswa nih, saya pernah jadi mahasiswa dulu, ada dosen yang menyatakan orang bercadar itu licik. Itu bukan satu dua orang. Kenapa? Karena dia bisa mengintip orang lain, melihat orang lain bisa tidak bisa melihat dia. Ya, saya temukan itu tulisan di seorang tulisan orientalis. Oh, memang dari sana disetting. Itu tahun 80-an, berarti berapa tahun yang lalu? 30 tahun lebih ya. 30 tahun yang lebih. Sekarang kan muncul lagi ada orang mengatakan begitu ya. Enggak aneh, memang dari sononya, dari nenek moyang yang kafir, belajar Islam kepada orang kafir, begitu hasilnya. Mungkin orang yang baru-baru ini ngomong orang cadar itu licik, itu muridnya dosen saya dulu itu. Dan dosen saya itu muridnya orang kafir orientalis di barat, ya. Begitu. Nanti mungkin beberapa tahun, puluh tahun, belasan tahun yang akan datang ini akan muncul lagi. Tidak aneh. Itu semuanya bergulir. Tidak hanya terjadi satu waktu, tapi terjadi di setiap waktu di beberapa tempat, ya. Nah, apa sikap kita? Tersenyum. Karena itu menguntungkan, wallahi tidak merugikan. Menguntungkan, semakin sadar dia tekan, itu semakin orang tertantang untuk mengamalkannya. Dari dulu kan nggak ada yang pakai kerudung di Indonesia ya. Ada muncul satu dua kerudung. Ditekan apa tidak? Ditekan. Sekarang semuanya yang dulu menentangnya, sekarang istri-istrinya, anak-anaknya pakai kerudung tuh ya. Setelah kerudung, padahal kerudung itu waktu itu hanya kecil ya. Kadang-kadang lututnya masih terbuka itu, sikutnya masih terbuka itu ya. Semakin lama semakin jilbab besar, ditentang. Anggaplah anjing menggonggong, kafilah berlalu, semakin di tengah jilbab besar sekarang menjadi memasyarakat, muncul cadar, ditekan. Apakah ketika ditekan semakin habis atau semakin bertambah? Semakin bertambah. Ya. Oleh karena itulah, maka ketika ada satu pihak dipojokkan, dihina, dicaci, dimaki, ada orang yang sorak, tapi lebih banyak orang yang simpati. Lalu ya, orang-orang yang simpati yang lebih banyak ini yang bereaksi. Lalu salah satu reaksi yang ikuti bercadar. Jangan beranggapan bahwa cibiran, hinaan kepada orang yang bercadar itu hanya terjadi sekarang. Dialami oleh akhwat yang bertanya ini saja. Enggak, sekarang sudah lebih memasyarakat. Artis juga ada yang pakai cadar ya. Koruptor juga ketika sidang mah pakai cadar. Tahu cadar itu bagus, baik gitu ya. Makanya untuk menutupi keburukannya dipakai sesuatu yang baik gitu ya. Kalau sekarang sudah masyarakat tantangannya seperti ini, dulu awal-awal munculnya cadar, apalagi? Apalagi itu? Tidak hanya dari orang lain, dari orang tua. Ada seorang, gak perlu saya sebut orangnya. Dia bercadar, orang tuanya gak tahu. Karena dia kos di dekat kampusnya. Pas pulang deg-degan, pasti marah orang tuanya. Datang pakai cadar, ada orang tuanya di depan. lagi nyapu gitu. Digoda, ini ada bebegik sawah, ayo, segala macam, enggak tahu itu anaknya. Ketawa menghina gitu ya. Sambil berhenti dulu nyapunya. Bebegik sawah kadiun. Ternyata belok masuk ke rumahnya. Ini siapa? Saya anakmu, Pak. Seperti itu tuh. Bayangkan. Kebayang enggak reaksinya? Akhwat sekarang mungkin tidak mengalami seperti yang itu. Mungkin ada satu dua yang mengalami. Tapi sekarang sudah banyak, puluhan, ratusan, bahkan ribuan kalau digabung di berbagai kota ya. Jadi jangan mundur karena itu. Akhwat yang bercadar menginspirasi banyak akhwat untuk mengikuti. Karena dengan hadis, man sana fil Islam sunnatan hasanatan, falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menyebarkan atau membuat satu, menunjuki satu amalan yang baik kepada orang lain, maka dia akan pahala ditambah dengan pahala orang-orang mengikutinya. Jadi pahalanya itu mengalir terus walaupun dia nanti sudah mati ya, karena dia menginspirasi orang. Dan beliau menurut saya membuka cadar saat praktek ngajar. Bertahanlah, gak ada aturannya gitu. Gak ada aturannya. Ini teralami oleh hampir setiap akhwat. Tidak semua akhwat, tapi banyak yang mengalami. Tapi akhwat-akhwat itu tegar dan tidak kalah karena desakan satu dua orang ya.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Ada sebuah ayat dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Apabila engkau telah menyelesaikan suatu urusan, maka berpindahlah engkau kepada urusan yang lain dan kepada Rabbmu lah engkau berharap. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa seorang muslim itu dia tidak boleh berhenti pada satu aktivitas ibadah dan melupakan pada aktivitas ibadah yang lain. Hal ini banyak kita lihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengaitkan ya syariat ini dengan beberapa ibadah yang saling bersambung. Mari kita lihat tentang ya ibadah Ramadan. Ketika selama sebulan penuh seorang muslim itu beribadah dengan saumnya, beribadah dengan sholatnya, beribadah dengan sedekahnya, maka di penghujung bulan tersebut Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ya mensyariatkan yang kita kenal dengan nama sholat Id. Ini menunjukkan bahwasanya ya Islam mengajarkan kepada kita hendaklah seorang muslim ketika telah menyelesaikan satu ibadah dia tidak kemudian bersantai lalu tidak bersemangat untuk melakukan aktivitas ibadah yang lain. Contoh yang lain adalah ketika ya kita dapati pelaksanaan ibadah haji yang itu menguras banyak tenaga dan seterusnya, maka kita dapati bahwasanya setelah adanya saum Arafah, di esok harinya kemudian seorang muslim itu disyariatkan untuk melakukan sholat Idul Adha. Setelah sebelumnya mereka melaksanakan ibadah kurban dan seterusnya. Maka dari sini kita lihat bahwasanya di antara pesan dari agama kita adalah bahwa seorang muslim itu dia tidak boleh berhenti untuk terus melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hal ini Allah Subhanahu wa taala juga perintahkan di dalam ayat yang lain, fa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah engkau kepada Allah sampai kematian itu tiba kepada dirimu. Maka oleh karena itu para jamaah sekalian, bahwa sebagai seorang muslim tidak boleh ada kamus bosan di dalam kehidupan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka teruslah kita bersabar untuk mentaati Allah, melaksanakan perintahnya. Teruslah kita bersabar untuk meninggalkan kemaksiatan kepadanya. Teruslah kita bersabar atas musibah-musibah yang Allah takdirkan kepada kita sampai Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita dalam keadaan Allah ridha kepada kita, mengampuni dosa kita dan memasukkan kita ke surganya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tidak ada satupun manusia selain para rasul, para nabi yang tidak pernah berdosa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'ina tawwabun. Setiap anak Adam pernah melakukan dosa. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang mau menyesali akan dosa-dosanya dengan cara bertaubat-taubat dan nasuha. Malah Allah Subhanahu wa taala menantang lewat satu hadis, law lam tudznibu, kalau seandainya kalian tidak bisa berbuat dosa, la dhahaballahu bikum, Allah akan menyiapkan kalian, wala ja'a biqaumin yudznibun, dan Allah Subhanahu wa taala akan ganti kaum yang bisa berbuat dosa. Thumma yastaghfirullaha ta'ala, kemudian mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, faghfarallahu lahum, Allah mengampuni mereka. Dengan demikian, kita sebagai seorang muslim yang ingin sukses, yang hari-hari selalu dipenuhi dengan dosa, tidak ada cara lain, tidak ada solusi kecuali kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, ciri seorang mukmin al-muttaqun, orang yang beriman dan bertakwa. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. وَالَّذِينَ فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهِ, yaitu mereka yang ketika melakukan perbuatan keji atau mendolimi dirinya dengan kemaksiatan, cepat ingat Allah. Karena dia sadar tidak ada zat yang mengampuni dosa kecuali Allah. Maka seharusnya seorang mukmin ketika berbuat dosa tidak curhat sama manusia, siapapun orangnya termasuk ulama besar. Curhatlah kepada Allah. Dan sifat utama seorang muttaqin adalah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, tidak terus-menerus melakukan kemaksiatan sementara dia sadar itu dosa. Sehingga ada suatu kaidah, tidak ada dosa besar bersama istighfar dan tidak ada dosa kecil karena dilakukan israr, yaitu terus-menerus. Dan istighfar memiliki faedah, taubat memiliki manfaat sangat besar. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, wa innahu la yughanul qalb, sungguh hati saya kadang gundah. Wa inni la astaghfirullah ta'ala 100 marratin fil yaum, sehingga saya beristighfar kepada Allah 100 kali dalam satu hari. Namun terkadang ada di antara sebagian orang bertaubat mampu menghentikan total kemaksiatannya dan berubah menjadi orang baik, istiqomah. Tapi ada-ada yang sebagian mau istiqomah tetapi kadang-kadang tergoda melakukan kemaksiatan kembali, tapi cepat kembali lagi kepada kebaikan. Ada yang sebagian mereka melakukan maksiat tetapi tidak selang lama kembali lagi, maksiat lagi, tobat lagi, kembali lagi. Tapi ada yang mencoba untuk bertaubat tetapi setelah itu kembali ke maksiat, tidak bisa keluar dari kemaksiatannya lagi. Karena masih banyak rayuan hawa nafsu dan setan untuk bertahan di dalam kemaksiatan tersebut. Maka di sini dibutuhkan sikap yang pertama adalah al-ilm, yaitu ilmu. Terutama ma'rifatullah, ma'rifatul rasul, ma'rifatul dinil islam. Dengan keilmuan, apalagi ilmu tersebut bermanfaat, membuat orang tersebut mengetahui hak-hak Allah. Demi Allah, kalau seandainya semua hamba ini mengetahui besarnya rahmat Allah dan besarnya dosa dia, maka tidak ada kecuali sikap malu. Kemudian yang selanjutnya tidak kalah pentingnya adalah berpegang teguh dengan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan cara itu, dia akan cenderung lebih bisa istiqamah. Dengan cara itu, dia akan lebih bertahan di atas kebaikan. Tidak gampang kembali kepada keburukan. Kemudian, yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya adalah membiasakan makan minum halal. Karena barang-barang yang halal, ya, yang masuk ke dalam tubuh kita, itu mempengaruhi jernihnya hati kita. Sehingga mudah diajak untuk ketaatan dan mudah diajak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi teman-teman yang jelek. Karena al-mar'u 'ala dini khalilihi, orang itu tergantung agama temannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan perumpamaan yang sangat baik. Teman yang baik seperti penjual minyak wangi. Kalau tidak beli, dicolekin atau minimal kena baunya. Tetapi teman jelek seperti pandai besi, kalau tidak kena apinya, debunya, minimal bau orangnya. Walaupun kita tidak melakukan maksiat, tetapi perlakuan jelek teman kita akan dengan mudah dinisbatkan kepada kita. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi berlebihan di dalam makan, minum, bergaul, bicara, atau nongkrong-nongkrong. Ini juga membuat keruh orang, sulit untuk kembali kepada pangkuan Allah, kembali kepada ketaatan, dan meninggalkan berbagai macam pelanggaran dan maksiat kepada Allah. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus membaca dan membiasakan bacaan istighfar. Kenapa? Karena ibarat sekarang orang maksiat itu seperti anak jahat, jelek, durhaka yang diusir orang tuanya dari rumah. Tetapi kalau anak tersebut merengek-rengek, meminta dimaafkan, dan terus-terus mengetuk pintu agar dibukakan, maka suatu ketika ibu yang menyayang itu akan membukakan pintunya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala lebih penyayang daripada semua itu. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus berlindung dari syaitan, dari godaan syaitan yang menjerat manusia, pertama dengan kekufuran dan kesyirikan. Kalau tidak bisa, maka dijerat dengan kebid'ahan, tapi tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa besar. Kalau tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa kecil. Dan kalau gagal pun dijerat dengan sibuk perkara mubah, meninggalkan wajib, kewajiban-kewajiban terlantar karena yang perkara-perkara mubah. Dan yang selanjutnya sibuk dengan perkara yang utama, meninggalkan yang utama, sibuk dengan tahajud sehingga sholat subuhnya tidak dikerjakan, sibuk dengan sodakoh, utang tidak dibayar, dan yang terakhir dibunuh. Inilah cara-cara setan untuk menghancurkan, untuk melumatkan anak Adam. Dengan demikian, saya ingatkan kepada saudaraku seiman dan seislam. Kalau memang kita sekarang ini dibikin putus asa karena dosa kita. Aduh, saya bertobat juga, dosa lagi, bertobat dosa lagi. Ah, udah tidak bertobat. Camkan bahwa Anda mati membawa dosa lalu bertaubat, itu lebih baik daripada mati membawa dosa tidak bertaubat. Taubat yang lalu untuk dosa yang lalu, ini dosa lagi saya harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mumpung masih ada kesempatan, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir, Allah akan menerima taubat hambanya selagi nyawa tidak ditenggorokan. Dan yang kedua, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam tatlu'i syamsu min maghribiha, Allah akan selalu menerima taubat hambanya selagi matahari tidak terbit dari barat. Kita yakin seyakin-yakinnya semua kita pernah berdosa. Tapi alhamdulillah Allah memberikan jalan keluar, yaitu at-taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, wahai orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubat yang memenuhi syarat, satu, menyesal. Kedua, melepas seluruh kemaksiatan. Yang ketiga, niat kuat untuk tidak kembali lagi. Dan kalau kaitannya hak-hak manusia, kita kembalikan. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah ikhlas. Bukan karena motivasi duniawi, atau karena jabatan, atau karena sakit, tapi saya meninggalkan maksiat hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba Tuba liman mala'a sahifatahu istighfaran kathira. Sungguh sangat sukses, sungguh sangat hebat orang yang memenuhi catatan amalnya dengan istighfar yang sangat banyak. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Mari kita sekarang mulai meninggalkan yang buruk untuk menuju kepada kebaikan. Tidak ada sesuatu yang sulit untuk ditinggalkan, kemaksiatan apapun. Dan jangan putus asa, Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa seluruhnya. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, termasuk syirik, kufur, zina, lesbian, homoseksual, dan berbagai macam dosa-dosa lain seperti memakan riba dan yang lainnya. Demikian, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, termasuk ayat ini. Dan kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengambil kita, kita kembali kepada Allah dalam keadaan bersih, tidak ada dosa. Karena sering saya umpamakan, kita dengan nyawa yang telah diberikan Allah seperti pinjam baju. Ada orang yang minjam baju, belum dipakai, sudah dibalikkan kepada pemiliknya. Ini anak hidup, belum balik, sudah diambil oleh Allah, sehingga kembali kepada almari lagi. Ada orang yang sekarang pinjam baju, sudah dipakai, tapi sebelum dikembalikan, sudah dicuci lagi. Dan ini juga beruntung, yaitu orang yang sudah besar, sudah balik, berbuat dosa, tapi sebelum kembali kepada Allah, sempat bertaubat membersihkannya. Dan yang ketiga, ada orang yang pinjam baju, belum sempat dicuci, sudah diambil pemiliknya. Dan otomatis nanti dicucinya adalah di neraka. Dibersihkan sesuai dengan kadar kotoran dosa tersebut. Dan yang terakhir, ada orang yang pinjam baju sobek. Otomatis tidak akan mungkin masuk almari, tidak akan mungkin masuk ke tempat yang baik. Tidak lain tempat yang pas adalah lap neraka jahannam. Karena orang seperti ini sudah sobek imannya. Kafir. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Sesungguhnya orang kafir dari kalangan ahlu kitab dan musyrikun di dalam neraka jahannam kekal selamanya. Demikian. Aqulu qawli hadha. Wastaghfirullaha li walakum. Wastaghfirullaha al-adhim. Innallaha wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tanya jawab tarbiyah sunnah.
2: Boleh tidak menjamak sholat tanpa uzur syar'i? Tidak boleh. Karena menjamak tanpa uzur berarti melakukan sholat bukan pada waktunya. Dan itu tidak sah. Salah satu syarat sahnya sholat adalah sudah masuk waktu. Kalau belum masuk waktu sudah dilakukan, tidak sah sholat itu. Nah, kecuali kalau ada uzur syar'i, ya baru itu boleh ya. Misal perjalanan pulang ke rumah dengan menggunakan taksi online, dikhawatirkan macet dan seterusnya. Umpamanya maghrib sholat di sini, maghrib di sini, kemudian sampai di rumah nanti jam 8, gak apa-apa sholat isya jam 8 nanti di sana. Tidak harus dijamak, kan isya masih panjang. Atau kalau sebelum maghrib pulang, di tengah jalan macet, ya maghrib sudah azan, gak bisa sholat, sampai di rumah jam 8. Nah itu ada uzur syar'i berarti. Apa uzur syar'inya? Adamul istita'ah. Tidak adanya kemampuan untuk melakukan sholat pada waktunya. Karena sedang ketika waktu sholat tiba sedang di jalan. Dan waktu maghrib kan sempit. Cuma 1 jam atau lebih sedikit, perjalanan lebih dari 1 jam. Sampai di rumah umpamanya sudah isya, maghribnya belum, gak apa-apa ditarik. Itu ada uzur syar'i berarti ya.
3: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
4: Gak harus banyak orang yang tahu doa. Bahkan di waktu tersembunyi itu, ketika semua manusia sedang terlelap dalam tidurnya, tatkala yang terdengar hanya kokokan ayam jago atau suara jangkrik di sepertiga malam akhir, ketika Allah yanzil turun ke langit dunia mengatakan hal min sa'ilin fa'u'tiyah Apakah ada yang mau minta sama aku? Pasti aku kasih. Pasti jamaah. Lalu apa yang kalian minta? Di surah Al-Baqarah ayat 186. Di sela-sela Allah berbincang tentang Ramadan. Allah mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya Allah. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, tentang aku, maka sesungguhnya aku itu dekat. Ujibu da'wat da'i idza da'an. Aku itu dekat. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa kalau dia minta sama aku. Kalau dia berdoa kepada aku. Allah tuh buka pintunya lebar-lebar agar kita berdoa, agar memohon. Tapi apa yang kita minta?
5: Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Saudara-saudaraku sekalian. Apa yang ada di hadapan kita adalah sebuah pemandangan yang sejuk, nyaman, dan indah. Bagi kita yang sehari-hari hidup di sini, bisa jadi ini pemandangan yang biasa. Tapi tahukah kita, ini hakikatnya merupakan kenikmatan besar yang Allah berikan kepada kita. Dan begitu pula, banyak sekali hal-hal yang sangat akrab dengan kita, dan pada hakikatnya itu merupakan nikmat yang besar kepada kita, tapi bisa jadi itu luput dalam pandangan kita untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut. Di antaranya adalah lengkapnya anggota badan kita, sehatnya keadaan fisik kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang bumi ini, wa bil ardi ayatun bil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Tentang keadaan permukaan bumi ini, kita dengan bumi kita yang di sekeliling kita ini ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan juga pada diri-diri kita, pada fisik-fisik kita, pada tubuh kita ini juga terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling jelas untuk bisa kemudian kita simpulkan, yaitu ini merupakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang barangkali kurang kita sadari sebagai sebuah nikmat yang besar untuk kita syukuri. Sebagian orang memandang bahwasanya ketika Allah memberikan musibah kepada dirinya, dari musibah badan, dari musibah ekonomi, atau kekurangan-kekurangan yang lain, dari kehilangan nyawa dan seterusnya dari orang dia sayangi, dia merasa seolah-olah dunia ini sudah gelap. Dia merasa seolah hidupnya telah dirampas oleh musibah tersebut. Dan bisa jadi jauh yang lebih tinggi dan lebih parah daripada itu adalah dia merasa Allah Subhanahu wa taala telah mendzalimi dirinya. Dan bahkan ada sebagian orang yang berkata, "Ya Allah, apa dosa saya ya Allah sehingga Engkau berikan aku musibah yang demikian besar ini yang tidak Engkau berikan kepada yang lain, ya Allah." Bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahukah kita sesungguhnya dari masalah musibah yang kita alami tersebut, bila kita bandingkan dengan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, maka sungguh tidak bisa kita bandingkan. Bila kita mau menghitung masalah yang kita hadapi, maka sesungguhnya kita bisa menghitungnya dengan jari-jari kita. Tapi bila kita ingin menghitung nikmat Allah, maka Allah mengatakan, wa ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Bila engkau ingin menghitung nikmat Allah, engkau tidak akan bisa menghitungnya. Maka jangan jadikan bahwa musibah yang kita alami merampas hati kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang lain yang masih tersisa dan jauh lebih banyak. Apalagi pada hakikatnya musibah atau masalah itu pun merupakan hakikatnya rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dari sisi mana? Yaitu dari sisi besarnya pahala yang disediakan bagi orang-orang yang bersabar atas musibah. Dari sisi Allah gugurkan dosa-dosa kita ya dari musibah tadi. maka dari musibah itu saja kita telah mendapatkan kebahagiaan, keuntungan sangat banyak bila kita benar mensikapinya dengan kita tidak sedih dengan dunia yang Allah berikan kepada kita tadi berupa kekurangan harta.
3: Ikhwatul iman, a'zani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: معاشر المسلمين والمسلمات، الله Maha Mulia, Allah Maha Adil. Agama Allah turunkan bisa difahami oleh orang cerdas sebagaimana bisa difahami oleh orang yang tidak cerdas. Ketika orang cerdas serius mempelajari agama dan ikhlas, ia akan mudah memahami agamanya. Ketika orang cerdas terlalu mempertuhankan kecerdasannya, terlalu mengidolakan kecerdasannya, dia sesat dengan kecerdasannya itu. Sehingga akidah orang mukmin adalah apabila Allah yang berkata, Allah yang berbicara, Rasulullah yang berkata dan berbicara, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, langsung kami taati. Kami dengar ucapan Rasul, langsung kami taati. Bukan kami dengar ya Allah, kami dengar ucapan Rasul, kami analisa dulu pakai logika kami, kami analisa dulu pakai kecerdasan kami, baru kami ata'na. Bukan begitu. Campakkan kecerdasan Anda apabila sudah berhadapan dengan perkataan Allah dan Rasul. Tak mungkin kecerdasan Anda melebihi kebenaran yang diajarkan Allah, melebihi kebenaran yang diajarkan Rasulullah. Gak mungkin. Campakkannya bukan jauh-jauh, di belakang. Di belakang Al-Quran, campakkan. Jangan di depannya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ikhwani rahimakumullah. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Janganlah pernah Anda mengharapkan kesempurnaan di dunia ini. Kenapa? Karena barang siapa yang mengharapkan kesempurnaan di atas muka bumi ini, maka dia tidak akan pernah bahagia. Karena dia akan mengharapkan sesuatu yang mustahil. Sesuatu yang tidak mungkin akan dia raih. Di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua di atas muka bumi ini tidak ada yang sempurna. Termasuk kenikmatan-kenikmatan yang Allah sediakan bagi hamba-hambanya di atas muka bumi ini, tidak ada yang sempurna. Apa saja pasti terkontaminasi dengan hal-hal yang mengurangi kesempurnaan kenikmatan tersebut. Kenikmatan tersebut selain tidak sempurna, kemudian terbatas, tidak abadi. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu walahu." Ketahuilah, kata Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Kama thali ghaythin a'jabal kuffara nabatu, thumma yahiju fatarahu musfarra, thumma yakunu hutama." Sebagaimana ya, kita lihat tumbuh-tumbuhan hijau yang terkena air hujan, maka nampaklah indah dengan warna hijaunya tersebut, yang menjadikan para petani, para penanam menjadi senang memandang warna hijau tersebut. Akan tapi apa hakikatnya? Kemudian apa? Rusaklah tumbuhan tersebut, berubah menjadi warna kuning dan akhirnya kering, dan hancurlah tumbuhan-tumbuhan tersebut. Itulah hakikat daripada kenikmatan dunia. Itulah hakikat daripada kenikmatan dunia. Oleh karenanya kalau kita renungkan, segala kenikmatan yang ada di atas muka bumi ini tidak ada yang sempurna. Kita mulai misalnya, contohnya masalah makanan. Kita tahu ada makanan-makanan yang lezat. Ya, seperti kepiting, luar biasa lezatnya. Kemudian cumi misalnya, atau udang. Ya. Ternyata makanan-makanan ini Allah ciptakan dengan begitu lezatnya, tetapi tidak sempurna. Dia mengandung kolesterol yang tinggi. Tidak sembarang orang boleh makan sebanyak-banyaknya. Contohnya lagi seperti durian. Durian juga makanan yang lezat. Tapi Allah Subhanahu wa taala ciptakan durian tersebut ya dalam suatu buah yang banyak durinya. Sulit untuk mengambilnya dan sulit untuk membukanya. Kemudian tidak mungkin juga kita untuk makan sepuas-puasnya, sekenyang-kenyangnya, karena kemampuan ya kesehatan kita bisa terganggu. Kemudian kita contohnya khamr. Khamr lezat. Suatu hal yang lezat, oleh karenanya banyak orang yang minum khamr. Tetapi kelezatan tersebut terkontaminasi dengan hal-hal yang tidak mengenakan, seperti kepala pening, perut sakit, ya, dan yang lainnya. Berbeda dengan kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga. Oleh karenanya, di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala tatkala menjadikan tidak ada yang sempurna di atas muka bumi ini, maka seorang mukmin senantiasa rindu untuk mencari kesempurnaan. Dan dia tidak akan peroleh kesempurnaan tersebut kecuali di akhirat kelak. Dia akan dapati bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyediakan kenikmatan-kenikmatan yang begitu sempurna. Khamar tanpa ada mabuk, tanpa ada pening, tanpa ada sakit. Buah-buahan tanpa ada musim. Ukuluha daim, senantiasa ada. Ya. Tidak perlu kita manjat pohon untuk mengambilnya. Mudah untuk diraih kenikmatan yang sempurna. Bidadari yang penuh dengan kesempurnaan. Oleh karenanya, tatkala kita sadar akan hal ini, di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kenikmatan di atas muka bumi tidak ada yang sempurna, maka hati kita senantiasa rindu untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Karenanya para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mengharapkan kesempurnaan di atas muka bumi ini, dia tidak akan pernah bahagia. Lantas bagaimana sikap kita menghadapi kenikmatan-kenikmatan yang sungguh tidak ada kesempurnaannya ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak dahulu telah memberikan jalan atau settingan yang baik bagaimana kita bisa menghadapi kenikmatan-kenikmatan yang tidak sempurna tersebut. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang para istri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yafruq mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan radiya minhal akhar." Janganlah seorang suami mukmin membenci istrinya yang mukminah. Jika dia membenci satu perangai, satu akhlak dari istrinya, maka dia akan ridha, dia akan senang dengan perangai istrinya yang lain. Ini luar biasa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Meskipun berbicara khusus tentang para istri, tetapi ini merupakan kaidah yang umum bahwasanya jika

0: Seorang yang merenungkan akan hal ini, kemudian mengambil tadi ajaran dari Nabi SAW bahwasanya tidak ada yang sempurna dan harus memandang yang positif. Jangan sampai ada sesuatu yang negatif menjadikan seorang melupakan kebaikan-kebaikan yang ada, maka orang ini tidak akan pernah bahagia. Sebagai contoh, seorang yang berguru pada seorang ustadz. Ya. Jika orang ini berharap ustadznya sempurna, tidak punya kesalahan, tidak pernah berdosa, tidak pernah menyelisih perkataannya, maka dia tidak akan bisa mendapatkan ustadz. Dia tidak akan mendapatkan guru. Dimanapun dia cari di atas muka bumi, tidak akan dia dapatkan. Karena tidak ada yang maksum. Ya, tidak ada yang maksum. Dia tidak akan mendapatkan guru kalau caranya demikian. Dan dia senantiasa akan gelisah. Dia protes, ustadz ini kok demikian, ustadz fulan kok demikian, ustadz fulan kok demikian. Dia sendiri menyusahkan hatinya karena memang dia mengharapkan kesempurnaan. Caranya bagaimana dia agar bisa berbahagia? Dia rubah setting pola pikirnya. Dia tahu bahwasanya ustadz tidak ada yang sempurna. Ustadz pasti melakukan kesalahan. Yang penting, yang mendominasi ustadz tersebut adalah kebaikan, maka dia ikuti. Dia cari ustadz yang secara global, secara umum ustadz itu baik, maka dia belajar dari ustadz tersebut. Contohnya juga misalnya seorang yang mencari sahabat yang sempurna, tidak akan didapatkan. Ya, namanya sahabat tidak akan sempurna, pasti ada kesalahan yang dia lakukan. Oleh karenanya Syekh Al-Albani rahimahullah sering menyampaikan suatu syair, turidu sahiban la aiba fihi wa halil udu yafuhu bila dukhani. Kau inginkan seorang sahabat yang tidak ada aibnya? Mustahil. Apakah kau berharap ada kayu gaharum mengeluarkan bau harum tanpa ada asapnya? Pasti ada asapnya. Oleh karenanya, jika engkau memiliki seorang sahabat yang secara dominan dia adalah seorang sahabat yang baik, terkadang dia menyelisih janji, terkadang dia lupa, terkadang dia tidak bantu engkau tatkala engkau sedang butuhkan, maka terimalah demikianlah sahabat yang ada di dunia. Kalau ingin cari kesempurnaan, maka di akhirat. Contohnya seorang yang menyekolahkan anaknya di pondok. Lantas kemudian, dia ingin pondok tersebut bisa menciptakan anaknya menjadi seorang santri yang luar biasa, tidak ada kekurangannya. Atau pondok tersebut servisnya ternyata kurang. Seharusnya dia mengerti bahwasanya tidak ada yang sempurna. Namanya pondok, ya, tatkala berusaha untuk memberikan pengajaran kepada anak-anaknya, maka tidak akan sempurna. Pasti ada kekurangannya. Di pondok ada kekurangannya. Ada guru yang mungkin kurang bagus, ada pelayanan yang kurang bagus, ya. Atau misalnya ternyata ada muamalah, sikap yang kurang bagus terhadap anaknya. Atau ternyata ada anak yang nakal mukul anaknya. Akhirnya dia pun marah-marah. Dia ingat bahwasanya tidak ada pondok yang sempurna. Selama anaknya belajar di situ, kemudian tambah hafalannya, akhlaknya berubah menjadi lebih baik, maka dia terima bahwasanya dia rubah pola pikirnya, memang tidak ada yang sempurna. Demikian juga seorang bekerja di kantor misalnya. Jika dia berharap kesempurnaan di kantornya, dia ingin bahwasanya bosnya itu adalah yang perfect, kemudian dia inginkan bahwasanya pekerjaan dia adalah pekerjaan yang sempurna, maka dia tidak akan pernah bisa bahagia. Demikian juga dalam hal dakwah. Seorang tatkala berdakwah, dia ingin bahwasanya dakwah dia sempurna, tidak ada kekurangannya, tidak ada lika-liku dalam berdakwah. Dia ingin senantiasa dakwahnya mulus, senantiasa mulus, tidak ada gangguan, maka mustahil akan dia raih. Mustahil akan dia raih. Oleh karenanya, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sejak sekarang kita rubah settingan pola pikir kita. Jangan pernah kita berharap kesempurnaan. Jangan pernah kita berharap kesempurnaan. Kapan Anda mengharapkan kesempurnaan, maka Anda tidak akan pernah bahagia. Dan Anda tidak akan pernah puas. Kenapa? Karena Anda mengharapkan suatu kemustahilan. Ingatlah bahwasanya kesempurnaan menanti kita. Di mana kesempurnaan tersebut? Di akhirat kelak. Allah yang menyediakan kesempurnaan. Allah sengaja menjadikan kenikmatan dunia tidak sempurna agar seorang mukmin senantiasa rindu untuk meraih kesempurnaan di akhirat kelak. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah, Nyunnah, Merenah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwan sekalian, ada sebuah kalimat untan mutiara yang itu dikenal di kalangan para ulama kita yang berbunyi, man arafa budas safar ista'adda. Barang siapa yang mengetahui jauhnya perjalanan, maka dia pasti akan melakukan persiapan yang matang. Kalimat ini bila kita kaitkan dengan hari-hari di saat seseorang akan menghabiskan bulan Ramadannya untuk menghadapi hari pertama di bulan Id, maka mereka banyak melakukan perjalanan yang kita kenal dengan istilah mudik di kita.

0: Tentu semakin jauh perjalanan tersebut, maka persiapan mereka pun akan lebih dikuatkan dan lebih dimatangkan. Tapi tahukah kita para jamaah sekalian, bila kita berbicara tentang pulang kampung, menuju tempat halaman kita, tempat kelahiran kita, sebenarnya ada mudik yang lebih besar lagi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Mudik ke surga. Mungkin kita akan tercengang mendengar kata ini. Maka sebenarnya ini tidaklah jauh berbeda dengan makna mudik itu sendiri, karena mudik itu adalah seseorang ya pulang kembali ke tempat kelahirannya. Dan tahukah kita, sesungguhnya tempat kelahiran kita pertama kali sebagai manusia, yaitu diawali oleh bapak kita Nabi Adam, adalah di surga. Surga adalah kampung halaman kita sebagai manusia pertama kali, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan bapak kita Nabi Adam sebagai manusia. Maka sesungguhnya mudik kita ke surga itu mestinya harus lebih kita persiapkan lagi dengan sebaik-baiknya. Dengan berupa apa? Dengan keikhlasan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan meningkatkan kuantitasnya, dengan memperbanyak amalan ketaatan kita. Ya, dengan kemudian kita menambah ilmu bahwa apa yang kita amalkan itu betul-betul sesuai dengan apa yang telah datang dari Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberikan keselamatan dalam perjalanan kita. Tidak saja mudik kita di dunia, tapi ada yang lebih besar daripada itu, mudik kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hafalkan doa ini.
2: Ud'uni astajib lakum.
3: Rasulullah berdoa, mengajarkan sebuah doa kepada ya kepada kita sebagai umatnya, dengan doa untuk meminta kecintaan kepada Allah. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Ya Allah, aku minta kecintaan-Mu dan minta kecintaan orang-orang yang mencintai-Mu, dan minta kecintaan amalan yang dapat mendekatkan diriku selalu dekat kepada-Mu ya Allah. Minta itu, baca itu di tiap waktu ya, agar Allah mendekatkan kita kepada kecintaan-Nya. Agar Allah menjadikan kita selalu dekat kepada orang-orang soleh yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Agar Allah mendekatkan kita pada seluruh amalan-amalan yang semakin membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam keadaan Dia ridha dan mencintai kita. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kalau kita memiliki rencana tentang apa yang kita akan lakukan esok hari dan dikatakan kepada orang, selalulah mengatakan insya Allah. Besok saya pasti datanglah, jangan khawatir. Enggak boleh. Allah berfirman, wa la taqulanna li syai'in inni fa'ilu dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Jangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap rencanamu bahwa kamu akan melakukan itu besok, kecuali dengan mengatakan insya Allah. Hebatnya insya Allah itu luar biasa loh. Ada banyak kisah. Pertama, gak apa-apa ngadongeng sebentar ya. Tapi ini bukan ngadongeng ngabobodak cengeng. Bukan fiktif. Ini kisah nyata. Diambil dari hadis yang sahih. Diambil dari mulut suci Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbicara melalui wahyu. Bukan karena hawa nafsu. Hadis ini sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Nabi Sulaiman pernah berkata, la atufanna tis'ata wa tis'ina min imro'ati. Aku punten ya, kalau di sini banyak anak-anak ya. Anak-anak yang belum nikah, atau ada yang sudah tua tapi belum menikah juga, cocok kuping dulu. Kata Nabiullah Sulaiman alaihissalatu wassalam, aku akan menggilir 99 istriku. Istrinya 99. Aku berharap semuanya hamil dan melahirkan 99 anak yang akan aku bentuk menjadi pasukan berkuda. Pasukan apa? Kavaleri berkuda teh? Atau infanteri? Kavaleri. Pasukan kavaleri untuk berjihad di jalan Allah. Kawannya, penasihatnya menyatakan, "Qul insyaallah." Katakan olehmu insyaallah. Walam yaqul insyaallah. Tapi dia tidak mengatakan insyaallah. Akhirnya dari semua istrinya tidak ada yang hamil kecuali hanya seorang. Dan dia melahirkan bayi setengah dari ukuran manusia normal. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah menceritakan hadisnya, "Wallahi law qala insyaallah la hamalna wala waladna." Demi Allah, apabila Nabi Sulaiman mengatakan insya Allah, pasti seluruh istrinya akan hamil dan akan melahirkan. Dan akan terbentuk pasukan kafalar yang hebat untuk berjihad di jalan Allah. Tuh insya Allah tuh. Kedua, kita pernah membahas fenomena akhir zaman menceritakan Ya'juj dan Ma'juj. Mereka kan sekarang dikurung. Siapa yang mengurung Ya'juj dan Ma'juj? Dzulqarnain. Dikurung. Membuat benteng antara dua buah gunung. Diceritakan dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi. Sampai mereka enggak bisa keluar. Tidak bisa memanjat, tidak bisa melubangi. Tapi mereka itu ulat. Musabir. Ulat terus menggali, menggali, menggali. Ingin keluar dari daerah di mana mereka dikurung. Ketika digali, hampir jebol, keburu malam, kata sang pemimpin, besok kita lanjutkan lagi sedikit lagi, kita istirahat, pulang. Pulang mereka dan Allah mengembalikan hasil galian mereka lebih kuat daripada sebelumnya. Besoknya pas datang, uluh. Apa yang kita sudah gali kemarin ketutup lagi lebih kuat. Tapi enggak putus asa. Digali lagi. Digali lagi. Sampai hampir tembus keburu malam, kata pemimpinnya, istirahat dulu, besok kita teruskan lagi. Terus begitu. Setelah mereka pulang, dikembalikan lagi lebih kuat daripada sebelumnya. Sampai sekarang. Ketika tiba masanya Ya'juj dan Ma'juj akan dikeluarkan oleh Allah Azza wa Jalla, ketika mereka menggali pas sampai jebol, si pemimpinnya berkata, besok kita lanjutkan lagi insya Allah. Mereka pakai insya Allah. Ketika mereka pulang, Allah tidak menutup lagi hasil galian itu tuh. Ini dahsyatnya disebutnya nama Allah di dalam setiap pekerjaan kita. Pas besoknya mereka kembali, tinggal sedikit lagi jebol, barulah mereka keluar. Siapa yang sezaman dengan Ya'juj dan Ma'juj? Ada yang kenal? Ada yang kenal siapa yang sezaman nanti, maksudnya bukan sekarang. Sekarang kan belum keluar. Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam waktu itu masih hidup. Dajjal ada gak saat itu? Belum ada atau sudah tiada? Sudah tiada. Dajjal dulu dibunuh oleh Nabi Isa, mati, lalu muncul Ya'juj dan Ma'juj ya, dan seterusnya. Itu sudah kita terangkan. Itu hebatnya insya Allah tuh. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah menceritakan sebuah kisah lucu. Seorang lelaki punya banyak uang di kantongnya. Ini ada dua versi cerita ini. Dia mau membeli keledai ke pasar. Dengan riang hati, dengan kepercayaan diri yang tinggi, dia berangkat ke pasar. Di tengah jalan ketemu kawannya. Aina turid? Mau kemana kamu? Uridu an ashtari himaran fi suq. Aku mau membeli seekor keledai di pasar. Kata kawannya, "Qul insyaallah." Katakan olehmu insyaallah. Kata dia, "Enggak perlu. Uang sudah ada di saku, keledai ada di pasar, ini pasti, enggak perlu mengatakan insyaallah." Akhirnya sudah dia pergi. Sampai di pasar, dia pergi ke daerah tempat penjualan khimar, milih-milih, tawar, negosiasi, deal. Pas mau dibayar, uangnya gak ada, hilang. Entah jatuh, entah sama si cepot, sama copet, wallahu a'lam. Gak jadi belinya tuh, sedih dia. Dia ingat kepada perkataan kawannya untuk mengatakan insya Allah lah, ya lalu dia bantah. Karena ini pas ini uang ada di saku, keledai ada di pasar. Dia menyesal, kenapa tadi tidak mengatakan insya Allah. Sejak saat itu dia berjanji untuk mengatakan insya Allah. Pas pulang dengan keadaan sedih ketemu kawannya tadi. Pulang nih, insya Allah iya. Mana keledainya, katanya mau beli keledai. Insya Allah tidak jadi. Kenapa tidak jadi? Insya Allah uangnya hilang. Penerapan insya Allah yang keliru, karena itu dipakai untuk masa lalu. Kalau insya Allah untuk masa yang akan datang ya. Gitu. Jadi katakan insya Allah.
4: مرحبا
5: مرحبا بأنسان الصباح الشريفة
4: وأنفاسه الزكية النقية.
5: اللهم بك أصبحنا
6: وأصبح الملك لله.

0: السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkar as-sabah.
2: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi hari 1 kali.
2: Allahumma bika asbahna, wabika amsina, wabika nahya, wabika namut, wa ilaikan nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolongan-Mu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat pertolongan-Mu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendak-Mu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendak-Mu, kami mati. Dan kepada-Mu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu pagi 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: يا الله, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjian-Ku dengan-Mu semampuku. Aku berlindung kepada-Mu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmat-Mu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma 'afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma alim al-ghaibi wa syahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli syai'in wa malika, ashadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkah, وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, ولا تكلني الى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa pertolongan dari-Mu.
2: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah agama Islam. Kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca pagi hari satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore satu kali atau 10 kali atau 100 kali.
2: Subhanallah wa bihamdih. Adad khalqih. Waridha nafsih. Wazinata arshih. Wa midad kalimatih. Subhanallah wa bihamdih. عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsnya. Dan maha suci, sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, wa rizqan tayyiba, wa amalan mutakabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca waktu pagi 1 kali.
2: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
2: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali. Fasubhan.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار الصباح:
2: اللهم بك أصبح،
1: اللهم بك أصبح.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومواله. إخوانا في الدين أزن الله وإياكم. Ada sebuah hadis Nabi SAW memberikan nasihat yang sangat berharga kepada kita. Dia melalui bersama hadis Muslim: Ihris ala mayanfa'uk wassa'in bila wala ta'jas. Artinya, bersemangatlah kalian, atau bersemangatlah engkau untuk meraih apa-apa yang bermanfaat buat dirimu, dan mohonlah pertolongan kepada Allah serta jangan lemah. Bila kita lihat hadis ini yang merupakan dari mujizat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan Jawami'ul Kalim, yaitu mujizat yang Allah berikan kepada beliau berupa ya kemampuan untuk mengungkapkan kalimat yang singkat tapi memiliki makna yang padat dan luas. Ini disebut dengan Jawami'ul Kalim. Bila kita lihat dari hadis itu, Rasulullah menetapkan atau menyebutkan 3 poin. Yang satu dan yang lainnya saling berkait erat, memiliki eratan yang sangat kuat. Yang pertama, yaitu untuk bersemangat kita pada perkara yang sangat bermanfaat bagi kita. Yang kedua, tetaplah kita mengikatkan hati kita agar mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya sekecil apapun manfaat yang ingin kita raih, atau sekecil apapun mudarat yang kita hindarkan, sesungguhnya itu tidak akan pernah terjadi dan kita dapatkan bila Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah atau tidak memberikan pertolongan kepada kita. Dan kemudian yang ketiga, itu jangan kita melemahkan diri. Hadis ini bisa kita sebut dengan hadis motivasi, bahwasanya seorang muslim itu sifat asal mereka adalah orang yang sangat antusias dan sangat bersemangat dan bersungguh-sungguh untuk meraih perkara yang bermanfaat, baik di dunia maupun di akhiratnya. Maka kita dapati para sahabat yang digambarkan ya oleh para ulama, mereka itu siang hari seperti singa-singa di padang pasir, malam hari mereka itu seperti rahib-rahib yang mengharibakan diri mereka di hadapan Allah, bersimpuh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah pesan kita pada hari melalui hadis Nabi tersebut, bahwa kita sebagai seorang muslim harus terus menjadi orang yang paling bersemangat untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Saya kira mungkin ini yang bisa kita berikan wejangan kepada siapapun yang mendengar nasihat ini, dan terutama bagi saya pribadi dan seluruh ikhwan sekalian, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang paling banyak memberikan manfaat baik diri kita ataupun kepada manusia yang lain. Karena Rasul menyebutkan khairun nas anfa'ukum linnas, sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Apakah dosa besar dapat dihapus dengan kebaikan? Jumhur ulama menyatakan ayat yang menyatakan bahwa innal hasanat yudhibna sayyiat, kebaikan-kebaikan bisa menghapus dosa, maksudnya dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar wajib dihapus dengan tobat. Kecuali, berkata Syekh Al-Albani rahimahullah, kebaikan yang berupa salat, saum Ramadan, Jumatan, dan umrah. Itu bisa juga menghapus dosa besar. Sebagaimana sabda Nabi SAW, bagaimana menurut pendapat kalian bila di hadapan rumah salah seorang di antara kalian ada sungai besar, lalu dia mandi sehari berapa? 5 kali. Masih adakah kotoran yang menempel? Para sahabat menyatakan tidak. Bersih. Jangankan dari kotoran yang besar, bahkan juga yang kecil. Kata Nabi SAW, demikian juga sholat, menghapus semua dosa-dosa. Kata Syekh Al-Albani, termasuk dosa-dosa besar. Nah, adapun yang lain-lainnya, kebaikan-kebaikan yang lain hanya menghapus dosa-dosa kecil, dan dosa besarnya harus dihapus dengan tobat. Adapun sholat yang bisa menghapus dosa-dosa besar adalah sholat yang diterima oleh Allah. Ya dia ikhlas dalam sholatnya, ya dia khusyuk di dalam sholatnya, ya dia mutaba'ah terhadap sunnah ketika sholatnya. Tiga gabungan ini diaplikasikan dalam sholat, terhapuslah seluruh dosa termasuk dosa-dosa besar. Tapi jumhur ulama menyatakan itu hanya menghapus dosa-dosa kecil saja.
5: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
6: Apakah menghabiskan waktu luang untuk main game juga termasuk lalai terhadap amalan muraqabah? Super iya. Otaknya bakal tumpul. Badannya rusak. Konsentrasinya terganggu dalam segala hal. Karena di benaknya hanya tergambar screen computer game. Umpamanya main catur. Azan, sholat dulu ditinggalkan. Allahu Akbar, papan catur kebayang. Tadi belum tuntas tuh sebelum azan tuh. Dalam sholatnya nanti menterinya ke sana tuh. Wali kota ke sana. Gubernur ke sana. Skakmat dia. Itu akan begitu dalam sholatnya. Ketika mau ngantuk, itu ngantuk. Iseng-iseng main game. Cenghar. Sampai subuh. Rusak badan, rusak akal, rusak pikiran, rusak segala-galanya. Itu bukan lagu lagi. Dan itu sudah merusak. Tidak boleh yang seperti itu. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, selain merusak konsentrasi, pikiran, tubuh, mengabaikan kewajiban. Istrinya butuh perhatian, tapi dia lebih asik dengan gamenya. Istrinya merasa menjadi istri kedua. Istri pertamanya game. Dia harus mencari nafkah sebagai seorang suami. Tuh atau jualan cendol, es gitu. Kayak lagi seru-serunya. Ini sudah level berapa tuh? Sudah 187. Tinggal dua level lagi, tanggung. Tapi level 2 terakhir itu yang paling sulit, setahun baru selesai. Mati kelaparan anak istrinya nanti, ya. Tinggalkan yang seperti itu. Wallahu a'lam.
7: Ada orang yang mau menyelenggarakan event, acara, hajatan, hitanan, nikahan atau yang lain-lainnya dengan ngitung-ngitung. Syirik apa tidak? Tergantung gimana ngitungnya. Kalau ngitungnya berdasarkan pertimbangan yang rasional, ya. Pertama dia memilih hari libur agar orang-orang libur dan dia bisa, mereka bisa hadir. Kedua, umpama ngitung di awal bulan. Karena di awal bulan baru gajian, jadi orang-orang punya duit untuk ongkosnya, untuk ngasih amplopnya kalau umpama itu pernikahan yang biasanya ada amplopnya. Sekarang kado sudah tidak begitu populer ya, karena di undangannya itu ada tulisan dengan tidak mengurangi rasa hormat, mohon tidak memberikan karangan bunga dan kado. Dengan kata lain, amplop ajalah yang tebal gitu ya. Lebih baik uangnya gitu. Mungkin suatu saat belak-belakan bawa uang minimal sekian suatu saat. Wallahu a'lam. Jadi dia untuk itu memilih apa? Memilih awal bulan. Tidak memilih pertengahan atau akhir bulan. Kalau akhir bulan sudah pada bokeh. Kalau tong isi amplop pasti kecil umpamanya. Kadang-kadang ada amplop kosong. Atau diisi 2.000, ada di kampung-kampung ada yang isi 1.000 dengan kertas ya. Oh ini anak amplop tebal, dibuka teh uang 2.000 dibungkus dengan kertas lain sehingga terasa tebal. Husnudon, wah ini tebal, 2.000 tapi bungkusnya berlapis-lapis. dianggap bisnis itu hajatan, ya. Harus untung nih, modal, biaya hajatan umpamanya 20 juta yang masuk minimal harus 50 juta, untung 30 juta. Ini buruk apa jelek? Buruk dan jelek. Nah, tapi umpamanya pertimbangannya itu harus di awal bulan agar orang habis gajian punya ongkos, kalau toh mau ngasih amplop agak tebal, agak besar gitu. Ah, dia pertimbang. Kalau pertimbangan ngitung-ngitung waktunya itu berdasarkan hal-hal yang sifatnya rasional, realistis, maka boleh. Bagus, nggak apa-apa, ya silakan. Tapi kalau ngitung-ngitungnya tidak rasional, tidak realistis, umpamanya harus hari Rabu tanggalnya tanggal sekian Wage atau Kliwon umpamanya. Berdasarkan masukan dari dukun, peramal. Bukan hari libur, bukan awal bulan, bukan yang kira-kira terhindar dari kemacetan umpamanya. Jamnya juga bukan diperkirakan masih tidak hujan, biasanya pagi sampai siang tidak hujan, kalau sore hujan, makanya diambil pagi. Ini mah pokoknya hari Rabu jam 3 sore. Kenapa? Karena menurut Paririmbon, menurut Mujarobat, menurut Feng Shui, menurut Ramalan Nasib, ini hari baik. Maka itu pertimbangan hitung-hitungan berdasarkan ilmu perdukunan, maka haram, tidak boleh. Sama kena dengan hadis man ata kahinan aw arrafan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang datang ke dukun atau peramal dan percaya kepada omongannya, maka dia sungguh telah kufur kepada ajaran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu tidak boleh, itu syirik. Apakah percaya kepada dukun ramal itu adalah syirik besar atau syirik kecil? Syirik kecil. Kecuali kalau praktek pedukunan yang di dalam prakteknya ada unsur syirik atau kufur, bisa terjerumus kalau syirik atau kufur. Baik itu perdukunan termasuk ilmu sihir. Kata Imam Syafi'i ketika ditanya apakah sihir itu murtad, pelakunya keluar dari Islam. Kata beliau, arini sihrok. Coba perlihatkan dulu kepadamu praktek sihirmu. Termasuk praktek perdukunan. Kalau di dalam prakteknya terkandung hal yang membuat dia syirik, kufur, keluar dari Islam, maka murtad. Tapi kalau tidak, maka tidak. Contohnya umpamanya ada minta-minta ke jin, minta-minta ke ruh-ruh orang yang sudah mati, berdoa kepada mereka, ya ini syirik. Atau umpamanya syarat dari perdukunannya itu harus memasukkan mushaf ke dalam lubang WC. Menghinakan mushaful Al-Quran, maka itu syirik, itu kufur. Bukan syirik, itu kufur. Adapun kalau umpamanya tidak ada unsur-unsur yang demikian, ya, hanya dalam bentuk umpamanya tawasul kepada orang yang sudah mati, dan itu tidak syirik. Tapi itu merupakan sebuah kebid'ahan di dalam berakidah, maka tidak musyrik, tidak keluar dari Islam, tidak kufur, tidak murtad, tapi itu termasuk perbuatan yang berdosa besar. Ya, jadi syirik atau tidaknya praktek perdukunan atau sihir tergantung dari jenis prakteknya. Kalau mengandung unsur syirik dan kufur, ya. Tapi kalau tidak, maka tidak. Tapi percaya kepada omongan dukun, percaya kepada omongan peramal, termasuk di antara syirik kecil. Wallahu a'lam.
8: Petikan faedah. Memetik faedah pada kajian ilmiah.
4: Orang yang telah terjerumus dalam perbuatan syirik, kufur, bid'ah atau maksiat, ada enggak kebaikan yang bisa dia raih setelah melakukan itu? Ada, yaitu apa? Tobat. Dengan tobat dihapus dosa-dosanya, diganti dengan pahala, dan Allah sangat gembira segembira-gembiranya. Bahagia sebahagia-bahagianya. Kebahagiaan Allah ketika melihat seorang hamba tobat dari dosa dan maksiat,
9: melebihi kebahagiaan orang yang pergi ke tengah padang pasir dengan membawa seluruh perbekalannya, tiba-tiba perbekalannya hilang, dibawa oleh untanya atau kudanya atau keledainya, entah kabur kemana, dicari kesana kemari tidak ada, seluruh perbekalannya di sana, dia di tengah padang pasir, gak ada makanan, gak ada minuman, tinggal menunggu mati itu mah. Putus asa dia. Setelah putus asa dia berbaring, tiba-tiba datang lagi itu kuda, itu keledai yang membawa seluruh perbekal datang lagi. Seneng apa enggak? Seneng. Seneng biasa atau seneng bingit? Sedang bingit. Dia cepat bangkit, dia raih itu tali kekang kudanya. Dia berkata saking gembiranya, keceplosan dia, kepleset lidah dia. Dia berkata, Allahumma anta amdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Kepleset ini kecil apa fatal tuh kesalahannya? Super fatal. Kalau dia mengatakan itu dalam keadaan sadar dan disengaja, bisa kufur itu orang. Bisa murtad itu orang. Seseorang yang secara sadar sengaja mengatakan, ya Allah, engkau adalah hambaku, aku Tuhanmu. Bisa kufur itu orang. Akhto'a min syiddatil farah. Dia salah ucap, salah omong saking gembiranya. Tadinya sudah mau mati gitu, sudah pasrah mati ini, tinggal nunggu. Dan matinya menderita loh. Masih agak mending matinya dibunuh, prek langsung saat itu. Ini matinya kelaparan dan kehausan, kepanasan. Konon ya. Mungkin di sini ada yang lebih ahli. Manusia bisa bertahan hidup tanpa makanan selama 40 hari. 40 hari loh, bukan 3 hari. Tapi tanpa air mereka cuma bisa bertahan seminggu. Seminggu gak minum, mati itu. Kalau gak percaya, coba deh. Ya. Sudah. Sebelum proses kematian datang, menderita gak tuh? Kehausan, kelaparan? Iya, menderita lah. Orang yang kehausan terasa tercekik ini leher. Katanya. Saya belum pernah mengalami, mudah-mudahan tidak pernah mengalami. Sampai hari kiamat nanti. Sampai mudah-mudahan kita semua dikesurgakan oleh Allah tanpa mengalami rasa haus yang mencekik sama sekali. Jadi orang itu mau mati, sudah pasrah mati karena kehabisan bekal. Tiba-tiba datang lagi itu perbekalan, serasa hidup kembali. Senangnya bukan main. Saking senangnya ngomongnya salah. Ya. Allah lebih senang, lebih bahagia dibanding kebahagiaan orang tadi ketika melihat seorang hamba yang berdosa lalu tobat kembali kepada Allah dari dosa-dosanya. Itu kebaikan, membuat Allah bahagia dan senang. Boleh enggak beribadah ingin mendapatkan pahala? Bukan boleh, itu yang dimotivasikan oleh Quran dan hadis yang sahih. Dan itu tidak bertolak belakang dengan keikhlasan. Jangan sampai kebablasan. Siapa orang yang beribadah karena ingin surga, dia syirik. Dari mana omongan itu? Quran dan hadis banyak mengiming-imingi orang untuk ibadah dengan iming-iming surga. Seorang sahabat, ya Rasulullah, dullani ala amalin adkhulu bil jannah. Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amalan yang menyebabkan aku bisa masuk surga. Beliau menjawab, fa'alaika bisawm la mithlalahu. Kamu harus saum. Akhirnya orang itu saum dengan motivasi ingin masuk surga. Salah apa benar? Benar. Nabi mengiming-imingi itu. Tidak menyatakan, oh kalau ibadah jangan ingin surga. Enggak begitu. Ya. Jadi makna ikhlas adalah meniatkan amalan untuk meraih apa yang ada di sisi Allah. Meraih pahalanya, ampunannya, keriduannya, rahmatnya, surganya, dan yang sejenisnya. Karena itu yang Allah iming-imingkan. Juga itu yang menjadi motivasi yang diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabatnya untuk beramal soleh, ya boleh, dan itu tidak bertolak belakang dengan keikhlasan. Itu masuk ke dalam zona ikhlas, yaitu meniatkan amalan untuk meraih apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
10: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
7: Bagaimana mengingatkan orang tua yang suka update foto selfie atau barang yang baru dibeli untuk banyak di like? Gimana cara mengingatkannya? Sesuaikan dengan karakter orang tua. Sebagai anak yang puluhan tahun bersama orang tua, pasti tahu caranya bagaimana mengingatkan yang baik. Cuma intinya sampaikan bahwa itu berbahaya. Kalau foto terus si ibunya cantik, itu bisa menjadi dosa jariah loh. Banyak lelaki yang melihat fotonya, memandang fotonya, lalu terfitnah. Lalu si laki-laki berdosa, menghayal kayak dan seterusnya gitu ya. Terjerumus ke dalam syahwat. Laki-laki yang memandangnya dosa, si penyebabnya ikut dosa apa tidak? Ikut dosa. Si ibunya nanti mati, bukan mendoakan segera, bukan. Pasti suatu saat mati. Fotonya masih dipajang. Dan masih banyak lelaki yang terfitnah dengan fotonya. Ibunya sudah dikubur. Maka dosanya terus ikut ke kuburannya. Karena jariah. Jari itu mengalir terus karena efek buruk yang ditimbulkannya masih ngalir. Mau gak ibu kayak gitu? Amit-amit ya. Gak boleh seperti itu. Nah intinya begitu, sampaikan bahwa itu berbahaya, berisiko, gak bagus gitu ya. Nah cara menyampaikannya, pilih kata yang baik. Pilih momen yang pas untuk menyampaikan hal itu ke orang tua. Kalau kita gak bisa menyampaikannya, setel di YouTube ini atau ceramah keraskan biar terdengar oleh ibu ya.
3: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Saudara-saudaraku sekalian, apa yang ada di hadapan kita adalah sebuah pemandangan yang sejuk, nyaman dan indah.

0: lengkapnya anggota badan kita, sehatnya keadaan fisik kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang bumi ini, wa bil ardi ayatun bil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Tentang keadaan permukaan bumi ini, kita dengan bumi kita yang di sekeliling kita ini ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan juga pada diri-diri kita, pada fisik-fisik kita, pada tubuh kita ini juga terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling jelas untuk bisa kemudian kita simpulkan, yaitu ini merupakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang barangkali kurang kita sadari sebagai sebuah nikmat yang besar untuk kita syukuri. Sebagian orang memandang bahwasanya ketika Allah memberikan musibah kepada dirinya, dari musibah badan, dari musibah ekonomi, atau kekurangan-kekurangan yang lain, dari kehilangan nyawa dan seterusnya dari orang dia sayangi, dia merasa seolah-olah dunia ini sudah gelap. Dia merasa seolah hidupnya telah dirampas oleh musibah tersebut. Dan bisa jadi jauh yang lebih tinggi dan lebih parah daripada itu adalah dia merasa Allah Subhanahu wa taala telah mendzalimi dirinya. Dan bahkan ada sebagian orang yang berkata, "Ya Allah, apa dosa saya ya Allah sehingga Engkau berikan aku musibah yang demikian besar ini yang tidak Engkau berikan kepada yang lain, ya Allah." Bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahukah kita sesungguhnya dari masalah musibah yang kita alami tersebut, bila kita bandingkan dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka sungguh tidak bisa kita bandingkan. Bila kita mau menghitung masalah yang kita hadapi, maka sesungguhnya kita bisa menghitungnya dengan jari-jari kita. Tapi bila kita ingin menghitung nikmat Allah, maka Allah mengatakan, wa idta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Bila engkau ingin menghitung nikmat Allah, engkau tidak akan bisa menghitungnya. Maka jangan jadikan bahwa musibah yang kita alami merampas hati kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang lain yang masih tersisa dan jauh lebih banyak. Apalagi pada hakikatnya musibah atau masalah itu pun merupakan hakikatnya rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dari sisi mana? Yaitu dari sisi besarnya pahala yang disediakan bagi orang-orang yang bersabar atas musibah. Dari sisi Allah gugurkan dosa-dosa kita ya dari musibah tadi. Maka dari musibah itu saja kita telah mendapatkan kebahagiaan, keuntungan sangat banyak bila kita benar mensikapinya dengan kita tidak sedih dengan dunia yang Allah berikan kepada kita tadi berupa kekurangan harta, kekurangan kesehatan, kehilangannya seterusnya ya dibandingkan dengan nikmat-nikmat yang telah berikan kepada kita, bahkan dengan nikmat ya berupa musibah itu sendiri bila kita pandai mensikapinya dengan sabar yang baik yang kita lakukan. Yang Allah sebutkan fasbir sabran jamila, maka bersabarlah engkau dengan kesabaran yang baik. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan selalu kehidupan dunia kita dan kehidupan yang indah yang baik, yang mana ketika kita diberikan kenikmatan-kenikmatan kita pandai mensyukurinya, dan ketika kita diberikan musibah-musibah dan problematika hidup kita, kita kuat dan kokoh dalam menyabarinya. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Petikan faedah, memetik faedah pada kajian ilmiah.
2: Baik hidayah maupun kesesatan itu balasan. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan akan disesuaikan dengan jenis perbuatan. Balasan baik dikasih perbuatan baik dibalas dengan kebaikan. Salah satu kebaikannya adalah hidayah. Berbuat buruk dibalas dengan keburukan, dicabut hidayah, disesatkan, diberi keinginan untuk berbuat buruk. Banyak ayat dan hadis tentang hal. Contoh ayat, ya. Siapa yang diberi hidayah oleh Allah diantaranya umpama berbicara yang baik. Bicara yang baik itu umpama baca Quran, zikir, amar ma'ruf, nahi munkar, belajar atau mengajarkan ilmu, ya. Berbicara dengan cara yang menyenangkan orang, itu bicara baik, kebaikan Allah balas. Balasnya apa? Diberi hidayah untuk melakukan kebaikan lain yang sebelumnya belum dia lakukan. Perhatikan firman Allah.

الله عز وجل كذا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, dan ucapkan oleh kamu ucapan-ucapan yang baik. Yuslih lakum. Balasannya Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Kata Imam Ibnu Katsir, ay yuwaffiqukum lil a'mali shaliha. Allah akan beri taufik, memberi hidayah kepada kamu untuk beramal soleh. Karena berbicara yang baik, maka Allah balas dengan diberi hidayah untuk beramal soleh. Tuh, gitu tuh. Makanya di sana ada apa namanya fi'il syarat dengan fi'il jawab. Syaratnya apa? Qulu qawlan sadida, ucapkan oleh kamu ucapan yang baik, itu syaratnya. Apa jawabnya? Yuslih lakum, maka Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Makanya dibaca yuslih, jazm. Fi'il mudhari yang jazm dibaca sukun, tanda-tanda jazmnya dengan sukun. Yuslih lakum a'malakum. Pada asalnya fi'il mudhari itu rafa, yuslihu lakum harusnya. Tapi karena ini fi'il jawab dari syarat, ada hubungan dengan qulu qawlan sadida. Ini memberikan apa namanya hubungan sebab akibat. Karena atau akibat atau sebab berbicara yang baik, maka akibatnya diberikan hidayah untuk melakukan amal soleh. Ini contohnya. Dan ayat-ayat yang lain banyak. Kata Allah Azza wa Jalla, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan oleh Muhammad, kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti aku. Ini ada perintah, ikuti aku. Ikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yuhibb lakum. Akibatnya Allah akan mencintai kamu. Jadi hidayah, kecintaan, rahmat, ya, taufik, ampunan, itu balasan Allah atas kebaikan seseorang. Dan banyak lagi ayat yang lain. Nah, hadis juga banyak di antaranya. Saya angkat satu aja ya. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah." Wajib kamu berbuat jujur, berkata jujur. Karena kejujuran yahdi, memberi hidayah, mengundang turunnya hidayah Allah. Ilal birri, untuk berbuat kebaikan. Karena jujur, Allah beri hidayah untuk berbuat baik. Dalam bentuk kebaikan yang lain selain kejujuran. Karena balasan atas kejujuran yang Allah perintahkan melalui lisan Rasulnya. Wa kunu masadiqin, jadilah kamu bersama-sama orang jujur. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah. Wajib kamu jujur, karena jujur akan membawa kamu kepada kebaikan. Maknanya Allah memberi hidayah kepada kamu untuk berbuat kebaikan. Wal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan akan menuntun kamu ke surga. Sebaliknya, iyyakum wal kadhiba, jauhi oleh kamu dusta, dusta keburukan. Lalu Nabi menyatakan, li'annal kadhiba yahdi ilal fujur, karena dusta itu menyeretmu kepada fujur. Fujur ini kata para ulama di antara diterangkan oleh Syekh Al-Utsaimin ada dua. Fujur ini al-wuqu fil ma'asi, terjerumus ke dalam maksiat yang sebelumnya tidak dia lakukan. Setelah dia berbohong, kok jadi berani melakukan dosa-dosa lainnya? Ini yang pertama, fujur yang pertama. Fujur kedua maknanya adalah, nah ini, dicabutnya hidayah, yaitu berhenti dari kebaikan yang selama ini dia lakukan.
Dia selama ini umpamanya suka tahajud tengah malam. Salat rawatib selalu dilakukan. Saum setiap Senin Kamis, saum sunat. Suatu saat dia berdusta. Itu hidayah tahajud, hidayah saum, hidayah rawatib bisa dicabut itu. Tiba-tiba saja malam bangun tuh malas untuk tahajud. Tiba-tiba pas hari Senin, rasanya lapar, lemes, hari ini gak akan saum dulu, gitu ya. Tiba-tiba setelah sholat fardu, wirid sambil ngelamun, mau sholat sunat, malas, muncul pikiran di dalam hati yang buruk, ini kan sunat, tidak dilaksanakan juga gak apa-apa, akhirnya ditinggalkan. Tercabut hidayah untuk berbuat baik yang selama ini selalu dilakukan, akhirnya berhenti. Itu akibat apa? Dusta, disesatkan oleh Allah. Al-jaza'u min jinsil amal. Jadi balasan akan sesuai dengan jenis perbuatan. Kalau kita ingin diberi hidayah oleh Allah, berbuatlah kebaikan. Apapun bentuknya, baik lisan, berkata yang baik, wirid, doa, baca Al-Quran, amarun ma'ruf nahi munkar, belajar ilmu ataupun mengajarkan ilmu. Itu semuanya qaulan sadida, maka Allah akan beri hidayah. Hindarkan keburukan, karena keburukan menyebabkan kita terhenti dari kebaikan dan terjerumus dalam keburukan yang selama ini tidak berani kita lakukan. Jadi berani,

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang paling tahu siapa saja yang berada di atas hidayah. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu ajma'in, Allah Azza wa Jalla ketika memberikan hidayah, maka dialah yang berhak untuk memilih siapa yang berhak untuk mendapatkan hidayah. Ketika seseorang berada di atas hidayah Allah Azza wa Jalla, maka hendaknya bersyukur dengan senantiasa menjalankan ketaatan, dengan senantiasa memanfaatkan dan menjaga hidayah tersebut hingga dia diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla di atas hidayah. Sebagaimana doa para nabi, para rasul, di antaranya doa Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, tawaffani muslima wa alhiqni bil muslimin. Wafatkanlah aku di atas Islam dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang berserah diri. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu ajma'in, kita lanjutkan pembahasan kita di dalam membahas risalah yang ditulis oleh Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu ta'ala tentang wasaya as-salaf, wasiat-wasiat salaf lis-syabab, terhadap para pemuda. Dan alhamdulillah bifadlillah, kita telah melewati beberapa nasihat yang disampaikan oleh penulis di sini. Sekarang kita masuk ke dalam al-wasiyatur rabi'ah, wasiat yang keempat. Kita berikan judul di sini adalah sibuk dengan ilmu. Sibuk dengan ilmu. Kita bacakan dulu matannya. Mangga tafadhol al-qari min santri, ya silakan. Tafadhol.
2: Alhamdulillahi salatu wassalam. Qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala, al-wasiyyatu rabi'atu wa min wasaya salafi rahimahullah lis-syababi ما جاء عن زيد بن أبي الزرقاء قال خرج سفيان يعني الثوري ونحن على بابه فقال يا معشر الشباب تعجلوا بركة هذا العلم فإنكم لا تدرون لعلكم لا تبلغون ما تؤملون منه ليفيد بعضكم بعضا.
1: طيب يكفي. الوصية الرابعة وصية keempat kata penulis. Termasuk dari wasiat salaf rahimahumullah terhadap para pemuda, satu riwayat yang datang dari Zaid ibnu Abi Zarqa. Beliau mengatakan, kharaja Sufyanu, Sufyan al-Thawri rahimahullahu ta'ala, beliau keluar dari rumahnya, wa nahnu ala babihi, dan kami, kata Zaid dan juga yang lainnya, berada di pintunya. Maka Sufyan mengatakan, ini menasihati para pemuda, ya ma'syarasy syabab, wahai para pemuda, ta'ajjalu barakata hadzal ilmi, bersegeralah kalian mendapatkan keberkahan dari ilmu. Fa innakum la tadruna la'allakum la tablughuna ma tu'ammiluna minhu, karena kalian itu enggak tahu, bisa jadi kalian tidak akan mendapatkan apa yang kalian cita-citakan dari ilmu. Liyufid ba'dukum ba'dho, hendaknya salah seorang di antara kalian memberikan faidah kepada yang lainnya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu ajma'in, di sini ada perkataan yang sangat bagus sekali menasihatkan kepada kita semua, ya wabil khusus kepada para syabab, kepada para pemuda. Untuk apa? Yakni untuk bersegera mendapatkan keberkahan ilmu. Nasihat diterima dari Sufyan al-Thawri. Kita bacakan dulu sedikit biografi dari para salaf yang disebutkan oleh Syekh di sini. Yang pertama ada Zaid ibn Abi Az-Zarqa. Zaid ibn Abi Az-Zarqa memiliki kunyah Abu Muhammad, dan beliau tinggal di Ramlah, di Mosul. Dan beliau ini wafat di tahun 194 atau setelah tahun 200 Hijriah. Termasuk dari tabaqah yang ke-9. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Taqrib beliau mengatakan siqatun. Ini adalah rawi yang terpercaya. Jadi orang yang siqah, dan ini salah satu murid ya dari Sufyan Ats-Tsauri. Adapun Sufyan Ats-Tsauri yang menjadi sahibul qaul di sini, orang yang memiliki perkataan nasihat yang baik, bagus sekali di sini, beliau Sufyan Ibn Sa'id Ibn Masruq. Nah, beliau ini adalah Sufyan Ibn Sa'id Ibn Masruq, anak seorang perawi hadis yang terpercaya juga, Sa'id Ibn Masruq. Beliau memiliki kunyah Abu Abdullah. Nasabnya beliau ke Thawr. Beliau tinggal di Kufah. Dan sangat banyak sekali ya pujian para ulama kepada beliau. Dan dahulu katanya sebagian para penulis biografi ulama mengatakan Sufyan ini dahulu terkena yatasyayya. Jadi beliau dahulu terkena syubhat Syiah ya. Sempat Syiah tasyayyu. Ketika bertemu dengan Ayyub dan juga Ibnu Aun di Basrah, beliau meninggalkan kesyiahannya. Beliau wafat di tahun 159, ada yang mengatakan 160 atau 161 atau 162. Ini khilaf di antara para ulama. Beliau tinggal di Basrah ya, dan wafat juga di Basrah. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan tentang Sufyan Ats-Tsauri ini, siqatun hafizun, faqihun abidun, imamun hujjah. Subhanallah, banyak sekali gelarnya. Ini tabaqah paling tinggi, berarti ya tingkatan para perawi yang paling tinggi ketika mereka diberikan status kesiqahan, keterpercayaan yang banyak. Seperti di sini contohnya, udah masiqah, hafiz, kemudian faqih, abid, imam, hujjah. Ini udah tingkatan perawi yang paling tinggi. Nah, ini beliau Sufyan Ats-Tsauri, dan beliau orang yang sangat semangat dalam masalah nuntut ilmu. Ada satu perkataan beliau sebelum kita bahas perkataan Sufyan yang dibawakan oleh Syekh Abdul Razzaq. Ada satu perkataan yang sangat terkenal dari Sufyan Ats-Tsauri tentang masalah menuntut ilmu. Beliau mengatakan, "Lamma aradtu an atlubal ilma." Ketika aku ingin menuntut ilmu, qultu ya rabbi, aku mengatakan wahai Tuhanku, wahai Allah, innahu labudda lin ma'isyah, wahai Allah, aku ini mau menuntut ilmu tapi aku butuh pencukupan, butuh uang gitu ya, butuh harta. Wa ra'aitul ilma yudras ayat yunsa wa yuhjar, tapi aku melihat ilmu ini sudah mulai ditinggalkan. Ini zaman beliau. Tapi aku melihat ilmu ini sudah mulai ditinggalkan. Fakuntu afrighu nafsi li talabihi, maka aku wakafkan diriku ini, aku luangkan diriku ini untuk menuntut ilmu. Wasa'altu rabbi al-kifayah, dan aku minta kepada Allah kecukupan dari sisi keduniaanku. Jadi butuh selaras nama kanggo masalah dunia, tapi karena beliau melihat ini ilmu sudah mulai ditinggalkan, maka beliau apa? Yakni meluangkan waktunya untuk menuntut ilmu dengan serius. Maka beliau meminta kecukupan dari sisi kehidupan duniawinya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan beliau berazam, bertekad kuat untuk menuntut ilmu. Nah, bahkan ibunya pun rela untuk menginfakkan hartanya dalam rangka menuntut ilmu. Ibu beliau mengatakan, utlubul ilma wa ana akfika bimagzali. Kata beliau, kata ibunda dari Sufyan Ats-Tsauri, tuntut ilmu lah wahai anakku, aku akan mencukupi dirimu dari sisi bekalnya dengan hasil pintalanku. Jadi nganyam seperti itu. Jadi subhanallah ya, padahal mah priyogi itunya, padahal mah butuh dalam perkara duniawi, tapi karena beliau melihat ilmu ini sudah mulai ditinggalkan di zaman beliau, apalagi kalau melihat di zaman sekarang ya, ilmu ini sudah ditinggalkan, maka beliau apa? Tunaikan usianya. Beliau tunaikan sisa usianya untuk menuntut ilmu. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu ajma'in. Adapun perkataan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala di dalam wasiat yang keempat ini, beliau memerintahkan para pemuda, menasihatkan para pemuda untuk segera meraih keberkahan ilmu. Karena para pemuda ini tidak tahu, bisa jadi tidak akan bisa mencapai apa yang dicita-citakan dari ilmu. Untuk dihafal, untuk dipelajari, bisa jadi gak nyampe. Maka segera untuk mendapatkan keberkahan ilmu ini, segera. Hendaklah sebagian kalian saling memberi manfaat kepada yang lainnya, saling istifadah. Nah, ini dikeluarkan oleh Abu Nu'aim dalam Hilyah Ulia, juga Al-Madkhal ila Sunan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dan yang lainnya. Sebelum kita membahas ta'liq atau komentar dari Syekh Abdul Razzaq, di sini ada satu perkataan yang sangat baik untuk kita bahas. Apa? Yakni kata Sufyan, ta'ajjalu barakatal ilmi, bersegeralah kalian untuk mengambil keberkahan ilmu. Keberkahan ilmu tenaun, apa itu yang disebut dengan keberkahan ilmu? Sebelum kita membahas satu kalimat ini, satu kesatuan ini, keberkahan ilmu, yang patut untuk kita bahas juga adalah apa? Barakah ini. Kalimat dari barakah. Apa itu barakah? Para ulama berbagai macam perkataan di antara mereka menjelaskan tentang barakah itu apa. Disimpulkan oleh para ulama yang lainnya bahwa barakah itu di dalam makna Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Thubutul khair wa dawamuhu au ziyadatul khair wa au karatul khair wa ziyadatuhu. Yani yang pertama, barakah itu maknanya thubutul khair wa dawamuhu, tetapnya suatu kebaikan dan senantiasa berulang, terus ada. Ini makna keberkahan, tetapnya satu kebaikan dan senantiasa ada. Atau yang kedua, ada para ulama mengatakan kasratul khair wa ziyadatuhu, yakni banyaknya kebaikan yang dihasilkan dan senantiasa bertambah. Inilah makna dari barakah. Inilah makna dari barakah, banyaknya atau tetapnya kebaikan dan senantiasa terus ada. Atau ada sebagian mengatakan banyaknya kebaikan dan senantiasa bertambah. Ini saling melazimkan satu sama lainnya. Nah, itulah keberkahan yang Allah Azza wa Jalla berikan. Dan yang perlu diketahui, perlu diyakini, bahwa seluruh keberkahan yang ada pada makhluk itu semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk menetapkan sesuatu ini barakah, sesuatu ini memiliki keutamaan dan seterusnya, ini perlu kepada penjelasan dalam Alkitab wa Sunnah, kepada wahyu. Kenapa demikian? Karena yang namanya barakah ini datangnya murni dari Allah Azza wa Jalla. Maka untuk menetapkannya perlu kabar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara dalil-dalil yang menunjukkan bahwa keberkahan itu murni datangnya dari Allah, di antaranya surat Ali Imran. Allah berfirman, "Qul innal fadla biyadillah." Katakanlah wahai Muhammad, dalam surat Ali Imran ayat 73-74, katakanlah wahai Muhammad, "Innal fadla biyadillah." Sesungguhnya keutamaan itu datangnya semua dari tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yu'tihi may yasha, Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan dialah Allah yang maha luas lagi maha mengetahui. Yakhtassu birahmatihi may yasha, Allah khususkan dengan kasih sayangnya kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Wallahu dzul fadlil azim, Allah lah zat yang memiliki fadl, keutamaan, karunia yang agung. Maka dari itu ikhwah, kita tetapkan keberkahan suatu makhluk, kita tetapkan keberkahan suatu yang masyhur di antara kehidupan manusia, perlu dengan apa? Dalil untuk menetapkannya. Bukan dengan terka-terka, ini barokah, ini mustajab, ini bukan. Tapi apa? Dengan dalil. Inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, inilah barokah, makna dari barokah. Adapun makna dari keberkahan ilmu dijelaskan juga oleh para ulama. Di antaranya dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, apa yang dimaksud dengan barakah ilmu atau ilmu yang barakah. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu, beliau mengatakan, barakatul ilmi an yakuna al-insanu mubarikan atau mubarakan fi ilmihi. Barakatul ilmi, keberkahan ilmu, seorang manusia dia diberikan keberkahan di dalam ilmunya. Bagaimana? Ketika filintifa'i bihi, dia bisa memanfaatkan ilmunya, mengambil manfaat dari ilmunya. Wa ibadatillahi tabaraka wa ta'ala ala basiratin, dia bisa beribadah kepada Allah di atas ilmu yang dia ketahui. Wa yakunu mubarakan fi ilmihi binashrihi bainal ummati wa ta'limihim iyyahu, dan dia ditanda keberkahan ilmunya, dia bisa menyebarkan ilmu yang dia miliki di kalangan umat. Dia bisa menyebarkan ilmunya. Wa yakunu mubarakan fi ilmihi bitalifi wal kitabah, dan di antara tanda keberkahan juga dia bisa menulis. Dia bisa menulis kitab-kitab ilmu yang diwariskan. Wanzur ila barakatil ulama as-sabiqina alladziina katabu wa allafu, maka lihatlah bagaimana keberkahan ilmu dari para ulama terdahulu yang mereka itu telah menulis kitab-kitab. Kaifa intafa'atil ummatu bihim ila yaum wa ila ma syaa Allahu 'azza wa jalla, lihat bagaimana para umat Islam ini bisa mengambil manfaat dari kitab-kitab para ulama sampai hari ini atau sampai hari yang telah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Fasara hadzal ilmu barakatan 'azimatan lahun, maka dengan demikian ilmu yang mereka ajarkan dari tulisan-tulisannya menjadi keberkahan pahala yang sangat besar untuk mereka, yakni dengan apa? Dengan ilmu yang telah mereka tulis. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itulah tanda keberkahan ilmu. Tanda keberkahan ilmu dari perkataan Syekh Al-Utsaimin di sini adalah yang pertama, bisa memanfaatkan ilmu tersebut, mengambil manfaat dari ilmu tersebut. Di antara manfaatnya adalah apa? Bisa mengamalkan ilmu, bisa menghasilkan ibadah dengan ilmu yang dia miliki. Kemudian yang ketiga, dia bisa apa? Dia bisa menyebarkan ilmu tersebut, baik dengan dakwah, ya, baik dengan mengajar, dengan ceramahkah, dengan khutbahnyakah, atau dengan media yang lain. Dan yang paling kelihatan keberkahannya adalah dengan tulisan. Maka kata Syekhul Utsaimin, seseorang itu meskipun sudah wafat di sini, ya, ulama terdahulu sudah wafat, sudah lama meninggal, tapi ilmunya barokah. Kelihatan dari mana keberkahannya? Orangnya sudah wafat jauh di dengan zaman kita, ya, dengan hari ini atau mungkin hari-hari setelahnya, udah wafat jauh, tapi apa? Ilmunya masih bisa dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Ya, ini Sufyan Ats-Tsauri tadi, Pak, Zaid ibnu Abi Zarqa yang meriwayatkan riwayat ini nih, ya, tentang keberkahan ilmu. Wafat di tahun 190, tahun 200 Hijriah. Sudah lama, 12 abad yang lalu mereka wafat, tapi perkataannya masih kita bahas. Subhanallah. Ini menunjukkan tentang apa? Tentang keberkahan ilmu yang mereka sebarkan. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu ajmain, inilah yang kita cari dari nuntut ilmu teh. Kita nuntut ilmu, kita cari ilmu, duduk di majelis ilmu mencari apa? Keberkahan ilmu ini. Bukan hanya sekedar pengetahuan yang kita ketahui, yang kita hafal riwayatnya dan seterusnya, bukan, tapi kita menginginkan keberkahan dari ilmu itu sendiri. Berkata Syekh Muhammad bin Al-Mukhtar Asy-Syinqiti rahimahullahu taala, beliau mengatakan, ruhul ilmi barakatuhu, ruhnya dari ilmu adalah keberkahannya. Wa idza arada Allahu azza wa jalla bi 'abdihi khairan baraka lahu fi 'ilmihi, ketika Allah menginginkan kepada seorang hamba kebaikan, maka Allah akan berikan keberkahan dalam ilmunya. Ini yang kita cari teh, bukan hanya sekedar pengetahuan, bukan hanya sekedar riwayat yang banyak, tapi apa? Keberkahan yang dihasilkan dari ilmu, dari rasa takut kepada Allah, tambah takwa kepada Allah, kemudian bisa menyebarkan ilmu tersebut sampai kita wafat pun, ilmu yang kita miliki, ilmu yang Allah berikan kepada kita, kita bisa sebarkan dan menjadikan pahala untuk kita. Nah, inilah yang kita cari, barokah dari ilmu. Karena kata para ulama demikian, laisal ilmu an kathratir riwayah innamal ilmu khasyatullah. Kata para ulama, ilmu itu bukan tentang banyaknya riwayat, tapi ilmu itu yang menghasilkan rasa takut kepada Allah. Karena apa? Tujuan kita nuntut ilmu adalah takut kepada Allah. Tujuan kita nuntut ilmu bisa mendapatkan surga. Dan subhanallah, Allah sediakan surga Untuk siapa? Untuk orang-orang yang takut kepadanya. Sebagaimana yang Allah kabarkan di dalam surah Al-Bayyinah di akhirnya, dzalika liman khasyiya rabbah. Yang demikian itu surga yang telah Allah janjikan, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Allah ridha kepada mereka, mereka ridha kepada Allah, para penduduk surga ini. Dzalika liman khasyiya rabbah. Semuanya itu disediakan bagi siapa? Bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Nah, maka inilah keberkahan ilmu. Ini yang kita cari justru. Makanya Sufyan ats-Tsauri memerintahkan kita untuk apa? Untuk segera mengambil keberkahan ilmu ini, bukan hanya sekedar mengetahui saja, tapi ngambil keberkahannya, bisa mengamalkannya, menghasilkan ketakwaan, menghasilkan rasa takut kepada Allah, bisa menyebarkannya dan seterusnya sebagaimana penjelasan Syaikhul Utsaimin tadi. Lantas kalau ada timbul pertanyaan, gimana caranya ngambil keberkahan ilmu ini dalam menuntut ilmu? Supaya apa? Ilmu yang kita cari teh barokah. Ada banyak penjelasan para ulama tentang bagaimana cara mengambil keberkahan ilmu. Di antaranya dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ibnu Muhammad Al-Mukhtar Asy-Syinqiti rahimahullah. Beliau mengatakan sekurang-kurangnya ada dua cara mengambil keberkahan ilmu. Yang pertama adalah dengan apa? Dengan ikhlas di dalam menuntut ilmunya. Ini yang pertama. Dan ini yang menjadi asas keberkahan seseorang. Makana lillahi yabqa, kata para ulama. Apa saja yang dibuat, apa saja yang diperbuat karena Allah, pasti akan abadi. Makana lillahi yabqa. Maka dengan menuntut ilmu ini, yang pertama kunci keberkahannya adalah dengan apa? Ikhlas dalam menuntut ilmunya, mengharap wajah Allah. Kata Syekh Muhammad Asy-Syinqiti, beliau mengatakan, sebab pertama dan tanda pertama bahwa seseorang akan diberkahi dalam ilmunya adalah ia mendapatkan taufik dari Allah untuk bisa ikhlas. Jika ia mendapati dirinya pergi ke majelis para ulama dengan tulus karena Allah semata, tidak menginginkan apapun selain itu, dan ia meniatkan ilmunya untuk mencari wajah Allah dan negeri akhirat, maka itu tanda bahwa ia telah diberi taufik oleh Allah. Siapa saja yang demikian keadaannya, ikhlas karena Allah, maka usahanya akan dihargai oleh Allah, dan Allah Azza wa Jalla akan membalas usahanya dengan meletakkan keberkahan dalam ilmunya. Kalau bisa ikhlas dalam menuntut ilmu, Allah berikan keberkahan dalam ilmunya. Betapa banyak orang yang hanya mempelajari sedikit ilmu namun dilakukan dengan keikhlasannya, lalu Allah berikan mereka ketepatan, keselamatan, dibukakan pemahaman dan diberkahi dalam ucapan mereka, dalam ilmu mereka, serta Allah jadikan mereka bermanfaat bagi Islam dan kaum muslimin. Betapa banyak orang yang seperti itu, Pak. Ya, yang dia itu belajar, asas-asasnya dia belajar, Allah bukakan pemahaman yang banyak kepada orang tersebut, akhirnya apa? Manfaatnya luar biasa kepada Islam dan kaum muslimin. Lihat bagaimana keadaan yang kurang, di antaranya Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Syekh bin Baz, beliau mohon maaf tidak bisa melihat, buta di usia sekitar 19-an tahun beliau buta. Tapi dengan keadaan kebutaannya Allah berkahi usianya, subhanallah, menjadi mufti besar di negeri Saudi pada saat itu. Bahkan fatwa-fatwa beliau, tulisan-tulisan beliau, beliau gak bisa lihat, ya, menjadi apa? Tulisan yang bermanfaat bagi kaum muslimin. Sampai sekarang beliau wafat pun masih apa? Dimanfaatkan ilmunya oleh kaum muslimin. Padahal beliau keadaannya kurang, gak bisa melihat, subhanallah. Dan beliau mempelajari kitab itu dengan dibacakan, mendengar wahakadha, ya, ilmunya barakah, ya, sering berfatwa beliau itu, ya, berkhidmah untuk kaum muslimin padahal kekurangan. Semoga ini merupakan tanda ikhlas bagi beliau dan semoga Allah menerima amal beliau. Kemudian yang kedua, ini yang pertama adalah ikhlas, yang kedua di antara tanda keberkahan ilmu adalah seseorang bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu kepada ahlinya. Nah, ini tanda nih. Tanda yang kedua dari keberkahan ilmu seseorang adalah dia nuntut ilmu dengan sungguh-sungguh kepada ahlinya, kepada orang yang memang ahli dalam bidang ilmu, sebagaimana yang telah kita bahas ya di wasiat yang kedua, ya, wasiat untuk para pemuda, yakni apa? Ngambil ilmu itu dari ahlinya. Nah, ini merupakan tanda keberkahan. Setiap ilmu yang diwarisi dari para ulama yang mengamalkannya, dari ulama yang rabbani, adalah ilmu yang penuh barakah, karena rantai keilmuannya bersambung. Nah, inilah silsilah para ulama dari dulu seperti itu, nyari ilmu itu kepada orang yang nyambung sanadnya, ya, yang memiliki sanad bersambung, jelas keilmuannya. Sebagaimana Allah telah memberkahi para ulama terdahulu, maka Dia pun akan memberkahi para ulama yang datang kemudian, selama mereka tetap berada di atas manhaj mereka dan berjalan di atas jalan mereka. Dan salah satu sebab seseorang diberkahi ilmunya adalah ketika mendapatkan faedah ilmiah, dia disandarkan kepada pemiliknya. Nah, ini keberkahan yang ketiga berarti, ya. Tadi berkahan yang kedua adalah ngambil dari pemilik, dari ahli ilmu. Kemudian keberkahan yang ketiga, ini dijelaskan di kitab yang lain, salah satu penyebab keberkahan seseorang itu dalam ilmunya adalah ketika dia mendapatkan faidah, dia kembalikan faidah tersebut kepada pemiliknya yang pertama. Ini dalam istilah para penuntut ilmu namanya azwul faidah. Azwul faidah, ini mengembalikan faidah kepada pemiliknya. Jadi bukan diklaim ini perkataan saya, ini perkataan saya, ini ilmu dari saya, bukan. Tapi apa, mengembalikan ilmu itu kepada pemiliknya yang pertama, yakni yang memiliki faedah. Berkata Al-Imam An-Nawawi di dalam, ini dinukil ya oleh Syekh As-Sadhan di dalam Ma'alim fi Tariq Tarbil Ilmi. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau mengatakan, minan nasihati an tudaf al-fa'idat al-ula tastagrib ila qailiha. Termasuk dari nasihat adalah ketika engkau menyandarkan faedah pertama kali yang engkau dapatkan kepada pemiliknya, kepada yang mengatakannya. Faman fa'ala dzalika burika lahu fi ilmihi wa halihi. Siapa saja yang melakukan demikian, maka insyaallah yakni diberkahi baginya di dalam ilmunya dan juga keadaannya. Maka dari itu, kita kalau seandainya mendapatkan faedah imma dari ustadz kita yang mengajar atau dari YouTube misalkan, ya, atau dari apapun itu media sosial pada saat ini, kita kembalikan faedah kepada pemiliknya. Ini salah satu keberkahan, salah satu penyebab ya keberkahan dari ilmu. Jadi bukan diklaim atas diri sendiri, tidak. Para ulama dari dulu seperti itu. Makanya ada rujukan-rujukan. Para ulama membuat catatan kaki ini berdasarkan perkataan fulan, ini ringkasan dari perkataan fulan, atau menukil secara langsung perkataannya dari kitab-kitab para ulama. Nah, itulah kebiasaan para ulama dari dulu. Maka kita temukan berkah ilmunya. Nah, jadi kesimpulan yang dapat kita bahas dalam masalah barakatul ilmi ini adalah nasihat Sufyan untuk segera mengambil keberkahan ilmu. Maksudnya apa? Yakni mengambil manfaat ilmu tersebut, diamalkan ilmunya, jadi ibadah kepada Allah, kemudian menyebarkan ilmunya. Dan yang paling berpengaruh dari penyebaran ilmu adalah membuat tulisan-tulisan yang abadi tentunya keberkahannya. Kemudian tadi keberkahan ilmu itu bisa diraih dengan apa? Dengan yang pertama ikhlas dalam menuntut ilmu, kemudian yang kedua ngambil ilmu dari ahlinya, kemudian tadi yang ketiga salah satu penyebab barokahnya ilmu adalah mengembalikan faedah kepada pemiliknya. Maka dengan itu kita akan disibukkan dengan ilmu terus seperti itu. Kita nuntut ilmu, kita amalkan, kita sebarkan. Kita nuntut ilmu, kita amalkan, kita sebarkan. Terus kehidupan kita akan disibukkan dengan yang namanya ini, sibuk dengan ilmu, untuk mempelajarinya, untuk mengamalkannya, untuk menyebarkannya. Nah, inilah yang dimaksud dengan ta'ajjalu barakatal ilmi wallahu alam. Yani bersegeralah kalian wahai para pemuda untuk mendapatkan keberkahan ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan lagi ta'liq dari Syekh Abdul Razak atau komentar dari Syekh Abdul Razak dalam perkataan Sufyan Ats-Tsauri ini. Fadl, qari, iqra, wasil.
3: Alhamdulillahi salatu wassalam. Wala mu'alif fidhahullahu ta'ala. Qauluhu ta'ajjalu barakata hadzal ilmi. Ayyi intahizu fursata sababikum waqtanimuha lituhastilul ilma. Li'annal insana idza kabura la yakunu indahu minan nasyati wadh-dhakirati wal qudrati 'alal istidkari mislama huwa fi marhalati syababihi. Idafatan ila ma yaktanifuhu min
1: mas'uliyat.
3: Syukran. Jazakallahu khairan. Wal qudrati 'alal listidkari mislama huwa fi marhalati syababihi. idhafatan ila ma yaktanifuhu min mas'uliyatin wa malin wa masyaghila wa musaliha bainahuma syabbu laisa indahu syai'un min dzalik.
1: Taib, barakallahu fik. Catatan dari Syekh Abdul Razak, beliau mengatakan intahizu fursata syababikum waqtanimuha lituhassilul ilma. Yani ta'ajjalu barakatal ilmi atau hazal ilmi, maksudnya adalah segeralah manfaatkan usia muda kalian dan manfaatkan untuk memperoleh ilmu. Karena seseorang kalau sudah beranjak usia lanjut, ia tidak lagi memiliki semangat, ya, tidak memiliki semangat pemuda gitu maksudnya, ya, daya ingat dan kemampuan belajar seperti pada masa mudanya. Karena banyaknya apa? Tanggung jawab, mas'uliyat, banyak tanggung jawab. Bapak-bapak mak itu kayaknya, Pak. Ibu-ibunya juga sama, ya. Karena banyak sekali tanggung jawab dari anaknya, istri-istrinya. Istri unggul katanya. Dari istrinya, kemudian anaknya, kemudian pekerjaannya, ya. Kesibukan yang ada pada dirinya dan kemaslahatan-maslahatan yang lainnya. Adapun masa muda tidak memiliki semua itu. Dan juga masa muda itu berlalu dengan cepat, ya, nanti akan datang penjelasannya. Ya, jadi apa? Sebagaimana yang telah dijelaskan di beberapa pertemuan yang lalu, para pemuda kenapa harus memanfaatkan usia mereka? Karena mereka punya kesempatan lebih tibatan daripada orang-orang yang sudah lanjut usianya. Mereka punya apa? Mereka punya yang pertama kekuatan fisik dan juga kekuatan pikiran mereka. Hafalannya masih kuat, fisik mereka masih gagah, gitu ya. Kemudian waktu yang lapang juga, tidak disibukkan dengan kesibukan-kesibukan yang menimpa kepada orang tua, orang yang sudah lanjut usianya. Kemudian dari waktu yang dia memiliki, ya, banyak waktunya. Nah, maka apa? Ketika seorang pemuda, mereka memiliki kesempatan yang besar untuk menuntut ilmu, hendaknya apa? Digunakan untuk mengambil keberkahan ilmu ini. Ya, wahakadha. Adapun orang tua yang memiliki banyak kesibukan, tanggung jawab pekerjaan dan yang lain-lainnya menjadi faktor penyebab, ya, ini kurang kemampuannya dalam menuntut ilmu. Beda dengan para pemuda. Nah, namun bukan berarti kalau sudah tua berarti gak usah nuntut ilmu, bukan gitu pemahamannya. Tapi apa? Tetap nuntut ilmu. Di sini Syekh menjelaskan hanya berbeda kesempatan bagi para pemuda yang nuntut ilmu dengan orang tua yang nuntut ilmu. Kalau pemuda mah tadi kesempatannya besar. Kenapa demikian? Karena fisiknya kuat, mentalnya masih pikirannya, hafalannya masih kuat, tidak disibukkan dengan A, B, C, D dan seterusnya. Adapun orang tua, nah ini gak punya nih dari kesempatan yang diberikan bagi para pemuda. Maka apa? Fursah, kesempatan untuk pemuda nuntut ilmu itu lebih besar peluangnya daripada orang-orang yang disibukkan dengan ilmu. Orang-orang yang disibukkan dengan tanggung jawabnya, orang-orang tua. Nah, tapi bukan berarti tidak nuntut ilmu. Bagi orang tua bukan berarti tidak nuntut ilmu, tetap dia nuntut ilmu. Lihat bagaimana di antara bab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahih beliau. Ada satu bab menarik dalam kitab sahih, dalam Kitabul Ilmi, ya, di bab ke-15. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan babul al-ightibati fil ilmi wal hikmah. Bab tetap menuntut ilmu dan juga hikmah. Qala Umar, berkata Umar, ya, ini Ibnul Khattab, tafaqqahu qabla an tusawwadu. Belajarlah kalian sebelum kalian diangkat menjadi tokoh. Ini penting perkataan Umar bin Khattab ini. Belajarlah kalian sebelum kalian diangkat menjadi tokoh. Kenapa demikian? Karena kalau udah jadi tokoh, Pak, sulit untuk belajar. Orang sulit tawadu kalau apa? Kalau sudah menjadi sayyid, kalau sudah menjadi tokoh. Ketika dia tidak ditopang dengan ilmu yang kuat, diangkatlah jadi tokoh, nah ini bahaya. Apalagi dia masih kurang ilmunya, atau apalagi dia masih bodoh kita katakan, kemudian dia diangkatlah jadi tokoh, nah ini bahaya. Sebagaimana hadis yang sudah kita bacakan, ya, tentang diangkatnya ilmu oleh Allah, innallaha la yanzi'u hadzal ilma intiza'an walakin biqabdil ulama. Allah tidak mengangkat ilmu ini secara sekaligus, akan tetapi Allah angkat ilmu ini dengan diwafatkannya para ulama. Hatta lam yabqa aliman, ketika pada saat itu sampailah tidak tersisa satu orang alim pun. Ittakhadanna suru'asal juhala fa'aftau bi'fasa'aluhu fa'aftau bi'ghairi ilmin fa'dollu wa'adollu. Maka manusia pada saat itu menjadikan pemimpin mereka, tokoh mereka siapa? Ru'asal juhala, orang-orang yang bodoh. Ditanya tentang masalah ilmu, mereka berfatwa. Tanpa ilmu mereka sesat dan mereka menyesatkan, bahaya. Maka kata Umar Ibn Khattab, tafaqahu, belajar ilmu dulu, qabla an tusawwadu, sebelum kalian diangkat jadi sayyid, jadi tokoh. Nah, berkata Abu Abdullah, yakni Imam Bukhari, mengatakan, wa ba'da an tusawwadu, belajar juga setelah engkau jadi sayyid, jadi tokoh. Jadi tetap belajar. Meskipun engkau sudah jadi tokoh, kata Imam Bukhari, tetap belajar. Wa qad ta'allama ashabun nabiy sallallahu alaihi wasallam fi kibari sinnihi, dan sungguh banyak di antara para sahabat Nabi yang mereka memulai belajar di usia tuanya. Baru masuk Islam di usia tuanya, belajar, belajar, belajar jadi ulama. Belajar, belajar jadi ulama. Ternyata sudah apa? Sudah berusia. Umar bin Khattab di antaranya, ya. Kemudian para sahabat yang lain. Betul, banyak sekali di antara para sahabat yang mereka masuk Islam ketika masih muda. Nah, ini keutamaan. Ya, tapi tidak sedikit juga di antara para sahabat yang mereka masuk Islam di usia yang sudah lanjut, tapi apa? Belajar, belajar, belajar sehingga menjadi ulama di antara para sahabat. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi enggak ada kata terlambat dalam rangka menuntut ilmu. Nah, gimana sekarang ada permasalahan juga, gimana atuh caranya yang sudah susah ini nuntut ilmu, udah tua kan, banyak kesibukan. Tadi di realita yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak, realita ini tanggung jawab, banyak tanggung jawab anaknya, tanggung jawab keluarga lah secara umum, kemudian tanggung jawab di pekerjaannya, ini dan itu, banyak sekali tanggung jawab. Lantas gimana menggabungkan tanggung jawab yang harus dilaksanakan, dipenuhi dengan nuntut ilmu? Nah, maka apa, para ulama membuat nasihat-nasihat atau menyatakan nasihat-nasihatnya untuk orang-orang yang seperti ini. Di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, dalam Kitabul Ilmi ada pertanyaan yang bagus, ya. Apa nasihat engkau wahai Syekh bagi seorang yang mulai menuntut ilmu di usia tua? Jadi udah tua tapi baru nuntut ilmu. Dan jika ia tidak mendapati seorang Syekh untuk berguru dan mendampingi, apakah menuntut ilmu tanpa guru tetap bermanfaat? Dijawab oleh Syekh Al-Utsaimin, kita memohon kepada Allah Ta'ala agar menolong siapapun yang telah dimuliakan oleh Allah dengan keinginan menuntut ilmu. Ini kemuliaan dari Allah, ingin nuntut ilmu itu kemuliaan. Namun ilmu itu sendiri memang sulit dan membutuhkan usaha yang besar. Kita tahu bahwa semakin tua usia seorang, maka semakin berat bebannya dan semakin lemah pemahamannya. Maka orang yang baru memulai menuntut ilmu di usia tua ini, hendaknya memilih seorang alim. Ini jalan pintas, Pak. Jalan pintas, memilih seorang alim ulama yang ia percayai keilmuannya, lalu menuntut ilmu darinya. Karena menuntut ilmu lewat para masyayikh, guru, yang lebih banyak manfaatnya, lebih dekat kepada pemahaman yang benar dan lebih mudah. Tinggal naros, Pak. Para penuntut ilmu yang sudah lanjut usianya, ya, tinggal naros kepada, bertanya kepada ahli ilmu tentang suatu masalah. Gak usah nyari buka-buka kitab lagi, ya. Tinggal nanya kepada ahli ilmu, gimana ustaz, gimana syekh, ini permasalahan ini dan itu. Dijawab langsung ringkasan dari penelitian yang telah dilakukan para ulama. Gampang, kita mau bari tinggal namprak gitu, ya. Para ulama yang mereka meneliti kitab-kitab, para ulama yang mereka diam di perpustakaan dengan lama, para ulama yang nuntut ilmu menyebar, kita tinggal apa? Ustaz, syekh, apa ilmu tentang ini dan itu, namprak di pasien. Ringkasannya langsung apa, dengan pemahaman yang benarnya seperti apa. Nah, ini jalan pintas. Maka perlu yang namanya nuntut ilmu dengan guru, diantaranya meringkas waktu dalam nuntut ilmu. Itu lebih banyak manfaatnya, karena seorang syekh bagaikan ensiklopedia ilmu, terlebih lagi jika ia memiliki ilmu yang bermanfaat dalam bidang nahwu, tafsir, hadis, fikih dan yang lainnya. Maka daripada harus membaca 20 buku, lebih mudah didapatkan dari sang syekh. Baca ya kitab fikih, wah, buka ini itu, liur masalah khilaf, ya, nanya ke syekh, jalan pintas langsung dikasih tahu ini hasil penelitian dari para ulama. Ah, itulah cara atau jalan pintas yang dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah bagi orang yang sudah usia lanjut dengan tanggung jawab yang banyak. Gimana cara nuntut ilmunya? Tadi harus ada alim yang membimbingnya, dia bertanya masalah ilmu, ini jalan pintas dalam rangka mendapatkan ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, maka yang dimaksudkan oleh Syekh di sini, yakni kita sibukkan dengan ilmu apalagi masih muda. Adapun orang yang tua tadi sama juga harus disibukkan dengan ilmu, kalaupun tadi tanggung jawabnya banyak, pekerjaannya banyak, ini dan itunya banyak di luar dari kegiatan ilmunya, maka apa? Jalan pintas untuk mendapatkan ilmu bagi orang-orang yang sibuk seperti ini adalah apa? Bertanya kepada para ulama, alim ulama. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjut lagi ta'liq dari Syekh Abdul Razak Faddol Qari. Iqra.
2: Alhamdulillah salatu wassalam. Qala mu'allif hafizahullahu ta'ala. Wa aydan fa inna marhalatash syababi tanqadi sari'an kama qala al-imam Ahmad rahimahullah.
1: Ma syabbahtu
2: syababa illa bi syai'in kana fikum mi fasaqata.
1: Tabarakallahu fik. Nah, maka kata Syekh Abdul Razak, para pemuda ini hendaknya apa? Mendapatkan tadi dia semangat dalam menuntut ilmu karena punya kesempatan. Kenapa demikian? Karena apa? Masa muda ini berlalu dengan cepat. Cepat masa muda ini. Imam Ahmad mengatakan, ma syabbahtu syabab. Tidaklah aku mengumpamakan seorang pemuda itu kecuali seperti sesuatu yang ada di bajuku kemudian jatuh. Saking cepatnya. Jadi hanya sekedar hinggap saja masa muda ini. Padahal apa? Manfaat yang Allah atau keberkahan yang Allah berikan di masa muda ini dengan kekuatannya dan segala macam yang telah kita sebutkan tadi, ini dibutuhkan dalam menuntut ilmu. Tapi Allah takdirkan masa muda ini berlalu dengan cepat. Ah, maka lihat bagaimana sabda Nabi SAW yang sering kita bacakan dalam permasalahan ini, igtanim khamsan qabla khamsin, manfaatkan benar-benar 5 perkara sebelum 5 perkara. Yang pertama kata Nabi, syababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Karena cepat ya, karena cepat masa muda teh cepat berlalu lah. Jangankan masa muda ya, kehidupan di dunia, kehidupan kita di dunia aja keseluruhan dari mulai kita lahir sampai wafat itu akan terasa cepat. Dan Allah buktikan dibandingkan dengan negeri akhirat yang abadi, yang selamanya. Orang-orang yang pernah hidup di dunia, mereka mengatakan kami hanya hidup 1 atau 2 hari saja. Kata Allah diantaranya di dalam surah Al-Mu'minun, Allah berfirman, qala kam labista fil ardi adada sinin, qalu labisna yauman au ba'da yaum. Maka berkatalah orang-orang, bertanya kepada para penduduk neraka di sini, kam labistum fil ardi adada sinin, berapa lama kalian hidup di bumi ini? Qalu labisna yauman au ba'da yaum, kami hidup hanya sekitar 1 hari atau setengah hari saja. Hidup padahal 60 tahun, 80 tahun di dunia, ketika dibandingkan ke negeri akhirat, seakan-akan cuma hidup sehari atau setengah hari saja. Fas'alil adin, maka tanyalah kepada para malaikat yang mencatat amal. Qala illa bistum illa qalila law annakum kuntum ta'lamun. Maka para malaikat mengatakan, illa bistum illa qalila, kalian hidup hanya sebentar saja. Lau annakum kuntum ta'lamun, kalau seandainya kalian benar-benar mengetahui. Emang hidup itu cuma sebentar ya. Maka apa? Ini kesempatan yang Allah berikan ketika hidup, apalagi diberikan hidayah oleh Allah Azza wa Jalla, segera, jangan ditunda-tunda. Tiba-tiba pengen sholat duha, segera sholat duha. Tiba-tiba pengen sholat witir, kalau pada waktunya sholat. Tiba-tiba pengen sholat nafilah, sholat. Ini para pemuda, para santri juga demikian. Manfaatkan waktu. Banyak para pemuda atau di wabil khusus ya di masjid kita ini, banyak yang sholat sunnah. Ya, itu penyemangat sebenarnya. Maka jangan tinggalkan sholat sunnah, rawatibnya ya, kemudian sholat duhanya, sholat malamnya itu masalah sholat, masalah sedekah dan yang lain-lainnya. Maka manfaatkan waktu. Karena apa? Hidup cuma sebentar. Ini Allah Azza wa Jalla kabarkan, Al-alimul khabir wa man asdaqu minallahi qila. Kemudian kita lanjutkan lagi dari perkataan penulis Syekh Abdul Razak. Faddal, iqra, wasil.
2: Alhamdulillah, salatu wassalam ala mu'alif hafizahullah ta'ala.
1: Salatu wassalam ala rasulillah. Kamil kalimah.
2: Syukran jazakallahu khairan. Qawluhu fa'innakum la tadruna la'allakum la tablughuna ma tu'ammiluna minhu. Ayyi anna syabba qad yu'ammilu an yuhassila minal ilmi kada wa an yahfaza kada wa ana yaqra'a minal kutubi kada wa ghairiha minal umurin lati yu'ammiluha fala yuhassil.
1: Tabarakallah fik, yakfi. Nah, kata As-Sufyan Ats-Tsauri, fa innakum la tadruna la'allakum la tablughuna ma tu'ammiluna minhu. Karena kalian tidak tahu, bisa jadi apa yang kalian cita-citakan dari ilmu ini enggak dapat. Karena demikianlah dalam menuntut ilmu. Ketika seorang syab, kata Syekh Abdul Razak di sini, kadang dia menginginkan untuk mendapatkan ilmu ini dan itu, menghafalkan ilmu ini dan itu, membaca kitab ini dan itu, dan yang lain-lainnya dari cita-citanya, keinginannya, tapi enggak dapat. Mau ngafal, tehafal-hafal. Mau baca, tebaca-maca. Mau faham tentang ilmu ini dan itu, enggak faham-faham. Kadang seperti itu. Maka apa, segera ya dapatkan. Nah, ini dalam perjuangan untuk ilmu mah memang demikian. Kadang ya sama seperti nyari rezeki. Kadang kita banting tulang gitunya, segala macam usaha kita lakukan, ya qadarullah enggak dapat. Nah, demikian juga dalam masalah

0: Hanya penuntut ilmu menempuh segala jalan yang bisa mengantarkannya kepada ilmu, dan dia akan diberi pahala atas usaha itu. Karena setiap usaha dalam menuntut ilmu pasti diberikan pahala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wallahu a'lam bissawab. Kita lanjutkan lagi. Faddal. Iqra.
1: Bismillah. Alhamdulillah salatu wassalam. Qala muallif hafizullah ta'ala. Walakin idza jahada nafsahu wasta'ana billahi wa harasa 'ala iktinami marhalati syababihi fa innahu bi idznillahi 'azza wa jalla yuhassilu khairan 'aziman. Wallahu 'azza wa jalla yaqul walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha la'al muhsinin.
0: Wa innallaha
1: syukran jazakallahu khairan wa innallaha lama'al muhsinin.
0: Tayyib yakfi. Walakin idza jahada nafsahu, ketika seseorang dia memperjuangkan dirinya, berjuang dan meminta tolong kepada Allah, semangat dalam memanfaatkan syababnya, masa mudanya, maka dengan izin Allah akan menghasilkan kebaikan yang banyak. Ini syaratnya. Kenapa? Karena Allah azza wa jalla janjikan, ini kaidah. Setiap kita lakukan satu usaha karena Allah, Allah pasti tolong. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Dan orang-orang yang berjihad di jalan kami, kata Allah, harus ikhlas, berarti lanahdiyanahum subulana, pasti Allah akan berikan hidayah, akan dipermudah. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan Allah akan bersama orang-orang yang muhsin, yang berbuat ihsan. Siapa yang berbuat ihsan? Ini orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Allah akan berikan hidayah kepada mereka. Maka ketika para penuntut ilmu menemukan kesulitan dalam menuntut ilmu, ingat, kita semua ini ibadah dengan menuntut ilmu. Kita sabar, kita perjuangkan diri kita untuk menuntut ilmu, pasti Allah akan mudahkan jalannya, pasti Allah akan berikan hidayah. Nah, demikianlah. Kemudian lanjutkan lagi, silakan. Wa qawluhu
1: liufid ba'dukum ba'do fihi hasun lishababi alaktinami liqa'atihim biba'din bil fa'idatin nafi'ati wa husni tadhakuril ilmi.
0: Tayyib, barakallahu fiik. Nah, nasihat terakhir dari Sufyan di sini, liufid ba'dukum ba'do, agar di antara kalian saling memberikan faidah. Nah, di sini terdapat hasun, penyemangat bagi para pemuda untuk memanfaatkan pertemuannya antara pemuda satu dengan pemuda yang lainnya dengan faedah yang bermanfaat. Dan di sini merupakan penjelasan tentang bagusnya tazakur, muzakarah dalam ilmu, saling mengingatkan dalam ilmu. Nah, ini kebiasaan salaf, Pak. Kebiasaan salaf, yakni ketika mereka bertemu satu dengan yang lainnya, saling apa? Muzakarah, Pak. Mengingatkan tentang ilmu. Contoh di alangan para sahabat, diriwayatkan oleh Al-Imam dalam musnadnya, Imam Ibnu Abi Syaibah ya rahimahullah, dalam musnad beliau meriwayatkan dari Abu Bakar bin Abu Musa bahwa Abu Musa radhiyallahu anhu pernah datang menemui Umar bin Khattab setelah salat Isya. Faqala lahu Umar bin Khattab, ma ja'a bika, wahai Abu Musa, apa yang membuat dirimu datang ke sini? Kata Umar, qal jitu uhadditsuka ilaika, aku akan berbicara kepada dirimu. Hadhihi sa'ah, kata Umar, apakah di jam ini ba'da isya ini, gitu ya, apakah di jam segini? Qala innahu fiqhun, ini kita berbicara masalah fikih, masalah pemahaman terhadap agama. Fajalasa Umar, maka Umar pun duduk. Fatahaddasa lailan tawilan, maka Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu bersama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau sepanjang malam itu berbicara tentang masalah agama, ngobrol dalam masalah agama. Tadzakuril ilma, maka apa? Kemudian Abu Musa mengatakan, as-salah ya amirul mu'minin, udah datang waktu sholat subuh, sholat wahai amirul mu'minin. Qal inna fi sholatin, sesungguhnya dari tadi kita sedang sholat. Ya, ini maksudnya apa? Sedang ibadah, sedang menuntut ilmu. Dari tadi sepanjang malam beliau berbicara tentang masalah ilmu. Ah, ini muzakarah, saling memberikan faedah satu sama lain. Ini kebiasaan salaf. Nah, inilah yang hendaknya dilestarikan juga oleh kita para penuntut ilmu, saling mengingatkan masalah ilmu, saling memberikan faedah satu sama lain dalam masalah ilmu untuk menguatkan ilmu yang telah kita dapat untuk mendapatkan faedah

0: faedah lain dari ilmu yang telah Allah berikan kepada kita. Saya kira cukup pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga nasihat dari Sufyan Ats-Tsauri ini yang kita bahas dapat memberikan keberkahan terhadap ilmu yang kita dapatkan dari Allah Azza wa Jalla, bisa kita amalkan, bisa kita sebarkan dan menjadi abadi pahala untuk kita sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kita sampaikan dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
3: Bagaimana solusinya jika kita berbeda visi misi dengan pasangan? Pasangan itu suami istri apa pacar nih? Atau tunangan? Ini ikhwan akhwat, kelihatannya akhwat. Kita mau akhirat orientasi sedangkan ternyata dia duniawi orientasi, tapi kan terlanjur menikah. Oh, sudah menikah. Mestinya nanya dulu baru berbuat. Nanya dulu baru menikah. Bukan nikah dulu baru nanya. Banyak yang begitu tuh. Sudah kepalang tanggung ya. Ya, pertama kalau ingat bahwa nikah itu salah satu wasilah menggapai akhirat. Nikah itu ibadah. Harus menunjang upaya kita meraih akhirat, bukan menjauhkan kita dari akhirat. Inilah yang menjadi penyebab kenapa memilih pasangan itu harus berdasarkan agamanya. Bukan berdasarkan rupa, harta, tahta. Oh, dia pejabat, kaya raya, ganteng lagi. Dia akan menderita dunia akhirat. Tapi lihatlah agamanya. Walaupun kegantengannya cuma 90% dan kekayaannya cuma punya satu rumah dan dua mobil. Wis, tetapi bukan. Walaupun enggak punya harta yang melimpah tapi agamanya baik, pilihlah agamanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, tun kahul mar'ah li arba'in. Seorang wanita dinikahi karena empat. Li jamaliha, wali hasabiha, wali maliha. Fadfar wali diniha. Fadfar bidatid din taribat siadak. Wanita dinikahi karena empat. Karena kecantikan, karena keluarganya terhormat, karena harta dan karena agama. Nikahi karena agamanya. Kalau enggak, kalian akan menderita. Taribat siadak. Ya. Itu merugikan kalau tidak berdasarkan agama. Pas sudah nikah karena aspek duniawi, pas sudah membangun rumah tangga, ternyata orientasi hidup berbeda. Maka berantem, awet tapi rajet. Ya, begitu. Maka bimbinglah pasangan kita untuk berorientasi akhirat. Sadarkan, dunia ini pasti kita tinggalkan. Dunia ini hanya sementara. Akhirat itu yang abadi. Itu tujuan akhir dari hidup kita. Yuk mending kita sama-sama bahagia di sana. Sambil tidak menderita di sini. Apakah kalau menderita di akhirat harus menderita di dunia? Kalau bahagia di akhirat harus menderita di dunia? Enggak. Kita bisa tidak menderita di dunia dan bahagia di akhirat? Bisa ya. Tidak bertolak belakang.
4: Alhamdulillah, salatu wassalamu Rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa sih di antara kita yang tidak ingin hidup dalam kondisi kaya raya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membantu kepada banyak orang? Setiap orang ingin seperti itu. Tapi kenyataannya tidak semua apa yang kita inginkan sesuai dengan yang kita harapkan. Yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang lebih tahu ya mana si fulan lebih baik baginya untuk memiliki harta yang banyak dan mana yang lebih baik baginya untuk tidak memiliki harta yang banyak. Allah yang lebih mengetahui tentang kemaslahatan hamba-hambanya. Ya, setiap kita mungkin berangan-angan, ya, kita berkata, seandainya kalau saya punya harta yang banyak, saya akan demikian, saya akan berinfak, saya akan berhaji, saya akan berumrah, saya akan bantu fakir miskin. Ya, tapi kenyataannya harta tidak datang-datang. Ya, berarti memang kita belum siap. Allah tahu kita belum siap untuk memiliki harta yang banyak. Bisa jadi kalau kita diberi harta yang banyak, lantas kita malah sebaliknya menjadi pelit, semakin pusing, banyak pikiran, ya, mikirkan harta yang begitu banyak, menghitung-hitungnya. Intinya, ya, masalah harta, ya, kita berusaha, tetapi yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagian kita, ya, sebagian kita ditakdirkan memiliki harta yang sedikit. Mungkin ya pas-pasan atau bahkan mungkin kekurangan. Tapi saya sampaikan, ya, Anda boleh bersedih tapi jangan sedih kebanyakan. Jangan terlalu dalam kesedihan Anda. Telah lewat orang-orang yang hebat, ya, yang masuk surga dan mereka tidak memiliki harta yang banyak. Banyak para sahabat yang mereka fuqara, yang mereka miskin, tapi mungkin mereka direndahkan oleh manusia di dunia ini, tapi mereka sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting adalah Anda menghiasi kekurangan harta Anda, kefakiran Anda dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda tidak dihargai oleh manusia di atas muka bumi ini, jangan sampai Anda juga tidak dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadilah Anda seorang yang mulia, yang berharga, yang tinggi. Dengan apa? Dengan ketakwaan di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Saudara-saudaraku, ya, yang mungkin ya, kekurangan dari sisi harta. Rasulullah SAW memberikan sebagian kabar gembira bagi Anda sekalian, ya, agar Anda bersabar dengan kondisi Anda. Bahwasanya kemiskinan terkadang kemiskinan itu ternyata adalah nikmat. Ya. Meskipun zahirnya musibah, tapi bisa jadi menjadi nikmat. Oleh karena dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, Inna fuqara'a ummati yadkhuluna al-jannata qabla al-aghniya bi 500 am. Atau kama qala Nabi SAW. Rasulullah SAW, sungguhnya orang-orang miskin dari umatku akan masuk surga, ya, 500 tahun sebelum orang-orang kaya. Allah telah menjelaskan, kok bisa yang miskin lebih dahulu masuk surga daripada si kaya? Karena si miskin tidak memiliki harta. Apa yang tidak dihisap dari hartanya, dia tidak memiliki harta. Beda dengan si kaya, rumahnya mungkin banyak, mobilnya mungkin banyak, ya, ya, kemudian emas dan peraknya banyak, bangunannya banyak, hisapnya panjang, yang membuat dia tertunda untuk segera masuk surga. Adapun si miskin dengan kehidupan yang pas-pasan, ya, apa yang mau dihisap darinya? Ya, apa yang dia mau dihisap darinya? Saya sering sampaikan contoh sederhana. Ada seorang miskin, dia tidak memiliki HP yang keren, dia tidak memiliki HP yang canggih, ya, memiliki HP biasa aja. Adapun si kaya mungkin memiliki HP yang canggih, bahkan HP-nya 2 atau 3, ya, bukan 2 atau 3, HP-nya canggih-canggih semua. Si miskin apa yang dihisap dari HP-nya yang HP jadul kata orang? Isinya cuma apa? Cuma daftar nama. Ya, kalau mungkin ada daftar utang, ya, daftar yang sederhana. Tapi coba si kaya yang memiliki HP yang banyak, apa yang isinya? Isinya ada Google, ada YouTube, ada Facebook, ada apalagi Twitter. Ini semua dihisap satu-satu. Berapa banyak yang dia sudah buka dari searchingan, dari googling, apa yang sudah dia lihat, apa yang sudah dia baca, apa yang dia sudah share. Banyak sekali yang mungkin datanya sudah hilang, tapi tidak hilang di lauhil mahfud. Ya, ini saja sudah bisa kita bayangkan betapa lama perbedaan antara si miskin yang memiliki HP yang sangat sederhana dengan orang yang memiliki HP yang satu saja HP-nya canggih, sudah banyak hisapnya, apalagi 2 HP atau 3 HP. Maka kiaskanlah dengan yang lain. Bagaimana lagi dengan orang yang tidak punya mobil dibandingkan orang yang punya mobil, bahkan mobilnya gonta-ganti misalnya. Hisapnya panjang, ya. Karena setiap harta yang kita miliki dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Si miskin kalau dia bertakwa kepada Allah, dia akan masuk surga, ya, sebelum orang-orang kaya. Bukan berarti orang kaya tidak mulia, tidak. Mereka dihisap dulu, meskipun bisa jadi mungkin pahala mereka sama dengan si miskin, ya, nanti derajatnya sama di surga. Atau si kaya ternyata pahalanya lebih banyak karena sering bersedekah dan selanjutnya membantu yang orang-orang miskin dan yang lainnya, mungkin derajatnya lebih tinggi. Tetapi dari sisi mana yang lebih dahulu mau surga, maka si miskin lebih dahulu. Dan inilah rahmat Allah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa, Kenapa? Karena si miskin ini lebih dahulu